0: SAR gabungan dari Kalimantan Tengah.
1: Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan. Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah. Aksi walkout Indonesia menjelang pidato pemimpin Israel merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
3: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas, masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan, yang mau pakai loophole, bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang enggak mungkin, kalau sudah 1 hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi diantaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
3: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
2: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutla seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
4: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga, melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan, Pak

0: sebagai upaya untuk mencegah karhutlah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
3: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atau

0: peluru personil SAR.
1: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi. Tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator

Operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan

Evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik. Dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga

0: kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
1: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
3: Laporan khusus.
4: Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
5: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai produser kapten, dan hari kita menyambut para tamu, dan insyaallah kami akan meninjau lapangan, dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Provinsi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
4: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya, Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar angkatan laut negara ASEAN dan negara mitra WICAR.
6: To foster cooperation and strengthen our navy's capabilities in environmental protection.
7: Keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
4: Kerjasama kebencanaan.

0: berjalan sukses.
1: In the armed forces, Navy in particular,
2: latihan mempersiapkan peralatan dan personel. Dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
1: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
0: Bagi Indonesia, XCR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM+, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bencana dan diplomasi ketika negara besar bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira. Baik, untuk informasi tersebut akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11... September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Indra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bani Raja Manalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi

0: nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Loh, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
1: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
2: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
3: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan.
2: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon

Iya, pendengar, selamat pagi dan kembali di kawasan Tompro 8 Pro 1 FM 94,4 MHz AM 1107 kHz kanal informasi dan inspirasi. Masih sama Linda dan juga Kak Ben yang menemani pagi hari Anda, dan di saat ini ada informasi yang dihadirkan untuk Anda, dan kita nanti di jam 9 pagi itu ada Beranda Astacita. Ya, ada obrolan pagi yang dihadirkan untuk Anda tentang bagaimana teman difabel ya bisa menembus batas keterbatasannya, dan bisa dengan mengikuti pelatihan dia bisa membuka dan juga mengembangkan usahanya. Ada satu obrolan dan juga kisah inspiratif yang akan dihadirkan di Beranda Astacita nanti ya di jam 9 sampai jam 10 pagi. So, berikut ini informasi-informasi dulu ya dihadirkan untuk Anda.

bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian. Dan konsumsi kafein.

92,5 FM pendengar, selamat pagi. Kita kembali di pagi hari ini dengan opini publik akan kami hadirkan untuk pendengar semua di edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 26 September 2026, bareng dengan saya Yoda yang masih menemani pendengar semua, dan juga rekan saya Bung Heri Bailai dan juga Bung Rudi Artono yang menemani pendengar semua di pagi hari ini, bagian operator dan juga reporter kita. Tetap semangat untuk pendengar semua, selamat beraktivitas, happy weekend. Informasi menarik akan menghadiri dan menghiasi ruang dengar Anda di pagi hari ini. Dan kita hadirkan lagu-lagu juga yang pastinya akan menghiasi ruang dengar Anda dengan lagu-lagu manca dan juga lagu-lagu Indo di pagi ini. Tetap bersama kami, selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Rote.

Persiapan Lekunik Kecamatan Loba Lain terus dikebut menjelang gesrek Bupati Rotendao Cup 1, dan lintasan tersebut dipersiapkan untuk menyambut pertarungan para pembalap pada 2 hingga 4 Oktober 2024-2026 mendatang. Pendengar, pekerjaan ini tentunya difokuskan pada penambahan bagian lintasan yang tentunya masih kurang dan tahap penyelesaiannya. Penataan tersebut dilakukan untuk memastikan arena siap digunakan selama perlombaan berlangsung. Ketua Sasando Motor Rote Club, Simpson Polin, juga turun langsung memantau perkembangan persiapan sirkuit Mandala pada Jumat kemarin. Dan ia juga memastikan seluruh kebutuhan lintasan dapat diselesaikan sebelum hari pelaksanaan. Dan tentunya pendengar, dalam pemantauan, Simpson terus didampingi Wakil Ketua Panitia Pelaksanaan Absalon Polin, dan keduanya langsung melihat kondisi lintasan dan perkembangan pekerjaan di sirkuit Mandala tersebut. Informasi lebih lanjut pendengar, Anda bisa berkunjung ke portal kami, rri.co.id. Kita hadirkan musik dari Manca untuk pendengar semua yang dikumati di pagi hari ini bareng plus 1 RRI Rotate.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pintar.
2: Buatuan, Bu.
0: Bagus.
3: Saya, Bu.
0: Apa lagi?
3: Sampah.
1: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bangun nih, Opa. Opa.
1: Tunggu. Hah? Tunggu, sayang.
0: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Siramkan kok air baru kau bangun. Iya, tunggu, Mi.
2: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat. Sampai saya kuyup, Mi.
0: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Roti, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan selamat beraktivitas. Happy weekend untuk pendengar semua. Kita masih di Roti Menyapa pagi hari ini, setengah jam ke depan sampai nanti di jam 10 pagi bareng dengan Pro 1 RRI Roti. Dan kami sudah hadirkan ke ruang dengar Anda dari lagu-lagu Indo yang sudah menghiasi di pagi hari ini pasti ya, untuk menemani pendengar semua dalam rangkaian Rote Menyapa pagi ini. Kita masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Salah satu informasi kita di pagi hari ini, di mana pemerintah Kabupaten Rote menyiapkan langkah menuju penggunaan energi terbarukan secara penuh. Dan upaya tersebut dilakukan melalui inisiasi peta jalan Rotendao 100% energi terbarukan, serta juga langkah ini diperkuat melalui stakeholder mapping program NTT Net Zero Emission 2050 pada Jumat kemarin 25 September 2026 dan kegiatan berlangsung di Aula Baperida Rotendao serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dan ada juga Kepala Baperida Rotendao serta mengatakan target energi terbarukan ini membutuhkan proses bertahap, dan ia juga berharap kolaborasi seluruh pihak mampu mempercepat perubahan menuju energi bersih. Program tersebut ini dilaksanakan Yayasan CIS Timur Indonesia dengan dukungan IESR Program NTT NZE 2050 dan diarahkan untuk mendukung target Net Zero Emission NTT 2050. Dan perwakilan CIS Timur, John Subang, juga mengatakan pemetaan dilakukan untuk memperkuat keberlanjutan program, dan pemetaan melibatkan unsur pemerintah serta pemangku kepentingan hingga tingkat desa. Tim pelaksana juga telah melakukan kunjungan lapangan ke 9 lokasi, dan kunjungan tersebut ini bertujuan melihat kondisi kerusakan dan kebutuhan pengembangan energi. John mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur harus disertai kelembagaan dan keterlibatan masyarakat. Menurutnya, kolaborasi menjadi bagian penting dalam menjaga sistem energi tetap berlanjut. Hasil stakeholder mapping diharapkan menghasilkan pemahaman bersama dan juga prioritas program. Langkah tersebut ini menjadi bagian dari upaya Rotendao mendukung NTT Net Zero Emission 2050. Informasi lebih lanjut lagi pendengar Pro 1 RRI Roti, Anda bisa berkunjung ke portal kami rri.co.id. dan juga untuk pagi hari ini pendengar, kita akan hadirkan lagu Mancanegara ke ruang dengar Anda dengan lagu-lagu yang pastinya akan menghiasi ruang dengar Anda sampai nanti di jam 10. Salah satu lagu yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda, lagunya dari Forest Black dengan If You Love Her. Enjoy.

0: she'll love you if you love her like that.
1: Baik, benar kita punya informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Rote ya, ini memperkirakan cuaca Kabupaten Rotendao untuk periode Sabtu 26 September 2026 per pukul 8 ini Wita hingga Minggu 27 September 2026 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kondisi cuaca di sejumlah wilayah Rotendao pagi hari ini diperkirakan cerah berawan, sedangkan pada siang hari malam cenderung hingga malam cenderung berawan. Pendengar, kondisi serupa diperkirakan terjadi pada beberapa wilayah lainnya sepanjang periode perkiraan. Wilayah yang masuk dalam perkiraan meliputi Landuleko, Loaholu, Lobalain, Daun Luse, Pantai Baru, Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Rote Selatan, Rote Tengah, dan Rote Timur. BMKG juga memperkirakan suhu udara di seluruh wilayah tersebut berada pada kisaran 21 hingga 34 derajat Celcius. Dan sementara itu pendengar, kecepatan angin diperkirakan mencapai 21 km per jam. Untuk tingkat kelembapan udara, BMKG memperkirakan berada pada kisaran 60 hingga 95%. Dan masyarakat Kabupaten Rotendao diimbau untuk tetap memperhatikan perkembangan informasi cuaca. Tentunya khusus untuk melakukan aktivitas di luar ruangan dan juga di wilayah pesisir. Perkiraan cuaca tersebut diterbitkan BMKG pada 25 September 2026 dan berlaku selama 24 jam mulai Sabtu 26 September 2026 pukul 8 WITA sampai Minggu 27 September 2026 pukul 8 waktu Indonesia.

0: love.
1: Baik pendengar, kita masih punya informasi di pagi hari ini untuk pendengar semua nikmati dan dengarkan. Di mana informasinya masih dari Kabupaten Rotendao. Pemerintah Kabupaten Rotendao tentunya memperkuat koordinasi dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Upaya tersebut ini dibahas melalui rapat koordinasi teknis regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara 2026 di Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Dan kegiatan berlangsung hingga 21 hingga 23 September 2026 dan diikuti Rotendao melalui Zoom Meeting. Pendengar, perangkat daerah yang mengikuti kegiatan yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau P3AP2KB, Badan Perencanaan Pembangunan serta Riset dan Inovasi Daerah, serta Dinas Kesehatan. Pendengar, peserta dari Rotendao mengikuti kegiatan dari ruang tim Bupati dan untuk percepatan pembangunan kantor Bupati Rotendao dan Gubernur Jawa Tengah Edi Cahyono. Maksud kami Ahmad Luzi, menekankan pentingnya kerjasama dalam penanganan stunting. Deputi Setwapres Edi Cahyono Sugiharto juga menekankan pentingnya komitmen kepala daerah. Menurutnya komitmen tersebut ini harus terus diterjemahkan menjadi aksi nyata yang menyasar kelompok sasaran. Pendengar, sebagai informasi tambahan, stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kurang gizi kronis dan infeksi berulang, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Kondisi ini ditandai dengan tingginya atau panjang badan anak berada di bawah standar usia tersebut. Risiko stunting dapat dipengaruhi kurangnya gizi ibu dan anak, pemberian ASI dan PASI yang tidak optimal, serta infeksi berulang selain faktor gizi dan kesehatan, lingkungan, sanitasi, pola asuh, kondisi ekonomi, serta akses layanan kesehatan turut mempengaruhi risiko stunting. Pendengar, oleh karena itu, pencegahan perlu dilakukan sejak kehamilan melalui pemenuhan gizi, pola asuh yang tepat, kebersihan lingkungan, serta pemantauan tumbuh kembang anak secara berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten

Dan melalui dinas teknis diminta serius untuk perhatikan masalah stunting tersebut. Informasi lebih lanjut lagi pendengar Pro 1 Harari Rote, Anda bisa berkunjung ke portal kami, harari.co.id.

0: Tunggu.
1: Hah?
0: Tunggu, saya.
1: Udah mengigau lagi. Siapa lagi dah mimpikan ini?
0: Tunggu.
1: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Siramkan kok air baru kau bangun. Iyo, tunggu, Mi.
2: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
1: Rasa.
2: Sampai saya kuyup, Mi.
1: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
1: Hei, opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, saat ini tepat pukul 10 waktu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1, kita jumpa kembali di program acara terakhir Pro 1 RRI Rote untuk rangkaian Rote pagi hari ini bareng dengan frekuensi 92,5 MHz. Dan di pagi ini musik dan informasi akan menghiasi ruang dengar Anda sepanjang kurang lebih 60 menit sampai nanti merapat pada pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya pagi ini informasinya kami akan masih kutip dari portal kami rri.co.id. Kita sambut dengan lagu dari Manchester Negara, Imagine Dragons dengan Thunder.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi. Mission.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo,
2: apakah kamu butuh bantuan?
1: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Nusa Tenggara Timur, daerah yang memiliki musim kemarau lebih panjang dibandingkan musim hujan. Kemarau panjang yang terjadi seringkali membuat warga kesulitan untuk mendapatkan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Kekeringan merupakan kondisi di mana ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah kekeringan yakni dengan membangun embung, memperbaiki saluran irigasi, karena saluran irigasi yang bagus dapat menampung air untuk kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, menanam pohon atau membuat ruang terbuka hijau. Dengan menanam pohon, dapat mencegah kekeringan karena pohon mampu untuk menyerap air. Dan yang terpenting adalah hemat air. Gunakan air sesuai kebutuhan. Ayo sayangi lingkungan untuk masa
4: RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: bata, dua bata kata untuk mantan.
1: Vira, kamu Jos.
2: Vira, udah sih gak usah marah-marah, cari yang baru aja.
3: Gak punya mantan.
4: Belum pernah ya kan?
3: Belum.
4: Tika, semoga kamu

0: Papa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

0: Aduh, soal pun sulit le. Pas guru sudah lihat, nyontek dulu.
1: Sudah dapat jawabannya.
0: Adi bu guru, maaf bu.
1: Adi, tahu tidak, menyontek itu menandakan bahwa kamu tidak jujur terhadap diri kamu dan juga ibu. Kalau kamu mau pintar, menyontek itu bukan pilihan. Kamu harus belajar yang rajin supaya lebih siap menghadapi ujian.
0: Baik bu, bisa minta maaf, bisa janji soalnya akan ulang lagi.

0: Sial. Kalah lagi.
1: Ade. Libur pagi-pagi sudah main game.
0: Jadi, saya harus buat apa?
1: Daripada bingung, bagaimana kalau kamu bersama kakak baca buku? Karena di pagi hari waktu yang tepat dan efektif untuk membaca buku. Jadi, kakak baca buku tentang Pancasila dan kamu baca buku tentang arti Sumpah Pemuda.
0: Siap kakak, laksanakan. Review.
2: Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kunci memahami ilmu pengetahuan. Jadilah generasi cerdas dengan gemar membaca buku.
3: Akhirnya dapat jaringan WiFi. Bisa main game dulu, kan gratis.
2: Astaga, tiap detik, tiap menit, tiap jam, lu hanya main game dan game seterus. Sen lama lu yang game over.
3: Lu sembarang sa kalau beromong. Ayo ikut bagabung.
2: He? Betul toh? Atau lu san mengerti? Mari ko beta kasih tau. Pasang lupung talinga bae-bae, pemerintah pasang wifi gratis tuh. Selain lu bisa dapat informasi positif, lu bisa cari tugas sekolah juga. Bukan kau ingat bermain game, sah?

92,5 FM pendengar Pro 1 RRI Rote, selamat pagi menjelang siang. Saat ini kita berada pada lepas menit ke-52 pukul 10 pagi hari ini, dan saatnya saya untuk mengakhiri program musik dan informasi sekaligus menutup kebersamaan kita di pagi ini dengan rangkaian Rote pagi ini. Terima kasih banyak pendengar Pro 1 yang sudah menyaksikan siaran kami dan mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Rote. Selepas ini ada Kadina yang akan menemani pendengar sampai nanti di jam 5:30 sore, dan di malam nanti ada Kanero ya akan stay bareng untuk menemani ruang dengar Anda pada malam.

FM 92,5 RRI Pro 1, channel informasi dan inspirasi. Pendengar, hai, selamat siang. Jumpa lagi bersama saya, Dina Yulianti. Dina bakal teman

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang. Kita akan ada dalam berbagai informasi-informasi untuk Bapak Ibu di hari ini. Ya, siapa tahu aja yang mendengarkan anak muda, Kadina, beta muda. Jadi untuk semuanya deh yang sedang mendengarkan di RRI Pro 1 Rote, Dina punya informasi untuk kita semua bahwa pakar pangan ultra proses tak bisa dinilai dari pengolahannya semata. Wow, ini harus dipahami betul ya, karena kalau kita selalu menyebutkan, oh ini ultra proses food, ataupun juga wah ini yang instan-instan, kita percaya kalau itu ultra proses. Tapi pangan ultra proses atau ultra proses food tidak dapat dinilai hanya berdasarkan banyaknya tahapan pengelolaannya. Kandungan gizi, tujuan pengelolaan, keamanan, serta pola konsumsi itu juga perlu banget nih menjadi pertimbangan. Guru Besar Ilmu Teknologi Pangan IPB University Profesor Purwayatno Hayadi ini mengatakan bahwa klasifikasi UPH Ultra Processed Food yang banyak digunakan saat ini merujuk pada sistem Nova. Sistem tersebut juga itu membagi beberapa pangan ya berdasarkan tingkat dan tujuan pengolahan
1: yang disebut dihilangkan.
0: Dan tidak ada dasar ilmiah sebenarnya ya Bapak Ibu ya, yang menyimpulkan bahwa semakin kompleks atau semakin banyak tahapan pengelolaan suatu pangan, maka kualitas pangan tersebut itu pasti semakin buruk. Karena menurutnya pengolahan pangan memiliki berbagai tujuan, mulai dari meningkatkan keamanan dan juga memperpanjang masa simpan hingga meningkatkan daya cerna juga. Jadi pengolahan juga dapat menghasilkan karakteristik tertentu pada produk pangan. Yang perlu dinilai adalah proses apa yang dilakukan pada kondisi seperti apa, kemudian perubahan apa yang ditimbulkannya, dan atribut mutu apa yang terdampak. Jadi Purwiyatno juga mengatakan bahwa teknologi pengolahan pangan juga memungkinkan fortifikasi dan formulasi produk. Jadi proses tersebut dapat digunakan untuk menambahkan zat gizi tertentu atau mengurangi komponen yang berisiko bagi kesehatan. Jadi hal tersebut dinilai penting ya untuk pangan dengan kebutuhan khusus, bayi, anak usia dini misalnya, ibu dengan kebutuhan nutrisi tertentu, dan individu dengan kondisi medis tertentu dapat membutuhkan produk dengan formulasi dan kandungan gizi yang terkontrol tentunya.
1: Atau ikat pinggang.
0: International Special Dietary Foods Industries ini menyebut bahwa program atau penggunaan klasifikasi ultra processed food secara luas berpotensi menempatkan produk dengan fungsi dan profil gizi berbeda dalam kategori yang sama, sehingga produk dengan kandungan gula, garam atau lemak jenuh yang tinggi tidak dapat disamakan dengan pangan yang diformulasikan untuk memenuhi kebutuhan gizi tertentu. Jadi kandungan gizi itu sebenarnya tetap ya perlu diperhatikan juga. Wow, seperti apa sih Dina maksudnya ini? Karena kita penasaran ya kan, kalau kita berpikir bahwa sesuatu makanan yang diproses sebanyak itu, it means benar-benar bakal jadi sesuatu yang disebut dengan ultra processed food. Tapi kalau di sini ternyata malah sebaliknya, karena ada beberapa juga yang prosesnya itu panjang, tapi ya tidak menghilangkan juga gitu ya. Oke, so tetap di sini, tetap di RRI Pro 1 Rote.

Pendengar, itu dia satu buah lagu untuk Anda. Kita lanjutin lagi ya, mengenai kandungan gizi tetap perlu diperhatikan juga. Bahwa sementara pakar gizi masyarakat IPB University Profesor Alik Hots Komsan ini mengatakan bahwa tingkat pengolahan bukan satu-satunya ukuran dalam menilai kualitas pangan itu. Jadi penilaian pangan itu tidak bisa hanya dilihat dari tingkat pengolahannya saja. Yang lebih penting adalah kandungan gizi, keamanan, itu kemudian juga bagaimana pangan tersebut dikonsumsi dalam pola makan yang seimbang tentunya. Ia mencontohkan pada produk susu yang memiliki proses dan tujuan pengelolaan berbeda ya. Susu UHT diproses untuk meningkatkan keamanan dan memperpanjang masa simpan. Sedangkan yogurt itu melalui proses fermentasi. Sementara susu fortifikasi memiliki tambahan zat gizi tertentu. Jadi perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pangan perlu dinilai berdasarkan karakteristik dan juga tujuan penggunaannya. Sejumlah penelitian memang menemukan bahwa hubungan antara konsumsi ultra processed food dalam jumlah tinggi dengan berbagai masalah kesehatan. Namun hubungan tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa proses pengolahan itu menjadi satu-satunya penyebab. Kandungan gizi, formulasi, jumlah, dan frekuensi konsumsi. Selain itu juga pola makan secara keseluruhan juga perlu banget diperhatikan. Untuk pangan olahan terkemas, konsumen dapat memperhatikan prinsip cek klik dari BPOM, yakni kemasan, label, izin edar, dan juga kadar luarsanya. Informasi komposisi dan nilai gizi pada label itu juga dapat menjadi pertimbangan dalam memilih pangan. Dengan demikian, pangan yang lebih sedikit diproses itu tidak selalu berarti lebih sehat ya. Sebaliknya, pangan yang melalui lebih banyak tahapan pengolahan juga tidak otomatis memiliki kualitas yang lebih buruk. Jadi penilaian pangan itu mempertimbangkan kandungan gizi, keamanan, proses pengolahan, tujuan penggunaan, dan kemudian juga jumlah dan frekuensi konsumsi dalam pola makan secara keseluruhan. Nah itu dia ya, semuanya itu harus diperhatikan, bukan cuma satu saja Bapak Ibu ya. Oke, Dina bakal berikan satu lagu juga untuk kita semua di hari ini, tetap di area Pro 1 Rote.

Mendingan di siang hari ya Dina, tahu sih lagi panas banget di luar sana karena memang lagi cerah ceria gitu ya. Sekarang itu 27, 28, 29. Jadi derajat Celcius ya, untuk Anda yang keluar rumah jangan lupa untuk menggunakan sunscreen biar biar ya lebih tahan aja kalau di panasnya, ya kan? Oleh karena itu, untuk pendengar semua di hari ini akan Dina puterin lagu-lagu yang bakal bikin kita bersemangat lagi kembali di hari ini. Dan seperti biasa ya, bakal Dina temenin hingga di pukul 12 siang nanti sebelum masuk ke dinamika olahraga. Dina akan puterin, ini dia Cassandra, Cinta Terbaik.

Pendengar, kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini. Berikutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga, dan setelah itu kita akan kembali untuk roti bercerita. Penasaran kira-kira hari ini kita ngebahas apa, begitu buku apa yang akan kita bahas? Kalau Anda pengen tahu, cukup dengerin aja terus di area di Prosoto Rote, karena Dina akan kembali untuk menemani pendengar semua di sini. Saya Dina Yulianti, ada Heri Bela, operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. So have a great day, God bless you, and bye-bye.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Kekalahan 0-2 Italia atas Belgia dalam laga pertama UEFA Nations League Grup A1 mencoreng debut Mancini sebagai pelatih baru tim berjuluk Gli Azzurri. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas Italia memulai era kedua Roberto Mancini dengan hasil mengecewakan. Bertanding di Stadio Olimpico Roma dini hari tadi, Gli Azzurri takluk 0-2 dari Belgia di laga pembuka grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20. Mika Gotts mencetak gol memanfaatkan umpan matang dari kapten Kevin De Bruyne. Italia mencoba membalas lewat Moises Kean dan Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Sven Lammens, tampil solid saat Italia mulai mengendalikan permainan.

0: Klein lebih baik daripada kita.
1: 25 menit dia fatto veramente bene.
2: Sementara itu pelatih Belgia Van Bommel merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
3: Ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben.
4: Ya, kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai. Itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi.
2: Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di posisi bawah setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Kansu Artiki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pecinta olahraga, masa jabatan Zinedine Zidane sebagai manajer Prancis dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pertama grup L1 UEFA Nation League 2026-2027. Bertanding di Stadion Kocaeli Turki dini hari tadi, gol tunggal Kylian Mbappe pada babak kedua mengantarkan Les Blues Prancis merebut 3 poin pertama. Menggembar-gemborkan era baru setelah finish keempat di Piala Dunia FIFA 2026 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Aulis melepaskan tembakan. Dari tepi kotak penalti, bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetap

0: terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tingkat di tiang dekat. Namun sayangnya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Prancis karena cedera lutut.
1: Les nouvelles ne sont pas bonnes puisque Kylian va devoir.
2: Harus pulang ke Perancis. Ia mengalami cedera tendon di bagian lututnya. Kami

Atas kemenangan ini, Prancis menempati posisi kedua klasemen sementara grup A1 Nation League dengan 3 poin. Hanya beda agregat 1 gol dari pemuncak klasemen Belgia. Sedangkan Turki bertengger di posisi ketiga disusul Italia di dasar klasemen. Hasil ini turut mengantarkan Zidane memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 5 manajer Prancis sebelumnya. Di sisi lain, penampilan kuat melawan salah satu tim papan atas Eropa ini menunjukkan bahwa Turki bukan sekedar pelengkap di liga.

kualifikasi Africa Cup of Nations AFCON 2026-2027. Berlaga di Stadion Mulai Abdullah dini hari tadi, gol Sair Mazrowi pada menit ke-36 dan Sofian Rahimi di menit ke-84 mengantarkan Singa Atlas Maroko memuncaki klasemen sementara Grup A. Seusai pertandingan, kepala pelatih timnas Maroko Mohamed Ohaibi menyebut bahwa kemenangan ini akan mengantarkan Maroko memuncaki

ini mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin, disusul di posisi kedua Niger yang hanya berbeda agregat 1 gol saja dari posisi puncak. Sementara di posisi ketiga ditempati Lesotho dan Gabon.

Beralih karena balap mobil, pendengar, Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9, tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus kualifikasi 3 di sirkuit. Tabaku Jumat kemarin. Double Sword menilai pembalap asal Spanyol

0: ke-9 ke urutan ke-14 pada grid Franco Colapinto, Oliver Berman, Liam Lawson, Alex Albon dan Esteban Ocon masing-masing naik satu posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

RRI, dua pebulu tangkis terbaik Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Saidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Thuy Linh Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Alwi Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Jepang Kenta Nishimoto dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan, Jonathan Christie yang akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka Viren Netasinghe di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rangkuman laga final yang disampaikan Nur Diansyah.

Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final bergu putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium Jepang Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuchi. Tunggal putra nomor 1 di dunia itu takluk secara straight set atau dua set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Kekalahan pada laga ganda putra pertama di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad

0: tunggal putra kedua Aoi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match dengan skor akhir 23-21, 15-21, 21-16. Ganda putra Leo Roli Carmando dan Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan untuk Indonesia. Pada laga ganda putra kedua, Leo Daniel sukses menang secara dua set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-10 atas pasangan Hei Jiting Liu Yi. Mozaki Ubaidillah yang tampil terakhir berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed, panggilan akrab Mozaki Ubaidillah, mampu merebut kemenangan 23-21, 21-13 atas Wang Hong Yang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, cukup bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Apa? Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Aoi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Ubed ya, ini harus lebih sering dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Goal for Indonesia! Goal scored by player number 10.

0: jauh bagi sebagian besar pemain. Menurutnya para pemain mampu beradaptasi dan kembali menemukan ritme permainan bersama.
1: Mereka harus berjuang melalui berbagai rintangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Oleh mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan pencetak gol yang konsisten dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini

0: senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang yang berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan, dan kami sangat antusias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Kemenangan atas Singapura membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara grup A Divisi Premier.

0: untuk mendengar PSPS Pekanbaru membidik 3 poin saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Sabtu malam nanti di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mematangkan persiapan jelang menghadapi Sumsel United pada lanjutan kompetisi pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad Askar Bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada dua pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan

0: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru nomor punggung 19, Pramudia Trenadi mengatakan, seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.
1: Semua pemain sudah siap untuk berlaga di lawan Sumsel. Kami berharap seluruh ofisial semua yang ada di PSPS berharap mendapatkan 3 poin.
0: Pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari.

Pendengar RRI, tim catur Indonesia Putra Putri Kompak mencetak hasil gemilang di babak ke-9 Olimpiade Catur 2026 Samarkand Uzbekistan pada malam tadi. Grandmaster Susanto Megaranto CS menggilas Costa Rica dan Women International Master Shafira Devi Hervesa membuat kejutan Magdeburg Jerman. Pada babak tersebut, tim Putra Indonesia berhasil menaklukkan tim Costa Rica dengan skor 3-1. GM Susanto Megaranto, IM Satria Duta Cahaya, dan IM Nayaka Budi Dharma berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Atas kemenangan ini, ranking tim Putra Indonesia melesat dari posisi ke-45 menjadi posisi ke-36. Sementara tim catur Indonesia Putri menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim kuat Jerman yang memulai laga ini sebagai ranking 10 dunia dengan skor tipis 2,5 hingga 1,5. Meskipun merebut kemenangan tipis, keberhasilan ini semakin melambungkan peringkat tim catur Indonesia Putri pada klasemen sementara. William Shafira dan kawan-kawan kini sementara melesat tajam masuk 10 besar dunia.

Dengan disampaikan informasi dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama.
1: FM 92,5 RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, di hari ini kita akan bersama-sama masuk di acara kita di Rote Pacarita untuk hari ini. So, tetap di RRI Pro 1 Rote dan masih bersama saya, Dina Yulianti.

Pendengar, selamat datang di acara kita di Rote Bacarita untuk hari ini. Dan yang pastinya juga di Rote Bacarita ini, Dina bakal temenin pendengar semua di acara kita di hari ini. Yang pastinya seperti biasa ya, kita hadir di setiap hari Sabtu di 12.30. Kita akan membahas salah satu buku yang akan kita bahas, dan Dina berharap sekali ya untuk Anda yang mau berpartisipasi juga boleh sekali di 0851-9591-9250, atau yang mau kirim pertanyaan juga boleh di WA kami ya di 0851-9591-9250. Kita say hi dulu sama narasumber kita, Ibu Antoneta Marianti Lengo. Halo Ibu. Wah, suaranya ini ya. Bentar, saya cek dulu. Tidak kedengaran saya ini. Apa kabar di siang hari ini, Bu? Iya, tidak kedengaran di sini ya. Oke, kita bakal coba lagi ya untuk mungkin dari kitanya kali ya, Ibu ya. Coba di say hi dulu Ibu, Ibu Yanti. Kedengaran tidak? Iya, di sini tidak kedengaran ini. Halo? Oke. Kita coba lagi kali ya. Selamat siang Ibu. Oke, kita bakal kembali lagi untuk mendengar semua tetap di RRI Pro 1 Rote.

0: berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih.
2: Pendengar, untuk hari ini kita coba lagi ya untuk menghubungi narasumber kita. Halo Ibu Yanti. Suaranya kecil sekali. Masih belum kedengaran juga. Oke, ini kayaknya kesalahan ada pada kami. So, kami akan terus mencoba menghubungi Bu Yanti kembali. Dan yang pastinya juga di hari ini pendengar semua, kita akan membahas cerita yang sangat seru sekali. Karena tadi udah di spill sebenarnya ya, tapi saya juga belum berani juga untuk menginformasikan kepada Bapak Ibu semua yang sedang mendengarkan di RRI Pro 1 di hari ini. Dan kita akan, kayaknya kita bakal by Terra Report aja ya untuk pendengar semua di hari ini. Dan pastikan juga Anda bakal dengerin di RRI Pro 1 Rote bareng sama kami.
3: Dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: hati.
1: Pendengar, kita akan kembali di acara kita yang satu ini dan kita masih akan membahas mengenai topik kita yang menarik untuk hari ini. Kita di Rote Bacarita. Kita coba lagi ya. Halo, selamat siang Ibu Yanti. Selamat siang. Oke, apa kabar di hari ini Bu Yanti? Menarik sekali ya Ibu Yanti ya. Oke, dan hari ini seperti biasa ya, kita di acara kita yaitu di Rote Bacarita, kita akan membahas tentunya juga hari ini buku apa yang akan kita bahas bersama Ibu Yanti kalau boleh tahu. Oke. Kalau boleh tahu cerita, hari ini kita akan menceritakan tentang apa, Ibu Yanti? Siput ya. Ini sangat menarik sekali ya, tapi tentunya juga kita bakal tanya seperti apa untuk hari ini ya. Kita juga masih terus untuk, mohon sabar ya Ibu Yanti ya, ini sekarang lagi sedikit ini. Kita penasaran nih kira-kira dari cerita siput hari ini apa yang bisa kita ambil gitu ya. Sebelum Ibu bisa merangkumkan kepada kami, kita akan kembali saat lagi untuk mendengarkan di acara kita di Rote Bacarita di hari ini.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ibu Yanti. Halo? Halo? Wow, ini sepertinya memang bermasalah. Ini kalau dari sinyal mah, saya coba kembali untuk menghubungi ya Ibu Yanti ya. Kita coba lagi untuk menghubungi by phone lagi. Mohon bersabar Ibu Yanti, kita bakal menghubungi karena kita penasaran sekali nih untuk cerita hari ini. Kita bakal telepon by telereport. Di hari ini di 0851 9591 9250.

0: FM 92,5 RRI Persatu, kanal informasi dan inspirasi. Ibu Yanti, ini sudah jadi deh. Halo?
1: Oke, sudah. Ya, halo Kak.
0: Oke. Ibu, kita di hari ini membahas tentang siput ya?
1: Ya.
0: Oke. Ini mengenai siput, ceritanya tentang apa?
1: Tinggal 10 menit ya, Kak Dina?
0: Iya, betul.
1: Ya, jadi ini ada satu buku baru yang diterbitkan oleh Margin Kiri. Judulnya Kisah Seekor Siput yang Menemukan Pentingnya Untuk Tidak Tergesa-gesa. Jadi, dia itu berada dalam kawanan siput lainnya. Kemudian dia merasa, dia itu memiliki pertanyaan, kenapa mereka tuh begitu lamban? Gitu. Kenapa dia dan teman-temannya itu begitu lamban dan mereka tuh tidak memiliki nama? Jadi, pertanyaan itu tuh terus-terusan dia tanyakan kepada teman-temannya dan juga siput-siput yang tua. Sehingga akhirnya dia kan merasa bahwa ya memang lambannya karena kita lamban gitu. Tapi dia tuh tidak puas dengan jawaban itu. Sehingga dia karena apa siput-siput yang tua itu sudah merasa bosan mendengarkan pertanyaan-pertanyaannya. Akhirnya mereka tuh seperti mengusir dia gitu. Mengusir dia dari apa kawanan siput itu. Dan dia akhirnya pergi sendiri untuk mencari jawabannya. Dalam perjalanan dia bertemu dengan kura-kura. Jadi awalnya tuh dia berpikir dia meletakkan tubuhnya di atas batu yang licin, tapi ternyata dia berada di atas cangkangnya si kura-kura yang adalah lambat gitu. Jadi mereka tuh sangat lambat. Jadi ya kemudian kura-kura menunjukkan bahwa kura-kura dia bertanya dulu kepada dia bertanya burung hantu, terus burung hantu bilang ya kalau ini kita kan bisa pergi dan mencari jawabannya sendiri. Kemudian dia bertemu dengan kura-kura dan kura-kura membawa dia, lalu mereka berada di satu tempat dan melihat manusia-manusia dengan apa ya, mesin-mesin itu lebih ke aspal gitu Kak. Jadi mereka membuka lahan sehingga tempat mereka tinggal itu akan dijadikan jalan. Otomatis ketika dijadikan jalan sudah pasti semuanya akan hancur gitu Kak Dina. Jadi ya setelah dia bertemu dengan kura-kura, dia bertemu lagi dengan kumbang, kemudian ada semut, dan dalam perjalanan untuk mencari jawaban tuh dia menemukan dia tuh berharga gitu, dia tuh memiliki manfaat si kura-kura ini, dia tuh memiliki manfaat dan kemudian dia mendapatkan nama, dia diberikan nama Jalu oleh Bang. Dan ya menurut saya ini bukan menarik ya. Jadi pada akhirnya mereka tuh saya rasa tidak perlu spoiler Kak, karena ini ada cuma 48 halaman. Betul, itu memang dikhususkan untuk pembaca-pembaca remaja dari Margin Kiri. Jadi ada beberapa, ini buku ketiga yang dikhususkan untuk pembaca-pembaca remaja. Yang pertama itu Tahun Penuh Lima, yang kedua adalah itu Seorang Lelaki Yang Memiliki Semua-muanya, dan ini adalah buku yang ketiga yang dipunyai oleh rumah baca Republik yang diperuntukkan untuk remaja. Jadi memang dia apa mengambil tokoh siput ini yang lambat. Jadi itu untuk memberikan pesan, karena ini kita lebih tujuan tidak ada untuk memberikan pesan kepada anak-anak bahwa kita berani bertanya, karena setiap pertanyaan yang ada itu selalu bisa dapat membawakan kita kepada pengetahuan-pengetahuan yang baru, dan pelan itu tidak berarti berhenti. Kecepatan itu bukan satu-satunya ukuran kita maju, untuk sebenarnya ukuran kemajuan. Dan setiap perjumpaan dengan siapapun itu juga selalu mempunyai arti. Sini ini tadi dia kalimat dari Kumbang yang menyatakan bahwa kalau kau secepat kelinci atau secepat burung, maka mungkin kita dua tidak akan bertemu. Kita dua makhluk yang lama ini tidak akan bertemu. Jadi setiap perjumpaan dengan siapapun itu pasti ada artinya. Dan pengetahuan membawa tanggung jawab yang bisa membuat kita untuk saling mendukung satu sama lain. Itu dia punya cerita Kak. Ini dari si Cibut. Pengarangnya adalah Luis Sepulveda.
0: Wah, ini
1: ini ini ini Ini ciri-ciri buku dari penulis Amerika Latin tadi, Nak.
0: Oh.
1: Dan ada beberapa buku yang ditulis oleh Luis Sepulveda. Oh ya, masih ada lagi satu bukunya Luis Sepulveda adalah Kisah Si Camar Yang Mengajari Kucing Untuk Terbang. Kalau tidak salah, itu juga ada di ini. Untuk pembaca-pembaca pemula.
0: Oke, ini mungkin satu pertanyaan dari Linda yang baru saja dikirim di 0851-9591-9250 yang bilang mau bertanya Ibu Yanti, ini kan kalau cerita-cerita dongeng seperti ini sangat menarik ya, apa boleh kami pinjam dan bawa pulang ke rumah?

di anak-anak. Mungkin butuh kreativitas dari semuanya ini, karena ini mungkin macamnya kita lalu untuk menceritakan kembali. Tetapi kalau misalnya kali ini untuk anak-anak itu ada banyak sekali yang merupakan bantuan dari Perpustakaan Nasional dan tema-temanya menarik. Kakak nanti kita nanti dari Senin karena ya hari itu 11.01 boleh datang ke rumah untuk

0: Gitu, kalau kita bisa berjalan lambat, tidak masalah kalau kita harus banyak bertanya ya. Walaupun pada kenyataannya ada orang yang kalau mau bertanya seperti itu ya Ibu ya, mereka berpikir ya, aduh takut pertanyaan saya dibilang pertanyaannya bodoh gitu, atau sepele dan lain sebagainya.
1: Saya dari yang waktu kita hadiri pengajar, apa yang dikatakan oleh Profesor apa tadi namanya saya lupa, Nugroho mengatakan bahwa ya penting bagi anak-anak muda untuk speak up. Jadi ketika memiliki satu pertanyaan atau memiliki sesuatu yang mengganjal, yang penting untuk speak up, untuk berbicara, untuk bertanya, sehingga dengan begitu kita bisa, ya mungkin juga dengan membaca barangkali ya Kak, dengan membaca kita bisa speak up tentang anak ini dan ketanggung otak tuh pikir, kenapa begini, kenapa begitu, dengan speak up, dengan apa berdiskusi dengan teman-teman, di situ yang kita bisa buka.
0: Setuju. Oke, baik. Baiklah Ibu, terima kasih banyak ya. Kita ini sudah di penghujung acara kita di Roti Bercerita. Kapan lagi Ibu bisa ada di studio nih? Kita pengen sekali ngobrol tanpa terhalang internet ya.
1: Minggu depan kita akan ngobrol di studio. Mungkin nanti saya akan sampaikan judul bukunya 2 hari sebelum, jadi 1 minggu ini kita akan usahakan untuk mencari judul buku yang menarik untuk kita bahas di Roti Bercerita minggu keempat.
0: Oke, baiklah, terima kasih sekali Bu Yanti ya sudah meluangkan waktu walaupun kita lumayan ya terlambat tadi karena kesalahan ya, we have a trouble, tapi yang tidak masalah, yang penting adalah hari ini cerita dari Siput ini bisa membuat salah satu Ibu Linda juga siapa tahu mau datang ke Rumah Baca Lekuni, kayaknya bisa langsung. Betul, jadi bisa tanya dulu ya.
1: Ini dari penanya dari minggu lalu juga ya Kak Linda ini.
0: Iya, kayaknya dia benar-benar suka banget bertanya nih. Semoga dia juga suka membaca ya.
1: Iya, siap Kak Dina. Boleh datang nanti di Rumah Baca Lekuni, satu mau nanti hari Senin, nanti hari ini.
0: Oke, baiklah. Sekali lagi terima kasih Bu Yanti ya sudah bersama-sama kami di Rote Bacarita di hari ini. Baiklah, pendengar semua, kita sudah harus berpisah. Kita sampai ketemu lagi nanti di hari Sabtu di pukul 12.30 hingga di pukul 12.55 seperti biasa. Untuk Anda pencinta membaca buku atau yang mau belajar untuk baca buku, mau cari buku-buku yang menarik, kayaknya dengerin aja dulu di sini, bisa tanya-tanya, nanti bakal dijawab juga langsung oleh Ibu Yanti, owner Rumah Baca Lekuni. Baiklah, saya Dina Yulianti, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah boleh kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah boleh, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah boleh kakak, jangan terlalu mengomel-mengomel.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Rotenda Nusa Tenggara Timur. Pendengar, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Rote edisi hari ini 26 September 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini, diantaranya Satlantas Polres Rotenda beri 22 teguran dalam penertiban kendaraan. Pemutakhiran data bansos di Kabupaten Rotendau menjadi tanggung jawab bersama dari perangkat daerah, camat, hingga pemerintah desa. Pendengar, inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Bersama saya, Dina Yulianti. Kita menuju informasi pertama, Satuan Lalu Lintas Polres Rotendau memberikan 22 teguran kepada pengendara yang melanggar aturan lalu lintas dalam kegiatan penertiban dan pemeriksaan pajak kendaraan bermotor di Kota Pa'a, Jumat 25 September 2026. Kegiatan dipimpin KBO Satlantas Polres Rotendau Ibda Yohanes Umbu Zogara bersama personil di samping Gereja Santo Kristoforus Ba'a. Sasaran pemeriksaan meliputi pengendara roda 2 dan roda 4 yang tidak menggunakan helm, tidak memiliki SIM dan STNK, pajak kendaraan kadaluarsa, serta perlengkapan kendaraan lainnya. Dari hasil kegiatan tersebut, petugas memberikan 22 teguran, terdiri dari 16 teguran kendaraan roda 2, 5 kendaraan roda 4, dan 1 kendaraan roda 6. Tidak ada penindakan berupa tilang karena seluruh pelanggar diberikan teguran dan diarahkan untuk melengkapi dokumen kendaraan. Kasat Lantas Polres Rotendau Ibtu Yosef Frederick Salitin Salamali melalui KBO Satlantas menyampaikan kegiatan ini merupakan upaya preventif dan edukatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Dan masyarakat dihimbau selalu mematuhi aturan, melengkapi surat-surat kendaraan dan mengutamakan keselamatan dan tentunya saat berkendara. Pemutakhiran data bansos di Kabupaten Rotendau menjadi tanggung jawab bersama dari perangkat daerah dan camat hingga pemerintah desa. Selengkapnya laporan disampaikan Raja Ewaldus.
2: Pemerintah Kabupaten Rotendau membutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk memperluas jangkauan bantuan sosial bagi masyarakat. Sekretaris Dinas Sosial Rotendau, Aris Tomasui, mengatakan dukungan tersebut harus didukung dengan penerima manfaat yang akurat. Menurut Aris, ketepatan data menjadi salah satu kunci agar program bantuan pemerintah pusat dapat masuk ke daerah. Karena itu perangkat daerah

0: program pemberdayaan tersebut telah disiapkan dan dikirimkan kepada Kementerian Sosial untuk diproses.
1: Kita melihat kondisi Rotendao ini, kita tidak bisa berdiri sendiri dan kita selalu membutuhkan, kita bergantung kepada bantuan yang datang dari pemerintah pusat. Tetapi tugas kita di daerah ini, sejumlah bantuan itu bisa masuk apabila kita juga bisa meyakinkan mereka dengan data-data yang kita kirimkan ke kementerian. Kita tidak bisa. Mesti ada dukungan dari perangkat daerah terkait dan lebih utama itu bapak-bapak camat, bapak-bapak kepala desa yang ada di desa yang notabene lebih mengenal dan mengetahui tentang penerima manfaat atau sasaran penerima manfaat. Masih ada bantuan pemberdayaan dan kita sudah siapkan datanya, kita sudah kirimkan dan mudah-mudahan mungkin di awal tahun 2027 kita sudah bisa dapat bantuan.
0: Sementara itu, PLT Camat Ndaunuse Jais Ringgadas mengatakan data bantuan sosial di wilayahnya terus diperbarui dan dievaluasi. Evaluasi dilakukan setiap bulan dan 3 bulan bersama Dinas Sosial Kabupaten Rotendao melalui operator. Jesri mengatakan Kecamatan Ndaunuse masih terus mengharapkan dukungan bantuan sosial bagi masyarakat. Pihak kecamatan berkomitmen memperbarui data agar bantuan yang diterima benar-benar tepat sasaran. Menurutnya, bantuan sosial memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat sehingga pengusulan dan pemutakhiran data akan terus diperjuangkan.
2: Dievaluasi per bulan, per 3 bulan oleh operator terkait dengan bantuan sosial dong ini papa. Ndaunuse masih mengharapkan terus perbarui data supaya yang benar-benar dapat dong ini layak namusi semua operator perjuangkan supaya dong tetap dapat karena bantuan ini sangat membantu.
0: Dengan kolaborasi pemerintah daerah hingga tingkat desa, data penerima manfaat diharapkan semakin akurat dan sesuai kondisi lapangan. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Kapolres Belu instruksikan Babin Kantipmas awasi distribusi BBM di SPBU. Laporan selengkapnya dilaporkan Feby Leolede.
4: Antrian kendaraan di SPBU wilayah Kabupaten Belu menjadi perhatian kepolisian Resort Belu dengan melakukan patroli rutin. Selain patroli, Kapolres Belu juga menginstruksikan seluruh Babin Kamtikmas yang wilayah kerjanya terdapat SPBU untuk melakukan pengawasan terhadap proses pendistribusian BBM. Kapolres Belu AKBP Igede Eka Putra Astawa mengatakan pengawasan dilakukan dengan berkoordinasi bersama pihak SPBU guna memastikan pendistribusian BBM berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dikatakan pengawasan tersebut menjadi penting menyusul terjadinya antrean kendaraan di sejumlah SPBU di wilayah Atambua yang bahkan memanjang hingga ke badan jalan. Dikatakan kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kemacetan dan mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Karenanya Babin Kamtikmas diminta turut memastikan antrean kendaraan dapat diatur dengan baik sehingga tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Selain itu, pendistribusian BBM di SPBU diminta dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Langkah tersebut dilakukan agar penyaluran BBM berjalan tertib dan tepat sasaran serta tidak merugikan masyarakat.
5: Setelah kegiatan ini, masing-masing Babin Kamtikmas yang ada di wilayahnya memiliki SPBU langsung melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengawasan dengan berkoordinasi dengan pihak SPBU setempat. Karena memang distribusi BBM ada waktu-waktu tertentu sesuai dengan penjadwalan dari masing-masing depo dan pada saat pengisian juga mereka sudah terbiasa dengan situasi ini. Mereka pun juga sudah tahu sistem pengantrian yang aman sehingga sampai dengan detik ini di seluruh SPBU wilayah Kabupaten Belu berjalan dengan aman dan kondusif. Jadi kehadiran kami di sini sekaligus memastikan situasi dalam keadaan kondusif.
4: Menurut Kapolres Belu, antrean kendaraan yang tidak terkendali tidak hanya berdampak pada kelancaran lalu lintas, tetapi juga dapat memicu gangguan Kamtikmas. Oleh karenanya, masyarakat yang mengantre di SPBU dihimbau untuk tertib, mentaati rambu lalu lintas, serta mengikuti arahan petugas di lapangan.
5: Adapun himbauan kami dari Polres Belu, dari kepolisian, kepada para pengendara agar mengikuti segala ketentuan yang ada, dan pengisian dari BBM ini harus sesuai dengan ketentuan dan SOP untuk mencegah adanya pelanggaran maupun hal-hal yang berpotensi gangguan kamtikmas.
4: Pengawasan dan koordinasi antara Babin Kamtikmas

0: Pihak SPBU dan masyarakat diharapkan dapat mencegah terjadinya kemacetan sekaligus menjaga situasi Kamtikmas agar tetap aman dan kondusif. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Lokapom Kabupaten Belu gelar forum konsultasi sekaligus komunikasi informasi edukasi kepada unsur Pentahelix terkait pencegahan obat dan makanan ilegal di Belu. Laporan berikut disampaikan Christian Dimau.
2: Loka Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Belu menggelar kegiatan forum konsultasi publik dan sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi bagi unsur Pentahelix yakni pemerintah, akademisi, bisnis pelaku usaha, masyarakat dan media massa dalam membangun dialog serta menerima berbagai masukan terkait standar pelayanan publik yang berlangsung di wilayah kerjanya. Kepala Lokapom Kabupaten Belu Ferdian Dewi Ermanto dalam sambutannya menyampaikan FKP dilakukan sebagai sarana dialog dua arah dalam menyampaikan standar pelayanan publik sebagai upaya untuk melakukan evaluasi secara berkala bersama unsur Pentahelix. Ia mengatakan hal ini juga bertujuan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan terkait obat dan makanan yang ada di Kabupaten Belu. Menurutnya, dengan FKP dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat sinergi dengan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu berkaitan dengan KIE, Ferdian meyakini melalui kolaborasi lintas sektor akan memperkuat pengawasan, mencegah pelanggaran, dan melindungi masyarakat secara menyeluruh. Dirinya optimistis melalui kolaborasi yang solid diharapkan pengawasan peredaran obat dan makanan di Kabupaten Belu semakin optimal. Hal ini akan berdampak positif bagi kesehatan masyarakat yang dapat terlindungi secara berkelanjutan.
3: Obat dan makanan tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab badan POM. Pengawasan obat dan makanan adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah, pelaku usaha, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, akademisi, media, tokoh masyarakat, dan terutama masyarakat sebagai konsumen memiliki peran yang sangat penting. FKP, Lokapom di Kabupaten Belu ingin membuka ruang komunikasi dan dialog dengan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Kami ingin mendengar secara langsung berbagai masukan, kebutuhan, harapan, kritik, dan saran masyarakat terhadap pelayanan serta pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Belu. FKP juga menjadi momentum bagi Lokapom Kabupaten Belu untuk terus melakukan perbaikan dan memastikan pelayanan yang diberikan semakin transparan, akuntabel, mudah diakses dan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Perizinan dan Pengembangan Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Belu, Maria Garuntia Makoroman, mengapresiasi kegiatan Lokapom Belu. Selain menggelar FKP untuk menerima masukan dan kritikan dalam pelayanan, tetapi juga menggelar kegiatan KIE kepada semua yang berkaitan dengan konsumen bijak, Belu bebas produk obat dan makanan ilegal yang menjadi langkah penting karena saat ini pasaran masih bebas dan maraknya penjualan obat secara ilegal.
4: Menjual obat secara bebas,
5: silakan obat paracetamol, kami ada informasi yang memang
4: minggu lalu kami sudah ke pasar
5: setiap saat
4: buat pasar lah,
5: silakan bisa dilihat
4: kami sudah menemukan ada satu penjual.
5: Kemudian tadi terkait program obat dan makanan yang
4: obat-obatannya ilegal, ternyata dia ambil obat itu dan membelinya sedikit-sedikit dari toko Surya, toko ini. Padahal kan itu sudah tidak boleh. Jadi memang program ini bagus supaya masyarakat tahu bahwa obat-obat seperti itu tidak boleh menjual bebas. Biarkan masyarakat itu kalau mencari obat, mereka datang ke apotek.
2: Menurutnya, melalui kegiatan ini dapat menyerahkan masyarakat tentang pentingnya menjual dan mengedarkan obat sesuai dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku. Penjualan obat maupun makanan secara ilegal tanpa memperhatikan izin, aturan distribusi, maupun ketentuan penggunaan dapat menimbulkan persoalan dan membahayakan kesehatan masyarakat. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mendengarkan Aneka Berita Daerah Siang. Untuk hari ini, siaran ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi kami di RRI Digital. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Personel Polsek Pantai Baru bersama warga membersihkan pohon tumbang yang menutupi badan jalan menuju pelabuhan feri ASDP Pantai Baru, Dusun Diaoen, Desa Ovalangga, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rotendao pada Sabtu pagi 26 September 2026. Pohon diperkirakan tumbang sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah dan sempat menghambat arus lalu lintas dari dan menuju pelabuhan. Mendapat informasi, warga langsung bersama dengan personel piket jaga yang ada di Polsek Bante Baru langsung mendatangi lokasi dan bersama masyarakat melakukan pembersihan material pohon. Kapolsek Bante Baru Ibda Roli Arlens Ndaung menjelaskan, pohon tumbang itu sempat menyebabkan kemacetan terutama saat aktivitas penyeberangan berlangsung. Berkat respon cepat personil kepolisian bersama warga, material pohon berhasil dibersihkan dan arus lalu lintas kembali lancar. Kapolsek menghimbau masyarakat dan pengguna jalan agar berhati-hati saat melintas di ruas jalan yang banyak ditumbuhi pepohonan lebat dan berusia tua. Masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi pohon tumbang serta segera melaporkan kejadian yang mengganggu keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Satlantas Polres Rotendao beri 22 teguran dalam penertiban kendaraan. Pemutakhiran data bansos di Kabupaten Rotendao menjadi tanggung jawab bersama dari perangkat daerah, camat hingga pemerintah desa. Sekian aneka berita daerah siang ini. Dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Le Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Le Kakak, Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh Kakak, sudah Le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah Le Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih Kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta pilih mana Dika? Nah, kok beta pilih helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan.
1: Pendengar, selamat datang di acara kita di musik tradisional dan juga budaya yang akan kita sama-sama bahas untuk hari ini. Untuk Anda, so tetap dengerin. Kali ini Dina bakal puterin dari Manggarai. Dina bakal puterin di 30 menit awal semuanya lagu yang bakal Dina puterin untuk Anda. So nextnya kita akan ngebahas tentang budaya di sana, tradisinya seperti apa. Untuk edisi kali ini 26 September 2026. Gaya.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih di acara kita yang satu ini, tapi Dina ambil satu menitnya untuk cek fakta di hari ini. Sebuah video yang tersebar di media sosial mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menginformasikan bahwa selebritas Raffi Ahmad akan membeli koin rupiah kuno dengan harga mahal. Namun berdasarkan penelusuran tim cek fakta kompas.com, video itu merupakan hasil manipulasi artificial intelligence. Jadi untuk Anda yang sudah menonton videonya, wah jangan mudah percaya ya, karena itu hasil AI saja. Jadi jangan di-research juga ya.

Pendengar kita ada dalam membahas Manggarai. Kali ini diambilnya dari Flores Nusa Tenggara Timur, Manggarai ya. Jadi Manggarai Timur nih ada Ganwoja, sebuah ritual adat masyarakat Tani untuk menghormati padi dan jagung serta memulihkan hubungan dengan sang pencipta sebelum memulai masa tanam. Jadi Barongwe ini merupakan tradisi ungkapan syukur kepada Tuhan dan leluhur atas mata air sebagai sumber kehidupan yang diadakan di sekitar mata air rumah tua. Dan ada juga nih Saung Ta'a, ini adalah ritual adat kematian dan dilaksanakan pada hari ketiga setelah pemakaman sebagai simbol bahwa orang yang meninggal memiliki kehidupan yang baru.

Pendengar, kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini. So next-nya kita bakal ada di acara kita di Prodangdut ya. Kita akan berdangdut ria di sini hingga di pukul 16 nanti. So Dina bakal menemani pendengar semua di Prodangdut berikutnya. Baiklah pendengar, jangan kemana-mana. Semoga ngantuknya Anda untuk hari ini, kita bakal berjoget ya. Jadi lupa deh ngantuknya. Saya Dina Yulianti. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. So have a great day. God bless you and bye-bye.

Peringat, selamat datang di acara kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di acara yang satu ini, Dina akan memutarkan lagu-lagu dangdut kesayangan kita semua pastinya. Dan untuk Anda yang mau sekali untuk ikutan request lagu, ya tinggal ditelepon aja ke sini ya. Dan yang pastinya bakal Dina angkat, Dina bakal puterin juga lagunya untuk pendengar semua di hari ini. Dina bakal puterin Tarajana untuk Anda sebagai lagu pembuka kita di Pro Dangdut edisi 26 September 2026.

Kopi dangdut ya, kalau kalau ada yang ngantuk ya ngopi aja dulu ya kan, biar kita bisa lebih semangat lagi. Dan bisa, kalau Anda yang sedang bersekolah yang mau ngasih jam-jam pelajaran di siang hari, pas banget ya. Harus ini dulu ya, harus minum kopi. Atau bapak-bapak yang ya, apapun pekerjaan Anda atau yang sedang Anda lakukan hari ini, ngopi aja dulu kalau ngantuk. Karena biar kita lebih bersemangat lagi, kita bisa punya energi lebih lagi begitu ya setelah minum kopi. Baiklah, sambil menemani pendengar semua juga di hari ini 0851 9591 9250. Tadi bunyi bunyi ya. Jadi untuk Anda yang tadi sempat nelpon dan ringing dan belum diangkat tadi, belum di pick up, boleh ditelepon lagi 0851 9591 9250.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu kabar duka. Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra bin Soekarno atau dikenal dengan Guru Soekarno Putra meninggal dunia pada Sabtu pagi di pukul 4 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat pada usia ke-73 tahun. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan putra bungsu Presiden pertama RI Soekarno itu meninggal dunia di Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospital Semanggi, Jakarta. Hasto menyampaikan jenazah akan disemayamkan di rumah duka di Jalan Sriwijaya Raya nomor 26. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekhilafan dari almarhum tercinta. Dalam pesan itu, Hasto juga meminta doa dari semua pihak agar guru meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah dan semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampuni segala dosanya dan ditempatkan di tempat yang terbaik. Dalam rangka suasana berkabung atas wafatnya Guru Soekarno Putra, DPP PDI Perjuangan menginstruksikan seluruh jajaran DPP, DPD, DPC, PAC, ranting hingga anak ranting agar mengibarkan bendera PDI Perjuangan setengah tiang selama 7 hari. Guru Soekarno Putra dikenal luas sebagai seniman dan politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 1992 hingga 1997. Ia merupakan putra bungsu dari Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dengan Fatmawati dan merupakan saudara dari Presiden kelima RI yaitu Megawati Soekarno Putri. Guru lahir di Jakarta 13 Januari 1953 dan pernah menikah dengan wanita asal Uzbekistan, Guyenova Sabrina Fatmawati pada 2002 hingga 2009. Sejak kecil guru terlatih sebagai penari dan mengasah bakatnya lagi di dunia musik hingga mendirikan grup kesenian Indonesia Gencar Semarak Perkasa, GSP Productions dan Suara Mahardika. Guru juga pernah mendirikan grup musik Guru Gipsy dan Gang Pengangsaan bersama dengan Kina Nasution, Abadi Susman, dan Krisya, dan guru menghasilkan karya cipta lagu berjudul Kala Sang Surya Tenggelam dilantunkan oleh Krisya. Dan Bapak Ibu semua, itu dia satu berita duka untuk kita semua dan sedih ya. Untuk kita kehilangan satu lagi orang yang sangat berjasa dan tidak bakal puterin lagu Kala Sang Surya Tenggelam dan kali ini versi yang terbarunya ya yang sudah ada di film Gadis Kretek dari Nadine Amisa.

unggulan yang ingin dikenal lebih luas. Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba.

Tadi kan Dina bacain dulu ada Risma. Katanya Kak Dina mau request lagu yang Wakuncar dong. Ini yang versi mana aja boleh, yang penting lagunya itu. Dan untuk Kak Dina, selamat malam mingguan nanti ya. Terima kasih. Dan untuk Anda yang mau ikut request lagu juga boleh, 0851-9591-9250. Sekali lagi ya, 0851-9591-9250. Dina juga bakal memberikan, selain memutarkan lagu, ada juga informasi

Informasi yang akan Dina bagikan juga pastinya untuk pendengar semua di hari ini, di edisi 26 September 2026. Kita akan langsung saja ya mendengarkan Wakuncar kali ini dari Om Lorenza featuring Silvi Kumalasari, Waktu Kunjung Pacar. Spesial untuk pendengar yang sudah mempersiapkan untuk apel malam ini, mau bareng sama dia ke rumahnya atau mau keluar bareng. Wah, perkara izin nih kayaknya ya. Oke, semangat ya untuk ada yang sedang berjuang. So, tetap di RRI Plus 1 Rote.

0: Sekali lagi tepuk tangan buat Silvi Kumarasari.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kita ada dalam informasi-informasi yang masih ya dari rri.co.id untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Penasaran kira-kira kita bakal ada dalam informasi apa? Kita akan ada dalam informasi budaya dulu ya. Jadi untuk Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan komitmen pemerintah memperkuat pemajuan kebudayaan melalui perlindungan warisan budaya dan pengembangan ekosistem seni. Pemerintah juga mendorong kolaborasi lebih erat dengan perguruan tinggi sebagai bagian dari penguatan kelembagaan budaya di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya dalam pidato pembukaan Utsawa Bali Sani ke-11 tahun 2026. Acara tersebut berlangsung di Universitas Hindu Indonesia UNHI pada Kamis 24 September 2026. Ia menyampaikan penguatan kebudayaan memperoleh momentum penting setelah pemerintah membentuk Kementerian Kebudayaan sebagai lembaga tersendiri. Kemenbud berdiri sebagai kementerian mandiri sejak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. So, untuk memperkuat perhatian terhadap bidang kebudayaan nasional. Menurutnya, kehadiran kementerian yang secara khusus menangani kebudayaan tersebut menjadi langkah penting dalam sejarah kemajuan kebudayaan nasional sekaligus untuk pertama kalinya dalam kurun 79 tahun Indonesia Merdeka. Dan ia menjelaskan juga ya bahwa kebudayaan di dalamnya itu, di dalamnya ada unsur-unsur perlindungan kebudayaan, pengembangan budaya, pemanfaatan kebudayaan, dan ada pembinaan kebudayaan juga. Jadi ia menilai bahwa kedepannya harus menjadi modal budaya atau culture capital. Ia menyebutkan bahwa Kementerian Kebudayaan juga terus mempercepat ya berbagai program dan memperkuat warisan budaya khususnya yang bersifat bendawi, tangible, maupun juga tak benda atau intangible. Dan itu dia pendengar ya. Jadi kita bersyukur ya sekarang mulai lebih tentunya juga lebih tertata lagi begitu ya.
2: Yang suka lima

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita angkat dulu penelpon kita, walaupun ini sudah menuju ke penghujung ya. Kita angkat dulu. Halo.
1: Halo Kak Dina.
0: Halo Kak Emi. Apa kabar Kak Emi?
1: Kabar baik Kak.
0: Kak Emi mau request lagu apa?
1: Mau request lagu dari
0: siapa? Iya,
1: semua laki-laki suka.
0: Oke, itu Sako, ya, salam-salamnya.
1: Dari mana? Salam kompak, Kakak.
0: Itu Sako.
1: Semangat, makasih.
0: Terima kasih kembali. Itu dia ada Kak Emi ya, yang request lagunya Tidak Semua Laki-Laki. Nah, ini sebenarnya ada beberapa versi ya, tapi Dina bakal putar dalam versi apapun ya. Kita angkat lagi penelpon kita. Halo.
2: Selamat sore Kak Dina.
0: Selamat sore. Ini
2: saudara kita.
0: Asik. Ini kakaknya yang dari ND kok?
2: Ya betul sih, tapi dari Naga Keo.
0: Naga Keo. Oh, sorry Kak. Iya, maksudnya dari Flores lah ya.
2: Iya,
0: betul. Oke. Okay. Kakak mau request lagu apa?
2: Lagi yang disiapkan atau minta sendiri nih?
0: Boleh minta sendiri, boleh.
2: Oh iya. Kalau begitu dari Rafli Goa ya, Kekasih Yang Baik.
0: Rafli ya, Kekasih Yang Baik. Siap, nanti dicariin dulu ya. Oke, salam-salamnya silakan.
2: Salamnya buat Kak Dina bareng Kapator. Selamat sore, selamat berhari akhir pekan ya. Terus buat Kak Emi dan teman-teman di RRI Rote ya, selamat sore. Salam perlanggut dan gedara kita.
0: Itu
2: buat Kak Dina, terima kasih, selamat bertugas.
0: Terima kasih Kakak, selamat sore juga ya. Oke, itu dia ya. Kita sudah menerima dua penelpon di akhir-akhir. So, kita langsung aja puterin ya untuk Anda. Kita mulai dari Hamdan ATT dulu, Tidak Semua Laki-Laki untuk Emi. Dan nextnya ada Rafli Goa dengan Kekasih Yang Baik untuk Anda.

Pendengar, lagu dari Rafli Goa, Kekasih Yang Baik, sekaligus mengakhiri acara kita di Prodangdut kali ini. Kita sudah harus berpisah. Berikutnya kita akan bersama-sama mendengarkan Green Indonesia dari Pro 1 Kupang. So, saya Dina Yulianti. Ada juga di hari ini Dance Bunga, operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. So have a great day, God bless you, and bye-bye.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu kaitan dengan larangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api.

0: yang lemah. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogyanya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogyanya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Masih di Kupang sore ini ya, dengan menghadirkan radio informasi untuk Anda sambil kita menjelang pukul 17 nanti saat disampaikan warta yang tetap sore berjaringan ya. Pendengar, ini masih berlangsung ya pendengar ya, Festival Mooncake ya, Festival Mooncake 2026 ya, di tanggal ya dari kemarin hari ini dan besok ya, 25 sampai 27 September 2026 ya, jadi masih ada waktu hari ini dan besok untuk menyaksikan ya. Jadi tempatnya itu di Jalan El Tari ya. Ini dengan beragam pertunjukan ya, 110 UMKM, terus beragam pertunjukan. Ini sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut membantu warga terdampak bencana di Flores. Festival yang digelar PSMTI Kota Kupang ini memadukan kuliner, hiburan dan juga aksi sosial dalam satu rangkaian kegiatan. 110 UMKM ya meramaikan El Tari dengan beragam produk kuliner dan juga usaha lokal memenuhi kawasan festival. Jadi masyarakat tidak hanya datang untuk menikmati hiburan tetapi juga dapat membeli dan juga mengenal produk dari sekitar 110 pelaku UMKM yang terlibat. Panggung hiburan juga disiapkan selama festival berlangsung ya. Dan panitia juga membuka ruang bagi anak-anak muda NTT untuk tampil dan juga menunjukkan kreativitas mereka. Terus jajan sambil bantu Flores begitu ya, membuat festival Mooncake kali ini berbeda. Panitia juga membawa misi kemanusiaan seperti itu ya. Posko peduli bencana Flores disiapkan di lokasi festival untuk masyarakat yang ingin memberikan bantuan berupa makanan, masker, pakaian atau barang kebutuhan lainnya. Dan panitia juga menyediakan kupon donasi senilai Rp10.000. Kupon ini nanti akan diundi pada 27 September 2026 dengan hadiah utama 1 unit sepeda motor. Ini ya. Oke, ini informasinya yang bisa dibagi untuk Anda di sore hari ini. Ya, jadi jangan sampai Anda lewatkan ya Festival Mooncake. Ini berada dari kawasan pintu ini ya, dari di Jalan El Tari ya, kantor Gubernur NTT. Ini dipakai jalannya ya. Terus ya jangan sampai lewat waktunya. Jadi hari ini masih ada waktu, masih ada kesempatan hari ini dan besok ya. Festival Mooncake 2026 ini juga mendorong penggunaan transaksi digital melalui Kris dan juga Kris Bank Nubu ya. Disiapkan juga segala hiburan lah begitu ya. Jadi jangan sampai Anda lewatkan hari ini, masih ya dengan besok ya hari ini. Jadi kalau tidak ada acara kemana-mana, silakan ke sana ya, banyak kuliner-kulinernya di sana yang bisa menjadi pilihan Anda yang mau berkunjung ke sana ya. Oke, okay. Kita masih terus di Kupang sore ini.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal.

bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi ikat pele, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Ya, masih dari kawasan Tempelo 8, pendengar, dan masih di Kupang sore ini. Kembali satu informasi dari antaranews.com. Pendengar, Bank Indonesia segera meluncurkan Indonesia Travel Pack atau ITP 2026 dengan fitur terkini yang dapat digunakan wisatawan mancanegara atau wisman untuk semakin mudah menjelajah destinasi wisata dan eksplorasi informasi ragam UMKM selama berada di Indonesia. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Aida S. Budiman mengatakan ITP mengintegrasikan sejumlah kebutuhan wisatawan mulai dari konektivitas digital, informasi destinasi, hingga layanan pembayaran sehingga wisatawan dapat lebih mudah bertransaksi ketika berkunjung ke berbagai daerah di Indonesia. Peluncuran yang dilakukan pada acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia atau FEKDI dan Indonesia Fintech Summit Expo 2026 di Jakarta hari ini, Sabtu 26 September 2026, memperkenalkan salah satu fitur ITP yakni e-book digital, di mana wisman bisa melakukan scan lokasi wisata yang ingin dituju bahkan dari negara asal sebelum melakukan perjalanan. Indonesia Travel Pack atau ITP ini sekarang akan punya yang namanya format digital atau e-book. Tinggal di-scan langsung bisa, dan men-scan-nya pun tidak perlu nunggu wisatawan mancanegara itu tadi datang ke negara kita dari negara asalnya. Ya, kalau bisa dilihat langsung scan bisa melakukan hal tersebut. Informasi dalam ITP juga ini akan diperbarui dan bersumber dari sumber resmi. Selain itu, akses terhadap layanan tersebut tidak hanya ditempatkan pada satu lokasi, tetapi diperluas melalui berbagai visitor touch points. Dan ekosistem tersebut mencakup bandara, jaringan telekomunikasi, kawasan wisata, hingga merchant yang berada di destinasi. Sejumlah lokasi seperti Taman Mini Indonesia Indah, TMII, Sarina, dan kawasan wisata lainnya ini akan menjadi bagian dari ekosistem tersebut. Sedangkan untuk fitur payment, menyediakan akses terhadap layanan pembayaran yang terintegrasi dalam ITP.

0: Anda salah satu desa unik yang ada di Bali. Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Tompi dengan Romansa. Lagunya baru saja kita nikmati. Kabarnya di sore hari ini sudah menjelang petang ya, sudah mulai agak-agak enaklah cuacanya begitu ya. Tidak terasa lagi yang namanya panas, sudah mulai ya sejuk gitu ya, sudah mulai adem gitu ya. Oke, menjelang pukul 17 pastinya nanti warta yang tadi sore berjaringan nanti dihadirkan untuk Anda. Ini informasi yang terakhir pendengar dari antaranews.com. Presiden Prabowo Subianto menugaskan 1000 perwira TNI untuk turun ke daerah-daerah guna memberikan edukasi kepada masyarakat

buat pencegahan karhutla di tingkat daerah, khususnya dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai cara membuka dan mengelola lahan tanpa menggunakan metode pembakaran. Pemerintah juga menyiapkan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan lahan sehingga kebutuhan tersebut tidak menjadi alasan untuk melakukan pembakaran. Pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mencegah aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Ini masih terakhir pendengar di jumpa kita untuk edisi hari ini menjelang pukul 17 saat saya sampaikan nanti Warta NTT Sore Berjaringan.

yang lagi cari tempat nyaman buat staycation, meeting, atau sekedar recharge di Kota Kupang, Sahe Timur Hotel Kupang jawabannya. Ada kabar seru buat kamu. Nikmati Just Stay Deals periode Juli, Agustus sampai September. Menginap nyaman mulai dari Rp275.000 per kamar per malam. Mau sekalian sarapan? Pilih paket Rp375.000, sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, free wifi, akses kolam renang, dan airport shuttle. Dan buat kamu yang punya acara spesial, arisan, wedding, atau birthday party, semuanya bisa digelar di Sahe Timur. Paket mulai dari Rp75.000 per pax, dengan pilihan venue, resto atau pool, sound system, dan menu opsional. Minimal 15 pax. Jadi, tunggu apa lagi? Bikin momen biasa jadi lebih spesial di Sahe Timur Hotel Kupang. Reservasi melalui kontak person Fahmi di 0857-9205-4414 atau Ati di 0813-6270-4843 atau kunjungi sahetimorkupang.com. Sahe Timur Hotel Kupang, stay more, enjoy more.

0: Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Attambua.
1: Ya, selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Radio Republik Indonesia Kupang edisi Sabtu 26 September 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Sebanyak 22 siswa NTT terbang ke Tiongkok raih beasiswa penuh. Kapolres Belu instruksikan Babinkamtibmas awasi distribusi BBM di SPBU. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena melepas 22 siswa NTT mengikuti kuliah jalur beasiswa penuh di Nantong College of Science and Technology Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok tahun 2026. Menurut Gubernur NTT, studi di Tiongkok merupakan salah satu daerah yang akan membentuk generasi muda semakin paripurna dalam memahami dunia pendidikan lebih luas. Laporan selengkapnya bersama Alo Tani.
2: Ini memang menurut saya penting untuk juga anak-anak NTT bisa terlibat dan masuk. Dan saya berterima kasih karena INTI sudah membantu anak-anak NTT untuk bisa sekolah di kampus yang menurut saya baik. Dan juga kampus yang bagus, yang baik, yang ada di China.
3: Pelepasan 22 siswa NTT oleh Gubernur Melki Lakalena mengikuti kuliah jalur beasiswa penuh di Nantong College of Science and Technology, Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok, berlangsung secara daring di Kota Kupang, Rabu 22 September 2026 malam. Menurut Gubernur NTT Melki Lakalena, studi di Cina banyak hal yang diperoleh, terutama pesatnya perkembangan teknologi mendukung berbagai sektor pembangunan, baik praktik maupun teori sesuai kebutuhan masyarakat.
2: Menurut saya hal ini akan sangat membantu adik-adik 22 orang yang angkatan ini. Itu pasti banyak hal baik yang bisa dibawa untuk bisa dipraktekkan, sambungkan dengan potensi yang ada di NTT dengan sangat baik. Dan menurut saya dengan budaya belajar yang luar biasa di China, teorinya betul-betul akan didorong untuk anak-anak itu mengoperasi teori dengan optimal, kemudian juga mampu mempraktekannya dan menyambungkannya dengan potensi daerah. Jadi itu memberikan nilai tambah, nilai ekonomi yang bagus bagi para pihak yang ada di sana. Dan membuat anak-anak tersebut mempunyai kemampuan profesional, mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja, industri, dan kebutuhan masyarakat.
3: Ketua Perhimpunan INTI Nusa Tenggara Timur, Insinyur Theodorus Widodo menyampaikan, siswa-siswi NTT yang mendapat kesempatan kuliah di Nantong College of Science and Technology, Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok, sangat istimewa karena bebas uang kuliah dan mendapatkan akomodasi gratis atau tinggal di asrama gratis plus uang saku. Oleh karena itu, ia mendorong siswa-siswi NTT terus mempersiapkan diri menyambut program beasiswa penuh di Nantong College of Science and Technology, Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok, di waktu-waktu mendatang.
4: Ini beasiswa yang istimewa. Istimewanya di mana? Pertama, dia itu bebas uang kuliah, beasiswa penuh toh. Tapi umumnya orang bebas uang kuliah saja. Ini ditambah dengan akomodasi gratis, ditambah dengan uang saku. Lalu tidak perlu harus bisa berbahasa Mandarin. Kenapa INTI memilih kuliah itu di sana? Karena kita tahu negara maju di dunia itu bahkan dalam banyak hal China sudah leading. Saya ambil contoh aja ya. Kereta cepat Amerika Serikat belum ada. Australia coba saja di Google atau AI. Satu pun tidak ada kereta cepat. Sementara China, bukannya dalam negeri, di China itu penghubung antar kota itu semuanya sudah pakai kereta cepat.
3: Agensi lokal Yovandra selaku konsultan pendidikan di Jakarta kepada wartawan di Kota Kupang Rabu 23 September 2026 menyampaikan 22 siswa NTT dari berbagai SMA akan kuliah di 4 jurusan yaitu Food Intelligence Technology, Mekatronika, Software Technology, dan Horticultural Technology. Mereka akan kuliah 3D karena persyaratan untuk kuliah S1 itu sangat sulit. Nantinya, setelah kuliah di sana dan tamat, mereka sudah punya pengalaman bisa mengajukan

0: mengurangi kecemasan, kemudian dilanjutkan dengan permainan yang melatih konsentrasi dan daya ingat. Anak-anak juga diajak menari dan mengikuti permainan kelompok agar mereka bisa lebih rileks dan perlahan mengurangi rasa takut terhadap gempa susulan.
1: Mereka kenapa kita menari dan sebagainya, dengan maksudnya kita relaksasi. Relaksasi yang tadi yang main itu relaksasi. Ya, perlahan-lahan tapi pasti mereka dibantu dan mereka bisa mengalami kembali perasaan normal yang sebelumnya mereka miliki.
0: Pendampingan tersebut mendapat sambutan dari para siswa yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Salah seorang siswa kelas 3, Trivia, menyampaikan terima kasih kepada para suster dan donatur yang telah memberikan perhatian kepada sekolah mereka. Melalui pendampingan ini, anak-anak diharapkan dapat kembali merasa tenang dan percaya diri saat mengikuti pembelajaran. Dukungan dari sekolah, orang tua, dan berbagai pihak juga diharapkan terus dapat berlanjut agar pemulihan psikologi siswa dapat berjalan secara bertahap. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. PT Bank Mandiri Taspen mendorong digitalisasi pembayaran retribusi dan transaksi pedagang di pasar tradisional Kota Kupang. Laporan Ana Lopo.
3: Transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi memberikan nilai tambah bagi masyarakat dalam mendukung aktivitas usaha dan meningkatkan inklusif keuangan pedagang. Kepala Mandiri Taspen Kantor Cabang Kupang, Lohot John Peter Sidaputar kepada RRI di Kupang berharap digitalisasi mampu meningkatkan kemudahan transaksi bagi pedagang di pasar tradisional sekaligus mendukung tata kelola pasar yang lebih efektif dan transparan.
4: Pergeseran keluarga-keluarga baru yang kekinian gitu. Sekarang kan yang datang ke pasar tidak orang tua lagi gitu. Tapi keluarga-keluarga baru yang sudah melek teknologi gitu ya, dan mereka juga sudah mulai bergeser. Yang tadinya isi dompetnya itu mungkin uang-uang tunai atau uang receh gitu. Jadi sekarang tuh sudah cashless. Kita melihat ini juga perlu difasilitasi.
3: Sementara itu, Direktur Perumda Pasar Kota Kupang, Ganda Taco Talo, mengatakan digitalisasi pengelolaan retribusi pasar menjadi kebutuhan dan daya tarik tersendiri bagi pengelolaan pasar tradisional agar bersaing dengan pasar modern. Karena sistem penarikan retribusi pasar secara manual menghadapi berbagai tantangan, antara lain ketidakakuratan data transaksi, potensi kebocoran pendapatan, rendahnya transparansi, serta kesulitan dalam proses pelaporan.
5: Sebagai unitas bisnis mulai bertransformasi untuk merubah baik itu dari sisi sistem kerja konvensional menuju ke digitalisasi. Yang dimana digitalisasi yang dicanangkan oleh Perumda Pasar ini bukan hanya sekedar dari sistem transaksi penarikan retribusi, tetapi kami membangun ekosistem di dalam pasar yang dimana masyarakat akhir-akhir ini sudah siap untuk melakukan transaksi secara digital, tetapi pedagang yang berada dalam pasar kami ini.
3: Digitalisasi transaksi memudahkan petugas, pedagang, dan pembeli dalam memungut dan menyetor retribusi yang lebih praktis, tertib, dan transparan. Penggunaan transaksi non-tunai juga mengurangi risiko pengelolaan uang tunai dan uang palsu. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas penerapan transaksi digital dalam layanan Indonesia.
2: Kapolres Belu instruksikan Babin Kamtibmas awasi retribusi BBM di SPBU. Laporan Fedi Leolede.
6: Antrian kendaraan di SPBU wilayah Kabupaten Belu menjadi perhatian kepolisian Resort Belu dengan melakukan patroli rutin. Selain patroli, Kapolres Belu juga menginstruksikan seluruh Babin Kamtikmas yang wilayah kerjanya terdapat SPBU untuk melakukan pengawasan terhadap proses pendistribusian BBM. Kapolres Belu AKBP Igede Eka Putra Astawa mengatakan pengawasan dilakukan dengan berkoordinasi bersama pihak SPBU guna memastikan pendistribusian BBM berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dikatakan pengawasan tersebut menjadi penting menyusul terjadinya antrean kendaraan di sejumlah SPBU di wilayah Atambua yang bahkan memanjang hingga ke badan jalan. Dikatakan kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kemacetan dan mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Karenanya Babin Kamtikmas diminta turut memastikan antrean kendaraan dapat diatur dengan baik sehingga tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Selain itu, pendistribusian BBM di SPBU diminta dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Langkah tersebut dilakukan agar penyaluran BBM berjalan tertib dan tepat sasaran, serta tidak merugikan masyarakat.
7: Setelah kegiatan ini, masing-masing Babin Kamtikmas yang ada di wilayahnya memiliki SPBU langsung melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengawasan dengan berkoordinasi dengan pihak SPBU. Karena memang distribusi BBM ada waktu-waktu tertentu sesuai dengan penjadwalan dari masing-masing depo, dan pada saat pengisian juga mereka sudah terbiasa dengan situasi ini. Mereka pun juga sudah tahu sistem pengantrian yang aman, sehingga sampai dengan detik ini di seluruh SPBU wilayah Kabupaten Belu berjalan dengan aman dan kondusif. Jadi kehadiran kami di sini sekaligus memastikan situasi dalam keadaan kondusif.
6: Menurut Kapolres Belu, antrean kendaraan yang tidak terkendali tidak hanya berdampak pada kelancaran lalu lintas, tetapi juga dapat memicu gangguan Kamtikmas. Oleh karenanya, masyarakat yang mengantre di SPBU dihimbau untuk tertib, mentaati rambu lalu lintas serta mengikuti arahan petugas di lapangan.
7: Ada pengimbauan kami dari Polres Belu, dari kepolisian kepada para pengendara agar mengikuti segala ketentuan yang ada, dan pengisian dari BBM ini harus sesuai dengan ketentuan dan SOP untuk mencegah adanya pelanggaran maupun hal-hal yang berpotensi gangguan tertib.
6: Pengawasan dan koordinasi antara Babin Kamtikmas, pihak SPBU dan masyarakat diharapkan dapat mencegah terjadinya kemacetan sekaligus menjaga situasi Kamtikmas agar tetap aman dan kondusif. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Lokapom Kabupaten Belu gelar forum konsultasi publik sekaligus ki kepada unsur Pentahelix terkait pencegahan obat dan makanan ilegal di Belu. Laporan Christian Timau.
8: Loka Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Belu menggelar kegiatan forum konsultasi publik dan sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi bagi unsur Pentahelix, yakni pemerintah, akademisi, bisnis, pelaku usaha, masyarakat, dan media massa dalam membangun dialog serta menerima berbagai masukan terkait standar pelayanan publik yang berlangsung di wilayah kerjanya. Kepala Lokapom Kabupaten Belu, Ferdian Dewi Ermanto, dalam sambutannya menyampaikan FKP dilakukan sebagai sarana dialog dua arah dalam menyampaikan standar pelayanan publik sebagai upaya untuk melakukan evaluasi secara berkala bersama unsur Pentahelix. Ia mengatakan hal ini juga bertujuan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan terkait obat dan makanan yang ada di Kabupaten Belu. Menurutnya, dengan FKP dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat sinergi dengan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, berkaitan dengan KIE, Ferdian meyakini melalui kolaborasi lintas sektor akan memperkuat pengawasan, mencegah pelanggaran, dan melindungi masyarakat secara menyeluruh. Dianya optimistis melalui kolaborasi yang solid diharapkan pengawasan peredaran obat dan makanan Kabupaten Belu semakin optimal. Hal ini akan berdampak positif bagi kesehatan masyarakat yang dapat terlindungi secara berkelanjutan.
9: Obat dan makanan tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab Badan POM. Pengawasan obat dan makanan adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah, pelaku usaha, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, akademisi, media, tokoh masyarakat, dan terutama masyarakat sebagai konsumen memiliki peran yang sangat penting.

0: Pemda Kabupaten Belu ingin membuka ruang komunikasi dan dialog dengan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Kami ingin mendengar secara langsung berbagai masukan, kebutuhan, harapan, kritik, dan saran masyarakat terhadap pelayanan serta pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Belu. FKP juga menjadi momentum bagi Lopakon Kabupaten Belu untuk terus melakukan perbaikan dan memastikan pelayanan yang diberikan semakin transparan, akuntabel, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Perizinan dan Pengembangan Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Belu, Maria Garuntia Makoroman, mengapresiasi kegiatan Lokopom Belu selain menggelar FKP untuk menerima masukan dan kritikan dalam pelayanan, tetapi juga menggelar kegiatan K kepada semua yang berkaitan dengan konsumen bijak, Belu bebas produk obat dan makanan ilegal yang menjadi langkah penting karena saat ini pasaran masih bebas dan maraknya penjualan obat secara ilegal.
2: Menjual obat secara bebas,
3: silakan obat paracetamol, kami juga ada informasi yang memang
2: minggu lalu kami sudah ke
3: pasar setiap saat
2: pasar silakan
3: bisa dilihat di
2: website-nya ada satu penjual.
3: Kemudian tadi terkait program obat dan makanan
2: obat-obatannya
3: ilegal,
2: ternyata dia ambil obat itu membelinya sedikit-sedikit dari toko Syria, toko ini, padahal kan itu sudah tidak boleh. Jadi memang kegiatan ini bagus supaya masyarakat tahu bahwa obat seperti itu tidak boleh menjual bebas, biarkan masyarakat itu kalau mencari obat mereka datang ke
1: masyarakat. Menurutnya, melalui kegiatan ini dapat menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjual dan mengedarkan obat sesuai dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku. Penjualan obat maupun makanan secara ilegal tanpa memperhatikan izin, aturan distribusi, maupun ketentuan penggunaan dapat menimbulkan persoalan dan membahayakan kesehatan masyarakat. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
4: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sebanyak 22 siswa NTT terbang ke Tiongkok, raih beasiswa penuh. Kapolres Belu instruksikan Babinkamtibmas awasi distribusi BBM di SPBU. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat sore pendengar semua. Senang sekali hari ini saya Nero kembali hadir di ruang dengar Anda ya. Sampai di pukul 24.00 nanti. Jadi di edisi hari ini hari Sabtu ya. Ini hari malam minggu ini. Jadi mungkin yang lagi dengar sekarang bisa malam minggu bersama Beta, Nero. Jadi ketong bisa tukar cerita, bisa senang-senang, bisa ketawa-ketawa. Intinya full hiburan lah ini hari. Dengan berbagai macam informasi juga yang akan Beta hadirkan. Dan juga ada beberapa lagu pilihan juga nanti Beta kasih buat basodara dong semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Nero di Pro 1 RRI Rote.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Santi, bilia lupu muka murung terus nih. Saudagar karmana nih? Duduk tongka dagu terus.
1: Saudagar apalai? Beta pung tomat, lombok dong, panen banyak-banyak, bawa di pasar masuk laku. Orang tawar murah. Yang lain ada tabuang-buang sa di situ. Subusuk semua. Besu beli bibit mahal, tanam, es itu rawat setengah mati. Hasil jusannya ada.
0: Nah, kasihan nih. Kalau begini terus, saudagar bisa bangkrut nih, mah. Karmana kalau kutong ubah ini lombok dan tomat jadi produk sa, biar lebih laris manis.
1: Ubah karmana? Musulah pakai apa?
0: Tenang, sa. Ini namanya hilirisasi. Katong tingkatkan ini nilai tomat dan lombok nih jadi produk yang bernilai ekonomi tinggi.
1: Karmana, karmana di penjara?
0: Mari katong pilih lombok dan tomat yang kualitas bagus, terus katong olah jadi saus tomat dan jadi sambal pedis manyala. Katong taruh di kemasan yang bagus, kedap udara, baru katong jual di pasar. Dengan cara ini, lupung hasil tanam sonde terbuang percuma. Malahan bisa jadi produk yang berkelas dan naik harga.
1: Wih, ide bagus tuh. Ayo, mari sukotong produksi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Wih, Benny, kita lihat lu ini makan daging terus, so. Kemarin daging ayam, hari daging sapi. Lu parah, nih, Mas.
1: Biar, selama kita sanggup beli, kok kenapa, Ju? Kita makan kosong.
0: Bukan begitu, Ju. Siapa, Ju, yang suruh lu makan kosong? Maksud beta, dukung pola makan hijau menyumbang sekian persen kenaikan suhu bumi.
1: Lu yang benar, Sa. Apa hubungan makan daging dengan pemanasan global nih?
0: Begini, kawan. Hampir semua daging yang katong makan nih berkontribusi terhadap pemanasan global. Apalagi daging sapi. Daging sapi ini penghasil emisi gas rumah kaca yang paling banyak, termasuk metana yang 34 kali lebih berbahaya bagi lingkungan jika dibandingkan dengan karbon dioksida. Dari setiap 3,5 ons protein daging sapi, akan mengeluarkan rata-rata 50 kg gas rumah kaca. Sepiring daging yang kita makan ini sudah melewati proses yang panjang, mulai dari pembukaan lahan untuk peternakan, penggunaan antibiotik yang meluas, pemberian pakan, dan reproduksi massal di ruang tertutup, serta peningkatan penggunaan pestisida untuk produksi massal tanaman yang digunakan untuk memberi makan hewan ternak. Belum lain kotoran hewan yang bisa buat polusi udara.
1: Awi, kalau begitu beta berhenti makan daging, Su. Biar kau makan sayur, Sa.
0: Bukan berhenti, Ju. Tetapi kurangi. Makan secara bijak biar katong dan lingkungan sama-sama sehat, toh.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Sibuk sekali. Buat apa nih pagi-pagi Suta sibuk di depan komputer nih?
1: Beta ada cari tahu info kesehatan nih. Soalnya berapa hari ini beta rasa badan son enak, demam dan kepala pusing. Beta mau cek dong. Ini kira-kira gejala penyakit apa Biar beta bisa beli obat ku minum.
0: Astaga, bukannya Pi Faskes kok cek kesehatan? Ini cari sendiri dari internet nih. Sekarang nih kan su ada program dari pemerintah cek kesehatan gratis. Program ini untuk membantu masyarakat hidup lebih sehat dan jenis pemeriksaan yang diberikan juga akan disesuaikan dengan kondisi tubuh dan juga usia. Dengan cek kesehatan gratis, kotong bisa deteksi faktor risiko kesehatan, kondisi prapenyakit serta penyakit sehingga bisa meningkatkan kotong pun kualitas hidup.
1: Awina, kalau begitu beta mau pido cek kesehatan gratis biar ini penyakit dong hilang semua.
0: Iya, Pi sudah. Daripada lu cek komputer gratis di sini ya. Lebih baik.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Chat dari siapa nih? OTW ya, jangan lupa bawa pesanan. Oke. Balas depo WA dulu. Oke.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Eh, kenapa Beta pung HP su macet? Aduh, kenapa kok ada SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank su tau buka sendiri nih. Mama, aduh Beta pulsa, aduh berkurang.
1: Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang

0: Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92.5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Aduh kakak, Beto bingung nih. Mau beli hadiah buat kawan dari luar daerah sana. Tapi, sudah tahu mau kasih apa yang khas dari kutub daerah ini.
1: Lu dikekar mana kok? Masa bingung begitu? Lihat ini dompet dan tas dari kotompong motif tenun nih. Bagus-bagus toh. Dia pun model, susama ke barang bermerek dari toko.
0: Ini tenunku? Kita kira barang impor tadi. Kok dia pun model terlalu gagah
1: Ini asli buatan anak muda NTT. Sekarang, kotompong industri kreatif su hebat-hebat. Tenun sonde cuma pakai di rumah sah. Sekarang, su jadi barang bagaya ju.
0: Tapi, itu harga karena nao. Jangan sampai bikin beta pun dompet tipis lah.
1: Son usah takut. Dia pun harga pas di kotompong kantong. Dia pun kualitas jempolan. Ingat ya, kalau katong beli produk lokal, katong subantu pengrajin dan pengusaha kecil di NTT supaya makin jaya lah.
0: Wih, betul Zwe. Daripada katong beli barang di luar yang belum tentu asli, mending ini tas tenun sah. Baru ini barang dong nih, awi, keren, unik, dan pasti awet
1: Nah, begitu dolo. Kalau bukan katong yang bangga pakai barang sendiri, mau siapa lah?
0: Itu su.
2: Mari dukung industri kreatif unggulan Nusa Tenggara Timur. Pakai produk lokal, majukan ekonomi daerah. Karya anak NTT, kebanggaan katong semua.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Aduh kakak, kakak.
1: Iya, kenapa mama?
0: Lule ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asito dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, Sur resmi jadi pengendara.
1: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
0: Bahaya apa cuy? Kan dia cuma kasih tahu senang toh. Soalnya ada niat lain toh.
1: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lagi.
0: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu sah. Berarti katompung nik, tanggal lahir deng alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
1: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
2: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: diantar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sababa kering musim begini nih.
1: Ai, tenang samama. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga, bisa angus ke tong satu kampung bapak.
1: Aduh, betul cuy mama. Nah beta kasih mati su. Ampun mama.
0: Ingat ya bapak, lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mbak Emma! Mbak Emma, buka pintu dong! Ini Beta Yuni! Aduh Mbak Emma, lu sakit apa nih? Pucat, badan pun panas, Le. Jangan sampai Mbak kena malaria nih.
1: Iya nih, demam naik turun. Aku sampai menggigil. Kepala juga sakit, badan sakit. Aku sampai kelahan, mual, diare juga. Bantu aku ke rumah sakit yuk.
0: Aduh Mbak Emma, ayo suh ketong pi. Awi malia doh. Ini bagian dong puntat tumpuk Le. Di lantai, di gantungan. Belum Le yang di halaman rumah. Rumput dong justru tinggi. Mbak Emma son bersihkan Ju. Mbak Emma tinggal di kamar yang songkas bersih begini. Halaman yang kotor. Pantas kok ini nyamuk dong banyak kok su gigi ame nih.
2: Malaria merupakan penyakit serius dan bisa berakibat fatal bagi pengidapnya. Penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat terhindar dari resiko penyakit malaria.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: beta soal dia tahu mau bilang apa nih.
1: Lu mau bilang apa? Cerita di beta toh. Jangan simpan di hati ya, nanti bakarat. Kasih keluar lewat puisi, sa.
0: Puisi? Hari gini, lu pikir beta nih pujangga zaman dulu kok, kemana?
1: Eits, jangan salah. Puisi itu cara paling elegan buat ungkap ketompong perasaan. Daripada lu marah-marah sonde jelas di sosmed, mending lu tulis puisi, sa.
0: Tapi kemana? Beta sonde tahu di puncara buat bait-bait puisi yang bagus begitu.
1: Sonde usah bikin ribet toh. Cukup 3S, sa. Yang pertama, sederhana. Pakai kata-kata yang lu rasa pas di hati. Kedua, singkat. Sonde usah panjang-panjang, susah make lapor pajak, sa. Ketiga, setulusnya. Tulis apa adanya, sonde usah terlalu gaya-gaya.
0: Oke, beta mau coba tulis dong. Nona pung senyum, manis macam gulang air dari sabu. Bagus ke sonde?
1: Nah, itu sudah lucu, jujur, dan kena sekali. Itu namanya kekuatan kata-kata. Puisi adalah jendela jiwa. Kata-kata dalam puisi adalah warisan yang tak lekang oleh waktu. Melalui puisi, kita menjaga jati diri dan merajut harmoni.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Ah, oke. Klik dulu. Hei, kenapa Beta pun HP su macet? Aduh, kenapa pun ada SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank sudah buka sendiri nih. Mama, aduh Beta pun saldo berkurang. Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Jangan babakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sa babakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sa mama. Api kecil sa nih. Mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil sa bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul juga, mama. Nah, beta kasih mati, su. Ampun, mama.
0: Ingat, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, selamat malam pendengar, masih dengan saya Nero di Rote malam ini di frekuensi yang sama di 92,5. Dan kita masih mendengarkan beberapa lagu menemani malam hari ini. Dan ini juga malam minggu ya. Jadi jangan lupa malam minggu, yang kalau malam minggu ada pasangan. Kalau yang sudah ada pasangan boleh, ada RRI Rote saat ini bisa dijadikan pasangan. Ini dia lagu kepompong untuk Otong. Lagu kepompong.

0: Aduh, ini sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
1: Jangan buang, Mama. Katong buat kompos, Sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
0: Terus, di pencara ke mana? Kalau kakak bisa, nak, coba buat.
1: Gampang, Mama. Dia pengulang katu cuma tiga, Sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi dia pung bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, Mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
0: Oh, begitu Sako anak. Terus, berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
1: 3 tahun, Mama. Sonde, tunggu 1 bulan sama Mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, Mama bisa langsung pakai di tanaman, dokter. Jadi, Son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu tanggung jawabnya.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah. Yang satu ini isinya cemilan. Minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek. Hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil. Nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sudah marah, ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak yang naik jagung.
2: Kantor dikatakan bahwa Pak ini sudah dari PNN sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.

0: distribusi sejumlah bahan pokok. Pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang tenggelam didorong untuk dipercepat. Presiden Tiongkok menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok pada November mendatang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya hingga kini turut berdampak terhadap pendistribusian bahan pokok sehingga harga melonjak tinggi di pasar tradisional. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Mungkin kemarau ditambah asapnya jadinya kan banyak yang gagal panen.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Salah seorang pedagang di pasar Kahayan, Samsi, pada Sabtu pagi menyebut kondisi kabut asap mengganggu proses pendistribusian bahan pangan daerah pemasok menuju kota Palangkaraya. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Samsi mengatakan keterlambatan distribusi membuat pasokan beberapa komoditas menjadi terbatas. Sementara itu, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tetap berjalan. Samsi menjelaskan kenaikan harga hortikultura seperti timun naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kacang tanah naik menjadi Rp48.000 per kilogram dan jeruk lokal naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu, harga cabai melonjak tinggi hingga Rp150.000 per kilogram.
1: Sertifikat naiknya, sekarang dua kali lipat. Apalagi pas musim kemarau, ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak yang naik, jagung, terus timun, itu naik banget. Apalagi kalau Lombok, itu kisaran waktu dalam jangka sebulan aja. Mungkin kemarau, ditambah asapnya jadinya kan banyak yang gagal panen. Jauh, hampir setengahnya hilang ya. Apalagi asap orang malas keluar rumah.
2: Sementara itu senada diungkapkan oleh pedagang lainnya bernama Leo. Selain berdampak pada pasokan, kabut asap juga membuat aktivitas masyarakat di pasar menjadi berkurang. Leo mengaku jumlah pembeli cenderung menurun karena masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kualitas udara yang sangat berbahaya.
3: Menurun bang, menurun sekitar 50%, ya setengah lah dari penjualan hari yang biasanya tidak ada kabut asap. Ya karena kami salah satu pengaruh untuk tenggorokan ya, apalagi kan gara-gara kabut asap jadinya lebih baik orang memilih yang pengaruhi tenggorokan juga saluran pernapasan kita jadinya agak terganggu jadinya.
2: Para pedagang berharap pihak terkait dapat terus melakukan upaya penanganan karhutla serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan ke Kota Palangkaraya sehingga ketersediaan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: PT Virgo Karya Shipping terus mendorong percepatan proses pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang saat ini masih berlangsung. Selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
4: Dipennya itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
5: Proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 masih menjadi opsi utama dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut. Meski demikian, pengangkatan bangkai kapal merupakan proses teknis yang memakan waktu tidak singkat. Upaya ini pun menjadi tanggung jawab penuh PT Virgo Karya Shipping sebagai pemilik kapal. Kuasa hukum perusahaan, Ruli Fahrizal, menyebut berbagai persiapan teknis dan dokumen asuransi PNI kini telah siap.
4: Tadi waktu kami rapat di kantor, dikatakan bahwa Pak, ini surat dari PNI itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
6: Jadi menunggu apa lagi, Pak? Mungkin apa lagi tahapannya, gitu?
4: Mungkin persiapan, alat-alatnya, krunya, apa semua mungkin biar disiapkan. Saya rasa secepatnya target 80 hari itu insya Allah tercapai.
5: Tanggung jawab pemilik kapal dan asuransi dalam operasi salvage juga ditegaskan Kepala Kantor SAR Banjarmasin sekaligus SAR Mission Koordinator Iputu Sudayana. Ia menegaskan operasi salvage atas bangkai kapal ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Pelayaran. Meski demikian, pihaknya turut mendorong agar operasi salvage dapat segera dilakukan guna mempercepat evakuasi jenazah korban yang masih terjebak di dalam bangkai kapal tersebut.
7: Khusus untuk operasi salvage itu yang menjadi kewenangan atau mempunyai tanggung jawab untuk itu adalah owner dan asuransi. Jadi kami terlepas dari kegiatan itu. Kami melaksanakan proses evakuasi ini sesuai dengan tupoksi kami. Jadi selama itu belum dilaksanakan, kami tetap akan melaksanakan evakuasi. Ya.
5: Sementara itu, hingga Jumat 25 September 2026, dari total penumpang KM Virgo Transport 8, yang tercatat sebanyak 243 orang, sebanyak 161 korban berhasil ditemukan, dengan rincian 108 selamat dan 53 meninggal dunia. Sementara 82 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukman Al-Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat melalui Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi dugaan pelayanan VVIP pada warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
8: Badan Pengendalian Pembangunan

0: jalani hukuman.
1: Tadi yang di tempat yang dicek sama ombudsman, Anda udah masuk, ya kan? Nah, kemudian ada berita di tempat SAE, ada apa simulator. Sekarang Anda saya ajak ke SAE, ya kan? Gak ada yang ditutup-tutupin. Nanti kita investigasi, ngerti gak? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa? Kita akan tindak. Gitu. Jadi ini kewajiban kita semua, ya. Tetapi kita juga harus jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif investigasi itu. Ya, ada asas praduga tak bersalah ya harus kita junjung juga, ya. Namun kita profesional. Tadi dari awal saya udah warning ke Pak Kalapas, ya. Sampai di tingkat mana harus bertanggung jawab, ya beliau harus siap juga.
0: Saat tim gabungan dari Bapisus dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendatangi klaster rumah di kawasan lapas, tidak lagi terlihat ada furniture di dalam ruangan seperti yang terlihat dalam video ombudsman yang telah beredar. Sementara itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto memberikan klarifikasi terkait temuan ombudsman RI saat sidak di lapas kelas 2A Cibinong.
2: Olahraga saja.
3: Gimana itu?
2: Kalau sama pungli 150.000 per pekan gimana?
3: Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita. Begitu. Karena tiba-tiba masuk sehingga kita ada petugas yang jumlahnya sangat minim.
2: Berinteraksi dengan Bapak, kami tidak ada tanggapan.
3: Ya, sejauh ini kami sangat kooperatif dengan ombudsman.
0: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan lapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan, Wisnu menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personel di lapas saat itu.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Berikut Hana Syarif melaporkan.
5: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim parpok.
6: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kria Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kria Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kria Indonesia.
5: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangannya dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim parpokta.
6: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Helvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kria harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kria Indonesia ke panggung global.
5: Dan semoga dengan diselenggarakannya Kria Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
6: Adapun Kria Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kria Berkelanjutan Merajut Dunia serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kegiatan Fun Game di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 selama pelayaran menuju 4 negara di kawasan Pasifik Selatan guna menjaga dan

0: meningkatkan semangat personil serta mengisi waktu luang selama pelaksanaan misi kemanusiaan dan diplomasi. Selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Posisit 2026 masih melakukan perjalanan menuju negara Vanuatu dan diperkirakan Jumat pekan depan baru akan tiba. Menunggu waktu hingga hari Jumat pekan depan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 tidak mudah karena aktivitas hanya terbatas di atas kapal berbeda jika kita berada di daratan. Namun demikian untuk mengisi waktu dan mengusir rasa bosan di atas KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 diadakan sejumlah kegiatan seperti fun game atau permainan yang menyenangkan yang melibatkan seluruh personil Satgas.
2: Oh, ini masih penasaran ini jauh dari berapa ini?
3: Awalnya sudah selesai.
1: Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto mengatakan sejumlah aktivitas di dalam kapal dilakukan untuk mengisi waktu, mengusir kejenuhan selama perjalanan menuju empat negara di Pasifik Selatan. Benediktus mengatakan personil Satgas Terpadu 2026 tidak hanya berasal dari TNI, namun terdapat unsur Polri, sipil, dan mahasiswa yang usianya rata-rata 20 tahunan, sehingga perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
4: Juga banyak Bapak Ibu dari sipil, dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an juga cukup banyak ikut. Tentunya jadi tantangan buat kita, makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan selama beberapa hari terakhir ini kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas, baik dari pagi ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada olahraga bersama, dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan briefing ke sub-sub Satgas. Yang tidak kalah menarik, ya kita juga melaksanakan latihan kesenian. Dan juga tidak kalah juga, kita juga dalam hari-hari tertentu kita juga melaksanakan kegiatan seperti fun game, nonton bareng, nobar di Hanggar Hill itu.
1: Di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, masih dari mancanegara, di mana Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni panti asuhan Putra Setia di Jakarta, guna memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap 27 September. Berikut laporan Retno Mandasari.
5: Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia pada Jumat sore di Jakarta memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap tanggal 27 September. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kegiatan tersebut untuk mengenang para syuhada yang telah mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedaulatan Azerbaijan. Ramil menyebut puluhan bingkisan hadiah yang diberikan merupakan simbol persahabatan dan kepedulian.
6: Kami sangat senang bisa berada di sini bersama Anda hari ini. Hadiah-hadiah kecil yang kami bawa adalah simbol persahabatan dan kepedulian kami. Kami berharap Anda menyukainya dan mengenang hari ini sebagai jembatan kecil persahabatan antara Azerbaijan dan Indonesia. Semoga kenangan akan para pahlawan kami tetap abadi di dalam hati kita.
5: Titin Rahmawati, salah seorang penghuni panti asuhan Putra Setia, mengungkapkan sangat senang dengan kehadiran Duta Besar Ramil beserta tim. Menurutnya acara yang digelar untuk memperingati hari peringatan 27 September rakyat Azerbaijan itu menjadi momen khusus bagi anak-anak panti.
7: Terus adik-adik juga, mereka juga sebenarnya excited gitu kan, untuk belajar bahasa asing. Terus mereka juga jadi
3: lagi mencari tahu, Kak, sebenarnya emang ada apa sih di 27 September ini? Mereka jadi hamin 3 atau hamin 5 tuh mereka udah cari tahu sendiri Azerbaijan, tentang Azerbaijan.
5: 30 bingkisan yang diberikan untuk 30 anak penghuni panti terdiri atas mainan, botol minuman, serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Adapun diperingati setiap tahun sejak 2020, momentum ini juga memperingati dimulainya Perang Patriotik 44 hari, sebuah peristiwa bersejarah yang menentukan dalam sejarah modern Azerbaijan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen pada November mendatang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kedua pemimpin juga membahas peluang peningkatan perdagangan termasuk pembelian produk pertanian Amerika oleh Tiongkok serta menyatakan kemajuan positif dalam hubungan dan kerjasama ekonomi kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
7: Upacara pembukaan FIFA Asian Cup 2026 resmi dimulai.

Menurut saya semangat terhadap sepak bola adalah salah satu alasannya, serta kerja luar biasa yang dilakukan Erik bersama PSSI dan pemerintah. Mereka menunjukkan kesiapan yang besar untuk mengorganisasi ajang ini, dan saya pikir kerjasamanya sangat luar biasa. Kami juga memiliki kantor FIFA di wilayah ini, hanya beberapa blok dari sini yang baru saja saya kunjungi. Jadi saya pikir semua ini adalah perangkat yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan turnamen yang sukses, infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia untuk menyajikan turnamen yang fantastis.

0: mampu memenangkan turnamen ini.
1: Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah yang mensupport event FIFA ini. Ini kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah FIFA event, yang sebelumnya yaitu FIFA U17 yang berlangsung amat sukses. Karena itu tadi terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Matias yang sekarang menyempatkan hadir di pembukaan. Sama FIFA percaya Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Dan saya juga tadi ditelepon oleh beliau, ya, beliau mengharapkan kita kasih yang terbaik, tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi tim nasionalnya harus kasih yang terbaik juga

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Pendengar Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua Indonesia di Asian Games 2026 dari nomor 75 kg putra angkat besi dengan total angkatan 366 kg snatch, 160 kg clean and jerk, 206 kg. Pertandingan berlangsung di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Indonesia kini meraih 2 emas dengan total 23 medali dan kemenangan Rahmat menambah pundi medali Indonesia serta menjaga momentum positif kontingen merah putih. Medali emas pertama sebelumnya diraih dari bergu putra bulu tangkis. Indonesia masih memiliki peluang menambah medali dari cabang andalan seperti panjat tebing dan bulu tangkis perorangan. Dan pendengar, berikut ke klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Sabtu malam ini. Di peringkat pertama ada Republik China dengan perolehan medali 173. Kedua di tempati oleh Jepang dengan perolehan medali 126 dan di peringkat ketiga ada Korea dengan perolehan medali 73. Sementara untuk Indonesia berada di peringkat 14 ya dengan perolehan 2 medali emas, 4 perak dan 17 perunggu dengan total 23 medali.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dan saudari sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, kembali kita di Ngobras, ngobrol bersama komunitas. Dan untuk Ngobras malam hari ini pendengar, kita akan membahas tentang pesona Taman Nasional Mutis Timau. Kalau Anda sudah pernah ke sana, ini bisa menjadi sudah terbiasa. Tapi kalau mungkin belum pernah ke sana dan berencana ke sana, ada baiknya Anda dengarkan persis apa yang disampaikan oleh influencer wisata NTT, Kak Arianto Seli, narasumber kita untuk malam hari ini. Pendengar, tentu kita tahu bahwa NTT ini tidak hanya dikenal dengan keindahan pantainya, tetapi juga keindahan juga pesona gunung, pegunungan menyimpan flora, fauna, dan juga budaya masyarakat lokal. Dan salah satunya adalah kawasan Taman Nasional Mutis Timau yang menawarkan keindahan alam khas di dataran tinggi dengan udara sejuk dan juga panorama yang memanjakan mata. Apa saja yang menjadi daya tarik Taman Nasional Mutis Timau yang mungkin belum banyak diketahui masyarakat, belum banyak diketahui oleh kita, dan bagaimana pengalaman para pelancong yang berkunjung ke sana, dan mungkin apa yang perlu kita siapkan bagi para wisatawan yang ingin menikmati keindahan. Nah, malam ini kita akan mengulasnya dengan narasumber kita di Ngobras, ngobrol bersama dengan komunitas keindahan wisata alam Taman Nasional Mutis Timau. Sudah di line telepon bersama dengan kita Kak Arianto Yeseli, influencer wisata NTT yang akan berbagi cerita pengalaman dan pandangannya tentang potensi wisata alam kebanggaan Nusa Tenggara Timur. Selamat malam Kak Ari.
3: Selamat malam Kak.
2: Ya, terima kasih untuk bagi waktu malam hari ini Kak Ari. Lagi di mana ini Kak Ari? Di rumah saja atau lagi di luar pulau atau di mana ini?
3: Saya kebetulan memang lagi di Fatumnasi daerah kawasan.
2: Iya.
3: Jadi memang lagi di sini, pas banget.
2: Sudah berapa hari Kak Ari sebenarnya di sana?
3: Kebetulan saya baru tiba hari ini.
2: Baru tiba hari ini ya.
3: Tapi, dan akan menjelajah beberapa tempat.
2: Tapi ke Taman Nasional Mutis Timau ini sudah sering, mungkin sampai puluhan kali kah Kak Ari?
3: Sudah tidak terhitung sih sebenarnya.
2: Ya, ini pas lah kita berbagi cerita malam hari ini. Kak Ari, kita mulai dengan gambaran umum dulu ya. Mungkin kalau cerita tentang Taman Nasional Mutis Timau ini, apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran Kak Ari, dan juga apa yang kemudian membuat kawasan Taman Nasional Mutis Timau ini menjadi istimewa Kak Ari?
3: Kalau boleh saya utarakan dalam dua kata, saya memilih kata damai dan tenang.
2: Wow, ya, itu yang dicari banyak orang itu sebenarnya.
3: Ya, dan memang itu benar, kedamaian itu yang paling dicari oleh orang. Dan memang tempat wisata Taman Nasional Mutis Timau ini memang menawarkan keindahan dan kesejukan yang bikin kita apa ya, seperti mendapat suntikan energi baru dari alam.
2: Damai dan tenang ini karena apa yang kemudian menyebabkan bahwa kedamaian ini akan tumbuh atau ketenangan ini akan tumbuh? Apa karena memang di sana biasanya kan orang ke tempat wisata itu salah satu yang tidak disukai itu adalah karena memang terlalu banyak orang. Jadi untuk ke sana mendapat ketenangan itu sebenarnya tidak didapat sebenarnya di sana. Apalagi kalau orang dari kota Kak Ari suka bawa alat pengeras suara, kemudian musik yang hingar-bingar.
3: Terutama weekend. Memang benar. Jadi kalau memang kalau kita berbicara soal Taman Nasional Mutis Timau ini, sebenarnya itu terbagi atas dua kawasan konservasi yang berbeda. Jadi itu ada salah satunya adalah kawasan Taman Nasional Mutis. Itu dia letaknya di Kabupaten Timur Tengah Selatan, sekitar 3 jam dari kota Kupang. Dan ada juga kawasan pendukungnya itu ada di Kabupaten Kupang, tepatnya di daerah Lelogama. Itu daerah Muti Timau. Jadi memang ini dua daerah yang berbeda. Nah, dua daerah ini kalau memang sebenarnya yang membuat dua tempat ini istimewa itu adalah karena selain keindahan alam yang dasarnya mereka sudah alam itu sudah ada, bentangan alamnya itu indah banget Kak. Dan memang kalau kita berbicara soal ramai dan tidak, memang kawasan ini untuk yang kawasan ini memang ada beberapa titik yang ramai, tetapi untuk orang yang mencari kedamaian dan tidak suka keramaian, area bentangan alam Mutis Timau ini sebenarnya area kosongnya itu cukup banyak. Jadi kita tidak harus familiar dengan pergi ke, misalnya kita pergi ke daerah Fatu Koto yang sudah ramai, kita bisa cari-cari. Jadi ada banyak pilihan spot lain yang cocok juga untuk mereka yang mungkin tidak suka keramaian, itu juga tetap ada.
2: Kak Ari, ini selain di TTS, juga di Kabupaten Kupang, lalu kemudian kadang-kadang kita juga dengar bahwa itu ada titik lain, begitu, mungkin titik akses ke arah Mutis itu yang dari Timur Tengah Utara. Ini berdekatan-berdekatan saja, karena berdekatan saja kah, ataukah mungkin jaraknya jauh begitu, misalnya aksesnya seperti tadi Kak Ari bilang bahwa di daerah Timau, kemudian juga dari daerah TTS gitu, akses-aksesnya berdekatan satu dengan yang lainnya atau jaraknya jauh gitu, kalau kita mau mengakses dari Kabupaten Kupang dari TTS atau dari TTU gitu.
3: Siap. Nah, kalau untuk dari Kabupaten Kupang sendiri, kita mulai dari yang Kabupaten Kupang, sebenarnya untuk jarak antara Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timur Tengah Selatan atau yang lebih akrab di daerah Timau dan daerah Mutis, sebenarnya itu jaraknya tetap sama 3 jam. Itu 3 jam. Cuman yang membuat dua kawasan ini berbeda adalah ketika di Mutis itu kita dapat melihat hewan yang masih berkeliaran secara alami. Jadi masih benar-benar natural. Vibes natural alamnya itu masih ada. Sementara kalau kita di Taman Nasional Mutis Timau, kita itu bonusnya kita dapat pemandangan langit yang sangat baik, sangat bagus. Bahkan kalau yang kita tahu sekarang, observatorium terbesar yang sedang dibangun di sana itu ada observatorium pengganti yang di Bosca itu. Kabar gembiranya, observatorium itu adalah observatorium terbesar di Asia Tenggara dan menjadi satu-satunya observatorium yang bisa melakukan pengamatan bintang dari arah utara maupun selatan. Jadi itu nilai plus banget yang ada itu. Sementara untuk dua ini aksesnya seperti itu. Jadi untuk aksesnya kita menggunakan kendaraan pribadi dan memang akses jalannya masih tergolong bagus. Hanya pada beberapa titik, kalau saya ambil contoh ke daerah Lelogama, itu beberapa titik sudah mulai rusak, tapi secara keseluruhan masih tergolong aman untuk kendaraan. Tapi untuk berbeda dengan kawasan Mutis, kalau kawasan Mutis ini, Mutis ini sebenarnya terbagi menjadi dua area. Jadi ada yang bisa kita akses dari Kabupaten Timur Tengah Selatan yang sudah saya jelaskan tadi, yang lebih familiar orang pergi, Fatum Nasi. Kemudian yang satunya itu adalah di daerah TTU. Nah, untuk akses ke daerah TTU ini sebenarnya untuk potensi wisata yang untuk orang pergi ke sana secara umum itu sebenarnya masih sangat sangat kecil. Memang ada satu yang destinasi yang kalau kita mengikuti perkembangan yang terbaru itu ada satu gunung namanya Gunung Babnaing. Jadi Gunung Babnaing itu adalah masuk dalam kawasan konservasi Taman Nasional Timau, dan itu termasuk gunung tertinggi kedua di Pulau Timur. Jadi yang pertama itu kita punya Gunung Mutis, kemudian yang tertinggi itu Babnaing. Cuman memang untuk sementara belum dibuka untuk akses untuk penjelajah ke sana. Jadi memang kalau kita lihat di postingan sudah ada beberapa orang yang pergi ke sana, tapi sebenarnya itu masuknya secara ilegal. Jadi menurut saya kalau untuk sebuah kawasan yang belum mendapat izin, sebenarnya itu belum dibuka untuk umum. Nah, untuk akses ke sana sendiri sebenarnya di Kota Kupang kita butuh sekitar 5-6 jam. Jadi cukup jauh, tetapi sebenarnya akses jalan ke Babnaing itu bisa kita perpendek dengan mengikuti jalur dari Kabupaten Timur Tengah Selatan. Jadi kita dari Timur Tengah Selatan, kita ke Kapan, daerah Kapan, kemudian kita akan ada jalan akses, itu dia langsung kita menembus ke daerah Eban. Jadi kita lebih mempersingkat waktu kalau kita dari Kapan dibanding kita harus putar dari kota Kesa itu sendiri. Kira-kira akses jalannya seperti itu. Cuman bedanya adalah akses jalan ke Mutis dari arah Kesa itu jalannya sudah banyak yang rusak. Lebih banyak rusaknya.
2: Gitu, Kak. Jadi akan lebih mudah kalau misalnya lewat ke TTS ya, dibanding dengan dua tempat yang lainnya. Kalau lewat Kabupaten Kupang juga masih ada beberapa jalan, tapi umumnya baik. Ini kabar baik untuk kita semua, Kak Ari. Kak Ari, kalau dengan lokasi-lokasi wisata yang lain, terutama untuk gunung begitu, potensi wisata Mutis Timau itu dibandingkan dengan lokasi wisata yang lain, apa yang dijanjikan di sana bagi kita kita atau wisatawan yang mungkin tertarik untuk datang ke sana? Selain tadi yang Kak Ari bilang bahwa memang langitnya ini kalau kita pandang ini lebih apa namanya, lebih bisa kita lihat dan nikmati gitu. Mungkin ada yang lain potensinya dibanding dengan tempat yang lain, Kak Ari?
3: Jadi kalau kita berbicara soal potensi Mutis Timau ini, sebenarnya selain yang tadi saya tekankan tadi, selain mereka sebenarnya sudah punya daya tarik dari bentangan alam dan bentangan alamnya, tapi sebenarnya mereka juga didukung dengan destinasi pendukung. Jadi ada destinasi pendukung di sekitar objek wisata itu, karena sekarang ini ketika kita seseorang ingin berwisata, dia tidak ingin fokus hanya pada satu tempat. Tidak perlu dalam satu perjalanan dia bisa eksplor banyak tempat. Beruntungnya dua destinasi wisata ini itu adalah didukung oleh destinasi pendukung. Jadi kita ambil contoh, kalau kita untuk destinasi Mutis, untuk Mutis sendiri, kalau kita bergerak dari arah Kabupaten Timur Tengah Selatan, itu kita kalau bisa sisir dalam satu kali perjalanan, kita bisa mulai dari Kabupaten TTS sendiri, itu kita punya ada Taman Buat. Taman Buat, kita bisa mampir juga di air terjun. Air terjunnya juga ada tiga sebenarnya, tapi memang yang paling populer adalah Oehala. Tetapi kita juga punya dua air terjun lain, yaitu air terjun Tebing Pagete, air terjun Los di Noelaku. Jadi dua air terjun ini sebenarnya sebelum air Oehala, air terjun Oehala, kemudian ya ada Oehala itu, kemudian jadi kemudian ada juga kayak view bentangan alam kilometer 12 Oil Bubuk yang orang tidak perlu jauh-jauh sampai ke Fatum Nasi, sudah ada itu juga. Kemudian tidak kalah menariknya juga di Fatum Nasi itu sebenarnya destinasi pendukungnya ada Danau Fatu Koto yang mungkin sekarang lagi tren semua orang bertema di Danau Fatu Koto. Bahkan seperti yang saya saat ini saja saya berada di sini, ini ratusan tenda. Di sini ratusan tenda. Ratusan tenda tidak family. Kemudian tidak kalah pentingnya juga ada, kita punya di daerah destinasi pendukung di Timau Mutis ini ada gunung Batu Marmer. Jadi sini ada Batu Marmer yang memiliki sejarah luar biasa bagi Kabupaten TTS, karena di sini ada nilai perjuangan masyarakat bagaimana mereka mempertahankan alam, tidak membiarkan orang untuk mengeksploitasi alam, khususnya mengeksploitasi Batu Marmer, dan bahkan itu sampai dapat penghargaan dari pemerintah Inggris. Dan itu sebuah poin pendukung. Kemudian kalau kita berbicara soal Timau, untuk Timau ini sendiri destinasi pendukungnya itu ada di daerah Lelogama. Jadi daerah Lelogama itu juga sama dengan daerah Fatu Koto. Jadi dia memang menjadi salah satu yang untuk di Pulau Timur ini area camp terbaik. Jadi satu di TTS ada Fatu Koto, kemudian di ada di Lelogama sebagai pendukung observatorium Timau itu. Kemudian di daerah itu juga ada destinasi pendukung lain yang di Lelogama itu kita punya namanya Batu Basusun. Jadi kalau kita berbicara soal Batu Basusun ini mungkin banyak orang yang belum terlalu familiar, tapi sebenarnya itu adalah objek wisata daya tarik lain juga yang dipunyai oleh sekitar observatorium Timau itu sendiri, karena Batu Basusun itu batu-batu yang susun begitu rapi, yang kayak kita lihat secara sekilas ini pasti disusun, dibentuk, padahal sebenarnya itu tersusun secara alami. Jadi itulah yang saya bilang ada yang menjadi dua kekhususan dari dua kawasan ini adalah mereka memiliki destinasi pendukung yang cukup banyak sehingga menjadi daya tarik yang sangat kuat. Gitu, Kak.
2: Jadi waktu kalau kita mau ke sana, tujuan kita harusnya sudah harus persiapan lebih awal, karena ada beberapa destinasi yang sebelum sampai ke sana kita bisa mengunjungi destinasi-destinasi ini. Kalau kita bicara khusus tentang Timau dan juga Mutis, dari segi keanekaragaman hayati misalnya, atau soal budaya, atau mungkin kehidupan masyarakat setempat, Kak Ari mungkin bisa berbagi dari kita. Karena begini, Kak Ari, kita dengar mungkin ya ini agak sedikit membuat kita khawatir yang muncul di media sosial. Ada orang yang kemudian seperti juga menyampaikan bahwa kayaknya masyarakat di sana protes dan lain-lain sebagainya, itu akan membuat kita menjadi agak khawatir kalau pergi ke sana. Apakah memang kita bisa diterima? Ya, oke, alam terima kita, tapi masyarakat budaya terima kita apa tidak, gitu, Kak Ari?
3: Benar. Jadi kalau kita melihat, kita mungkin kita bahas dulu dari yang Timau. Nah, untuk kalau kawasan Timau ini sendiri untuk nilai plus yang bisa kita lihat di sana adalah sebenarnya untuk kalau keanekaragaman hayati, sebenarnya untuk daerah kawasan konservasi itu yang terkenal di daerah sana adalah madu. Okay. Jadi di sana ada semacam festival, dan saya sendiri sebenarnya itu juga hasil searching dan hasil cerita yang saya dapat. Saya sendiri belum mengalami secara langsung, tapi saya pernah diceritakan bahwa di sana tuh ada festival yang saya kurang tahu pasti itu di bulan apa. Jadi di bulan tertentu itu mereka melakukan panen madu amfoang. Yeah. Jadi itu sangat kualitas madu amfoang itu salah satu madu terbaik yang ada di Pulau Timur ini, salah satunya di sana. Jadi kalau kita berbicara soal kehidupan masyarakatnya, yang paling terkenal di daerah Timau itu. Sementara kalau kita berbicara soal budaya, kalau di sana sendiri kurang terlihat. Jadi yang uniknya yang bisa kita jual ada yang tadi untuk ritual penangkapan pengambilan madu itu yang jadi nilai jual, dan memang madu mereka sudah diakui bahwa kualitas mereka bagus, madu Lelogama. Betul. Jadi kalau kita yang berwisata ke daerah Lelogama, biasanya ada juga yang berjualan. Jadi rumah warga, saya pernah ambil contoh, biasanya mereka itu, saya pernah dapat mereka jual satu jergen yang 5 liter itu hanya 150.000.
2: Wow, itu kalau dijual lagi sudah berapa?
3: Benar, potensinya ada di situ. Sementara kalau kita berbicara soal mutis, kalau mutis itu saya melihat dari dua sisi. Yang pertama sudah ada agrowisata. Jadi mereka saat ini sedang mengembangkan agrowisata. Jadi di daerah pintu masuk cagar alam itu kita bisa berwisata stroberi. Jadi kita mereka ada warga di situ, mereka menanam stroberi yang cukup banyak.
2: Petik langsung ke area.
3: Ya, petik langsung, benar. Petik langsung, dan harganya cukup murah ya, satu piring. Jadi mereka jualnya bukan seperti satu kilo dan lain-lain, tapi satu piring. Jadi mereka ketika kita datang, kita akan dikasih piring dan kita akan mengisi piring itu sampai penuh, dan kita cukup membayar Rp25.000 per satu piring. Jadi itu sangat murah, segar, fresh, dan memang wah, wajib dicoba itu kalau yang ke daerah Mutis. Kemudian selain agrowisata yang sedang berkembang di sana, di Mutis juga lagi kita bisa melihat budaya, kita bisa belajar budaya, karena situ kita bisa memang untuk yang Mutis Timau ini dihuni oleh suku Timor atau orang Atoin Meto di sini. Jadi mereka itu kita bisa belajar budaya mereka, kita bisa lihat bagaimana mereka hidup, kehidupan mereka sehari-hari, melihat bagaimana mereka punya rumah bulat atau umek bubu, kita lihat bagaimana cara mereka menyimpan cadangan makanan, atau cara mereka menyelesaikan masalah di Lopo, atau kita bisa melihat masyarakat yang menjual kain-kain tradisional di Mutis Timau itu masih cukup banyak.
2: Ada semacam orang asli tidak begitu yang bisa kita tanyai, yang bisa menjadi pemandu bagi kita di sana dan menceritakan kepada kita semua hal yang berkaitan dengan Mutis, atau mungkin semua hal yang berkaitan dengan Timau begitu, yang kemudian bisa membawa kita untuk melihat secara langsung kehidupan mereka gitu.
3: Iya, jadi kalau kita berbicara soal dua kawasan konservasi ini, mulai dari yang kalau Timau itu sendiri, jadi pada dasarnya adalah ketika kita mau memasuki dua area ini, kita harus mendapatkan izin dulu. Jadi karena dua kawasan ini dikelola oleh BKSDA, jadi kita harus daftar dulu untuk masuk ke area itu. Dan memang sekarang kalau informasi yang terbaru ini, sebenarnya kawasan konservasi Mutis Timau ini sedang ditutup, jadi tidak dibuka untuk umum untuk sementara. Jadi memang kalau ada yang akses masuk, bisa dapat akses masuk, sebenarnya itu akses masuk secara ilegal. Karena memang kalau untuk yang Timau itu, alasan penutupannya itu karena memang sedang pengerjaan teleskop yang targetnya selesai tahun ini. Jadi mudah-mudahan cepat dibuka. Sementara kalau untuk Timau, untuk Mutis sendiri, memang waktu penetapan dia menjadi kawasan konservasi, kan semua kita tahu bahwa heboh di sosial media dengan masyarakat menolak, dan masyarakat menolak. Jadi memang kawasan tersebut sekarang masih ditutup. Tapi itu yang saya bilang, karena dua kawasan ini memiliki destinasi pendukung seperti kawasan lain yang ada di sekitar itu, jadi orang tetap datang. Tapi memang untuk masuk, akses masuk itu sendiri tidak diizinkan untuk sementara. Dan memang untuk kalau destinasi wisata yang masuk dalam kawasan konservasi itu, kalau di daerah Timau itu kan ada memang Gunung Timau.
2: Iya.
3: Jadi Gunung Timau itu ketinggiannya sekitar 1714 mdpl, dan memang ciri khasnya adalah gunung ini sudutnya lancip. Jadi dari kejauhan dari daerah Lelogang kita tidak bisa lihat ada segitiga di Gunung Timau.
2: Iya.
3: Kemudian untuk Gunung Timau itu bisa diakses untuk sementara, sejauh ini sepengetahuan saya belum ada guide lokal yang bisa membantu untuk akses itu. Jadi biasanya sekarang ada open trip yang buka, tapi itu sebenarnya open trip yang mereka berasal dari Kupang, berasal dari Keva, anak-anak lokal yang buka, tapi bukan lokal dari daerah Lelogama, daerah setempat.
2: Yeah.
3: Itu belum ada. Sementara untuk kalau Muti sendiri,
2: suaranya putus-putus ini Kak Ari. Tapi Kak Ari, mungkin Kak Ari bisa berbagi dengan kita terkait dengan ini. Tadi ada yang menarik dari pernyataan Kak Ari soal izin dari BKSDA. Walaupun memang sekarang sementara ditutup begitu Kak Ari. Tapi apakah memang BKSDA juga sampai dengan sebelum BKSDA menutup begitu, kali yang lalu ketika Kak Ari berkunjung ke sana dengan teman-teman, itu ketika dibuka apa yang perlu dipersiapkan begitu supaya kemudian kita bisa masuk dan menikmati keindahan alam di sana? Kita sedikit terganggu koneksi dengan Kak Ari. Tapi kita sudah membahas sekitar 30 menit. Tapi kita akan mencoba kembali untuk mengontak Kak Ari. Sesaat lagi pendengar, tetap dengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami akan kembali lagi setelah yang berikut ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Petiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Daejeon. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjut

0: kekerasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarga, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ketupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masuk ke paruh kedua kebersamaan kita di Ngobras, ngobrol bersama komunitas. Di 30 menit kedua ini, pendengar, kita masih bersama dengan influencer wisata NTT, Kak Arianto Yeseli, yang saat ini lagi berada di kawasan Fatum Nasi, ya, tepatnya di danau di sekitar Fatum Nasi, tapi masih mau berbagi cerita dengan kita, Kak Ari. Masih kita lanjut lagi ya, Kak Ari ya. Iya, Kak Ari, kalau kita mau ke Mutistimau ini sebagai orang yang pertama kali berangkat ke sana, sebaiknya harus persiapkan apa begitu? Apakah memang persiapan utamanya, misalnya selimut kah karena kedinginan kalau harus ke sana?
3: Ya, jadi memang untuk kawasan konser, untuk dua kawasan ini ada sedikit perbedaan. Kalau kita ke kawasan yang Mutis, itu basic pertama yang harus kita siapkan adalah makanan berat. Jadi kita harus bawa makanan berat karena di daerah konservasi itu, di area sekitar wisatanya itu, tidak ada yang menjual makanan berat seperti warung dan segala macam. Yeah. Jadi memang harus dibeli dari kota. Jadi kalau kita butuh makan berat harus beli dari kota, kecuali kalau kita hanya snack dan kopi dan lain-lain itu ada. Sementara untuk di kabupaten, untuk yang di Timau, itu juga sama kasusnya. Jadi kita juga memang tidak ada yang menjual warung atau fasilitas mendukung untuk makan, itu belum ada. Jadi kita harus prepare makan kita. Kemudian yang paling utama sebenarnya adalah peta destinasi sebenarnya, kalau saya boleh berpendapat, karena kebanyakan orang tidak tahu. Jadi ke arah mereka sudah jauh-jauh ke arah Fatum Nasi, tapi datangnya cuma ke danau. Kenapa? Karena mereka tidak punya informasi bahwa sebenarnya bisa mampir air terjun, bisa mampir ini. Jadi sebenarnya pemahaman tentang kira-kira destinasi yang arah sana, kita bisa mampir, pilihannya bisa mampir mana saja. Kemudian secara keseluruhan,

0: tidak terlihat indah lagi gitu. Jadi mungkin supaya waktu yang tepat berkunjung ke sana, silakan Kak Ari.
1: Oke. Jadi kalau untuk waktu berkunjung, kita mulai dari kawasan konservasi Timau. Kalau untuk kawasan konservasi Timau ini, sebenarnya kalau kita tanya waktu terbaik berkunjung, sebenarnya adalah saat musim kemarau. Kenapa
0: musim
1: saya katakan
0: kemarau?
1: Musim kemarau? Karena di musim kemarau biasanya langit itu akan lebih terbuka. Karena memang nilai jual dari Taman Nasional Timau itu adalah kawasan pemandangan bintangnya. Jadi memang waktu terbaik ke sana adalah sebenarnya di saat musim panas. Kemudian kalau untuk kawasan Mutis sendiri, sebenarnya ini 50-50 ya kalau menurut saya. Karena kalau orang yang suka hijau, kawasan Mutis itu sangat bagus saat kita pergi musim hujan. Walaupun kita harus ekstra hati-hati, tapi biasanya kalau musim hujan itu tingkat kabutnya lebih tinggi. Jadi lebih berasa seperti di negeri dongeng. Tetapi ada juga yang karena tidak mau ribet perginya di musim musim panas. Kalau di musim panas cenderung lebih cocok dengan cuaca kita. Jadi dia tidak terlalu panas maupun tidak terlalu dingin. Sementara kalau intinya untuk kawasan Mutis itu sendiri sebenarnya perlu dihindari untuk pergi di saat bulan Juli dan Agustus. Kenapa? Karena di dua bulan itu adalah waktu dengan suhunya sangat sangat rendah. Jadi dia bisa minus sampai minus 12, minus 18, jadi sangat dingin. Jadi memang sebaiknya jangan pergi di bulan dua bulan itu, karena dua bulan itu sangat berbahaya. Tetapi kalau kita berbicara secara keseluruhan, kalau kita mau dapat landscape yang bagus, sebenarnya itu di pertengahan antara musim hujan dan musim kemarau. Jadi kita bisa pergi di bulan April, Maret, April, Mei, Juni. April, Mei, Juni, Juli, karena itu tidak hujan, tetapi masih hijau. Jadi kita bisa dapat ambil titik tengahnya di situ sih.
0: Kak Ari tadi juga sempat menjelaskan soal akses harus ada izin dari BKSDA begitu. Ada beberapa yang bahkan pernah pamer begitu ya fotonya bahwa mereka sudah sampai ke puncak dari Gunung Muti sendiri gitu. Apakah ini termasuk mereka yang kemudian juga harus mereka yang sudah mendapat akses oleh BKSDA begitu, izin tertentu dari BKSDA sendiri, dan bagi peminat yang misalnya ingin ke puncak itu, kira-kira saran dari Kak Ari seperti apa?
1: Kalau saran dari saya, terus terang, kalau sebuah daerah dilarang, berarti otomatis itu sebenarnya tidak boleh, itu termasuk pelanggaran.
0: Ilegal atau seperti Kak Ari bilang tadi?
1: Kalau kita berbicara secara real, untuk masuk dua kawasan gunung konservasi ini harus ada surat izin. Pertama kita pertama harus untuk pendakian gunung harus ada surat kesehatan. Sisi kita memang harus kuat untuk mencegah ada yang ini. Kemudian harus ada izinnya. Tapi memang belakangan ini saya juga bingung dengan saya lihat ada fenomena beberapa orang yang pergi kebetulan kedua kawasan ini sebenarnya sudah ditutup hampir 4 atau 5 bulan. 4 atau 5 bulan itu sudah ditutup sampai sekarang. Cuma saya heran, masih ada beberapa orang yang naik, dan memang mereka naik secara ilegal. Jadi mungkin menurut saya ini juga beresiko ya. Kalau kita naik secara ilegal dan terjadi sesuatu, itu susah sekali untuk petugas BKSDA bisa tahu. Jadi kayak lebih sulit kalau kita menghindari. Jadi menurut saya sebaiknya jangan pergi kalau tidak ada izin resmi. Tapi memang saya juga tidak tahu, karena memang pengawasan di kawas khususnya di konservasi Timau, kalau Timau sendiri memang tidak bisa masuk karena memang sudah ada blokade di pintu masuk observatorium itu. Jadi memang lolos ke sana agak sulit. Tapi kalau yang Timau, yang Mutis ini sendiri, karena memang penjagaannya sebenarnya untuk masuk ke kawasan gunung itu kan sebenarnya memang dibuka untuk akses umum, karena di dalam situ ada perkampungan. Nah, biasanya orang-orang yang pergi belakangan ini adalah mereka berpura-pura hanya datang untuk tidak naik, melewatinya saja, foto di jalan saja. Tetapi karena tidak dipantau petugasnya, jadinya mereka bisa lolos. Saya kebetulan ada beberapa orang juga yang saya kenal, dan mereka bilang, ayo pergi. Cuman saya sendiri secara pribadi, menurut saya itu tidak benar. Jadi saya tidak ikut. Dan mereka bilang memang sebenarnya ini boleh dikatakan salah satu sisi kelemahan yang perlu diperbaiki oleh pihak BKSDA sendiri, supaya benar-benar pengawasannya bisa lebih bagus lagi, supaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Karena mungkin sekarang yang pergi bisa lolos-lolos saja, tapi

0: Kita tidak tahu ya kalau lagi tidak beruntung.
1: Betul.
0: Wah.
1: Iya. Betul, betul. Dan ini taruhannya nyawa ya, Kak Ari. Taruhannya nyawa. Kalau kita mau bicara terkait dengan referensi perjalanan yang tadi Kak Ari sarankan bahwa peta wisata itu memang harus dimiliki supaya kalau memang kita tidak sampai ke puncak, kita masih tetap menikmati wisata kita ada di sana. Iya, Pak Kak Ari mungkin bisa bagi dengan kita caranya supaya kemudian memudahkan kita. Apakah kita bisa misalnya akses atau bertanya atau seperti apa? Mungkin sekaligus menjadi panduan bagi kita untuk daerah-daerah. Tadi Kak Ari sudah menjelaskan lebih banyak tempat wisatanya, mana-mana yang bisa dikunjungi, tapi bisa menjadi referensi bagi kita juga. Silakan Kak Ari.
0: Ya, kalau untuk referensi sendiri memang saya tidak tahu dari untuk yang sebenarnya itu adalah bagian sebenarnya yang harus dimiliki oleh akses dari pemerintah, misalnya dari dinas pariwisata itu sendiri. Tapi memang saya perhatikan rujukannya memang masih kurang untuk pemetaan destinasi wisata. Jadi kalau teman-teman yang mau pergi ke sana, sebenarnya saya juga punya blog pribadi yang bisa teman-teman akses, dan teman-teman bisa bertanya lewat blog saya itu aryanto.snpt.blogspot.com. Di situ cukup jelas karena saya mengulas bagaimana kita pergi ke salah satu objek wisata dan objek wisata pendukungnya apa saja, termasuk harga tiket dan update apakah di lokasi tersebut ada penginapan atau tidak, itu bisa dicek di blog saya sih. Atau lewat Instagram DM teman-teman kalau mau ini bisa, karena memang dari dinas pariwisata atau tidak ada. Sebenarnya kita kelemahannya karena kita tidak punya pusat informasi wisata yang bisa dilihat oleh orang. Nah, jadi yang sebaiknya teman-teman yang pengen tahu, sebenarnya teman-teman bisa cek influencer-influencer yang mungkin sudah punya jam terbang yang tinggi. Teman-teman bisa tanya di mereka referensinya seperti apa. Tapi kalau teman-teman butuh bisa DM saya di Instagram saya @nyonggalang, atau yang paling gampang adalah di blog saya itu, karena di blog saya ulasan objek wisata itu cukup jelas.
1: Ari, kalau memang mereka ingin berangkat ke sana, kadang-kadang kita berpikir juga begini, bahwa karena satu dan dua hal, itu kita bisa memviralkan satu tempat wisata itu bukan karena kita ingin supaya orang ke sana, tetapi karena kita ingin memuaskan keinginan pribadi kita sendiri, konten kita menjadi viral karena mungkin ya ini kondisi-kondisi yang sebenarnya yang belum apa ya, belum misalnya tidak diizinkan, kemudian kita paksa masuk, kemudian kita memviralkannya. Bagaimana seorang pembuat konten wisata bisa menyampaikan informasinya supaya informasinya itu betul-betul menarik dan sekaligus bertanggung jawab secara khusus untuk dua tempat ini, Mutistimau? Silakan Kak Ari.
0: Jadi kalau saya sendiri itu biasanya untuk akses wisata, untuk promosi, biasanya pertama kita harus bisa mengambil angle foto yang baik. Jadi angle foto yang menarik itu harus kita dapatkan supaya keindahan tempat itu walaupun orang belum pergi, dia melihat foto kita, dia tertarik untuk datang. Jadi menurut saya angle itu penting. Kemudian yang paling penting adalah ketika kita mengambil sebuah foto atau video reels, itu harus sebisa mungkin untuk editingnya jangan berlebihan. Karena ketika kita mengedit berlebihan, ekspektasi orang datang berdasarkan foto atau media promosi yang kita lakukan itu bisa berbahaya, bisa merusak. Kemudian yang paling penting adalah setiap foto dan kalau kita promosi, jangan sampai objek utamanya tidak terlihat. Misalkan kita foto mempromosikan danau foto-foto, tetapi yang terlihat adalah foto selfie, foto kita besar, komposisi orangnya 75% dan alamnya 25%. Jadi alam harus dapat porsi lebih banyak. Kemudian juga untuk sebuah informasi itu harus disertai dengan keterangan informasi. Jadi harus ada informasi. Jadi misalkan harga tiketnya berapa, atau aksesnya ke sana bagus atau tidak, apakah di sana ada sinyal atau tidak. Jadi kita sebuah foto atau video harus disertai juga dengan informasi supaya orang yang mau pergi ke dua kawasan ini bisa tahu bagaimana keadaan di sana. Jadi dia tidak punya gambaran untuk ke lokasi tersebut.
1: Iya. Seperti itu, Pak. Kak Ari, ini salah satu yang kemudian menjadi persoalan klasik, yaitu soal kita menjaga lingkungan supaya nanti juga bisa dinikmati bukan saja oleh kita yang berangkat ke sana dan berwisata, tapi juga nanti akan dinikmati oleh orang-orang lain di sekitar kita. Saran dari seorang influencer wisata, Kak Ari, apa yang bisa kita perhatikan secara khusus dalam hal pelestarian lingkungan, misalnya

0: yang akan datang ke sana juga menikmati hal yang sama seperti yang kita nikmati Selakar Kari.
1: Benar. Jadi kalau kita berbicara soal masalah klasik di wisata kita di NTT itu, poinnya sekarang yang lagi dua yang saya soroti, yang pertama masalah sampah. Karena memang saya heran juga ketika kita berbicara sampah plastik, ini serba salah. Jadi sampah plastik ini jadi bermasalah ketika kadang tuh orang mengatakan, oh sampah plastik yang ada di objek wisata itu bukan orang luar yang bawa kok, itu orang lokal. Jadi kadang suka jadi tolak menolak antara ini yang menyampai ini orang luar atau orang lokal. Nah, kalau kita beda dari dua sisi ini, sebenarnya semua orang berkontribusi. Karena saya ambil contoh, misalkan kita berbicara soal di

0: masyarakat luar,
1: lokal.
0: Tapi di satu sisi saya ambil contoh juga ketika saya berwisata ke beberapa pemandian, misalkan saya ambil contoh pemandian di Kabupaten Kupang, di daerah pemandian-pemandian itu biasanya untuk pemandian di Kupang di daerah NTT itu biasanya digunakan juga untuk mencuci. Nah, sebenarnya masyarakat lokal juga berkontribusi untuk saya dapati itu karena mereka mencuci pakai sampo dan lain-lain langsung dibuang jadi
1: dibuang.
0: Jadi menurut saya tidak boleh saling ini jadi kayak saling menyalahkan.
1: Sampahnya milik siapa begitu ya?
0: Jadi saling tolak menolak. Tapi menurut saya semua orang memang kesadaran kita untuk menjaga alam itu masih sangat kurang. Jadi kayak poin pentingnya adalah coba kita bangun kebiasaan dengan yang pertama mengurangi sampah plastik.

0: misalkan kita buang sampah dan kita tahu itu tidak benar, tapi kita juga tidak berani menegur. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu harus dibangun. Kemudian hal kedua selain sampah itu, sekarang lagi hit sekali ketika objek-objek wisata itu kita ada yang namanya vandalisme. Jadi menulis di air terjun dinding batu dicoret dengan nama mereka, atau di gunung batu yang cantik tapi mereka pilok dengan nama mereka itu, saya bingung gitu.
1: Itu kalau kita tanya supaya apa begitu?
0: Iya, benar.
1: Iya.
0: Jadi memang itu dua fenomena, dan memang ya titik poinnya sebenarnya hanya adalah bagaimana kita balik lagi kepada kesadaran dari setiap orang. Untuk itu saya juga mulai membiasakan dengan cobalah kita menjadi contoh dari perubahan itu sendiri. Jadi kalau saya sendiri untuk mengurangi sampah plastik, biasanya saya kemana-mana saya bawa tumbler, saya membawa tas yang dari plastik-plastik itu saya hindari sebisa mungkin, supaya supaya mengurangi. Dan mungkin orang lain melihat saya bawa tumbler, mungkin mereka ada yang terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Intinya kita mulai dari diri kita sendiri dulu sebenarnya, Kak.
1: Iya. Sudah cukupkah Kak Ari lihat bahwa promosi wisata Mutis dan Timau ini kemudian gencar dilakukan, lalu kemudian penyediaan informasi-informasi tertentu, sehingga kalau orang memang mau datang ke sana, sampai ke sana dia sudah tahu bahwa informasinya memang dia sudah dapatkan selagi dia berencana untuk ke sana, bukan pada saat setelah sampai di sana baru tahu-tahu sudah ditutup gitu. Jadi menurut Kak Ari, keterlibatan untuk termasuk dalamnya misalnya BKSDA untuk menyampaikan informasi-informasi dan promosi-promosi, sampai sekarang Kak Ari menilainya seperti apa?
0: Kalau untuk hal itu, saya lihat kalau kita tuh masih kalau kita berbicara soal penyebaran informasi, sebenarnya informasi itu ada, tapi memang orang kita itu punya satu kebiasaan, mereka tidak ingin membaca, membaca kita, literasi kita masih sangat kurang. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak juga postingan-postingan yang saya update dan sudah disertai informasi, tetapi di kolom komentar masih bertanya lagi soal informasi yang sebenarnya tidak ada.
1: Iya, kebiasaan membacanya tidak tuntas.
0: Untuk informasi-informasi soal informasi-informasi soal wisata terbaru itu sebaiknya di-share dalam bentuk konten yang lebih menarik, misalnya lewat video, karena orang lebih suka nonton video bergambar dibanding menulis teks bahwa Taman Nasional ditutup. Kemudian yang kedua adalah memang kita butuh influencer-influencer atau orang-orang yang aktif untuk mengupdate informasi terbaru. Itu sebabnya ketika untuk saya pribadi sendiri, kenapa semua tempat itu setiap tahun saya datangi terus, saya kadang ditanyai, kamu tidak bosan ke tempat itu terus? Kamu sudah berapa kali ke situ tidak bosan? Tetapi saya sebagai influencer sendiri, saya merasa bahwa saya harus pergi ke tempat itu secara berulang-ulang kali supaya saya bisa mengupdate setiap perkembangan yang ada di tempat itu. Saya ambil contoh, yang updatean saya terbaru di Kabupaten Timur Tengah Selatan ini, ternyata di daerah destinasi pendukungnya itu ada air terjun Oehala. Kalau dulu banyak yang mengeluhkan soal tiket masuknya yang kadang sampai 20.000, kadang 25.000, sesuka petugas, tapi sekarang itu sudah free. Jadi kita ke air terjun Oehala sekarang tidak perlu membayar apapun.
1: Kabar baik.
0: Jadi memang perlu update informasi soal wisata kita memang masih sangat kurang. Dan memang update informasi tersebut memang harus ada kerjasama. Jadi misalkan dari BKSDA mungkin harus bekerja sama dengan influencer-influencer yang memang punya punya pengaruh, sehingga penyebaran informasinya lebih luas.
1: Mumpung malam ini kita bersama dengan influencer yang bisa mengupdate kondisi Mutis dan Timau, dan kebetulan malam hari ini berada di daerah sekitar Fatum Nasi untuk bisa berbagi cerita dengan kita. Mungkin ada update tertentu yang selain kita misalnya harus tahu bahwa Mutis Timau ini untuk sementara ditutup, update yang bisa Kak Ari bagi dengan kita.

0: wisata alam Fatuna Usus Batu Marmer, yeah, itu akses tiket masuknya sekarang juga sudah lebih jelas dengan sudah ada tiket masuk yang kita cukup bayar 5.000, tidak seperti yang sebelum-sebelumnya yang harus bayar tanpa cuman mengisi buku seikhlasnya. Kalau sekarang sudah jelas per orang 5.000, termasuk juga untuk kawasan lain yang sudah dikelola seperti Danau Fatukoto ini. Kalau Danau Fatukoto ini sendiri terjadi perbedaan tiket wisata sekarang. Jadi kalau kita yang cuma berkunjung biasa itu harganya hanya 5.000, yeah, sementara kalau yang kita berkemah itu dikenakan biaya 15.000, yeah, per orang. Kemudian untuk fasilitas lain juga di daerah Fatukoto ini sudah ada penyewaan tenda, warga lokal sudah ada penyewaan tenda, mereka juga sudah menyediakan fasilitas toilet, kamar mandi. Makanya tidak heran kawasan ini saat ini sudah mulai ramai dan sering sekali setiap akhir pekan pasti ramai didatangi.
1: Yeah.
0: Kemudian untuk yang update terbaru juga adalah jalan-jalan di menuju ke kawasan ini sendiri, akses jalannya mungkin perlu berhati-hati juga karena akses jalan di sini kebanyakan sudah bagus aspal, tiba-tiba ada beberapa lubang-lubang, jadi perlu hati-hati supaya jangan sampai kita melihat jalan ini karena lurus jadi kita menggunakan kecepatan tinggi padahal di depannya sudah lubang.
1: Yeah.
0: Jadi ada area-area yang jalannya itu beberapa sudah mulai lubang, jadi mungkin harus lebih ekstra hati-hati.
1: Iya. Rencananya setelah dari Fatukoto akan berapa malam ini di Fatukoto, Kak Ari?
0: Kebetulan saya di Fatukoto langsung besok saya akan naik ke Gunung Molo.
1: Iya. Oh.
0: Mungkin nanti next kita bisa bahas soal gunung-gunung.
1: Boleh sekali ya. Iya. Jadi persiapan fisiknya sudah luar biasa. Ini yang penting, persiapan tadi seperti Kak Ari bilang, makanan beratnya juga sudah harus dipersiapkan karena tidak ada warung di sana ya. Baik.
0: Benar.
1: Makasih banyak Kak Ari sudah berbagi cerita malam hari ini. Yang jelas adalah update-update seperti ini yang kita butuhkan dari influencer-influencer, dan berbahagia sekali karena Kak Ari juga berbagi update informasi bahwa BKSDA sampai saat ini masih menutup daerah ke Putih Timau, dan hati-hati bagi mereka yang masuk secara ilegal karena ini tentu akan menjadi ya, kalau korban bukan saja merugikan orang lain tapi diri kita sendiri ya Kak Ari ya.
0: Baik.
1: Sampai di sini Kak Ari untuk berbagi cerita. Kak Ari sudah berbagi cerita lebih banyak ke kita tentang Mutis dan Timau dan mengupdate dari sana langsung. Mudah-mudahan kali berikut nanti kita berbagi cerita misalnya tentang Gunung Molo misalnya. Ini kali pertama ya, atau kali keberapa Kak Ari ke Gunung Molo?
0: Ini untuk Molo ini sudah kali ketiga.
1: Kali ketiga ya. Nah, ya, ini ceritanya kita pengen tahu kali berikut lagi, tapi untuk malam ini kita sudahi di sini. Terima kasih Kak Ari. Selamat menikmati dingin. Dingin sekali kah Kak Ari malam ini?
0: Cukup dingin karena ada sedikit angin.
1: Iya. Baik. Yeah. Makasih banyak Kak Ari. Selamat beristirahat, selamat berwisata dan melanjutkan cerita-cerita yang lain. Kita tunggu ceritanya kali berikut lagi Kak Ari ya. Selamat malam.
0: Iya, terima kasih. Selamat malam.
1: Iya, influencer wisata kita Kak Ari Arianto Yeseli bercerita ke kita soal wisata alam Taman Nasional Mutis dan Timau langsung dari Fatumnasin atau lengkapnya di daerah sekitar Danau Fatukoto. Sudah berbagi cerita ya malam hari ini. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Saat lagi pendengar Anda bisa simak Ruang Rindu.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.

termasuk maraknya bencana di berbagai tempat. Kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi

0: hanya di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat malam dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Sony dan juga rekan Calvin malam hari ini temani Anda pendengar di Ruang Rindu untuk edisi 26 September 2026 dan senang bisa bersama Anda untuk malam hari ini. Untuk malam ini pendengar Ruang Rindu kasih kesempatan kepada Anda untuk bergabung dan ada lain telepon di 0380825444, lain telepon di 0380843 1152, dan boleh di 0811380094.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: dapat jaringan WiFi. Bisa main game dulu, kan gratis.
1: Astaga, tiap detik, tiap menit, tiap jam, lu hanya main game, dan game seterus. Sen lama, lu yang game over.
0: Lu sembarang sa kalau omong. Ayo ikut, bagabung.
1: He, betul toh? Atau lu sen mengerti? Mari ko beta kasih tau. Pasang lupung talinga bae-bae, pemerintah pasang wifi gratis tuh. Selain lu bisa dapat informasi positif, lu bisa cari tugas sekolah, Ju. Bukan kau ingin bermain game, sah?
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat malam semua pendengar di mana saja Anda berada hari ini. Saya percaya semua lagi sehat-sehat ya. Amin ya. Amin. Hari ini senang sekali di malam minggu ini bertemu lagi dengan Beta Nero di Pro 1 RRI Rote di 92,5 MHz. Dan seperti biasa di malam hari ini adalah program Ruang Rindu. Ini adalah saatnya kita berbagi rindu lewat lagu. Yang mau request lagu bisa, mau salam-salam bisa. Lagu khusus seperti malam ini adalah khususnya lagu-lagu lawas, lagu-lagu pop. Bolehlah nanti mau request lagu apa, ketik saja di kolom komentar di TikTok. Nanti Beta cari. Dan yang lagi di rumah, yang sonde pantau TikTok, yang langsung pantau radio di 92,5, bisa gabung di 0851 9591 9250, 0851 9591 9250. Dan saat ini Kotong juga sudah live di TikToknya Kotong, RRI Rote. Jadi yang mau gabung bisa sekali di TikTok, yang mau gabung lewat WA juga bisa. Jadi ayo. Semoga suara Beta jelas ya, karena ini ada percobaan juga dengan ada alat-alat baru yang dicoba oleh tim teknisi terbaik kami di RRI Tambua. RRI Rote. Maaf ya Mas, kebetulan Mas Aris juga lagi nonton. Atau Mas mau pindah RRI Tambua, Mas? ada Kakak Reni. Kak Reni, malam Kak Maner, salam rindu dari Mantasi. Halo Kak Reni, sehat-sehat di Mantasi. Selamat malam, bisa request rindu rumah. Oke, rindu rumah, Mas langsung minta lagu rindu rumah ya. Bukan rindu pasangan kok Mas. Gak tau rindu mama, sah, rindu mama ya. Betul juga rindu mama ini. Kutendua sama-sama anak rantauan ya Mas. Mas merantau dari Jawa, betul merantau dari Kupang. Kalau dari Kupang nih merantau ke sana, hanya kayak liburan sebenarnya, kan dekat. Tapi kalau terlalu jauh baru merantau begitu. Ya. Oke, rindu rumah ya Mas. Tapi ada lagu ini duluan loh. Lagi esok pagi loh Mas, baru masuk lagu ya, rindu rumah. Oke, kau langsung mulai sah dengan lagu dari Ebit Gade. Lagi esok pagi untuk kau semua. Selamat mendengarkan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat malam pendengar semua, masih dengan Beta Nero di Ruang Rindu malam ini, edisi malam minggu. Ini bukan edisi biasa, ini edisi spesial karena malam minggu. Nah. Jadi ini tadi lagu dari mana tuh? Lagu dari Wisbaker, Rindu Rumah, spesial buat Mas Aris dan Beta juga, karena kita lagi rindu gotong pu rumah. Beta pu rumah, Beta rindu pu istri, Mas juga rindu Mas pu istri. meskipun Mas belum punya istri. Bercanda ya Mas. Terima kasih Mas sudah menemani Beta pu malam ini Mas. Kutendu menghibur semua pendengar yang ada di mana saja berada. Oke, Beta su buka line telepon. Yang mau gabung, mau salam-salam lewat telepon bisa sekali di 0851-9591-9250. Yang mau gabung lewat telepon atau via WA, sekali lagi di 0851-9591-9250. Dan yang mau gabung lewat TikTok juga bisa. Silakan sah, ketik lagu apa saya nanti Beta cari. Oke, sudah ada Kakak Yeni. Kakak Yeni, bukan Yeni Ferawati. Kakak Yeni minta lagu Pice, pulang lagu baru Kakak. Oke, siap. Siap lagu baru habis ini. Kemudian request lagu Oh Tuhan Tolong. Oh Tuhan Tolong. Oke. Tuhan tolong ketong. Amin, amin. Ada 8.000 orang sekarang ini nonton di TikToknya RRI Rote. Ada Kakak Lord Waras, ada Kakak Sepriana Hani, ada Kakak Merindun, ada Kakak Yeni, ada Kakak Yanti Mesak, ada Kang Dul Salome. Wih, Kakak Dul Salome. Rokes Mawar Berduri Kakak. Siap Kang Dul Salome. Mawar Merah Berduri, Mawar Berduri. Kemudian lagu Poppy Mercury dari istriku minta Poppy Mercury, ini Ferwati, siap. Ada Bang Jeremiah juga baru gabung, selamat datang yang baru gabung. Yang bergabung ini nih untuk nama program Ruang Rindu. Jadi lagu-lagu lawas, lagu-lagu pop nasional dong boleh di request. Nanti Beta kumpul semua baru Beta putar satu kali. Oke, dan Beta juga sudah buka line telepon. Jadi yang mau gabung line telepon bisa sekali di 0851-9591-9250. Dan yang mau gabung via TikTok sekarang juga bisa di RRI Roteh. Yang mau lihat bemuka, bepu rambut, model. Bisa masuk di RRI Roteh pun TikTok. Oke, kemudian ada Kakak Uga, Kakak Jeremiah. Salam dari RRI Kendari. Salam Bung Niko to you. Halo, salam Bung Niko. Iya, Bang Christoffel. Rambut keren sih. Rambut keren kok Bang Christoffel. Oh, memang salto belakang sini. Oke, lanjut. Ada Rekes Mawar Berduri sudah, rambut keren sudah. Kemudian ada 9 orang yang nonton. Oke, sampai so absen nih. Yang di rumah yang mau gabung telepon Beta Subuka di 0851-9591-9250. Ini dia ketong lagu apa duluan tuh? Lagu oh, Pice, Pice pula lagu duluan, Pice, Pice.
2: Tunggu ya, Pice pula lagu duluan.
1: Sedikit lebih lama. Beta mau lebih lama, selama-lamanya. Lagu Kopi Dangdut. Soalnya bisa lagu. Woi, Abang Bibir datang. Kalau Abang Bibir datang berarti dunia sedang tidak baik-baik. Sorry. Kalau Abang Bibir datang dunia sangat indah. Ini siapa yang sore malam minggu? Boleh info-info, boleh cerita-cerita kisah malam minggu yang terindah, boleh sharing di kotong nanti Beta baca. Ada Kakak Novi Moni, ada Kakak Stanley Barcelona, ada Kakak Emina Tanesip, ada Kakak Ente Mesak, ada siapa lagi yang suhadir nih? Kakak Novi Moni, Kakak Bibir Bawa boleh cerita, mau cerita dulu kemana waktu malam minggu, apakah Sony pernah malam minggu, jangan-jangan. Selamat malam Kak Nero, selamat malam juga Kak Stanley, selamat datang Kak Stanley. Oke, jangan lama-lama Len, Bela langsung putar lagu duluan nih, lagu dari Pice Kota, sedikit lama-lama untuk ketemu semua yang sedang malam minggu bersama RRI Rote.

0: Itu dia lagu Mawar Berduri dari Bruri Marantika. Ini lagu romantis nih, Mawar Berduri nih. Ini kisah tentang bunga yang indah tapi susah didapatkan karena dia berduri. Nah, kalau pegang tangan berdarah, Pak. Makanya yang indah-indah tuh sulit didapatkan. Oke, okay, beta suhu buka ruang rindu seperti biasa. Yang mau gabung via telepon sangat bisa di 0851-9591-9250. Sekali lagi, yang gak mau gabung bisa di 0851-9591-9250. Dan yang mau gabung di TikTok juga sudah bisa karena beta suhu buka kolom komentar. Jadi sudah ada beberapa yang tadi beta catat, ada minta berapa lagu tuh. Siap ya, nanti sebentar, antri baru beta susun lagu semua nah. Ini susun lagu sepanjang dari Pantai Baru sampai Ba Adale. Oke, ketemu baca-baca komen oleh di TikTok ya. Bibir bawah, beta di Kalimantan sonde pernah malam minggu kakak. Tadi kan beta susu tanya toh sharing. Coba kakak basodara dong sharing kisah-kisah malam minggu. Bisa sharing ketik di TikTok. Jadi dari kakak Bibir bilang dia di Kalimantan tidak pernah malam minggu. Aduh kasihan kakak Bibir nih. Kenapa sonde pernah malam minggu? Kasihan nih. Apakah karena sonde ada pasangan atau karena pasangan terlalu banyak? Lanjut, ada kakak Stanley Barcelona. Ketong malam minggu di rumah dan dengar radio, malas jalan-jalan. Enak. Kakak Stanley mantap ya. Jadi ini malam minggu dengan radio RRI lah ya. Pacaran deh RRI. Lanjut, ada sonde malam minggu hanya di RRI Rote. Judul lagu Cinta Karet. Kermana? Bapak ketik kermana nih Bapak Christoph? Sonde malam minggu hanya di RRI Rote, judul lagu Cinta Karet. Oke, ada penelpon, coba ketan terhubung dulu. Ada penelpon. Nah, sayang sekali terputus. Coba ulang lain telepon tadi. Kita main perintah-perintah orang sana. Aduh, bahaya sekali. Asik, kakak Cancer. Selamat malam minggu. Kakak Cancer bilang selamat malam minggu. Di apa tuh? Asik, B yang malam minggu sendiri tambah brutal dengar lagu-lagu berat. Malam minggu tambah brutal. Oke, ada penelpon, kau coba terhubung dulu. Halo, selamat
1: malam.
0: Selamat malam. Halo.
1: Ya.
0: Kak Emi kau?
1: Ya, Kak.
0: Nah, kemana kabar Kak Emi? Aman kau?
1: Baik.
0: Mau lagu
1: Lola Drakel. Ah, Lola Drakel.
0: Lola Drakel, sabar. Ya. Judul apa?
1: Salah satu, Kak. Bebas. Salam kompak, Kakak. Okay. Buat Kakak tetap semangat. Makasih
0: Kak Emi, sayang. Lihat, Kak Emi itu begitu.

0: Untuk cepat apa dulu, singkat padat jelas, singkat padat Lola Drakel. Makasih Kak Emi, sehat-sehat Kak Emi. Be belum berdoa, kasih Kak Emi, Kak Emi tutup hap telepon. Lanjut, be baca dulu yang komen ya. Ini bisa pelo bantal sah Kak Cancer. Lagu pelo bantal sah, pelo RRI juga bisa. Wih, makasih buah hatinya. Makasih banyak Kak Nero yang baik. Makasih juga Kak Yeni baik. Bermalming bersama suami di rumah, ditemani kopi malam saja. Asik Kak Sepriani. Salam suami, sehat-sehat dengan suami, semakin bersayang. Amin, amin. Murah rezeki hijau. Kak Kenzo bilang suara oke. Okay. Kak Gersovel minta lagu Cancuters, tapi lupa judulnya. Oke, okay, nanti. I love you Bibe kayaknya. I love you Bibe. Batuk terus. Kemudian Kak Stanley Barcelona minta lagu Bon Jovi, Bed of Roses. Oke, siap. Oke, ada penelpon selanjutnya yang masuk nih. Coba ketong angkat ya. Aduh, halo. Nah, sayang sekali terputus. Oke, terputus ya. Nanti dicoba deh. Coba-coba, Kakak. Coba tes. Halo.
1: Halo, malam Kak Nero.
0: Malam Kak Riki, woy. Akhirnya kita bisa dengar Kak Riki pun suara ini.
1: Itu su.
0: Itu su. Kemana kabar?
1: Bapak Sakanero.
0: Oke, Kak Riki mau lagu apa? Mau lagu apa? Mau salam-salam buat siapa? Atau mau kisah cerita kisah malam minggu? Silakan. Halo?
1: Iki mau request lagu...
0: Apa? Lagu apa?
1: Kasih putih.
0: Kasih putih. Oke, kasih putih. Apa le? Salam-salam.
1: Salam-salam buat ha. Buat Pak Kapolres Kompol Wayan Sunarta. Yang lagi prepare barangnya sekarang di rumah dirujap.
0: Dirujap. Oke, siap.
1: Tanggal 1 su OTW Malaka untuk serah terima nah.
0: Wih, terbaik Pak Wayan nih. Semoga lancar-lancar ya Bapak Wayan nih. Oke. Kak Riki stay di mana? Boleh tahu nih.
1: Be tadi Kupang di Tofa Kak Nero.
0: Oh, Tofa City ya Kak Riki.
1: Tofa City.
0: Tofa City terbaik. Oke, apa leh? Mau salam-salam buat siapa leh?
1: Mau salam-salam buat tim Tap-Tap Layar. Kasteli. Kasteli, Kak Cintang.
0: Siapa lagi?
1: Pokoknya yang nobar live sekarang nih untuk semua sa.
0: Oke, siap Kak Riki. Terbaik. Lagu. Oke, apa lagi? Ada lagi?
1: Itu Sakanero.
0: Oke, makasih Kak Riki.
1: Lanjut di live.
0: Oke, siap.
1: Lanjut di live.
0: Siap Kak Riki. Terbaik. Terima kasih sudah gabung lewat telepon ya. Terbaik Kak Riki.
1: Siap, Sakanero. Iya.
0: Salam, dadah.
1: Salam.
0: Itu dia, ada Kak Riki langsung telepon lewat WA. Jadi kau juga bisa telepon lewat WA di 0851-9591-9250. Oke, lanjut deh. Kita baca komen dulu yang di TikTok. Sudah terlalu banyak ini. Soalnya baca, ini bahaya deh. Ada siapa nih? Dekat Kakak Cancer. Beta mau lagu Samson. Beta mau... Oh, tukar. Lagu Samson tukar yang Panas Pela. Oke, siap Kakak Cancer. Demi Kakak Cancer beta ikut. Siap. Kakak Yeni pulang. Pokoknya nanti dapat hadiah coklat dari Singapura. Terbaik Kakak Yeni ku sayang. Makasih Kakak Yeni. Dekat RRI saja ada Sasando sudah tenang kampung halaman. Betul Kakak Christoffel. Sasando tuh buat hati tenang. Makanya kotong ada Sasando di belakang. Supaya beta hati juga tenang di sini. Kemudian Kakak Merindun, Malming deng RRI lebih nyaman kan Nero. Betul Kamir. Kamiri. Bagus, beta dengan kamera lebih nyaman juga. Kakak Stanley Barcelona, kotong malam minggu di rumah dan dengar radio, malas jalan-jalan, apalagi dingin begini. Betul lah, malam minggu itu hanya untuk orang-orang yang hangat kok. Orang dingin sana bisa kok. Kemudian Kakak Evrodia, aduh, malam Kakak bisa request lagu Pujaan Hati dari Kangen Band kok. Siap, Pujaan Hati ya. Oke, tapi antre nanti ya. Pujaan Hati Kangen Band. Oh, ini bepul lagu umur-umur ketong nih tahun 90-an ya Kakak Evrodia. Kemudian Kakak HL, RR Roti selalu masuk bepung EVP nih padahal beta su balik Kupang. Nah, tahu begitu Kakak. Kemarin sebelum pulang Kupang Kakak HL datang lihat RR Roti dong lompong kantor ketong ketemu bawa foto. Oke, Desen Shooter, siap. Salam sehat dari Bandung, kakak. Salam sehat juga kakak Ria Besi, sayang. Lanjut. Dan lagu Anita Sarawak, Tragedi Buah Apel. Siap, Bang Christoffel. Kemudian Bang Andre Juventino 22. Selamat malam, bro. Bisa minta lagu Anggur Merah buat anak-anak geng Gadit Batu Kadera. Terbaik, siap. Buat anak-anak Gadit Batu Kadera. Hormat. Batu Kadera terbaik. The best Batu Kadera nih, bos. Batu Kadera nih, bos. Lanjut, kakak Sepriani Hani. Request lagu Di Doa Ibu. Lagu buat anak mantu. Anak mantu Hani Nuna. Email Hani Nuna dan Dince Hani Nuna. Siap. Oke, ada penelpon. Kutun coba terhubung dulu. Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Dengan siapa? Di mana?
2: Selamat malam, Semeru.
0: Halo, kakak Novi.
2: Ya.
0: Keren, aman. Kabar? Sehat kok?
2: Sehat. Kakak sehat juga.
0: Oh, sangat amat sehat nih. Ya. Kakak Novi, keren, aman. Kok keloyo-loyo tapi suara nih?
2: Ya.
0: Tapi suara ke loyo-loyo.
2: Mengantuk.
0: Mari, minta lagu sih supaya beta kasih putar lagu yang kasih hilang mengantuk.
2: Lagu dari dari John Seran, kakak.
0: John Seran.
2: Iya.
0: Okay. Judul?
2: Ada Rindu Untukmu.
0: Ih, beta jurindu nih,
2: beju rindu. Ada Rindu Untukmu.
0: Beju rindu nih.
2: Untuk
0: Nero. Oke, rindu untuk beta, John Sera dan rindu untukmu. Ada uang kosong, ada uang untukku, ada kosong. Ada kue, ada makanan. Ya hilang. Halo Kak Nov. Nah, Kak Nov menghilang dari muka. Kak Nov belum salam-salam padahal. Oke, Kak Nov minta lagu John Sera, ada rindu untukmu . Siap, nanti sebentar beputar ya Kak Nov . Nanti dicoba lagi, hilang Kak Nov suara deh. Oke, lanjut di TikTok dulu ya, supaya semua satu kali. Selamat malam bro, bisa minta lagu Anggur Merah. Oke, sudah Bang Andre, besok siap ya. Lagu Doa Ibu buat anak manto. Hani Nuna. Kakak manto Hani Nuna, email Hani Nuna, dan kakak Adi Dince Hani Nuna. Salam kenal semua. Ada salam dari Mama Sepriana Hani. Ada kak... Ada nama... Jemar bebat. Kemudian ada Manov, hilang suaranya kakak. Ah, hilang suara kok? From this moment dulu kakak. Rindu. Oh, suara hilang kalau telepon WA ternyata. Nah, berarti kutusan bisa telepon WA dong. Oh, biar tahu nih. Be ganti lagu sa panas pelas. From this moment dulu kakak, siap kakak Eci.

satu komputer, jadi kayaknya suara hilang deh. Nah, kakakku bisa request kok. Bisa kakak Nimrod, lagu apa? Salam sukses buat RRI Rotendao. Siap kakak Manuel Gebu, terima kasih. Mulut kayak Bapak Karel, betul-betul.

Makan habis tidur, besok kerja. Besok hari Minggu, oh. Besok gereja. Siapa yang kerja hari Minggu nih? Dan Kak Nero yang sudah terima telepon Iki, coba via WA atau tahu-tahu ya next time. Iya, nanti telepon pakai telepon biasa coba ya. Kayaknya kalau telepon WA karena komputer terhubung jadi ketemu suara hilang nanti di udara. Oke, besok baca semua ya yang komen. Terima kasih ada 13.000 orang di TikTok, ada Kakak Lord Waras, ada Kakak Mirindun, ada Kakak Cancer, ada Kakak Sepriani Hani, ada Kakak Stanley Barcelona, ada Kakak Yeni, ada Bang Raja. Bang Raja akhirnya datang, Bang Ricky Diaz, Kakak Ed Adu, Kakak Adu Lembos, Kakak Yanti Mesak, Bapak Wayan Sunarta, hormat Bapak Wayan. Woi, Bapak Wayan lagi packing-packing nih kok Bapak Wayan. Sukses terus ya di tempat yang baru Bapak Wayan. Kemudian ada AB Madrid. Ini dia lagu langsung ke komputer, lagu yang sudah request dari tadi deh. Cancuters. I love you Bibe untuk ketong malam ini. Ketong bagoyang rame nih.

Ya itu dia, sendiri lagi seperti dahulu tanpa dirimu di sisiku. Ini lagu dari Pop Mercury ya, Surat Undangan. Kisahnya Pop Mercury ini dia kaget, dia punya pacar tiba-tiba sunikan langsung kirim surat undangan. Senada omong apa-apa tiba-tiba ada surat undangan mau nikah. Oke, tadi beta su sharing tau yang mau bagi cerita kisah unik, romantis tentang malam minggu. Bisa ketik sah langsung di TikTok. Kalau bukan langsung telepon juga bisa di 0851-9591-9250. Nanti telepon kok cerita sah kisah unik, kisah romantis malam minggu. Karena ini hari spesial, ruang rindu malam minggu nih. Terlalu indah nah. Apalagi ada malam minggu bersama RRI Rote lewat ruang rindu. Oke, kotong ke TikTok RRI Rote. Ada kakak Novi cerita rindu malam minggu di jam 12. Wih, rindu malam minggu di jam 12. Kalau sudah di jam 12 tuh kayaknya dia sudah masuk hari minggu ya. Kakak Nov, susahnya masuk malam minggu lah. Dia sudah masuk hitung hari baru kan. Abis ini kakak Tarsi Muda. Kakak Tarsi Muda. Mantap. Titip salam buat kakak Serwin di Baperida Ronda. Ronda ya. Ronda nih rote mana ya? Rontendao kok. Titip salam buat kakak Serwin di Baperinda Ronda. Oke, kakak Serwin, ada salam dari kakak Tarsi Muda. Salam sukses buat RRI Rotendao. Siap kakak Manuel Ngebu. Kemudian mulut ke Bapak Karel. Ya, karena itu Bapak. Itu Bapak pun nama tersebut lagi di sini. Bapak pun nama Karel. Oke, kakak Nero lagu tadi itu doa ibu itu lagu rohani. Siap, ketemu pending ya. Kapan hari penyiar yang bapak-bapak tuh meminta lagu sampai ketiduran jusuan dia putar. Oh mungkin terlalu banyak nah kakak Cancer. Nanti be usaha putar ya. Kakak Bapak Wayan minta lagu Intim Berdua by Ada Band. Sudah. Beta susun ya. Yang untuk minta lagu mohon maaf beta sonde putar lah. Sonde bisa lagi lah ya nih yang request lagu. Cukup terlalu banyak ternyata beta lihat. Jadi kau tambah cerita sah kisah unik di ini apa ya.

seunik malam minggu ya. Lanjut. Aduh barat, antri macam kayak antri BBM. Itu suka cancel. Oke, konser di lapangan Mbak Adolo. Siap, nanti beta nih setiap hari ini latihan nyanyi di radio nih. Beta untuk tujuannya adalah kerok konser di lapangan Mbak. Ada kakak Kik, sangat fit kak, pindah pirote nih. Sangat fit, terlalu fit harus. Sangat fit, sudah mah. Soalnya fit kok tersakit ya. Asli anak band, betul. Wah, wah. Anak band, Blue Band, Blue Band. Kau Bapak Wayan, selamat malam toh. Selamat malam Bungsu 2903. Ternyata Bungsu 2903 ini adalah cewek. Beta selama ini pikir abang, laki-laki nih. Maaf ya kakak Nona Bungsu. Selama itu, beta main pange abang-abang tuh. Suara persis ke yang suara persis yang aslinya Abang Nero. Itu, lihat ada yang puji beta tuh. Abang Cio, saya bilang beta suara ke asli ke penyanyi. Makasih Abang Cio. Abang Cio pun telinga pasti ya bermasalah. Tolong ah, bukan beta om. Oke, iya maaf kakak Bungsu, siap. Bungsu itu bukan om-om, siap ya. Maaf, maaf, saya minta maaf. Ayo teman-teman posting ulang biar rame. Wih, makasih kakak Cancer sayang. Kalimantan Tengah hadir menyapa host. Halo Kalimantan Tengah, kakak Bintang Timur, mantap. Bungsu itu bukan om-om, siap Bungsu. Oke, ingat ya, Bungsu 297 itu TO, bukan om-om. Karena Bungsu bilang dia punya kisah kalau di Singapura malam minggu paling unik su karena tidur polo bantal. Aduh kasihan. Tapi baik itu bantal beruntung ya, bisa dapat polo dari Teo nih, enak nah. Enak dapat peluk. Siapa yang sebenarnya mau dipeluk? Peluk dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kerinduan. Karena ada kakak Seli, kakak request lagu do Looking for Reason khusus untuk warga Likion. Tapi sebenarnya bisa lah ya kakak ini Seli sayang. Ini su penuh lagu su penuh nih. Soalnya dapat lah deh. Ini kak Bapak Wayan, Bapak Wayan bagi kisah nih. Beta pun kisah malam minggu, 5 kali malam minggu, AS, 5 kali malam minggu, S Adel MTR kena iris terus. Akhirnya kasih putus sebelum leher diiris. Hah? Kemana? Beta punya kisah malam minggu, 5 kali malam minggu, Sa Adel motor padel kok, semalming sadel motor kena iris terus. Akhirnya kasih putus sebelum leher tak iris. Wih bahaya itu, horor tuh mah. Oke Bapak Wayan, yang penting Bapak Wayan selamat dari maut ya. Puji Tuhan, kalau sonde jadi wakai ya, kayak suta iris. Kemudian ada kakak Merindun, ada cerita baik tapi nanti langsung ke kantor Sakaner. Hai? ini kenapa nih? Suara hilang, oke. Siap. Bepo suara ada tuh. Suara hilang. Ada tuh suara-suara ada tuh sekarang. Ada cerita tapi nanti langsung ke kantor Sakaner. Mamai, mau cerita malam minggu saya ke Kamerin Dun harus sampai datang RI ini. Itu cerita lain tuh mah. Di Rote sekarang panas kakak. Lanjut kakak Nurinda Putri di RRI Rote, di Rote mana kakak Nurinda Putri? Kotong di Sangga ON dekat kantor bupati, oke? Selamat malam abangku, selamat malam kakak Seon B. Kangen yang ada di Rote T. Weh kakak Eya cantik, kangen siapa? Oh. Kakak Bungsu di Singapura. Weh, pok sombong, pamer di Singapura. Sombong, kakak Bungsu sombong. Sehat-sehat ya kakak Bungsu, merantau di sana sehat-sehat. Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan jaga. Hemat-hemat, ingat, hemat-hemat. Kakak baca kisah di atas. Sudah Bapak Wayan, beta sudah baca. Beta. Jadi kakak Bapak Wayan, 5 kali malam minggu, apa motor tak iris. Padahal lah. Motor tak iris. Takut malam minggu ke 6 leher yang tak iris. Begitu tuh Bapak. Bang ini malam temanya apa? Tema lagu lawas dengan kisah-kisah unik waktu malam minggu. Cerita nanti beta baca di sini kok kita dengar sama-sama. Kisah cinta segitiga antara janda, gadis bisa ke Abang? Adih, kakak Siwan be pun kisah malam minggu pun real. Kisah cinta segitiga antara janda, gadis. Wih, luar biasa. Kakak Siwan be pun kisah nih memang paling unik sukanya dari semua. Kemudian kakak Cika, di Rote hujan kok kakak, di Kalimantan Timur malming diguyur hujan kakak. Woy, itu romantis ya, pakai baju hujan, jas hujan, habis malam minggu, kayak orang-orang India, kayak lagu-lagu India tentu. Lanjut, besok buat berita jam berapa? Besok buka berita jam berapa? Kakak Rambu Abanat, kotong biasa berita tuh jam 6 pagi, jam 6 pagi kakak Rambu Abanat. Lanjut kakak Anda, salam hangat buat teman Charles Malelak di Dinas Pendidikan Rotendao. Kakak Charles Malelak ada salam dari kakak Anda. Salam hangat buat kakak Charles Malelak di Dinas Pendidikan Rotendao. Lanjut, aduh abang pun ganteng leh. Makasih kakak Hawo. Kakak Kotong di Kalimantan Timur habis diguyur hujan kakak, jadi gak ada yang mah.
Ya malam itu kodok, kalau malam minggu kalau ada hujan tuh kodok belut. Awe beta su gabung di grup baru bareng beta. Om nih bahaya. Siap mak maaf ya kakak bungsu. Kakak Mirindun, sekalian promosi promosi VCO toner. Siap kakak Mirindun, mari datang. Oh iya, yang mau beli VCO minyak kelapa asli murni itu bisa kontak kakak Mirindun, paling baik kakak Mirindun terbaik. Ketong bantu UMKM UMKM eh kakak Mirindun eh. Kakak Noca, malam kakak penyiar. Malam juga kakak Noca sayang. Kakak Aska 88. Salam kakak dari buat Tismak Hainuna. Adi, ini bahasa apa nih kakak? Salam kakak dari buat TBI Ismak Hainuna Sardak Feo Arnolos Feo. Siap. Ricky Diaz itu siapa kan Ero? Ricky... Ricky Diaz itu salah satu pendengar setia. Salah satu pendengar setia RRI Rote kakak Cancer. Tiba-tiba suara hilang di beta. Eh. Maaf tuh kakak Noca sayang. Kakak Cika ketawa apa leh. Oke, terima kasih untuk 34 ribu yang lagi pantau RRI Rote. Luar biasa antusiasnya. Mohon maaf ya beta soalnya buka request lagu leh. Banyak nah, su full nah di sini. Jadi, kotong sharing saja cerita malam minggu. Ke malam minggu ke mana. Kalau malam minggu sendiri nih, pada manusia umumnya sah. Ketong pernah malam minggu satu kali bebe metua sekarang bebe istri. Ketong pi belanja makan tau. Nah sudah nih su belanja su makan habis su pesan mau bayar nih. Ternyata ketong dosa nih bawa uang. Itu malam minggu paling luar biasa betul. Akhirnya bebe suruh metua tunggu tahan bebe amedo. Dan ya terbukti gara-gara itu kisah bebe metua jadi sangat sayang dan beta. Ya puji Tuhan, terima kasih istriku, itu kisah luar biasa. Sumakan habis nih, baru ikutan 20 doi, soalnya bawa kes tengah di kos nih, astaga, baru kembali dompet, soalnya bawa deh. Aduh, baru waktu itu belum zaman kris kayaknya, belum zaman kris kok, hanya transfer deh. Seru, seru, tapi setidaknya beb istri tahu, kalau ketemu dua tuh soalnya akan malu, kalau sama-sama, meskipun malu. Itu memang kisah, kalau sama saudara memang kisah karena nanti ketik saya beta baca. Kotong lanjut lagu dulu, kasihan lagu sebanyak antri deh, soalnya putar nanti. Itu namanya gade tahan istri, soalnya bukan gade istri, dia duduk tahan. Bukan beta gade metua, bukan. Beta metua dia duduk tahan jaga di situ, beta pura-pura pulang. Kan kau tunduk mau bayar, tapi uang sana ada. Jadi dia bilang, metu tunggu tahan sini, amin. Jadi belum sampai depan kasir juga. Wih, kalau gak ada. Halo, Bang Siti Lada S. Oke, lanjut. Lagu band Bed of Roses dari Bon Jovi.

Iya, lagu Tragedi Buah Apel dari Anita Sarawak ya. Ini lagu entah tadi siapa yang request, terlalu banyak orang. Setiap insan asik looking for reason, kakak, please. Oke, kakak Sili. Kutung tinggal, sebenarnya kutung waktu su tinggal 20 menit sih, karena sampai 23.30 nah. Tapi sini apa-apa lah. Oke, beta baca dulu komen terakhir sebelum beta mau tutup. Ini kutung su di penghujung acara. Ada Bunda Riani, untung stand mic kuat, kalau sonde pasti patah. Bukan patah, le hancur kayaknya. Ke Bunda. Ke kanan sedikit, suara agak kiri. Bapak Wayan bilang suara ke kiri, berarti beta harus ke kanan sedikit. Siap Bapak Wayan. Terima kasih nanti beta. Suara bagus, hanya kakak yang sonde percaya diri. Makasih kakak Stanley, itu lihat. Kakak Stanley satu-satunya manusia di muka bumi ini yang dukung beta.

Kita gas sampai jam 12. Oke, sampai. Sebenarnya soalnya bisa mah demi Bapak Wayan. Bapak Wayan kan semua pindah pi Rote, mau pindah pi Malaka toh. Ini Bapak Wayan pun malam Minggu di Pulau Rote terakhir karena semua pindah di Malaka. Nah, Kakak Mira bola. Ini ekspresi terlalu mendalami lagu kok atau Kakak ada tahan napas setengah hidup. Tapi kayak agak bagus. Setengah hidup betul su. Apa yang Kakak Mira bola pikir itu su betul. Halo Kakak Mismandun, halo Kakak Yuni Artitaka, terima kasih yang sudah gabung. Ada Kakak Olfriana Komang, terima kasih. Yang suka ke kanan sedikit penyiar begini baru keren bikin ketong terhibur. Makasih Bungsu. Kakak Stanley Barcelona, ini mau bersiap nonton bola Spanyol versus Inggris jam 2. Piala UEFA Nation League. Mantap, semoga yang menang adalah yang terbaik. Amin. Nah itu Bapak Wayan bilang kisah malam Minggu beta terakhir di Rote Kakak. Karena Selasa ini beta su harus pindah Malaka. Siap. Terima kasih Rote. Terima kasih juga Bapak Wayan untuk pengabdian tulusnya di Rotendao. Tuhan berkati Bapak Wayan di tempat mana saja. Semoga bisa menjadi berkat untuk semua orang. Amin amin amin amin. Lanjut. Seru Rote, Kakak kita terhibur. Makasih Kakak Cika. Bemo nyanyi hanya tetangga bangun. Kakak Kenser kalau nyanyi tetangga bangun. Kalau beta nyanyi tetangga pun listrik yang habis. Aduh, suara bagus. Kakak sudah bisa baca. Mana yang belum baca leh? Kita gas sampai jam 12. Salam kenal lo, beta Alor terdampar di Kalimantan Tengah. Siap Kakak Bintang Timur. Kakak Bintang Timur adalah orang Alor. Kakak kenal ini ya Bes Malevani kok. Salam kenal beta, kita dan kita jadi. Kebetulan beta kalau di Kupang, rumahnya di Batu Kadera, di Kampung Alor, Kakak Bintang Timur. Salam kenal. Ada Kakak Eci Amanda, terima kasih Kakak Eci Amanda sayang. Lanjut, beta boleh serius nonton To'o nyanyi? Tahu-tahu putus-putus menyanyi. Besok bilang tadi toh, karena suara nih ada suara tenor, suara bass, suara sopran. Nah, beta nih suara masyarakat. Beta ini suara masyarakat, jadi begitu sih. Jadi ketong menampung seluruh masyarakat pun suara untuk didengar. Kemudian ada Kakak Sinta Talayan, makasih Kakak Sinta Talayan, selamat malam juga. Ekspresinya kanereng selalu menghibur penonton. Makasih Kakak Merendun. Kredit motor juga ada tenor Kakak. Iya Bapak Bayan betul, ada tenor. Kakak buka lagu korban dong. Lagu korban. Oke, ada penel. Masih ada penelpon jam begini luar biasa. Oke, ini penelpon terakhir. Betul, saya angkat lah di sini. Oh. Oke. Halo, selamat malam. Ruang rindu dengan siapa di mana? Nah, mati. telepon ke mana nih? Kakak beta, Kakak Cika, Kakak beta mau titip salam kasih beta punya teman di Rote Timur Kakak, ada Yanti Bola dan Ade Windy Bola. Halo Kakak Yanti Bola dan Ade Bola, ada salam dari Kakak Cika yang paling cantik. Kakak Seli, bilang looking for reason Kakak, please. Semoga bisa sempat ya Kakak Seli sayang, please. Kemudian ada Lembos for reference yang judul penyengkalan. Kayaknya sudah dapat lah ya Abang Adu Lembos ya, maaf ya. Halo Kakak Adu Lembos. Coba satu lagu cinta, iya sih semua lagu cinta. Bapak Wayan bilang, Nusa Rote terlalu indah untuk dikenang, pemandangan luar biasa, semoga jadi next Bali. Weh, amin. Semoga Rote jadi next Bali, bahkan lebih bagus dari Bali. Amin, amin. Semua doa yang sama. Kemudian kenal di TV karena dia pemain bola. Betul. Ya habis Malevani. Kemudian ada Nesa, Kakak Nesa. Malam Kakak, malam Nesa sayang. Oke, besok baca semua, langsung putar lagu su. Kasih putih dari Grand Fredly. Kok tuh su di penghujung nah, aduh itu terlalu banyak baca-baca deh. Maaf ya, ketong buru-buru deh. Halo Abang Doni, Abang Yadi, terima kasih semua yang suka gabung. Ini dia, kasih putih Glenn Fredly selanjutnya. Baru masih ada 3 lagu lah ya.

Enak. Lagu keren, ini lagu terakhir deh, penutup su. Terima kasih semua yang su request lagu. Ini tadi lagu dari Bapak Wayan, Bapak Wakapolsek, Wakapolres, Wakapolsek leh. Maaf Bapak Wayan. Bapak Wayan ini Bapak Wakapolres Rotendao, tapi su pindah, beliau pindah di Malaka. Jadi Wakapolres Malaka. Terima kasih Bapak Wayan untuk pengabdiannya di Roteh. Terbaik. Sukses juga di tempat yang baru. Oke, terima kasih juga untuk 18.000 orang yang nonton lebih dari tadi. Yang mohon maaf mungkin ada beberapa lagu yang beta sone putar karena keterbatasan waktu. Beta sebagai manusia biasa bisa putar hanya ketong bukan robot. Beta sebagai manusia. Omong apa nih besok mulai? Kayaknya besok mulai mengantuk nih. Soalnya. Beta kayaknya butuh asupan air. Pak Kapolres Rotendao sekarang siapa abang? Bapak siapa nama? Beta juga mana? Beta juga lupa. Bapak Wayan nama siapa ya Bapak Wayan? Beta juga lupa deh. Oke, terima kasih sekali lagi buat Kakak Merindun, Kakak Bintang Timur. Be absen nih. Ini absen sebelum pulang. Angkat tangan nih bilang hadir, hadir. Ada Kakak Merindun, hadir. Bintang Timur, hadir. Bungsu 2903, hadir. Bapak Wayan Sunarta, hadir. Suek 01, hadir. Kakak Nocha, hadir. Kakak Yanti Mesak, hadir. Kakak Seli, angkat tangan, hadir. Emotikan angkat tangan, hadir. Kakak Cio Tukang Bawel, hadir. Angkat tangan. Kakak Toye Lawet, kakak pun nama susah. Kakak Toye, hadir. Kakak Medi Carlo, hadir. Kakak Vera Ginting, hadir. Kakak Liana Vega, hadir. Kakak Eska 1998, hadir. Oke, ini dua lagu terakhir. Ada Looking for Reason dengan Kangen Band, Pujaan Hati. Ini lagu penutup ketemu perjumpaan. Terima kasih buat saudara semua. Terima kasih juga tadi yang sudah telepon. Ada kakak Emi Sayang, kakak Novi Cantik, dan kakak Ricky Diaz tadi yang sudah gabung via telepon. Tuhan berkati. Dan semua saudara semua yang tadi gabung lewat TikTok juga. Total ada 1226 orang yang nonton. Terima kasih untuk atensinya yang luar biasa. Tuhan berkati. Nanti kita ketemu lagi di edisi Ruang Rindu lainnya. Setiap jam 10 yang mulai. Ruang Rindu itu jam 10. Dan kalau untuk live begini itu ada Ruang Rindu dan Pro Dangdut. Oke? Okay? Ada Ruang Rindu dan Pro Dangdut. Itu nanti live seperti ini. Jadi bisa salam-salam, bisa request lagu tuh di Pro Dangdut itu. Ini dia lagu dua terakhir untuk kita. Ada Kangen Band dengan Kangen Band Pujaan Hati dan Looking for Reason. Mana Looking for Reason? Looking for Reason ini lagu dansa kan? Looking for Reason. Sorry, tunggu ya. Kita punya aplikasi ini kadang error ya. Waktu sedikit sekali kakak. Dari jam 10 kakak Cio, jam 10 sampai sejam 12 ini 2 jam deh.

0: Hati, pujaan hati. Ya itu dia, lagu pujaan hati menjadi penutup perjumpaan ketong dalam program Ruang Rindu Pro 1 RRI Rote. Terima kasih untuk basudara semua yang sudah pantau dari tadi. Sekali lagi terima kasih banyak. Terbaik. Aduh, terima kasih, mohon maaf ya kalau beta ada salah kata. Beta hanya maksud supaya ketong ketawa sah di malam minggu biar seru-seru ya. Terbaik untuk semua. Terima kasih, nanti ketong ketemu lagi di edisi Ruang Rindu lainnya. Jadi tetap sehat, tetap menjadi yang terbaik untuk semua. Oke, selamat malam sekali lagi. Sampai berjumpa lagi. Beta Nero pamit undur diri. Tuhan memberkati ketong semua. Dan selamat beristirahat juga semua. Dan sekali lagi tetap semangat. Tetap semangat. Hati yang gembira adalah obat. Oke. Dah semua. Salam.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Ya, selamat malam pendengar. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menemani Anda dari pagi hingga malam. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi di frekuensi yang sama di 92,5 MHz di jam 5 pagi. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Rote. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selamat beristirahat buat pendengar semua. Selamat menikmati malam tidur Anda. Tuhan memberkati kita semua.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang mengajak seluruh pegawai Kementerian Sosial untuk mendukung gerakan Indonesia Asri, yaitu aman, sehat, resik, dan indah, dan menjadi agen perlindungan sosial atau Perlinsos. Mensos mengatakan menjaga kebersihan kantor tidak semata-mata menjadi tanggung jawab petugas kebersihan. Seluruh pegawai memiliki kewajiban bersama untuk menjaga lingkungan kerja tetap bersih, indah, dan nyaman. Ia meminta kebiasaan tersebut dimulai dari hal-hal sederhana, seperti menjaga kebersihan ruang kerja, toilet, pantry, tempat ibadah, hingga sudut-sudut kantor. Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Rusia Vladimir Putin mengingatkan bahwa eskalasi ketegangan tidak akan membuahkan hasil yang dicari Kiev dan hanya akan memperburuk keadaan di Ukraina. Ia mengatakan respon militer Rusia telah mendorong Kiev untuk mengupayakan pengaturan gencatan senjata yang mencakup beberapa area, termasuk serangan terhadap fasilitas energi dan serangan udara. Rusia telah mulai merespon apa yang ia gambarkan sebagai tindakan yang diambil Ukraina, termasuk dugaan upaya untuk memberlakukan blokade angkatan laut, serta serangan terhadap fasilitas penyimpanan dan infrastruktur sipil. Seraya menambahkan bahwa berdasarkan penilaian pihak Rusia, Ukraina telah merusak lebih dari 100 kapal di Laut Hitam. Kita beralih ke informasi olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengaku optimis kontingen Indonesia bisa mencapai target merebut 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Taufik mengatakan bahwa kontingen Indonesia masih berpeluang menambah koleksi medali emas karena masih ada cabang unggulan bersaing dalam pesta multi cabang olahraga terbesar Asia tersebut. Lebih lanjut, ia mengatakan mengenai strategi pembinaan dan pendampingan atlet yang masih akan berlaga, Taufik menekankan pentingnya menjaga kondisi mental serta fokus para atlet tanpa memberi beban motivasi berlebihan.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Handoyo Budi Sejati, selaku Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, beserta seluruh jajaran pengurus dan anggota Formas,

perjalanan bangsa Indonesia. RRI tidak hanya hadir sebagai lembaga penyiaran publik, tetapi juga sebagai pemersatu bangsa yang menyampaikan informasi pendidikan, kebudayaan, serta nilai-nilai kebangsaan.

karir, profesional, terpercaya, dan dekat dengan seluruh lapisan masyarakat. Kiranya RRI senantiasa menjadi ruang yang memperkuat persatuan, menjaga semangat kebangsaan, serta menyuarakan optimisme dalam mendukung pembangunan nasional.

kalian pernah dengar tentang lampu STLMO? Ternyata STLMO atau Santo Pelindung Para Pelaut merupakan fenomena cuaca atau

transfer energinya ke materi sehingga menciptakan cahaya berwarna biru atau ungu di sekitar objek yang menjulang tinggi seperti tiang kapal. Jadi lampu

0: di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa malam.

Mendengar hasil evaluasi hari ke-14 operasi SAR, kecelakaan KM Virgo Transport 8 pada hari ini, pada Sabtu 26 September 2026, ini menunjukkan perkembangan signifikan ya, dengan ditemukannya 11 jasad korban baru, serta keputusan resmi Basarnas untuk memperpanjang kembali operasi selama 7 hari ke depan. Nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda selengkapnya evaluasi hari ke-14 operasi SAR KM Virgo Transport 8. Dan di kesempatan malam hari ini di akhir pekan kami juga menghadirkan lagu-lagu pilihan ya untuk menemani malam hari Anda. Di antaranya ada Katon Bagaskara dengan Menjemput Impian.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Pada malam hari ini, hari yang ke-14 pelaksanaan operasi SAR terhadap kapal penumpang Vego Transport 8 telah kita laksanakan. Saya selaku Direktur Operasi akan menyampaikan update terhadap kegiatan yang telah kita laksanakan pada hari ke-14 ini. Saya didampingi oleh Kakang Sar Banjarmasin, kemudian rekan dari Jasara Harja, dari Pelindo, kemudian juga ada dari Kepolisian, Kapolsek, akan menyampaikan terkait kegiatan yang telah kita laksanakan pada hari ke-14 ini, Sabtu 26 September 2024. Untuk unsur yang terlibat, kapal-kapal khususnya masih tidak berubah, sama dengan kemarin kita didukung penuh dari TNI Angkatan Laut, kemudian juga dari Pelindo, Direktorat Navigasi, PSDKP, kemudian KPLP yang mensupport kita, kemudian juga unsur udara dari Basarnas sendiri masih terlibat dua helikopter Dauphin, dan dari TNI Angkatan Laut satu helikopter Panther yang seharian tadi kedua heli ini juga melaksanakan proses evakuasi. Jadi untuk kegiatan penyelaman bawah air telah kita laksanakan 4 sorti sampai dengan tadi pukul 16.30 terakhir, dan dari kegiatan yang kita laksanakan 4 sorti ini alhamdulillah kita bisa mengevakuasi 4 korban untuk dari kegiatan penyelaman ini. Kemudian yang agak signifikan bahwa dari tadi pagi Kakansar Palangkaraya menyampaikan ke kami dan berkomunikasi terkait juga temuan yang diindikasikan masih juga bagian dari korban penumpang KM Vego Transport 8. Seperti mungkin 4 hari yang lalu saya sampaikan ditemukan 2, kemudian kemarin hari ke-13 ada 6 korban yang sampai di seputaran wilayah Palangkaraya. Kemudian pada hari ini, hari ke-14 juga kita menemukan ada temuan dari laporan Kansar Palangkaraya sejumlah 7 korban. Jadi 4 korban jenazah ditemukan di perairan Kabupaten Sukamara pada pagi hari sekitar pukul 06 sampai dengan 08, dua kali itu kalau tidak di Sukamara. Kemudian 2 jenazah lagi di Kabupaten Seruyan dan 1 jenazah ditemukan di Sungai Cabang Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat. Jadi dengan temuan-temuan tersebut, mohon maaf kami ulangi, jadi ketujuh korban atau jenazah yang kita temukan di wilayah Palangkaraya tadi akan kami geser juga ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kaslem, Kalimantan Selatan, ke Banjarmasin, karena fokus untuk identifikasi dari DVI kita pusatkan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Selatan. Malam ini juga kita geser ke 7 korban yang kita temukan di wilayah Palangkaraya, mungkin besok siang baru bisa kita sampai di sini. Sehingga dengan beberapa yang saya sampaikan tadi, total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya, khususnya di pantai, umumnya di pantai semua itu ketemunya. Kemudian yang 4 dari hasil operasi bawah air yang pelaksanaan penyelaman yang dilakukan oleh rekan-rekan dari Basarnas, Basarnas Special Group juga didukung penuh dari rekan-rekan TNI Angkatan Laut, baik dari Kopobal maupun dari Kopaska. Sehingga data yang kami update sampai dengan hari ke-7, dari POB 243, korban yang telah terevakuasi 172, kemudian selamat 108, 64 meninggal dunia, dan masih dalam penyelaman sejumlah 71. Itu mungkin update yang kami dapat sampaikan pada malam hari ini. Kemudian terkait pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan mungkin akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi. Kebetulan juga pada malam hari ini kapal tender yang kita gunakan di tengah, yaitu KN SAR Pacitan, akan kami tarik dulu ke Trisakti, kemudian nanti akan kita gantikan dengan KN SAR Purworejo yang baru saja datang dari Tanjung Pinang. Itu jadi perkuatan. Itu rekan-rekan mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, pada hari ke-14 pelaksanaan operasi SAR yang kita lakukan terhadap KM penumpang Virgo Transport 8. Saya kira demikian, atau mungkin ada yang perlu ditanyakan. Yang jelas di kedalaman 16 meter, kemudian rata-rata di dalam ruangan. Jadi kemarin kan beberapa hari yang lalu rekan-rekan penyelam sempat memecah beberapa kaca. Kemudian yang sekiranya aman untuk kita masuki, tadi dimasuki, ditelusuri juga oleh rekan-rekan dari penyelam. Alhamdulillah, pada pelaksanaan operasi bawah air atau penyelaman hari ke-14 ini relatif bisa mendukung kita untuk melaksanakan kegiatan, dan arus juga tidak terlalu membahayakan, cukup normal. Kemudian juga visibility juga cukup bisa terlihat dengan jelas. Saya kira demikian ya. Kita ada perkuatan juga dari TNI Angkatan Laut, pertukaran juga, kemudian dari Basarnas sendiri juga ada pertukaran dengan kedatangan KN SAR Purworejo. Dari TNI Angkatan Laut sendiri dengan masuknya KRI Hiu, itu juga ada pertukaran kekuatan penyelam, rotasi, demikian ya. Saat ini 35, kemudian dari Angkatan Laut standby juga sudah ada 19 di KRI Hiu, kemudian kita di Purworejo juga ada tambahan 8 penyelam. Saya tidak bisa menjawab dengan pasti, tapi informasi bahwa proses itu sedang berjalan memang bukan tanggung jawab kami, tapi kami juga turut mensupport kepada pihak-pihak yang terkait dalam hal ini, termasuk juga owner ya mungkin ya, yang harusnya bertanggung jawab sesuai dengan undang-undang itu kita juga coba, karena kami berharap sebenarnya dengan proses kita berjalan ini, kegiatan untuk persiapan atau untuk self-fit juga, harapan kami juga berjalan. Mungkin besok akan ada rapat lagi. Ya, saya kira demikian ya. Saya mohon support dari rekan-rekan semua, atau silakan Mas. Kita tetap fokus pada apa yang kita laksanakan. Jadi khususnya untuk Basarnas akan tetap fokus pada proses pencarian. Ya, kemudian untuk self-fit itu bukan di luar tanggung jawab kami, tapi kami hanya bisa mendorong untuk mengingatkan agar prosesnya segera tetap berjalan. Karena pada saat tertentu mungkin kita sudah pada teman-teman bawah air khususnya sudah maksimal, tidak bisa ada yang ditemukan lagi, mungkin demikian. Nah itu kan seharusnya mungkin teman-teman dari self-fit harus sudah mulai beraksi. Saya kira demikian ya. Demikian rekan-rekan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada malam ini, pada hari ke-14 pelaksanaan operasi ini. Dan kami secara pribadi maupun organisasi tetap mohon doa restu, dukungan, dan supportnya dari kita semua. Semoga apa yang menjadi beban dari saudara-saudara kita juga jadi tanggung jawab kita bersama. Terima kasih, selesai. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu.

Chandra Widodo, pendengar setia RKDI Palembang, nak ngucap tu. Selamat Hari Radio ke-81 buat RRI. Moga-moga di tahun ini RRI semakin memberikan banyak hiburan, pendidikan dan informasi penting. Dirgahayu RRI sekali.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, empat anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB dari Kodab 10 Tolikara dan Kodab 14 atau 18 Siambi menyerahkan 4 pucuk senjata api, sekaligus menyatakan kembali bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Penyerahan senjata dan pernyataan kembali ke NKRI itu dilakukan dalam upacara reintegrasi nasional di halaman Markas Kodim 1714 Puncak Jaya Mulia, Papua Tengah, pada Sabtu 26 September ini, dan prosesi ditandai dengan mencium bendera merah putih.

Kantor Imigrasi Ngurah Rai Bali mengamankan 4 warga negara asing yang diduga melanggar ketentuan izin tinggal. Keempatnya ditangkap dalam razia gabungan operasi penegakan dan penertiban atau GAKTIP polisi militer dengan Sandi Waspada Wira Tobak di kawasan Canggu, Bali. Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Bali, Muhammad Noviandri, mengatakan keempat WNA yang diamankan terdiri atas 3 laki-laki dan 1 perempuan. 3 WNA laki-laki masing-masing berinisial MSI, warga negara Mesir, serta ZM dan AA yang merupakan warga negara Rusia. Sementara 1 WNA perempuan berinisial PGA merupakan warga negara Nigeria. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk hari Minggu, 27 September 2026. Bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 92W diprediksi berada di daratan Thailand bagian barat dengan kecepatan angin maksimum masih di 15 knot atau 28 km per jam dan tekanan udara minimum 1003 hektopaskal dengan arah gerak ke arah barat laut. Sistem ini tidak memberikan dampak terhadap kondisi cuaca dan perairan di wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik atau pusaran angin diperkirakan berada di Laut Cina Selatan dan juga di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, sehingga dapat berpotensi membentuk daerah pertemuan dan perlambatan angin yang mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tersebut. Kemudian bagi sobat yang menggunakan transportasi udara, perlu diperhatikan potensi awan hujan di wilayah Sumatera bagian tengah, Samudra Hindia Barat Sumatera, kemudian sebagian besar wilayah Kalimantan, Jawa Barat, Sulawesi Barat, dan juga Papua bagian utara. Untuk itu, ikuti informasi terbaru dari pihak bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca di Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera, di mana terdapat potensi hujan ringan di Banda Aceh, kemudian Medan, Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, dan Bandar Lampung. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Jambi, Palembang, serta Pangkal Pinang. Kemudian kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, di mana terdapat potensi hujan ringan di Serang dan juga Bandung, kemudian potensi berawan tebal di Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Denpasar, kemudian berpotensi berawan hingga cerah berawan di Mataram dan Kupang, serta udara kabur di Yogyakarta. Kemudian kita bergeser ke wilayah Pulau Kalimantan, di mana terdapat potensi hujan petir di Pontianak, hujan ringan di Palangkaraya dan Tanjung Selor, serta asap atau kabut di Banjarmasin dan juga Samarinda. Kemudian kita bergeser ke Pulau Sulawesi, di mana terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Palu. Kemudian kondisi cerah berawan hingga berawan terjadi di Makassar, Kendari, Gorontalo, dan Manado. Kemudian kita bergeser ke wilayah Indonesia bagian timur, di mana terdapat potensi hujan ringan di Sorong, Manokwari, Nambire, Jayapura, dan juga Jayawijaya. Kemudian kondisi berawan tebal hingga berawan diperkirakan terjadi di Ambon, Ternate, dan juga Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, pada esok hari angin di Indonesia umumnya bertiup dengan kecepatan 5 hingga 25 knot. Waspadai gelombang 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Aceh hingga Lampung, kemudian Samudra Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Timur. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Sumatera Utara, pesisir Sumatera Barat, pesisir Jawa Timur, pesisir Bali, dan juga pesisir Nusa Tenggara Barat. Serta diwaspadai terjadi di Kalimantan bagian utara, pesisir Kalimantan bagian selatan, dan pesisir Kalimantan tengah, serta pesisir Maluku. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan sobat dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_BMKG, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho dan Wisnu Wardana akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
1: RRI Digital saja, toh.
0: Sesekali, jazz lah.
2: Semangat ya manggungnya.
3: Iya dong, kan mau bangun komunitas.
4: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

terkini dari seluruh Indonesia. Tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI. Menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

tidak pernah diberi bilik khusus untuk memilih seperti apa pasangannya kelak. Lurus atau keriting rambutnya, bebal atau lembut perasaan, tenang atau penuh

yang tidak pernah diberi tangan di atas untuk memilih seperti apa pasangannya kelak. Seram atau damai marahnya. Kasar atau baik bertutur kata.

0: Apa mungkin kita lebih beruntung dari pertunjukan paling romantis di tanah surga?
1: Apa mungkin kita lebih beruntung dari Adam dan Ibu Hawa?
0: Tidak.
1: Tidak.

0: manusia yang liar
1: bisa merasa bahwa surga terlalu besar untuk hanya diisi berdua.
0: Bisa aku persilahkan orang lain masuk.
2: Aku pun juga.
0: Perasaan.
1: Perasaan.
0: Tidak pernah cukup.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: melakukan penetapan 5 tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi tata kelola pertambangan nikel tahun 2017-2020 yang sebelumnya dilakukan penggeledahan dan penyitaan uang tunai lebih dari 401 miliar rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnen Suwanda.
1: Tim penyidik Kejaksaan Agung telah menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas nikel tahun 2017 sampai dengan
2: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata kelola pertambangan nikel tahun 2017 sampai 2020. Menurut Anang, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan alat bukti yang cukup dengan memeriksa 116 saksi dan 3 ahli serta melakukan penyitaan terhadap 143 dokumen dan barang bukti lainnya.
1: Penyidik menetapkan korporasi PT CNI dan 4 orang tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi terkait tata kelola komoditas nikel 2017 sampai dengan tahun 2020. Pertama, BS selaku Direktur Pembinaan Pengusaha Mineral pada Dirjen Minerba Kementerian SDM periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. 2. NRH selaku Kepala Unit Sukopindo Kendari periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2019. 3. MHI selaku Kepala Bidang Bidara dan Batubara Dinas SDM Provinsi Sulawesi Tenggara periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Dan 1 orang tersangka lainnya belum hadir, belum memenuhi panggilan penyidik.
2: Sementara itu, Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengatakan penyidik telah melakukan penyitaan uang sebesar lebih dari 401 miliar rupiah dari PT CNI sebagai bagian dari pemulihan kerugian keuangan negara.
3: Bahwa pada tahun 2017, PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara 401.655.737.469.69 rupiah sebagai bahwa sebagaimana tujuan dari penegakan hukum tindak pidana korupsi bukan semata berorientasi penindakan tidak hanya kepada pemidanaan tetapi juga pada pemulihan keuangan negara dan perbaikan tata kelola pasca penindakan.
2: Menurutnya, para tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan, sejak 25 September 2026 kemarin sampai 14 Oktober 2026. Tersangka BS dan MHI ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung, sedangkan tersangka NR

0: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Tanah Kali Kedinding, Kota Surabaya memiliki cara ketika menjamu anak-anak melalui program makan bergizi gratis.
1: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tanah Kali Kedinding Kota Surabaya memiliki cara khusus ketika menjamu anak-anak melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Selain

0: Mitra SPPG Tanah Kali Kedinding menjelaskan, siswa memperoleh menu telur 3 kali seminggu, namun Mukorobin menyebut ada yang berbeda dengan SPPG lain, yakni setiap Jumat pihaknya menyediakan menu premium dengan beragam olahan makanan kekinian.
1: Karena memang dalam satu minggu itu ada menu wajib, menu telur dalam satu minggu itu tiga kali. Dan di akhir pekan, di hari Jumat, kita menggunakan menu yang premium.
2: Seperti apa, Pak, menu premium itu?
1: Seperti chicken katsu, seperti...
3: Hari ini somai.
1: Hari ini somai dengan wedges, terus burger.
0: Untuk memastikan operasional SPPG sesuai SOP, serta menu MBG,

0: mereka sajikan. Jadi ini berarti cukup bagus ya.
1: Meski baru beroperasi 3 bulan, SPPG Tanah Kali Kedinding telah melayani lebih dari 2.000 penerima, baik siswa sekolah maupun 3B, yaitu bumil, busui, dan balita non-PAUD. Bahkan mampu menyerap puluhan tenaga kerja dari warga sekitar. Ani

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Minggu tanggal 27 September 2026. Saya Fajar Nugroho bersama pengacara Rebung Wisnu dan juga tim redaksi bertugas akan menemani Anda dengan beragam informasi. Di antara kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya, dan tentu saja ada dialog-dialog pilihan. Ada dialog yang kami pilihkan untuk Anda. Mungkin ada yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan kembali pada dini hari ini bersama tim dini hari Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Senada dengan pembahasan pada malam tadi yang dipandu oleh Bung Lukmantara, Indonesia menjadi pengguna AI nomor satu untuk pendidikan. Hal itu dipaparkan oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Stella Christie, mengungkapkan bahwa Indonesia menduduki peringkat pertama pemanfaatan kecerdasan buatan untuk pendidikan. Dari Statista Consumer Insight, peringkat pengguna AI di dunia pendidikan, Indonesia menjadi urutan pertama. Ini menggembirakan atau tidak? Bisa dibilang menggembirakan, bisa dibilang tidak. Menggembirakannya adalah generasi muda Indonesia itu beradaptasi dengan kemajuan teknologi, bisa memanfaatkan khususnya di dunia pendidikan. Ini hal yang positif. Itu satu. Tetapi yang kedua, ada kekhawatiran, ada yang hal negatifnya, kecanduan AI. Menggunakan atau menanyakan hal soal pelajaran dan sebagainya kepada AI. Jadi sifat kritis atau cara pikir, berpikir kritis ataupun belajar menghafal lagi mungkin sudah mulai ditinggalkan. Khawatirnya ketika jaringan internetnya nggak ada, tiba-tiba mati dengan berbagai faktor, misalkan kebencanaan dan lain sebagainya, maka mati juga nih anak-anak muda Indonesia karena tidak bisa nanya ke AI. Tentu harus ada batasan-batasan yang jelas. Itu pun disampaikan oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Ia mengatakan pemanfaatan AI di dunia pendidikan harus memiliki batasan tegas, diatur sedemikian rupa agar tetap menjaga kualitas peserta didik, murid-murid. Artinya manusia tetap bisa kritis, tetap bisa berpikir, tetap bisa mengingat, menghafal, tidak hanya menyerahkan sepenuhnya kepada AI. Nah, bagaimana tanggapan Anda mengenai tersebut? Di line telepon maupun line 0103 RRI nanti kami hadirkan untuk Anda untuk bisa berpartisipasi.

Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Radvan Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudumarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai

wabarakatuh. Saya Hedi Lugito, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, independen, dan berintegritas, serta senantiasa menjadi media yang dipercaya masyarakat dalam memperkuat kehidupan demokrasi dan pemersatu bangsa. RRI sekali

diakui. Misalnya anak sekolah di tingkat SMA masih menggunakan bahasa Indonesia untuk ujian akhir. Hari Pariwisata Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 27 September. Hari ini diinisiasi oleh Badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Hari Pariwisata Dunia ini diperingati sejak tahun 1980. Adapun tujuan dibuatnya hari ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pariwisata sebagai salah satu sektor ekonomi terpenting di dunia.

0: berpenghasilan rendah.
1: Dan kami akan membahasnya bersama dengan pengamat pendidikan yang sudah tersambung dengan Ibu Ice Khodijah.
2: Wawancara Pro 3.
1: Bu Ice, selamat malam.
3: Selamat malam, Pak Luka.
1: Sehat ya, Bu Ice?
3: Alhamdulillah.
1: Bu Ice, kalau kita bicara ya, penggunaan AI dalam pendidikan, ini apakah benar-benar meningkatkan kualitas proses belajar atau justru berpotensi membuat siswa ini semakin terbiasa mencari jawaban instan tanpa memahami proses berpikir di baliknya, Bu Ice?
3: Iya. Jadi begini, AI itu mestinya dimanfaatkan untuk menolong manusia, ya, bukan jalan pintas.
1: Okay.
3: Tetapi menolong manusia. Nah sekarang kalau dalam pendidikan menolong siapa? Kalau saya melihat setelah mencermati, nah kebetulan saya juga pengguna AI, juga mencermati bagaimana AI berpotensi sebagai penolong dan bagaimana AI berpotensi sebagai perusak. Ketika AI digunakan oleh orang yang sudah matang di bidangnya, kalau seandainya itu dosen, bagaimana dosen mencari bantuan baik dari segi konten maupun dari segi cara gitu ya, untuk dosen itu membantu mahasiswanya atau untuk guru membantu muridnya.
1: Iya.
3: Karena kan begini, ketika orang sudah matang dan sudah paham, literasinya cukup baik, menggunakan AI sangat menolong.
1: Iya.
3: Karena dia akan membantu, ya selayaknya asisten ya, tolong bikinkan ini, tolong gambarkan ini. Tetapi untuk substansi tetap kita yang mengendalikan, karena AI tidak bisa mengendalikan, tidak bisa mengikuti apa yang kita mauin untuk berbagai tujuan pendidikan.
1: Okay.
3: Nah kalau yang pegang adalah orang yang sudah cukup ada ilmu yang dipakai gitu ya, dan dia sudah cukup matang, maka AI akan jadi pembantu, betul-betul bisa membantu. Nah, ketika AI dimaknai untuk membantu siswa, maka dosen atau gurunya ya yang memahami sepenuhnya AI untuk membantu mencari strategi, membantu anak-anak untuk mampu berpikir. Karena kan AI itu kalau dibilang, kalau untuk anak-anak yang masih dalam usia perkembangan, kan dianggap jalan pintas.
1: Oh iya.
3: Dianggap jalan pintas bahwa, oh ini ada soal, ada satu soal, masukin aja ke AI, pasti kita sudah dapat jawabannya. Nah ketika anak masih pada usia itu dan masih belum memahami betul bahwa dia sekolah itu untuk mengembangkan dirinya, bukan untuk menjawab soal dan bukan untuk menyenangkan hati gurunya karena bisa menjawab semua benar. AI akan betul-betul jadi pembantu, tapi ketika dimaknai secara superficial, kemudian diberikan keleluasaan kepada anak-anak, ya tentu tidak. Dan sebenarnya AI itu akan banyak membantu di dalam pengelolaan ya, pengelolaan pendidikan, karena transparansi itu akan jauh lebih mudah dikontrol ketika kita menggunakan AI, bukan ketika urusan administrasi.

0: administrasi, urusan keuangan, urusan merancang budget dan sebagainya. Oh, dia akan jago banget gitu. Nah, makanya kalau saya bilang AI digunakan di balik layar untuk membantu pengelolaan administrasi pendidikan, saya pikir ya akan sangat mempercepat dan mengefisienkan proses.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya.
0: Tapi bukan AI dipakai di kelas untuk kemudian diekspos kepada anak-anak bahwa ini loh ada AI.
1: Nah, ini jadi pertanyaannya, Bu Ica. Bagaimana kita memastikan bahwa AI ini menjadi alat untuk memperkuat kemampuan berpikir kritis siswa, bukan justru menjadi jalan pintas yang membuat kemampuan berpikir kritis ini semakin melemah, Bu Ica?
0: Ya, makanya yang menggunakan AI itu gurunya.
1: Ya.
0: Gurunya untuk mendapatkan strategi-strategi yang makin banyak strateginya, makin beragam, untuk kemudian dibawa ke kelas untuk membantu siswa maupun mahasiswa untuk berpikir kritis. Bukan untuk mencari jalan pintas, karena pada prinsipnya kan AI itu dikendalikan oleh algoritma yang dia sudah punya gitu. Yang dia nggak punya, konteks yang dihadapi oleh anak, dia kan nggak bisa gitu ya. Tetapi ketika kita superficial memaknai pendidikan semata-mata sebagai proses akademik, sebagai proses kognitif, mengerjakan soal, itu ya bahaya ya. Saya bahaya banget. Apalagi makin usianya makin muda, makin bahaya, karena mereka makin tidak tahu bagaimana memanfaatkan kecakapan berpikirnya, karena menganggap semua jawaban ada di bisa dicari lewat AI gitu.
1: Iya, karena kan kalau kita lihat kondisi tadi ada beberapa pendengar yang sudah masuk apa memberikan pertanyaan lewat WhatsApp. Generasi sekarang tuh apa-apa ingin instan gitu. Jadi untuk mengerjakan PR dan lainnya semua mengandalkan AI. Ini kan artinya ketika AI ini menjadi ketergantungan para siswa, ini ketika internet atau padam ataupun listrik padam, ini akhirnya mereka dalam tanda kutip kosong.
0: Betul. Dan ini yang kita khawatirkan kan. Jangan lagi nunggu internet mati, jangan lagi nunggu listrik mati. Ketika mereka dihadapkan pada persoalan kehidupan yang membutuhkan dia berpikir, akhirnya kan nggak berpikir, ambil jalan pintas aja. Kemudian apalagi ketika mereka sudah harus menghadapi industri ya, mereka harus bekerja dan sebagainya. Nah, ketika mereka belum terbantu kecakapan berpikirnya, kan keteteran ya, karena mereka akan ya tidak bisa. Dan zaman sekarang kalau perusahaan ya nggak ada yang nggak memanfaatkan AI kan, dan mereka pasti tahu orang-orang yang terbiasa memang berpikir, cakap bertindak, punya skill, dengan orang-orang yang tidak terbiasa itu kan gampang sekali terdeteksi.
1: Nah, ini bagaimana?
0: Perusahaan tidak akan cari orang yang begitu kan, pasti akan cari orang yang bisa berpikir.
1: Bu Ica, bagaimana kalau bicara pendidikan tadi? Seharusnya pendidikan mengajarkan etika penggunaan AI agar siswa ini tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga memahami batas antara memanfaatkan AI dan melakukan kecurangan akademik ini, Bu Ica.
0: Iya. Sebenarnya kan kalau penggunaan AI-nya sendiri kan anak-anak itu nggak usah diajarin ya.
1: Iya, lebih jago mereka.
0: Udah jauh lebih jago daripada yang tua-tua.
1: Iya.
0: Cuman kan yang perlu diajarkan kan skill berpikirnya, etika, norma, itu yang membutuhkan orang dewasa, membutuhkan guru, membutuhkan dosen yang juga mampu mengendalikan diri untuk tidak mengeksposkan dirinya pada AI. Mereka adalah role model loh. Mereka adalah role model berpikir, role model. Nah, kalau role modelnya tidak mampu menunjukkan kecakapannya, bagaimana anak-anak bisa percaya gitu?
1: Lantas siapa Bu Ica, yang sebenarnya paling bertanggung jawab terhadap literasi AI siswa? Karena kan ada juga beberapa sekolah ini yang mungkin juga gurunya juga justru malah tertinggal dari siswanya sendiri kalau bicara AI gitu ya.
0: Ya kalau mau berbicara secara kumulatif, yang punya tanggung jawab secara secara state level negara, level negara itu kan sekolah, karena sekolah itu adalah tempat anak-anak untuk belajar hidup gitu ya. Nah tapi kalau kemudian sekolah saja dimaknai dangkal hanya meluluskan murid, ya akhirnya guru pun mencari jalan pintas untuk menggunakan AI. Nah ini yang menurut saya mengkhawatirkan ya untuk konteks Indonesia, karena kita masih kejar-kejaran sama penilaian. Kayak sekarang nih yang lagi marak PKA, lagi-lagi bukan anak-anak diajar untuk mengolah informasi agar mampu menggunakan informasi dan literat untuk menyampaikan informasi yang mereka kelola sendiri di pikirannya, tetapi hanya dibenturkan dengan soal-soal ya. Pada akhirnya saya khawatir ketika mentok ya AI akan jadi bahan atau barang yang paling penting yang dicari untuk dapat jawaban dari soal-soal yang dianggap pun akan meluluskan mereka gitu.
1: Iya, tapi dalam tanda kutip kan kecerdasan palsu yang dimiliki siswa berarti ya, Bu Ica.
0: Iya, mereka kan belum berpikir bahwa itu kecerdasan palsu.
1: Iya.
0: Mereka nggak berbicara artifisial loh, mereka itu berbicara jawaban soal loh.
1: Iya, yang penting lulus
0: makanya,
1: gitu ya.
0: Makanya saya menyayangkan kalau negara saat ini pada zaman informasi yang sudah membludak seperti ini, anak masih disibukkan oleh tes. Seharusnya proses pembelajaran bukan menyibukkan anak-anak untuk menjawab soal, tapi menyibukkan para guru melatih berpikir. Nah ini yang kayaknya kalau buat saya ya sebagai orang yang di lapangan, yang melatih guru kemana-mana, ini yang menurut saya mengkhawatirkan saat ini. Karena pada prinsipnya begitu ada kewajiban untuk menyelesaikan soal secara nasional, guru otomatis fokusnya ke sana.
1: Ya, Bu Ica, kalau tadi kita bicara di tengah saat ini kondisi di tengah kesenjangan akses internet dan teknologi di Indonesia, kita ketahui belum rata ya di pelosok-pelosok yang memiliki keterbatasan digitalisasi dan AI dalam pendidikan ini, apakah berpotensi tadi memperkecil kesenjangan pendidikan atau justru memperlebar kesenjangan antara siswa yang memiliki akses teknologi dan yang tadi memiliki keterbatasan infrastruktur itu?
0: Tentunya akan ada dampaknya ya. Akan ada dampaknya ketika kita tidak segera mengupayakan daerah-daerah untuk punya akses yang merata ya. Pasti itu ada dampaknya. Karena bagaimanapun juga ketika internet digunakan secara tepat, dia kan benar-benar bisa membantu mempercepat. Nah ketika di daerah-daerah yang gak ada internetnya, dan gurunya juga dengan keterbatasan kemampuan, tidak dapat akses untuk pelatihan, maka kesenjangan itu akan makin lebar. Karena begini, ketika gurunya jago banget ya untuk membantu anak-anak, tanpa internet pun anak-anak akan mampu berpikir dengan baik. Tetapi ketika kesenjangan internet besar, kesenjangan kualitas gurunya juga besar, ya pasti

tentu dari pandangan pengamat pendidikan pada malam tadi, Ice Khodijah, ada beberapa hal yang menjadi catatan tadi ya, sempat saya singgung di awal Kopi Pro 3. Ya, baiknya tentu saja anak-anak muda kita, siswa-siswi maupun mahasiswa-mahasiswi itu sudah mulai beradaptasi dan bisa menggunakannya, menggunakan AI. Tapi di sisi lain, ketergantungan dalam tanda kutip ketika di dunia pendidikan ya, ketika apa-apa harus AI, itu akhirnya membuat penurunan kognitif. Ini bukan saya yang menyebutkannya. Yang menyebut itu adalah

0: bernama Jason Huang. Jadi chip-chip ini digunakan untuk kejelasan buatan. Kejelasan buatan membutuhkan chip ya. Jason Huang mengatakan penggunaan kecerdasan buatan berlebih bisa menurunkan daya ingat kognitif manusia. Ini disampaikan Jason Huang ketika berbincang di The New York Times. Dalam kesempatan itu, Jason Huang juga memaparkan hasil riset asal Tiongkok terkait dampak pemanfaatan teknologi kecerdasan untuk anak-anak sekolah. Dalam riset itu mengungkapkan bahwa penggunaan AI membantu siswa, ini positif ya, membantu siswa menyelesaikan tugas sekolah lebih cepat. Namun, pemahaman materi tidak melekat. Nggak ngerti soalnya itu apa. Yang jelas soalnya itu di copy paste masukin ke AI, nanti AI-nya menjawab. Cepat, simple, mudah, memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, setelah itu apa? Ketika tugasnya sesuaikan dengan cepat, misalkan PR ya. Kalau dulu kan PR dibawa pulang ke rumah, kita mengerjakan sendiri tuh. Sekarang guru tidak bisa memonitor. Ketika PR dibawa pulang, anak-anak mengerjakan soalnya itu, ya tentu saja bisa jadi menggunakan AI. Sehingga dengan begitu, materi yang tidak melekat di otak anak-anak siswa-siswi maupun mahasiswa-mahasiswi, hasilnya nanti akan terlihat ketika mereka mengalami ujian yang tidak diperbolehkan misalkan menggunakan atau membawa gadget ke dalam kelas. Itu akan mengalami penurunan yang sangat-sangat signifikan. Itu hasil riset di Tiongkok. Karena Tiongkok juga termasuk negara yang sangat maju artificial intelligence-nya, kecerdasan buatannya, bersaing dengan Amerika Serikat. Jason Huang juga menyebut bahwa penurunan daya ingat mungkin dialami oleh anak-anak yang terbiasa menggunakan AI. Saya garis bawahi, terbiasa menggunakan AI. Sementara data dari Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset Teknologi, Indonesia itu nomor satu dalam penggunaan AI untuk bidang pendidikan. Nah, disinilah yang menjadi dilema. Masa iya harus menjauhkan anak-anak dari teknologi? Masa iya harus tidak boleh menggunakan AI sama sekali? Sementara di sisi lain, banyak siswa-siswi Indonesia ketika Olimpiade Internasional soal Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, juara. Mereka bisa memanfaatkan hal positif dari itu. Tapi tentu saja tidak semua. Bahaya AI kita pernah bahas di Pro3, di Kopi Pro3. Bagaimana memodifikasi foto, video yang akhirnya disebarluaskan untuk konten pornografi, konten tidak senonoh dan sebagainya, terutama menyasar kepada anak-anak. Itu salah satu bahayanya, belum bahaya-bahaya lainnya. Nah, di sisi lain kalau di dunia pendidikan, ya itu tadi, bagaimana nih untuk bisa mencari keseimbangan antara penggunaan AI tetapi dengan batasan tertentu sehingga daya ingat, pola pikir kognitif masyarakat Indonesia, mahasiswa atau siswa-siswa Indonesia itu tidak menurun. Pak Nanang di Mataram, Pak Nanang halo.
1: Ya, selamat malam.
0: Selamat malam, selamat ini hari. Ya, silakan Pak Nanang.
1: Mungkin menurut saya kecerdasan AI ini memang ada positifnya juga, tapi dampak negatifnya seperti kan AI ini dia kecerdasan buatan, tapi semua dia bisa apa tiru gitu, semua dia bisa tahu gitu, tapi dia punya kelemahan itu banyak. Maaf ini nyawa dia tidak bisa tiru gitu masalahnya.
0: Oke.
1: Ya nyawa mungkin ilmu-ilmu pendidikan yang bersifat nyawa itu mungkin yang tidak boleh kita berpatokan pada AI ini, seperti kayak video yang seperti Mas Fajar sebutkan tadi, yang dibuat dia bernyawa gitu, tapi kan dia tidak bernyawa sebenarnya.

0: Bang, orang yang meninggal bisa dia dia buat jadi berbicara lagi gitu kan?
1: Oke, iya.
0: Yang apa namanya, yang menurut saya positifnya itu saya sendiri pengguna, misalnya kita berbicara untuk Lombok yang daerah pariwisata ini, Mas Fajar ya.
1: Iya.
0: Bisa langsung apa namanya, misalnya dia orang Perancis misalnya kan gitu.
1: Oh iya, menggunakan bahasa dual bahasa.
0: Banyak komando tapal kayak gitu kan.
1: Wah iya, keren betul betul.
0: Ya komand salva apa kabar kayak gitu kan.
1: Benar.
0: Bahasa Perancisnya kan.
1: Iya.
0: Dan itu kan beautiful, cantik gitu kayak bahasa Perancis.
1: Iya.
0: Tinggal kita
1: persis.
0: Iya itu. Ya seperti itu, dia cepat dia gitu respon. Tentunya dalam pariwisata ini kadang-kadang kita tuh nggak perlu kursus secara formal gitu.
1: Iya, oke baik. Iya saya paham. Makasih Pak Nanang. Kita berbagi dengan lain. Terima kasih ya. Saya jadi ingat apa yang disampaikan Pak Nanang. Banyak video-video yang beredar kalau misalkan di daerah-daerah pariwisata itu, ketika tidak bisa menggunakan bahasa asing, entah itu turisnya itu dari bukan mungkin di luar. Inggris lah, kalau Inggris mungkin sudah umum ya. Tapi misalkan dari Jepang, dari Perancis, dari Spanyol, itu mereka menggunakan handphone, langsung berbicara di handphone, langsung diterjemahkan oleh handphonenya, oleh AI-nya dalam handphone tersebut, sesuai dengan bahasa yang kita ketik. Misalkan terjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Spanyol, atau bahasa Jerman, atau bahasa Jepang gitu. Nanti komunikasinya melalui itu. Begitupun ketika si turis itu menyebut berbicara, tinggal disodorkan saja handphonenya, nanti diterjemahkan kembali ke bahasa Indonesia. Semudah itu. Tapi di sisi lain tentu saja, ini menjadi dasar dari hasil riset di Tiongkok yang disampaikan oleh CEO dari Nvidia, bahwa penurunan kognitif dan daya ingat. Ketika sudah tidak mau mengingat kosa kata bahasa asing, belajar bahasa asing, otomatis kita tidak akan pernah mengingat bahasanya gitu. Tidak pernah belajar atau bisa belajar bahasa Spanyol, bahasa Jepang, bahasa Jerman, karena sudah ketergantungan dengan handphone, AI di handphonenya, di gadgetnya. Itu salah satu di antaranya. Baik, ada Pak Alvin di Pekanbaru. Pak Alvin, halo.
2: Halo, selamat pagi Bung Fajar.
1: Iya.
2: Bung Fajar itu Bung Fajar.
1: Iya.
2: Ya, ada yang mengatakan begini Bang Fajar ya. Ilmu adalah merawat wawasan, wawasan merawat wawasan, aduh tadi aku lupa ya, ilmu merawat wawasan, wawasan merawat ke pengetahuan, pengetahuan membentuk peradaban ya.
1: Iya.
2: Ya, tentang benda dan salah. Kalau saya itu tentang itu dari Michael Cetang ya.
1: Iya.
2: Ada bukunya yang saya dari pikiran saya sah-sah aja sih kalau menurut saya kalau
1: menggunakan AI.
2: AI itu diaplikasikan di era nomor, kan tadi topiknya RN nomor 1 di Indonesia kan.
1: Iya, pengguna.
2: Jadi saya sah-sah aja Mas Fajar, kenapa? Karena AI ini membantu juga untuk menganalisis kan tingkat pendidikan itu kan pengetahuan. Pengetahuan itu yang memberi kita antara benar dan salah, memberikan kearifan dan kebijaksanaan kan. Tapi tadi kata ibu tuh kan tergantung manusianya kan. Kalau jadi berpikir situ kalau berpikir
1: dia
2: Nah itu jago dia berpikir kan. Menurut saya juga harus diimbangi antara AI dengan manual. Ya perlu dibaca, perlu diasah, tahu jawabannya, tahu soalnya, kan gitu kan. Jadi itu seimbang kan. Tapi menurut saya AI ini menurut saya sangat membantu. Nggak ada buruknya, malah bagus Mas Fajar. Kenapa? Tengok tingkat pendidikan di Amerika tuh. Amerika tuh udah tingkat pendidikannya sampai hafal ini universitasnya sampai sekolah-sekolahnya. Sampai penelitinya bukan di bumi lagi, menuju ke angkasa dia.
1: Iya.
2: Ke luar negeri tentang UFO aja pun ditelitinya.
1: Iya.
2: Saya tuh tentang pengetahuan tuh. Pengetahuan itu tidak terbatas Mas Fajar. Ya itu aja.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Alvin berbeda. Justru nggak ada dampak negatifnya, justru bagus semuanya. Oke, okay. Saya ke Sibolga, Pak Matoli. Selamat ini hari, Pak. Silakan, Pak.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan, Pak.
3: Ya, Bung Fajar.
1: Iya.
3: Ya, RI nomor satu penggunaan AI.
1: Iya.
3: Untuk apa dulu? Untuk pendidikan?
1: Iya, dunia pendidikan. Siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi menggunakan AI.
3: AI itu kan smartphone.
1: AI itu adalah aplikasi yang ada di smartphone, ya.
3: Smartphone artinya handphone pintar kan?
1: Ya.
3: Yeah. Yang makin pintar handphonenya, yang makainya?
1: Kalau bisa, kalau bisa, ya memakainya juga ikutan pintar, kalau bisa.
3: Kalau bisa.
1: Iya. Yeah.
3: Sekarang Pak Fajar dengar orang apa yang nggak hafal kali-kali?
1: Iya, benar. Iya, saya banyak lihat videonya tuh.
3: Kan? Terus aplikasi menjawab matematika tinggal foto,
1: India,
3: kalau jawabannya.
1: Iya, iya.
3: Ini, yang ngerjainnya siapa?
1: AI.
3: Ya udah. Yakin nggak kita perlahan-lahan kita akan menjadi kita yang dikendalikan oleh AI ketika apa terjadi? Ya, lampu padam, apa dan sebagainya.
1: Iya, ada bencana gitu ya.
3: Bisa nggak Bung Fajar pastikan anak-anak itu ngerti bagaimana perkalian, misalnya pakai kera-kera itu, hitungan sempoa dengan jari,
1: yeah,
3: dengan apa. Enggak kan? Enggak bisa. Yeah. Itulah revolusi industri 5.0 yang dirancang negara maju kepada negara berkembang yang memang tidak menggunakan. Bahkan tulisan anak-anak sekarang halus dan kasar, tulisan sambung itu nggak Bung Fajar lihat lagi kan?
1: Iya.
3: Anak-anak sekarang tulisannya entah gimana begitu. Sudahlah tulisannya, udah nggak halus kata kemarin kita. Perkalian juga nggak ngerti. Viral itu ya, viral. Terus mereka terkadang, apa namanya, kecanduan. Candunya di gamenya itu, di Roblox, apa slot, judi slot gitu,
1: yeah,
3: terus media sosial,
1: yeah,
3: TikTok pun malah penggunanya kan, joget-joget,
1: mm-hmm,
3: terus viral. Kan begitu ya, yang negatif-negatifnya aja, yang positifnya ya paling e-sport lah. E-sport itu sebenarnya kalau nggak salah gunakan kan jadi malah sarana itu.
1: Yeah.
3: Saya juga bingung ini kontroversi, e-sport itu sebenarnya sampai batasan mana sih? Anak-anak sekarang udah tahu nggak permainan tradisional, nggak tahu lagi.
1: Mm-hmm.
3: Main klere, main congklak, atau main tali temali, atau apapun yang dulu-dulu musim, atau misalnya mereka dibiarkan di hutan, katakan lingkungan pramuka, ngapain di situ nggak tahu apa-apa, nggak tahu tentang bertahan hidup di sana, bagaimana caranya kita jangan kehausan di tengah hutan, atau itu nggak tahu.
1: Yeah.
3: Jadi ya memang sudah di generasi mereka saat ini kita masyarakat, bahkan di luar negeri katanya. Orang tua remaja di Amerika Serikat itu di bawah umur nuntut sama Mark Zuckerberg itu.
1: Yeah.
3: Apa tanggung jawabmu ketika 32% anak-anak kami terpapar pornografi?
1: Yeah.
3: Dia diam 1000 bahasa.
1: Oke, baik. Oke, baik.
3: Kita menyikapi
1: Fajar ya. Oke, baik. Makasih Pak Matoli. Yo. Tapi setidaknya pemerintah Indonesia sudah paham tentang kondisi di Indonesia tentang penggunaan AI di dunia pendidikan. Baik itu dosennya, baik itu gurunya, baik itu siswa-siswinya maupun mahasiswa-mahasiswinya. Di dunia pendidikan semuanya lah menggunakan AI. Nomor satu, pengguna, bukan membuat, tapi menggunakan, user, kecerdasan buatan ini. Mbak Un di Malang, halo Mbak Un.
4: Iya, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, silakan Mbak Un.
4: Iya, kalau saya sendiri sih gimana ya lah, ya memang sudah apa? Memang sudah.
1: Zamannya.
4: Sekarang zamannya sudah semakin seperti ini, ya nggak tahu lah kenapa harus ada AI. Tapi yang semuanya tuh positif loh mas sebenarnya tuh.
1: Iya.
4: Tapi tinggal sisi gimananya aja, tinggal sisi yang pakai aja kayak gitu sih. Yang paling tidak disukai adalah ketika yang kayak di acara manten-manten atau pernikahannya siapa yang kayak menampilkan foto mamanya atau siapanya yang sudah meninggal terus disuruh ngasih ucapan yang kayak gitu tuh memang ya ampun, itu tuh menyedihkan maksudnya kan. Dan sampai sekarang itu ada, kemarin tuh saya pernah lihat di Pasuruan kalau nggak salah ya, di acara haul itu sampai pernah ada yang dakwah yang ceramah kayak kalau bisa itu harus ada izin sama apa namanya si pemilik foto tersebut.
1: Oh oke, okay. ya. Kalau mau diposting di sosial media harus izin dulu.
4: Iya itu sempat tahu itu.
1: Mm-hmm.
4: Ya intinya kalau untuk pendidikan ya semoga membawa kemajuan ya. Tapi kalau untuk pelayanan provider aku kurang setuju. Soalnya kadangan nggak sama-sama ininya, nggak sama-sama relate-nya kayak gitu.
1: Contohnya untuk provider seperti kartu SIM card itu yang kita gunakan, Mbak Wun?
4: Iya, kartu SIM card ketika kita harus mau terhubung sama call center.
1: Iya dijawab itu sama suara itu. Bot ya.
4: Bukan ininya langsung, bukan operatornya, itu melalui AI dan ketika
1: Iya.
4: Pasti ada jawaban yang kayak gini. Maaf kurang paham, bisa diulangi lagi?
1: Kalau enggak biasanya tuh diterimanya pencet 1, tekan 1 untuk ini, tekan 2 gitu ya.
4: Mendingan yang kayak gitu, Mas.
1: Oke.
4: Mendingan yang tekan 1 untuk ini, tekan 0 kalau setuju.
1: Iya. Oke, baik.
4: Itu. Jadi nyambung ke operator langsung. AI. Enggak gitu.
1: Enggak selesai ya masalahnya ya. Baik, Mbak Wun. Makasih, selamat dini hari, salam sehat. Iya. Jadi kenapa sih harus ada AI? Ini pertanyaan mendasar. Kemudian kita tahu bahwa ada kemajuan di bidang kedokteran dan medis. Ada AI khusus untuk bidang medis dan kedokteran. Lebih cepat mendiagnosis, lebih cepat, lebih akurat. Dari CT scan, MRI, EKG, mendeteksi dini kanker, kelainan jantung, dan lain sebagainya. Lalu ada robotika bedah. Ada robot kecil yang dimasukkan, disuntikan ke dalam vein, arteri, dan lain sebagainya itu. Lalu juga soal di luar medisnya, di rumah sakit itu kan ada administratif. Ketika kita datang itu kan namanya dicatat, keluhannya apa dan sebagainya. Ada otomasi administratif yang sudah digunakan rumah sakit di beberapa negara, termasuk Tiongkok. Ini sangat meringankan dan mempercepat tenaga medis. Lebih cepat, lebih akurat, lebih presisi, apalagi ketika sudah selesai berobat ke dokter, kemudian resep itu menggunakan AI lebih cepat, nggak perlu nunggu lama. Jadi antrian di rumah sakit di Tiongkok itu tidak memakan waktu berjam-jam. Nah, itu salah satu hal positifnya. Di dunia arkeologi, transkrip-transkrip ribuan tahun sebelum Masehi bisa dibaca, membuka tabir bagaimana sejarah peradaban manusia di zaman itu. Itu AI. Bagaimana kita menelaah lagi sebenarnya manusia itu di peradaban di tahun sekian itu bagaimana? Apa yang bisa mereka hasilkan? Mereka bisa produksi. Kecanggihan teknologi di zaman itu apa? Bagaimana bahasa itu bisa berbeda-beda huruf, tulisannya dan lain sebagainya, tetapi maknanya hampir senada misalkan di satu daerah ke daerah yang lain. Dari segi bangunan dan lain sebagainya, itu dari arkeolog. Sangat membantu. Banyak lagi hal-hal positif lainnya. Tapi ya kita tunggu saja. Nanti di sesi yang kedua saya ingin tahu bagaimana pandangan Anda mengenai AI untuk pendidikan ini, yang dikabarkan dari hasil riset dari di Inggris itu pengguna untuk dunia pendidikan Indonesia nomor 1. Pengguna ya, menggunakan AI, bukan pembuat AI. Menggunakan AI.

0: 1 waktu Indonesia Barat. Dari Beda Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Kesehatan bersama Wakil Gubernur Jawa Timur menggelar advokasi uji coba RBKP dan KRIS untuk mendorong transformasi JKN di Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung.
1: Untuk mewujudkan transformasi Jaminan Kesehatan Nasional JKN, Kementerian Kesehatan RI bersama dengan Wagub Jawa Timur, Emil Dardak, menggelar advokasi uji coba RBKB, IDRG, dan KRIS di RS Dr. Iskak Tulungagung. Agenda ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan pada Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, selama kunjungan kerjanya di Tulungagung. Ia menyebutkan bahwa kegiatan advokasi kali ini diadakan agar pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut tidak berlangsung secara berbelit-belit karena aturan birokrasi, sebab memang selama ini masyarakat beranggapan proses rujukan harus melalui tahapan yang sangat panjang.
2: Jadi sederhana, rujukan tuh jangan jelimet karena aturan birokrasi. Nah, seringkali orang berpikir aturannya adalah dari rumah sakit tipe C, lalu ke B, lalu ke A, lalu ke UN, ya kan? Nah, ini makanya kemudian rumah sakit itu sebenarnya punya pemetaan. Nggak berarti rumah sakit tipe B itu unggul di semua jenis.
1: Sementara itu, Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI Dr. Ashar Jaya menambahkan bahwa pemilihan Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung sebagai lokasi uji coba dikarenakan memang di Surabaya telah diwakili oleh rumah sakit yang ada di Bandung. Lalu posisi Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung ini merupakan satu-satunya rumah sakit yang tidak ada rumah sakit tingkat provinsi.
3: Tulungagung pertama satu, Surabaya sudah diwakili oleh Bandung. Ya, karena di Bandung itu ada rumah sakit milik Kemenkes, ada rumah sakit milik provinsi. Yang tidak ada rumah sakit milik provinsi dan rumah sakit milik Kemenkes. Yang siap adalah Kabupaten Tulungagung.
1: Oleh karena itu, pemerintah berharap pula ke depan BPJS Kesehatan bisa mengutamakan upaya penanganan kepada pasien lebih dulu daripada pengurusan birokrasi. Ayu Citra melaporkan.

0: Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu dengan berat lebih dari 1 kg dari jaringan Kalimantan Barat. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
1: Banyak orang Dayak hancur, maka wajar kami.
2: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kalimantan Tengah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu dengan berat lebih dari 1 kg. Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus peredaran narkotika yang dilakukan melalui kolaborasi BNNP Kalimantan Tengah bersama BNN Kabupaten Kota Waringin Barat dan Polres Lamandau. Kepala BNNP Kalimantan Tengah Brigjen Pol Madarustanto mengatakan bahwa barang bukti tersebut berasal dari pengungkapan kasus pada Agustus 2026. Dalam pengungkapan, pihaknya bersama tim gabungan berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial SR. Dari hasil penindakan, petugas menemukan 10 paket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.002,10 gram serta 6 paket lainnya dengan berat kotor 7,94 gram.
3: Kurang lebih sekitar 2,1 M kalau dia dalam bentuk seperti ini. Tapi kalau dicecerkan, ya, dipisah-pisah, dipecah, bisa sampai 2 koma lebih. Narkotika ini kita dapatkan dari tempatnya di wilayah Kalimantan Barat, di Kampung Beting. Karena ini kemudian perjalanannya ya dia akan dibawa ke sini, akan diedarkan di sini.
2: Sementara itu, Ketua Umum Gerakan Dayak Anti Narkoba GDAN Kalimantan Tengah Sadagori Binti meminta aparat penegak hukum memberikan hukuman seberat-beratnya kepada para bandar narkoba ini. Menurutnya, peredaran narkoba memberikan dampak serius bagi masyarakat, terutama generasi muda. Oleh karena itu, penindakan terhadap jaringan peredaran narkoba dinilai perlu dilakukan secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
1: Banyak orang Dayak hancur, maka wajar kami atas nama masyarakat Dayak meminta untuk menjatuhkan tuntutan maksimal dan ponis yang maksimal. Ini akan terus kami kawal. Kalau ini tidak sesuai dengan aturan main, kami akan bertindak sebagaimana aturan yang berlaku. Kami akan ke Mahkamah Agung dan seterusnya.
2: Pria yang akrab disapa Ririn Binti ini juga menilai pemberantasan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Gerakan Dayak Anti Narkoba Kalimantan Tengah lanjutnya akan terus mendorong keterlibatan masyarakat hingga tingkat desa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

saya Dimas, pendengar setia RRI Bandung. Selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 dan selamat hari Radio Nasional untuk kita semua. Mantap.

0: karapi rinay anate ako ni Mowarange ang kamang asyendo kinamualian ni Radio Republik Indonesia ang kawalu ngapulu po asa hindi e o RRI sama maindong karatuk ito ni Mawem pakatu pakatau woneman kerati nguni ni maasan a Indonesia sama ni mapakentas so mawe indeken kerati mala alar a Indonesia RRI kasa amangena lawa sumama sama lawa RRI kali di udara tetap di udara
1: pernah kepikiran enggak kenapa tanggal 1 Oktober disebut Hari Kesaktian Pancasila? Kalau kita mundur ke tahun 1965, Indonesia baru saja melewati sebuah peristiwa politik dan kekerasan yang mengguncang negara. 6 jenderal dan 1 perwira pertama angkatan darat gugur dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September. Tapi ada satu hal yang mungkin jarang kita tahu. Peringatan 1 Oktober ternyata nggak langsung menjadi hari nasional seperti sekarang. Pada tahun 1966, peringatan Hari Kesaktian Pancasila pertama kali digelar di Lubang Buaya dan saat itu masih ditujukan untuk lingkungan TNI Angkatan Darat. Beberapa waktu kemudian, peringatannya diperluas hingga melibatkan angkatan lain dan masyarakat. Sampai akhirnya, pada 27 September 1967, Presiden Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967. Jadi, tanggal yang setiap tahun kita kenang ini ternyata punya perjalanan yang panjang sebelum akhirnya menjadi peringatan nasional.

teknologi. Misalnya anak sekolah di tingkat SMA masih menggunakan bahasa Indonesia untuk ujian akhir. Hari Pariwisata Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 27 September. Hari ini diinisiasi oleh Badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Hari Pariwisata Dunia ini diperingati sejak tahun 1980. Adapun tujuan dibuatnya hari ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pariwisata sebagai salah satu sektor ekonomi terpenting di dunia. Selain itu,

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Wemendikti Saintek Stella Christy mengungkapkan bahwa Indonesia menduduki peringkat pertama pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI untuk pendidikan. Meskipun peringkat pertama, Stella memberikan catatan khusus dalam hal pemanfaatan AI dalam dunia pendidikan. Baginya, kondisi idealnya pemanfaatan AI untuk dunia pendidikan harus memiliki batasan-batasan tegas yang diatur sedemikian rupa agar tetap menjaga kualitas peserta didik. Lalu bagaimana dampaknya bagi dunia pendidikan Indonesia? Kami akan membahasnya dengan narasumber, Direktur Korika Akademi Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artificial Indonesia, Dr. Ari Wahyu Wijayanto.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Ari, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Ya, Pak Ari, kalau tadi yang dikatakan Wemendikti Saintek, ini Indonesia menduduki peringkat pertama pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI untuk pendidikan. Bagaimana dari Korika Academy melihatnya ini? Ini satu hal yang membanggakan atau justru jadi alarm untuk dunia pendidikan kita, Pak Ari?
2: Iya, baik. Terima kasih kesempatannya. Jadi menurut kami pernyataan Prof. Stella Christy mengenai tingginya pemanfaatan AI khususnya untuk pendidikan di Indonesia ini sebenarnya merupakan sinyal yang sangat positif.
1: Yeah.
2: Ya, kalau kita harus berbicara mengenai data, saat ini misalnya di data Statista Consumer Insight tahun 2026 itu sudah menunjukkan bahwa 61% dari responden di Indonesia sudah menggunakan AI untuk pendidikan dan pembelajaran. Ini sudah tertinggi di antara negara-negara yang disurvei. Namun bagi saya tantangan kita berikutnya sebenarnya bukan lagi sekedar seberapa banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan AI, melainkan seberapa baik kita menggunakannya. Tingginya adopsi ini perlu kita transformasi nantinya menjadi AI literasi dan AI kompetensi yang lebih kuat. Karena AI seharusnya tidak lagi menjadi menggantikan proses berpikir oleh siswa, gitu ya, tapi menjadi alat untuk memperkuat critical thinking-nya mereka. Creativity, problem solving-nya, dan juga bagaimana kemampuan kita sebagai manusia dalam menghasilkan inovasi-inovasi dan pengetahuan. Nah, kalau kita lihat di sisi lain, dari data juga, ini menjadi semakin penting karena di OECD, ICA 2025 itu sudah menunjukkan bahwa 53% atau lebih dari separuh siswa Indonesia itu sudah menggunakan AI chatbot untuk proses belajar setidaknya sekali dalam seminggu. Artinya apa? Artinya bahwa AI itu sudah hadir di ruang belajar kita. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita memastikan agar penggunaannya itu benar-benar meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, saya sependapat dengan penekanan dari Prof. Stella mengenai pentingnya kemampuan berpikir kritis kita di era AI ini. Ya, saya sependapat. Nah, kita perlu bergerak dari sekedar menjadi AI user ke responsible AI user atau pengguna yang bertanggung jawab. Yang pada akhirnya nanti kita menjadi pembuat atau AI creators and innovators. Jadi kita buat inovasi dan berkarya dengan menggunakan AI tadi. Nah, ada beberapa agenda penting yang menurut saya perlu untuk kita dorong bersama, yaitu penguatan AI literasi bagi siswa, mahasiswa, guru, dan dosen, ya. Kemudian juga integrasi bagaimana critical thinking dan AI yang bertanggung jawab itu di dalam pembelajaran. Lalu peningkatan kapasitas para pendidik kita untuk memanfaatkan AI secara pedagogis, ya. Serta pengembangan talenta yang harapannya itu tidak hanya mampu menggunakan AI saja, tapi juga memahami datanya, algoritma, dan etika, ya, serta konteks dalam penerapannya. Nah, kami sendiri di Korika Academy, kami melihat bahwa transformasi talenta AI ini tidak cukup hanya melalui technical skills. Ya, kita membutuhkan ada kombinasi dari kompetensi teknis, ya, pemahaman mengenai pengetahuan di bidang yang diharapkan, critical thinking-nya, kreativitas, etika, serta tentu saja adalah kepakaran dari para manusia yang sebelumnya sudah menjadi ahli-ahli.
1: Yeah.
2: Nah, Indonesia ini memiliki modal yang sangat berharga saat ini. Karena apa? Karena masyarakat kita ini cepat sekali mengadopsi AI.
1: Tapi sudah berjalan nah, belum, Pak? Terkait dengan literasi AI sendiri di Indonesia?
2: Inisiatif-inisiatif itu sudah banyak dilakukan, ya, baik di, oleh akademisi di perguruan tinggi, baik oleh asosiasi, baik diinisialisasi oleh pemerintah melalui Komdigi. Ini saya rasa inisialisasi yang sangat baik sekali. Jika kita melihat bahwa upayanya itu terus berjalan dan sangat cepat, gitu ya. Namun tentu saja kalau kita berbicara mengenai seluruh penduduk Indonesia, ini negara yang besar sekali, kan? Tantangannya besar dan perlu skala yang masif, gitu ya. Nah, harapan saya adalah ini ada momentum yang bisa kita transformasikan menjadi kualitas SDM dan kapasitas inovasi nasional, sehingga kita tidak lagi hanya sebagai pengguna tapi juga bisa menjadi kreator dan inovator dalam ekosistem AI global. Gitu.
1: Resiko terbesarnya apa sih, Pak Ari, jika Indonesia ini ya terlalu cepat mengadopsi AI dalam pendidikan tanpa terlebih dahulu membangun literasi AI, etika, dan kemampuan berpikir kritis peserta didik yang tadi Pak Ari katakan?
2: Ya, di dalam banyak literatur penelitian ilmiah, salah satunya oleh Harvard sudah menunjukkan bahwa penggunaan AI itu ada risiko yang perlu kita waspadai, yaitu penurunan kognitif dari siswa didik, begitu ya. Nah, ketika tidak dibarengi dengan critical thinking, ketika tidak dibarengi dengan pembekalan yang sangat baik mengenai bagaimana penggunaannya secara bertanggung jawab, serta bagaimana didorong untuk keinovasi, bukan hanya untuk menggunakan saja. Karena itu saya rasa yang perlu kita dorong secara bersama-sama dan kita dukung secara bersama-sama.
1: Siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan ataupun memastikan batasan-batasan penggunaan AI itu bisa dimanfaatkan secara positif oleh peserta didik ataupun tenaga pendidik ini, Pak Ari?
2: Kalau kita melihat berbagai negara di dunia, tentu saja ada sangat banyak pendekatan. Tidak ada pendekatan yang kemudian pasti benar dan berlaku untuk semua hal. Di beberapa negara, pendekatannya adalah sentralistik, yaitu dilakukan oleh negara atau pemerintah. Gitu ya. Di sisi lain, digerakkan oleh, di negara lain itu digerakkan oleh private sector atau industri, sehingga berorientasi ke profit. Nah, bagaimana di Indonesia? Kita sebenarnya sudah menginisialisasi dengan sangat baik karena sudah ada strategi nasional kecerdasan artifisial 2020-2045 yang waktu itu diinisialisasi oleh BPPT, dan kemudian di tahun ini sudah ada peta jalan kecerdasan artifisial oleh Komdigi dengan pendekatan yang sifatnya kolaboratif. Artinya tidak bisa kalau kita hanya dari pemerintah saja, gitu ya. Tapi juga keterlibatan semua pihak, saya rasa. Kami di Korika, karena kita berkonsen kepada ekosistem, ya, ada dari akademisi, kemudian dari praktisi, serta dari pelaku usaha, gitu ya. Kita tentu saja harapannya adalah ada kolaborasi, sinergi. Karena negara kita terlalu besar, banyak tantangannya, ya, heterogen, sehingga ada lokal-lokal wisdom yang tentu saja perlu disentuh. Nah, ini perlu pendekatan dari semua pihak, semua elemen masyarakat.
1: Ya, tentunya kita juga kan menginginkan adanya keseimbangan antara pemanfaatan AI untuk meningkatkan efisiensi pendidikan dengan potensi adanya risiko ketergantungan AI, ya, Pak Ari, ya, yang justru dapat tadi melemahkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kemandirian siswa.
2: Kita khawatirkan adalah ketika digunakan dengan tidak bertanggung jawab. Gitu ya. Nah, ketika sudah AI itu bertanggung jawab, penggunaan AI itu bertanggung jawab, atau dalam istilah internasional adalah responsible AI, semua orang sepakat. Ya, sama seperti ketika kita berbicara mengenai otomotif, kita berbicara mengenai alat-alat industri, ya, tentu saja memiliki risiko-risiko. Tapi ketika digunakan dengan K3, ya, keselamatan, kesehatan, dan kewaspadaan, maka semua orang sepakat bahwa itu menjadi bahan bakar untuk inovasi kita sebagai sebuah negara.
1: Ya. Kita undang mendengar boleh Pak Ari, untuk bisa bergabung.
2: Silakan.
1: Ya.
2: Iya.
1: Pendengar, untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Nah, ini kan yang jadi pertanyaan juga nih, bagaimana Pak Ari, Korika Academy juga mungkin bisa memastikan bahwa pengembangan dan pemanfaatan AI di Indonesia ini tidak hanya menguntungkan institusi atau kelompok yang memiliki akses teknologi gitu ya, tetapi juga mengurangi kesenjangan pendidikan antara daerah maju dan daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur.
2: Ya, kami sendiri di Korika Academy tentu saja tahapan yang pertama tentu saja adalah perancangan sebuah kurikulum.
1: Okay.
2: Ya, karena bagaimanapun ketika kita mempelajari sesuatu atau mengadopsi sesuatu secara sporadis pasti akan berbeda ketika kita memiliki target yang jelas, kurikulum yang jelas. Kurikulum ini kami sendiri saat ini berkolaborasi dengan ASEAN Development Bank, Google.org, dan AVBN Singapura.
1: Okay.
2: Dengan 10 strategic partner di 8 negara, baik negara maju seperti Australia, Jepang, dan Korea Selatan, Taiwan, dan juga negara-negara berkembang seperti India dan Vietnam. Nah, dari kurikulum tersebut, kami mengacu kepada UNESCO AI Competency Framework, atau kerangka kompetensi AI global. Dari sana, kita menurunkan apa saja yang diperlukan untuk mengadopsi AI, literasinya seperti apa, serta bisa digunakan tidak hanya oleh orang-orang teknis, teknologi informasi saja, tapi oleh semua bidang dengan bertanggung jawab. Tentu saja dengan kekayaan budaya Indonesia atau local culture. Tidak semua yang ada di internasional kemudian bisa kita adopsi demikian saja. Kita ada. Nah, kami di Korika Academy saat ini berkolaborasi dengan berbagai universitas, kemudian asosiasi profesi lintas bidang, baik dari ekonomi, kemudian hukum, kemudian perencana wilayah dan seterusnya, serta dari pihak pemerintah, dari Komdigi dan beberapa pihak yang lain dari BIN. Ya, sehingga kita mencoba membuat sebuah kolaborasi bersama, inisiatif bersama, yang pada akhirnya itu nanti tidak hanya fokus di wilayah-wilayah yang sudah cukup maju seperti di Jawa, tapi juga di luar Jawa, serta tentu saja lebih inklusif, tidak hanya kepada para masyarakat yang memiliki akses internet dengan baik, tapi juga yang memiliki akses internet kurang baik, serta mereka-mereka yang memiliki kebutuhan khusus dan difabilitas. Nah, karena pada akhirnya AI tersebut harapannya adalah menjadi enabler atau menjadi pengayah, memperkuat bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari dan berkarya.
1: Pertanyaan melalui WhatsApp yang sudah masuk, Pak Ari, dari Pak Jansan di Jakarta Barat ini. Pak Ari, bagaimana di Korika Academy, apakah memiliki data bagaimana peserta didik ataupun siswa saat ini memang lebih kecenderungan menggunakan AI dibandingkan belajar secara manual? Ini bagaimana? Pak Jansan di Jakarta Barat. Lalu ada Pak Aji di Tangerang Selatan. Ini menarik ya, sebenarnya kalau ada batasan tertentu ataupun siswa ini bisa lebih bijak menggunakan AI, tentunya kita makin berkembang. Tapi bagaimana kalau lihat generasi yang saat ini mau serba instan dan apa-apa bisa mengandalkan AI untuk belajar di rumah, tidak ada pengawasannya. Bagaimana ini nantinya kita menjadi apa ini Pak Aji? Tergantung terhadap teknologi, ketika internet itu mati ya, kita akhirnya dalam tanda kutip kosong, kata Pak Aji. Mungkin bisa ditanggapi, Pak Ari.
2: Baik, terima kasih. Ini menarik sekali. Yang pertama, bahwa kami di Korika Academy memang tidak memiliki informasi secara langsung. Namun kalau kita merujuk ke OECD, organisasi negara-negara maju yang sudah melakukan survei, yaitu PISA di tahun 2025, ini datanya jelas dan ini datanya terbuka secara publik. Gitu ya. Biasanya memang di setiap tahun mereka membandingkan dari berbagai negara. Memang hasilnya, hasil terbaru itu lebih dari 53% siswa Indonesia itu sudah menggunakan AI chatbot untuk proses belajarnya, setidaknya sekali dalam seminggu. Okay. Ini tahun 2025, artinya kan ke depan akan semakin bergerak begitu ya. Nah, ini harus dilihat bahwa hal ini tidak hanya sesuatu yang negatif, tapi juga tentu saja ada sesuatu yang positif. Ya, bahwa adopsinya ternyata cepat. Bagaimana supaya adopsi tadi kita bawa ke arah yang benar. Ya, sama seperti dulu kita menghadapi revolusi industri, sama ketika hadirnya listrik. Ya. Itu tentu saja ada risiko-risiko besar. Tapi potensi di balik itu juga begitu besar. Sehingga kita lebih baik kita concern kepada bagaimana membuat AI yang aman atau membuat akses terhadap AI itu bertanggung jawab, sehingga kita tenang dan bisa mendorong semua pihak untuk berinovasi, termasuk siswa-siswa kita. Kemudian yang pertanyaan kedua tadi bagaimana memastikan
1: Pak Haji di Tangsel ini, bagaimana kalau kita lihat negara apa generasi sekarang ini kan apa-apa maunya serba instan gitu, akhirnya ketergantungan ketika internet mati ya akhirnya tidak bisa apa-apa dalam tanda kutip, kosong katanya.
2: Ada sebuah eksperimen menarik sebenarnya terkait dengan AI ini di Singapura sebenarnya. Saya rasa ini bisa untuk refleksi bagi kita semuanya, termasuk para orang tua dan para pendidik. Di Singapura itu ada masa di mana ada kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Mereka diminta untuk membawa tablet maupun laptop yang ada ChatGPT-nya. Untuk kelas 1 SD. Nah, mereka anak-anak sekolah ini mereka diberikan sebuah gambar pemandangan oleh gurunya. Gambar pemandangan itu saja kita biasa membayangkan ada gambar pemandangan seperti gunung kemudian dan seterusnya. Gambar pemandangan yang sama, kemudian setiap siswa diminta untuk menceritakan gambar apa yang mereka lihat. Pasti luar biasa perbedaannya. Nah, ada yang bercerita ini gambar gunung seperti ini, ada yang bercerita secara detail, ada yang menceritakan gambar pemandangan dan seterusnya. Nah, kalau jawaban tersebut mungkin kita tidak bisa menilainya mana benar. Mungkin semuanya benar, tapi tidak semuanya dengan kualitas yang sama. Nah, oleh karena itu, semua siswa kemudian diminta menuliskan menuliskan apa yang mereka lihat tadi ke dalam ChatGPT. Kemudian diminta untuk membuat gambar dari apa yang mereka ceritakan tadi. Hasilnya tentu saja berbeda. Hasilnya yang paling sama adalah mahasiswa yang bisa menceritakan dengan detail. Nah, saat ini memang kan siswa-siswa itu mungkin terbiasa dengan instan karena mereka terbiasa menjawab dengan singkat-singkat. Tidak terstruktur, kemudian juga deskripsinya kurang logis begitu ya. Ketika diberikan feedback oleh guru atau oleh orang tua, mereka merasa tidak terima begitu ya. Tapi ketika ada suatu objek mesin gitu yang kemudian memberikan feedback berdasarkan apa yang mereka sampaikan sendiri, mereka bisa menerima. Ternyata tahu nih, ternyata gambar saya benar sih pemandangan itu cukup banyak gitu. Pada akhirnya mereka mencoba lagi, kalau gitu saya benerin dong gitu. Saya benerin ini deskripsinya. Sampai akhirnya mereka berulang-ulang, akhirnya mereka bisa membuat gambar yang sangat mirip dengan apa yang disajikan oleh bu guru di depan. Artinya apa? Di sini ada proses berpikir. Kan dia hanya menggunakan, tapi dia berpikir, diajak berpikir, kemudian ada teman, gitu ya, ada teman untuk mengajak dia berpikir, teman yang jujur. Ya, nah, artinya dengan proses ini, ketika sudah terbentuk pola tersebut dengan adanya AI ataupun tidak, siswa ini menjadi lebih critical. Siswa-siswa ini memiliki punya inovasi-inovasi. gitu. Dia bisa bercerita misalnya pengalaman dia, dia selama ini seperti apa, pengalaman apa yang dialami kemarin pada saat liburan, apa yang mereka kerjakan dan seterusnya. Jawabannya tidak sepotong-sepotong lagi. Okay. Dia bisa menceritakan dengan baik, gitu ya. Nah, ini harapan kita semua. Gitu, ya.
1: Pak Ari, saya penasaran terkait dengan masalah privasi dan keamanan data itu bagaimana AI ini potensi data kita itu bagaimana? Ini kan sifatnya sensitif ya kalau kita bicara data. Pengguna layanan AI ini dapat melibatkan data pengguna kan ya, Pak Ari?
2: Betul sekali, betul sekali. Ini adalah sebuah concern yang valid dan ini adalah merupakan perhatian kita semuanya. Karena AI itu tidak akan bisa berjalan tanpa adanya data. Semakin banyak data maka dia akan semakin akurat. Nah, untuk semakin akurat itu tentu saja mereka membutuhkan banyak-banyak sekali data, termasuk data pribadi.
1: Yeah.
2: Nah, siapa yang bisa mengatur ini? Tentu saja adalah pemerintah. Nah, yang tentu saja harus kita dorong secara bersama-sama dan kita dukung secara bersama-sama. Saat ini di Indonesia kita sudah punya undang-undang perlindungan data pribadi.
1: Yeah.
2: Nah, bagaimana supaya itu kemudian ditegakkan, kemudian kita awasi bersama-sama pelaksanaannya. Ya, itu di satu sisi, tapi di sisi lain kita sebagai pengguna AI juga tidak mudah, tidak bermudah-mudah dalam kemudian men-share data kita, gitu ya. Karena bagaimanapun juga data-data tersebut kemudian bisa digunakan. Misalnya kalau kita lihat beberapa kasus, ya ada foto-foto yang kemudian digunakan oleh AI untuk membuat foto-foto baru yang sebenarnya berbeda. Nah, ini terus saja menjadi concern kita. Ya, artinya di sisi pemerintah tadi sudah dan perlu kita terus untuk pembuatan regulasi ya, di sisi masyarakat literasi itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan mutlak.

data yang disampaikan oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Stella Christy mengungkapkan Indonesia menduduki peringkat pertama pemanfaatan kecerdasan buatan untuk pendidikan itu berdasarkan survei dari Statista Consumer Insight. Nomor satu rankingnya di dunia menggunakan AI di dunia pendidikan. Dan itu hal yang baik, hal yang positif. Jadi masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda itu melek teknologi kecerdasan buatan, AI, bisa memanfaatkannya. Tapi di sisi lain, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Stella Christy mengingatkan, perlu adanya pembatasan-pembatasan tegas yang diatur sedemikian rupa agar tetap menjaga kualitas peserta didik. Maksudnya apa? Mungkin senada apa yang disampaikan oleh CEO dari Nvidia, Jason Huang. Nvidia sekali lagi merupakan produsen chip terbesar di dunia yang menyumbangkan chip-chipnya itu digunakan untuk smartphone maupun AI. Yang mengatakan bahwa hasil survei dari Tiongkok ada penurunan daya ingat dan juga secara kognitif peserta didik karena sering ketergantungan dalam menggunakan kecerdasan buatan. Bahkan dalam survei tersebut, Jason Huang mengatakan, tadi sempat disinggung oleh pendengar kita di sesi yang pertama, ada Pak Matauli, dan juga saya melihat videonya sebenarnya. Jason Huang mengatakan, matematika dasar mulai dilupakan. Jadi ada konten kreator Indonesia yang datang ke sekolah-sekolah secara random memberikan sejumlah uang ketika siswa itu berhasil menjawab secara benar pertanyaannya. Matematika dasar, 5 kali 10 berapa, 9 kali 2 berapa, atau pengetahuan umum, ibu kota provinsi Jawa Barat apa misalkan, Jakarta apa, Kalimantan Barat apa gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang harusnya bisa dijawab untuk siswa-siswi baik itu SD kelas 5, 6 ataupun SMP. Tapi ternyata banyak yang tidak bisa menjawabnya sehingga uangnya kalau hadiahnya itu gak diberikan. Jadi Jason Wong mengatakan matematika dasar mulai dilupakan. Bahkan ada survei dari Tiongkok itu yang menanyakan juga indikasinya itu ketika yang ditanya responden lupa menyebut alamat rumahnya, lupa menyebut kode posnya. Lalu untuk siswa-siswi ataupun perguruan tinggi, mahasiswa-mahasiswinya itu tidak bisa menjawab pertanyaan untuk kelas perguruan tinggi misalkan kuadrat. Harus mengetik atau tanya dengan AI. Tidak ingat nomor handphonenya sendiri atau telepon rumahnya. Itu banyak, itu hasil survei dari Tiongkok ya, yang disampaikan, dipaparkan oleh CEO dari Nvidia, Jason Huang. Itu yang dikhawatirkan, ketergantungan. Pak Caswa di Brebes, halo Pak Caswa. Wah, terputus, Pak Caswa di Brebes. Silakan di line telepon maupun line seperti galeri, Anda bisa memberikan komentar Anda. Lalu juga dalam kesempatan itu Huang mempertanyakan apakah matematika dasar masih relevan untuk dikuasai. Nah, ini menjadi pertanyaan menarik juga nih. Menurut Anda, kalau misalkan dampak dari penggunaan berlebih dari kecerdasan buatan itu menurunkan daya ingat dan juga kognitif siswa sehingga melupakan matematika dasar, Huang mempertanyakan masih relevan nggak matematika dasar untuk dikuasai. Kalau menurut Anda gimana? Kalau menurut saya sih masih, karena bersinggungan dengan kehidupan secara nyata di kehidupan kita sehari-hari. Kalau tidak bisa matematika dasar, nggak bisa jualan. Ngitung kembaliannya gimana? Atau kita ketika kita belanja menjadi konsumen, ya tentu saja kita bayar berapa, kembaliannya berapa. Itu kan hitung-hitungan dasar matematika yang harus kita kuasai juga seharusnya ya. Ya itu, dari Pak Caswa sudah tersambung, halo? Oh, Pak Caswa masih terputus ya, oke.

0: beberapa artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang banyak digunakan, yang dikenal oleh masyarakat ChatGPT. Atau di Google, Anda langsung terkoneksi dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan Google, namanya Gemini. Kalau Anda ketik nanya di Google itu, biasanya ada sebelum ke situsnya, ke websitenya, itu ada beberapa pointers yang dirangkum oleh Google Gemini. Kalau Anda mahasiswa yang mau menyusun skripsi, itu bisa pakai Claude, salah satu artificial intelligence yang memuat data karya ilmiah. Atau Claude itu bisa digunakan untuk sebagai kalau dosen tuh kebanyakan tuh menggunakan itu sebagai karya ilmiah, jurnal, ataupun menyusun tabulasi pendidikan di semester ini apa misalkan, itu bisa di apa cloud. Itu beberapa diantaranya yang banyak digunakan, atau Microsoft Copilot atau Canva AI. Fitur kecerdasan buatan Canva ini bisa digunakan untuk membuat gambar, poster, konten media sosial. Kalau misalkan mahasiswa mau presentasi. Mau presentasi gambarnya supaya menarik, itu pakai Canva AI. Pak Dasrun di Purwokerto. Halo Pak Dasrun.
1: Selamat pagi sayangku yang cakep.
0: Iya, silakan Pak Dasrun. Terima kasih.
1: Kalau saya sih bicaranya dibikin gampang saja.
0: Apa tuh?
1: Orang namanya buta huruf, sekaligus tuna netra. Nomor apa saja ya pakai daya ingat kok.
0: Tapi kan banyak yang mau dibantu untuk handphone itu menggunakan AI bagi penyandang tunanetra, Pak Dasrun.
1: Iya, tapi kan kalau saya kayak sudah enak memegang HP jadul.
0: Oh gitu, oke.
1: HP jadul aja pulsanya banyak, Mas Wajar.
0: Alhamdulillah.
1: Yang satu isinya 35.000, yang satu 100.000.
0: Alhamdulillah, banyak pulsanya.
1: Saya bukannya membanggakan katanya orang miskin, tapi ternyata itu kan bantuan-bantuan dari pendengar Pro3.
0: Oh gitu, ya.
1: Yang ada di Brebes, ada di Kalimantan, ada di Purwokerto.
0: Iya.
1: Saran saya, komentar saya begini, Mas Wajah.
0: Apa?
1: Itu setiap yang mengadakan teknologi segala hal macam apapun ya, sayang disayang kok tidak ada yang berjalan mulus, tapi ternyata yang namanya halangan, rintangan apa saja itu pokok apa namanya jelas pasti ada, itu
0: ada dampak negatifnya gitu, nggak selalu mulus
1: digunakan tidak semestinya itu
0: ya.
1: Bagaimana itu salah siapa ya, walaupun yang yang bicara pandai seharusnya, tapi ternyata yang namanya situasi dan kondisi pasti ada saja.
0: Okay. Cuma
1: seperti itu kan kata-kata saya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau tidak enak didengar sama pendengar orang lain, ya mohon maaf.
0: Iya, baik. Makasih Pak Dasrun. Ya. Selamat dini hari, Pak Pandu di Riau. Pak Pandu silakan.
2: Halo,
0: ya.
2: Mas Wajar ya.
0: Ya, silakan Pak.
2: Ya, ini Mas Wajar. Tadi menarik juga Bapak yang contohkan di Singapura tadi ya. Itu yang sebenarnya AI itu seperti itu. Jangan ikut AI itu kita kan. Jadi siswa ini dia berpikir sendiri apa yang dia lihat.
0: Yang
2: gambar-gambar tadi ya.
0: Ya.
2: Setiap anak akan melihat. Kan ada apa saja dikirim tempo itu katanya.
0: Ya.
2: Apabila Anda melihat sesuatu yang dilihat orang lain, berarti Anda tidak melihat apa-apa. Jadi berbeda. Jadi kalau saya sebagai guru itu pernah menyuruh anak itu bertanya apa, siapa, di mana, tapi bagaimana dan kenapa begitu. Pasti dia nggak bisa nyontek gitu. Itu Jack Lesmana itu kan membawa anaknya Indra Lesmana sekolah di Australia itu.
0: Iya.
2: beda sekali cara belajar Indonesia dengan Australia katanya.
0: Iya, iya.
2: Kalau kita hafal sejarah menghafal gitu, tapi dia berpikir mengapa dan bagaimana itu.
0: Oh iya, jadi daya nalarnya digunakan. Iya. Jadi bukan apa namanya A, B, C, D, E, tapi bagaimana siswa-siswi menjelaskan apa pemahamannya yang dipahami gitu ya.
2: Iya, okay. Tadi saya merasa lucu juga kalau AI ini kita tertinggi di dunia ya, tapi itu lucu juga rasanya. Karena untuk kreator itu, padahal untuk ciptakan pesawat atau alat tempur itu bisa juga kan pakai AI.
0: Bisa, bisa.
2: Ya, itu makanya. Jadi itu, jangan seperti plastik ya. Plastik, kita temukan plastik itu banyak gunanya kan. Tapi kita bingung bagaimana memusnahkannya kan begitu.
0: Oke, okay, baik. Baik, terima kasih Pak Pandu. Yo. Iya. Iya. Bahkan sidang umum PBB ke-81 membahas soal risiko artificial intelligence. Dunia, seluruh pemimpin-pemimpin negara atau perwakilan dari negara-negara di dunia yang datang ke PBB kemarin di Amerika Serikat membahas secara serius tentang risiko ke depan bagi umat manusia tentang AI ini. Tanggal 24 kemarin, sekarang kan tanggal 27, tanggal 24 September kemarin, Australia disampaikan oleh Perdana Menterinya, bukan Menteri Pendidikannya, bukan Menteri Pertahanannya, langsung disampaikan oleh Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, mengatakan, OpenAI menerobos keamanan portal statistik medis Medicare di Australia. Dan ia langsung menghubungi pencipta dari ChatGPT ketika itu mempertanyakan kenapa risiko ini tidak disampaikan kepada dunia. Jadi negara-negara, pemimpin negara itu bisa mengeluarkan kebijakan memitigasi risiko-risiko tersebut. Tanggal 24 September kemarin yang disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese. Jadi menerobos breaching ya. Dari Pak Lamhot di Riau. Pak Lamhot, silakan.
3: Halo.
0: Halo.
3: Ya, Bung.
0: Ya, silakan Pak Lamhot.
3: Ya, ya, Mas. Masih online, masih apa? Masih gabung kita.
0: Masih, Pak Lamhot. Silakan, Pak.
3: Iya, ya. Ini menanggapi tadi, saya lebih setuju di bedakan antara pemilih dan pilkada sama legislatifnya.
0: Oh bukan, ini kita bicara soal ini. Indonesia menjadi pengguna nomor satu di dunia kecerdasan buatan atau AI ini, Pak Lamhot.
3: Bukan yang tadi yang.
0: Oh bukan, kita ganti topiknya.
3: Oh saya nggak dapat informasi dong.
0: Oke, baik kalau itu terima kasih, Pak Lamhot. Gak apa-apa, mohon maaf ya pendengar. Jadi injury time itu kita ganti topiknya karena ini mungkin berkaitan juga dengan generasi penerus bangsa menuju Indonesia emas. Bayangkan kalau matematika dasar saja tidak diingat oleh siswa-siswinya karena keseringan menggunakan kecerdasan buatan. Itu yang dikhawatirkan karena dari survei yang dilakukan oleh negara di Tiongkok, salah satu negara yang tercepat juga pengembangan artificial intelligence-nya, itu sangat mengkhawatirkan. Ada penurunan kognitif dan juga daya ingat peserta didik. Pak Imran dari Imran, silakan.
4: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan. Iya.
4: Ya, ini terima kasih nih sudah bagus jaringannya di HP.
0: Oh, alhamdulillah. Oke, ya. Terima kasih. Terima kasih sudah menginformasikannya. Silakan nih, Pak Imran.
4: Ya, kalau saya Bang Pak ini memang bermanfaat juga ini, soalnya ini bukan lagi hanya manusia yang pintar ini. robot pun sudah pintar ini.
0: Sudah pintar, iya.
4: Contohnya itu mobil itu.
0: Mobil listrik menggunakan AI, nggak perlu disetir, betul.
4: Kita nonton di TV itu berita kan. Mm-mm. Itu jalan sendiri itu mobil.
0: Jalan sendiri, parkir sendiri.
4: Ya. Saya hanya berharap memang Indonesia sudah saatnya tidak ketinggalan lah negara kita toh. Ya.
0: tidak ketinggalan. Okay. Tapi kalau menurut Pak Imron ini peserta didik yang menggunakan kecerdasan buatan ini hal yang bagus, berarti kita tidak ketinggalan untuk memahami dan memanfaatkan AI kalau begitu Pak Imron.
4: Bang Fajar, ya ini penting juga, perlu juga untuk pendidikan kita.
0: Penting.
4: Ya.
0: Oke, baik kalau gitu Pak Imron, terima kasih banyak Pak Imron.
4: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakar risiko siber dari Pusat Studi Risiko Eksistensial Universitas Cambridge University di Inggris mengatakan ada sejumlah kasus peretasan yang dilakukan oleh AI otonom. Jadi kalau AI dengan agen AI itu dua hal yang berbeda. AI itu adalah harus digunakan, disuruh dulu oleh manusia, diketik, namanya prompt, diperintahkan. Misalkan 5 kali 2 berapa? Nah, itu diperintah tuh, harus nanti akan dijawab oleh AI. Nah, tapi kalau agen AI itu dimiliki oleh setiap AI yang ada di dunia ini, tetapi otonom, bekerja sendiri untuk mengumpulkan data untuk keperluan AI-nya. Nah, ini yang dikhawatirkan dari pakar risiko siber Pusat Studi Risiko Eksistensial Universitas Cambridge, Pak Andik di Batam. Pak Andik.
5: Iya.
0: Ya,
5: selamat dini hari.
0: Selamat dini hari, silakan Pak.
5: Ya, Mas Fajar, ini topiknya menarik sekali nih menurut saya. Kebetulan saya juga bergerak di bidang pendidikan sebagai pengajar.
0: Oh, nah.
5: Juga pengguna juga.
0: Menggunakan AI untuk dosen itu sebagai apa? Untuk ngapain, Pak Andik?
5: Ya, kalau saya menggunakan AI itu untuk menyusun bahan ajar.
0: Nah, itu dia yang saya sebut tadi. Apa nama istilahnya tuh? Tabulasi, apa sih?
5: Materi lah ya.
0: Materi.
5: Iya, iya. Itu sangat membantu sekali.
0: Bantu ya.
5: Bantu sekali itu. Jadi, kalau dulu kan ilmu kami ya di... Kalau yang sudah umur 40-an kan... Dulu belajarnya kan dari buku ya.
0: Buku.
5: Nah, sekarang kan terus kemudian berkembang jadi internet begitu kan. Nah... Jadi kami menggunakan AI itu sebagai verifikator sebenarnya.
0: Jadi validasinya tetap manusia.
5: Betul.
0: Oh, oke.
5: Okay. Ketika kita mengetik misalnya bahan ajar begitu ya, materi. Dan kita tanyakan apakah ini sudah satu terstruktur dengan baik atau enggak. Apakah nanti memang memenuhi target-target? Kami kan ada yang namanya CPMK itu, capaian pembelajaran begitu.
0: Iya.
5: Nah, jadi kami gunakan AI itu untuk memverifikasi apakah materi kami ini sudah
0: sesuai
5: gitu, memenuhi itu.
0: Okay.
5: Dan memang sebagai pengajar juga, Mas Fajar, ini kan jadi tugas tambahan sebenarnya ya.
0: Tugas tambahan selain apa nih?
5: Selain mengajarkan ilmu. Kemudian mengajarkan juga bagaimana mahasiswa atau siswa kita itu untuk problem solving. Yaitu tadi kami juga jadi verifikator dari hasil kerja siswa.
0: Tapi itu kan sudah seharusnya. Jadi di medis pun begitu. Jadi diagnosis cepat dan akurat itu dari AI, tapi untuk memvalidasi dokter tetap diperlukan begitu. Jadi sama ya. Mungkin seperti dosen.
5: Betul.
0: Nah, tapi yang dikhawatirkan itu ketika mahasiswa menggunakan AI untuk membuat tugas, menyusun skripsi, menjiplak, tidak berpikir. Betul. Nah, itu kan dikhawatirkan oleh dosen-dosen juga nih, Pak Andi.
5: Nah, itu justru itu. Nah, jadi kita sebagai verifikator, ya sekaligus nanti mungkin ya istilahnya, memvalidasi lah apakah jawaban ini dari AI atau bukan. Nah, validasinya gimana? Saya terapkan kalau di ujian itu tertulis begitu kan. Jadi artinya mereka nggak bisa menggunakan perangkat elektronik mereka atau gadget mereka untuk menemukan jawaban. Tapi ya tetap saja.
0: Tapi dari pandangan pendidik, dari dosen, mana plus minusnya? Lebih baik manfaatnya plusnya atau minusnya nih Pak Andik sekarang ini, dewasa ini, atau perlu ada regulasi yang jelas dari pemerintah untuk adanya pembatasan seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset dan Teknologi ini, Pak Andik?
5: Ya, kalau pembatasan dari pemerintah sih tetap harus ada.
0: Harus ada.
5: Cuman kan saya khawatir implementasi di lapangannya agak sulit. Kita ini kan negara yang cukup besar gitu kan ya.
0: Oh iya, sinyal internetnya nggak merata juga ya.
5: Betul, jadi ya akhirnya akan bergantung kepada para pendidiknya.
0: Oke, okay, gitu, okay.
5: Apakah nanti bisa, ya kita juga sebagai pengguna kan, artinya kan kita tahu ilmu dasarnya itu seperti apa. Tadi dikatakan matematika apa? Dasar itu apakah perlu? Masih perlu
0: ya?
5: Karena masih perlu dong.
0: Itu
5: yang lain dasar itu tidak perlu.
0: Oke, tambah juga dasar ya. Kalau lanjutan mungkin beda soal, tapi kalau dasar masa iya dasarnya nggak perlu kan gitu ya, Pak Andi?
5: Iya betul. Nah ini kan juga perlunya kenapa? Ketika mahasiswa atau siswa itu menggunakan AI, terus mereka mendapatkan jawaban. Terkadang mereka juga nggak tahu apakah jawaban itu benar atau tidak.
0: Oh, nah ini yang bahaya.
5: Itulah bahayanya. Kan?
0: Oke.
5: Okay. Nah jadi kita sebagai verifikator, pengajar sebagai verifikator untuk memastikan itu. Itu oke, okay, itu benar.
0: Oke, okay, baik.
5: Tapi menurutmu bagaimana?
0: Oh iya, baik. Itu salah satu solusinya mungkin. Baik, terima kasih Pak Andik, kita harus jeda Warta Berita. Terima kasih banyak Pak Andik.
5: Iya, terima kasih
0: Mas. Iya, dari Batam.

0: waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produksi kria Indonesia.
1: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim parpokan.
2: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kria Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kria Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kria Indonesia.
1: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangannya dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim parpokan.
2: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Helvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kria harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga ke panggung global.
3: Dan semoga dengan diselenggarakannya Kria Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
2: Adapun Kria Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kria Berkelanjutan Merajut Dunia serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Begitu warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margit Herwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi channel yang memberikan berita yang informatif, terpercaya dan akurat, serta juga membuat banyak pendengarnya tumbuh, sukses terus, jaya terus untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat dan terpercaya, juga menjadi agregator bagi seluruh pendengar bisnis, pendengar muda, ya, agar mereka bisa tumbuh dan juga mendapatkan pengalaman luar biasa, pembelajaran luar biasa dengan terus menyimak RRI. Sekian dari saya, sekali di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nam Budaya, Salam Salve, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Menjaga lingkungan bukan hanya tentang hari ini, melainkan memastikan anak cucu kita kelak tetap memiliki udara yang bersih, air yang sehat, serta alam yang lestari untuk kehidupan mereka. Upaya besar itu harus dimulai dari kesadaran bersama, dan komunikasi publik memiliki peran penting untuk menggerakkannya. Melalui kekuatan siarannya, RRI dapat terus mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, mengurangi sampah dan pencemaran, menjaga kelestarian alam, serta membangun kebiasaan yang lebih ramah lingkungan. Saya Muhammad Jung Hidayat, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita jadikan RRI sebagai gelombang perubahan.

Radio Republik. Terus mengudara, suarakan kepedulian dan jaga Indonesia tetap besar. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
2: Laporan khusus.
3: Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
4: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai pembesar Banten, dan hari kita menyambut para tamu, dan insya Allah tamunya akan meninjau lapangan. Dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Komisi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
3: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya, Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar angkatan laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
5: To foster cooperation and strengthen our Navy's capabilities in environmental protection and management.
6: Kami menyadari bahwa keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
3: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
7: In the Armed Forces, Navy in particular,
8: latihan mempersiapkan peralatan dan personel. Dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
7: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
3: Bagi Indonesia, XTR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM Plus, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share.

0: larut lagi.
1: Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Latihan Gabungan Internasional Exercise Trident Resolve XTR 2026 merupakan latihan lapangan berskala besar di bawah kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus. Latihan ini digelar pada 20 sampai dengan 26 September di Provinsi Banten dan mencatatkan sejarah sebagai latihan lapangan gabungan terbesar dalam satu dekade terakhir berdasarkan jumlah peserta. Kegiatan melibatkan sekitar 2.200 personil yang mengintegrasikan kekuatan unsur militer lintas negara dan berbagai instansi atau lembaga sipil. Dipimpin langsung oleh Danrem 064 Maulana Yusuf Brigjen TNI Daru Cahyadi Suprapto. Kegiatan diselenggarakan di 7 lokasi berbeda yang ada di wilayah Banten, mencakup kawasan daratan seperti kawasan Pantai Anyer, Serang dan kota Cilegon hingga wilayah perairan Selat Sunda. Nah, latihan dirancang dengan skenario bencana menjemuk berskala besar yang sangat relevan dengan risiko geografis Banten. Skenario ini simulasikan kejadian beruntun berupa gempa bumi berkekuatan besar, erupsi aktivitas vulkan di Gunung Anak Krakatau, dan tsunami di sepanjang Selat Sunda yang mengancam kawasan pantai dan objek vital industri. Berbagai negara ikut serta, termasuk negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok. Nah, sejauh mana latihan gabungan penanggulangan bencana Exercise Trident Resolve 2026 di Banten ini juga bisa menjadi wadah strategis diplomasi. Kami sudah bersama dengan dosen pemerhati geopolitik Indonesia dan Timur Tengah, Aji Cahyono. Pak Aji, melihat latihan seperti ini mengikut sertakan tiga negara besar juga, Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok. Seperti apa Anda melihat ini sebagai wadah juga strategis diplomasi Indonesia?
5: Saya membaca pertemuan daripada ketiga negara besar, baik itu Tiongkok, AS, dan Rusia, juga ini menunjukkan bahwasanya Indonesia sebagai salah satu negara tuan rumah yang ada di ASEAN, yang mana dengan jumlah kurang lebih kisaran 18-19 peserta negara, menunjukkan bahwasanya ASEAN itu menjadi ruang temu beberapa kekuatan besar. Kita menunjukkan ada 11 negara ASEAN dan juga 8 negara mitra, misalnya Australia, Tiongkok, India, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia, maupun Amerika Serikat. Nah, tapi di sini saya membaca ketiga negara kekuatan besar ini kan selalu identik dengan rivalitas dari kekuatan-kekuatan besar. Tapi dengan momentum latihan bersama, kebencanaan itu juga mengelola namanya rivalitas. Dalam artian ketiga tersebut itu bukan berarti rivalitas ketiganya itu hilang, tapi juga menciptakan ruang untuk mengelola rivalitas. Nah, di sisi lain di sini juga forum tersebut juga menunjukkan atau menciptakan communication channel. Nah, ini menjadi menjadi hal yang penting. Di tengah situasi geopolitik yang penuh dengan ketegangan, penting yang namanya komunikasi antar aktor pertahanan untuk mengurangi salah persepsi atau misperception. Itu juga menjadi hal yang penting. Ada beberapa poin juga yang penting di antara ketiga negara kekuatan besar, baik itu Tiongkok, AS maupun Rusia, tidak datang sebagai blok. Nah, ini menjadi salah satu hal yang penting. Terus, tak hanya itu saja, yang menarik juga bekerja sama pada isu yang bersifat non-tradisional. Seringkali militerisme itu identik dengan perang, padahal enggak. Ada terkait dengan humanitarian assistance and disaster relief. terus military medicine atau cyber security. Nah, terus juga saya rasa juga Indonesia memperkuat posisi sebagai brick atau container.
1: Yeah.
5: Nah, ini juga menjadi hal yang penting menurut saya. Dan juga yang lebih penting adalah ada dialog ketika konsensus politik ini sulit. Saya pikir itu gambaran dari saya.
4: Jadi intinya memang unsur kemanusiaan inilah yang bisa menjadi jembatan antar militer bekerja sama menghilangkan rivalitas dulu begitu ya, Pak Haji ya?
5: Iya, iya betul. Itu menjadi hal yang penting. Kemanusiaan adalah hal yang penting karena saya pikir bencana alam ini kan sesuatu yang tidak terduga kan gitu kan?
1: Iya.
5: Sesuatu yang tidak terduga dan sehingga ketika ada situasi bencana yang tidak terduga dan bisa melibatkan apa yang bisa memberikan dampak terhadap negara-negara kita atau mungkin di antara negara-negara rivalit negara tetangga misalnya seandainya itu bagian daripada proxy block lah itu juga ikut andil. Itu hal yang penting dalam membangun hubungan komunikasi yang mana bencana ini juga saya pikir menciptakan common interest.
1: Ya.
5: Itu juga penting. Tanya itu saja. Diplomasi bencana ini penting ketika hal yang penting membangun komunikasi,
1: ya.
5: Membangun komunikasi dalam hubungan politik sulit. Misalnya ada beberapa negara misalnya situasi hubungan antara negara ini memburuk, saluran komunikasi ini menjadi penting.
1: Yeah.
5: Misalnya ketika negara-negara dapat menyepakati ya, ada beberapa poin pada saya itu siapa yang harus dihubungi. Terus yang kedua bagaimana informasi dikirim, ketiga bagaimana bantuan masuk, yang keempat bagaimana personal asing bekerja, dan juga bagaimana rumah sakit menerima korban. Nah itu juga menjadi penting. Nah, terkait dengan soal bencana ini, diplomasi bencana ini tanpa harus membahas isu sensitif.
1: Yeah.
5: Nah ini yang harus dipahami bersama, yang mana dalam ya kita bicara persoalan ketegangan geopolitik yang tidak menentu. Nah, seringkali negara itu berhadapan dengan hal-hal yang sangat sensitif dan fundamental, misalnya soal sengketa wilayah,
1: yeah.
5: Soal aliansi militer, belum lagi soal perang Ukraine atau perang regional kawasan Timur Tengah, maupun juga rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok. Itu yang hal yang penting. Tanya itu saja. Saya pikir dengan adanya forum pertemuan latihan bencana kebencanaan atau Christian Resolve itu juga menunjukkan cooperation amid competition.
1: Yeah.
5: Jadi lebih menekankan praktik bekerja sama daripada lebih mengutamakan kompetisi secara strategi.
1: Yeah.
5: Nah, itu juga yang penting. Tapi hanya itu saja juga. Saya pikir masyarakat Banten juga merasakan dampaknya ketika ada pelatihan kebencanaan, misalnya bantuan pelayanan kesehatan dan sebagainya, atau mungkin yang bisa disebut dengan people center diplomasi. Itu juga saya pikir penting dan juga sangat relevan.
1: Yeah.
5: Diplomasi bencana ini cocok dengan ASEAN Way. ASEAN Way ini dalam artian adalah ASEAN sebagai kelompok multilateral atau regional itu juga mempunyai tradisi. Salah satu tradisinya adalah tradisi dialog.
1: Yeah.
5: Nah, kemudian dialog ini juga menghasilkan yang namanya konsensus. Ketika konsensus ini sudah menjadi suatu kesepakatan bersama, ada kesepakatan yang namanya konfrontasi.
1: Yeah.
5: Dualism. Ya, yang kemudian adalah practical cooperation secara kolektif. Itu juga penting dalam konteks ASEAN Way untuk memperkuat ASEAN Centrality.
4: Ya.
5: Hanya itu saja, tapi dengan situasi geopolitik yang tidak menentu, situasi geopolitik yang penuh dengan dilema, nah, diplomasi bencana ini juga menekankan pada human security. Dari hard security menuju hard human security. Nah, ini juga penting, yang mana dalam pemahaman human security ini, keamanan juga menekankan perlindungan manusia dari ancaman yang mengganggu kehidupan dan kesejahteraan daripada manusia itu sendiri.
4: Nah,
5: sehingga saya pikir diplomasi apa ya, pelatihan militer ya yang konsen pada isu kebencanaan ini, saya pikir militerisme itu tidak militer hanya soal kita bicara soal perang, tapi juga penggunaan militer digunakan untuk penanggulangan bencana itu juga penting. Misalnya militer itu juga punya kapasitas seperti hanya membantu transportasi berat, helikopter, kapal, rumah sakit lapangan, dan juga komunikasi, logistik, personel dalam jumlah besar, kemampuan bergerak cepat. Nah, ini juga penting. Misalnya ketika Presiden Prabowo pada ini ya, contoh ya, misalnya Presiden Prabowo memberikan instruksi pada TNI berdasarkan permintaan dari PBB untuk mengirim pasukan perdamaian yang ada di Lebanon sana. Nah, itu juga salah satu penting dalam konteks kemanusiaan untuk berperan sebagai pasukan penjaga perdamaian. Nah, itu menjadi hal yang penting.
4: Baik, Pak Haji, tapi sejauh mana ini juga membuktikan ya bahwa Indonesia bisa menjadi mediator komunikasi terbukalah antar kekuatan militer besar, terutama begitu ya, melalui isu-isu kemanusiaan.
5: Ya, saya pikir Indonesia ini dipercaya ya. Indonesia ini dipercaya sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi moralitas. Berdasarkan Pancasila. Nah, itu Indonesia dikenal sebagai diplomasi moral. Nah, itu menjadi hal yang penting, tapi juga saya pikir Indonesia itu tidak dikatakan ruang yang sangat strategis, meskipun juga rentan terhadap bencana, bencana alam maupun non alam, yang mana kenapa Indonesia juga dipilih sebagai tuan rumah dalam latihan kebencanaan yang dilakukan oleh sejumlah pertemuan Menteri Pertahanan, yang mana saya pikir Indonesia juga berada di titik dua samudra atau dua samudra, baik itu samudra India maupun samudra Pasifik, dengan negara kepulauan yang lebih dari 17.000 pulau. Itu juga menjadi hal yang penting karena negara-negara besar itu membaca peluang bahwasanya Indonesia itu punya nilai strategis. Itu penting. Terus juga Indonesia punya peluang untuk menjadi negara penghubung di antara negara-negara yang kepentingannya berbeda. Nah, sehingga saya pikir dengan dilaksanakannya latihan bersama, misalnya di Bangka nih, ini Indonesia berusaha untuk menunjukkan bagaimana ruang-ruang geografis ini diubah menjadi ruang-ruang diplomasi. Misalnya kita bicara soal ini ya, baru kemarin soal erupsi Gunung Krakatau. Awal mula kan berangkatnya dari gempa bumi. Gempa bumi terus terjadilah yang namanya erupsi Gunung Krakatau. Atau mungkin ada indikasi tsunami juga ya. Korban massal terus juga menciptakan berdampak pada gangguan infrastruktur, Kemudian ya berdampak juga pada krisis pedis dan komunikasi lah. Yeah. Sehingga pelatihan kebencanaan saya pikir penting.
4: Tapi paling tidak begini Pak Aji ya, Indonesia sebagai negara dengan kondisi kebencanaan yang cukup besar begitu ya, Ring of Fire begitu, ini bisa menjadi sebuah laboratorium nyata bagi latihan bersama antar blok kekuatan lah begitu kedepannya ya, makin bisa diaktifkan ya. Begitu ya.
5: Ya betul, itu Indonesia bisa jadi laboratorium dalam dalam melakukan apa semacam kayak
4: ya kerjasama kolektif antar blok kekuatan lah begitu soal kebencanaan ya.
5: Iya, itu penting. Jadi tidak hanya bicara soal kepentingan nasional yang justru merugikan negara lain, tapi juga mestinya dipikir bersama adalah bagaimana menciptakan nuansa kemanusiaan secara kolektif.
4: Yeah.
5: Itu juga saya pikir penting sih itu laboratorium untuk latihan kebencanaan.
4: Yeah.
5: Itu juga saya pikir penting.
4: Baik kalau begitu Pak Haji. Pak Haji, terima kasih banyak sudah bersama kami.
5: Ya, baik, terima kasih.
4: Pak Haji Cahyono.
5: Salam sehat.
4: Salam sehat juga, Pak. Pemerhati geopolitik Indonesia dan juga dosen soal Timur Tengah Haji Cahyono.
0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
4: Nah, baik, kami juga sudah bersama ya dengan Guru Besar dan Pakar Manajemen Kebencanaan Geologi UPN Veteran Yogyakarta, Profesor Eko Teguh Paripurno. Pak Eko, jadi kegiatan besar seperti ini manfaatnya bagi Indonesia seperti apa sebenarnya?
6: Ya, sebagai negara yang bencananya banyak
4: ya,
6: dan sedang berlangsung
4: ya,
6: kebakaran yang lintas batas itu, ya tentu bermanfaat di urusan yang memang kegiatan itu didesain ya untuk apa kerjasama kemanusiaan, untuk apa latihan medical emergency ya kalau nggak salah, itu yang kuat dan militer juga
4: ya.
6: Jadi memang kegiatan yang dilakukan untuk memperkuat kawan-kawan militer jurusan kebencanaan
4: begitu ya. Apalagi mungkin negara besar seperti Tiongkok, Amerika Serikat atau Rusia punya pengalaman ataupun mungkin peralatan canggih dan cara-cara yang lebih bagus lah, bisa belajar begitu ya Pak Eko ya.
6: Betul, iya. Ini kan menariknya China, Tiongkok ikut, Rusia ada, Amerika Serikat ada. Nah, tentu ini sebenarnya memang urusan kemanusiaan itu di luar politik ya. Jadi harusnya memang demikian, tapi dari kaca politik kan masih ada pertanyaan, ngapain ini, apa maunya nih kayak gitu. Tapi sebenarnya di urusan kemanusiaan kayak palang merah itu dia nggak melihat negara. Nah ini militer juga sepertinya akan kayak gitu kan. Faktanya di dalam perang itu siapapun ketika tidak berdaya begitu, itu harus ditolong gitu. Jadi bukan, walaupun banyak kasus individu oknum yang tidak menjalankan aturan main kedaruratan di dalam itu kegiatan-kegiatan militer.
4: Ya.
6: Tapi sebenarnya itu nggak boleh dilakukan.
4: Nah ini kan ada tiga fokus ya dalam latihan bersama ini, Pak Eko, ya. Yaitu humanitarian assistant and disaster relief, kemudian military medicine dan cyber security. Nah tiga hal itu bagaimana Pak Eko melihat efektifnya juga bagi Indonesia itu, begitu?
6: Saya nggak tahu. Tapi ya cyber dari sisi, mungkin saya lihat dari sisi positifnya itu bisa banyak urusan-urusan sekarang ini kan. Tidak dalam bentuk suatu yang harus nyata kelihatan.
4: Yeah.
6: Jadi selama payung besarnya kemanusiaan, lantas subnya itu medical emergency dalam darurat, yang itu memang juga dalam tanda petik pastilah kita harus bilang belum memahami dengan tuntas, dan apalagi di urusan-urusan cyber gitu juga masih banyak belajar. Tapi selama payungnya kemanusiaan, iya aja.
4: Tapi Pak Eko ya, jika dilihat dari bencana yang terjadi di negara kita ini kan, militer selalu menjadi pihak yang paling pertama turun ke lapangan begitu ya, membuka jalur dan sebagainya begitu. Nah, apa sih manfaat dari kegiatan ini yang bisa memperkuat keandalan militer kita juga dalam penanganan bencana?
6: Sebenarnya urusan bencana itu kan urusan sipil, manajemen bencana itu urusan sipil.
4: Ya.
6: Nah, tapi di dalam darurat itu ada unsur komandonya, dan kebiasaan komando, kelaziman komando itu ada di militer.
4: Ya.
6: Nah, sehingga orientasinya memang ini kemanusiaan di sisi darurat. Jadi kalau bicara dari manfaatnya ya banyak. Kalau dari sisi darurat. Tapi mungkin yang disarankan, oh ini militer ya, kapan sipilnya, begitu. Dan tentu kita harus berpikir, bencana itu tidak harus kuat di daruratnya, tapi juga perlu kuat di dalam pencegahannya,
4: mitigasinya.
6: Dalam mitigasinya.
4: Ya, itu kekurangan kita ya,
6: Pak Eko. Ya, itu PR untuk memahami, kapan nih kita memperkuat pencegahan dan mitigasinya. Kaitannya misalnya di kebakaran itu kan, kita melakukan sekarang nih mobilisasi sumber daya banyak sekali di urusan kebakaran, penanganan dampak ya, yang banyak orang. Tapi pencegahan dan mitigasinya kapan? Tata ruang, moratorium hutan, ya, penegakan hukum itu kan dilupakan. Jadi kayak kalau pencegahan dan mitigasi nggak dilakukan, ini kayaknya menunggu darurat buat praktek aja, boros itu.
4: Jadi kita lebih banyak soal penanganan kalau begitu ya, Pak Eko ya.
6: Iya,
4: makanya wajar kalau kepala BNPB juga dari militer begitu, Pak.
6: Ya, karena selama ini orientasinya masih begitu.
4: Masih penanganan begitu ya.
6: Jadi kalau mau berkata buruk gitu, Undang-Undang 24/27 yang paradigmanya itu memperluas rezim pemahaman penanggulangan bencana, mulai dari perencanaan bangunan, pencegahan mitigasi, tapi pada faktanya kita sekarang masih relatif cenderung bangga dalam konteks penanganan darurat, kemampuan penanganan darurat. Yang perlu didorong itu adalah kebanggaan untuk merencanakan pembangunan yang rendah risiko, mencegah, mitigasi, itu yang perlu didorong.
4: Kuat lagi, didorong lagi.
6: Kerjasama untuk itu.
4: Ya. Tapi sebenarnya masalah kita apa sih, Pak Eko, sampai soal masalah mitigasi begitu ya, itu sampai menjadi kurang populer begitu, Pak. Itu kenapa, Pak?
6: Ya, satu, cara berpikir. Yang kedua, bahwa yang dilandasi itu ya urusan-urusan perencanaan pembangunan, pencegahan, dan mitigasi, itu kalau diterapkan dengan baik, kira-kira tanpa sadar kita menurunkan persepsi korupsi deh. Karena kan di perencanaan tata ruang yang baik itu nggak boleh ada perubahan perubahan tata ruang, apa perubahan pemanfaatan yang enggak gitu dengan cara yang tidak benar. Karena kalau ini sudah ditetapkan atau di secara ilmiah kearifan lokal, oh ini harusnya untuk A, tapi bisa bergeser pemanfaatannya atau bahkan tanpa babi bu berubah pemanfaatannya. Ya contohnya ya, kan banyak wilayah sekarang di Sumatera Utara, Aceh, atau yang sekarang gang rame di mana Kalimantan ya. Ini kan muncul karena penegakan hukum di sejak awal kurang pas gitu ya, dilakukan. Ya.
4: Jadi nah, orientasi ke depannya memang harus ke soal mitigasi gitu ya, Pak. Itu kuncinya begitu.
6: Nah, moga-moga besok.
4: Kalau sudah gitu, pencegahan, kalau sudah penanganan, biayanya besar, sumber daya manusianya juga lebih
6: betul,
4: besar
6: gitu ya, Pak. Yang iya. Dan nyebrang ke tetangga, contohnya kan sederhana saja, kenapa di tempat kita kebakarannya banyak,
4: ya,
6: di sebelah tidak, itu kan menyolok mata itu kalau kita
4: baik kalau begitu Pak Eko. Pak Eko, kapan-kapan kita ngobrol lagi soal ini. Terima kasih banyak kalau begitu untuk waktunya Pak Eko.
6: Siap
4: ya, Pak Eko Teguh.
6: Ya.
4: Ya, demikian tadi ya, guru besar dan pakar manajemen kebencanaan geologi UPN Veteran Yogyakarta, Profesor Eko Teguh.
7: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
4: Nah, baik, kita masih bahas soal latihan gabungan internasional exercise Trident Resolve XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan berskala besar di bawah kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus. Latihan ini digelar sampai dengan 26 September di Provinsi Banten dan mencatatkan sejarah dengan latihan lapangan gabungan terbesar dalam satu dekade terakhir berdasarkan jumlah peserta. Nah, apa sebenarnya manfaatnya bagi Indonesia? Lalu apa saja target dari latihan bersama seperti ini? Kami sudah bersama juga dengan Widya Iswara Madya Puspa Hasa Kemhan, BPSDM Han Kemhan, selaku Direktur Eksekutif MNCC dalam latihan exercise Trident Resolve 2026 di Banten. Kolonel Sus Imam Suryo Cahyono SSMSC. Pak Imam, jadi kalau untuk hari ini, hari terakhir, apa saja kegiatannya Pak? Di sana mana nanti Pak?
8: Kegiatan hari ini kita melaksanakan evaluasi internal, alhamdulillah, sekaligus menginventaris barang-barang yang digunakan Pak, jadi kegiatan telah dinyatakan selesai.
4: Demikian, oh,
8: Pak.
4: Begitu ya. Jadi sebenarnya tujuan digelarnya latihan seperti ini, tujuan besarnya apa ini Pak Imam?
8: Tujuannya yang pasti adalah meningkatkan kerjasama pertahanan Pak,
4: yeah,
8: dan memperkuat diplomasi militer kita dalam bidang penanganan bencana. Karena latihan ini melibatkan tiga expert working group atau kelompok kerja para ahli di bidang HADR, kebencanaan, military medicine, tim medis, dan cyber security. Jadi kita peranggapkan apabila terjadi bencana besar, tim SAR dari HADR mengambil korban sehingga ditangani langsung secara efektif oleh tim kesehatan, dan sistem koordinasi komunikasi diamankan oleh tim cyber security. Dalam bidang pertahanan dan militernya kira-kira seperti itu Pak.
4: Yeah.
8: Tujuan lainnya adalah meningkatkan kesiapsiagaan Pak dan kemampuan bersama dalam menghadapi bencana berskala besar, khususnya bagaimana berbagai negara dan berbagai instansi dalam hal ini kementerian lembaga terkait nasional kita dapat bekerja sama secara cepat, terkoordinasi dan efektif ketika terjadi keadaan darurat.
4: Ya. Yeah. Nah, dari tiga poin itu yaitu humanitarian assistance dan disaster relief serta military medicine serta cyber security ya Pak. Itu bentuk latihan seperti apa itu Pak?
8: Kita bentuknya melaksanakan latihan dalam bentuk Gladi Posko atau CPX Pak,
4: yeah,
8: dan FTX. Jadi command post exercise ini sederhananya yaitu menguji bagaimana para pengambil keputusan dan pusat koordinasi mengelola informasi dan mengambil keputusan. Sedangkan FTN menguji bagaimana keputusan tersebut diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan.
4: Yeah.
8: Dalam CPS ini Pak, ada hal yang menarik karena kita menggunakan Opera Computer Information System yang didukung oleh Singapura untuk membangun Common Operating Picture. Jadi berbagai pihak dapat melihat informasi situasi yang sama dan menggunakannya untuk membantu koordinasi respon. Hal yang menarik, opera ini buatan Singapura ini dapat disesuaikan Pak bahasanya sesuai dengan bahasa negara yang terlibat dalam latihan. Jadi apa yang dilaksanakan di Gardi Posko memang dapat dilaksanakan di lapangan Pak. Demikian Pak.
4: Ya, artinya manfaatnya banyak bagi Indonesia begitu ya Pak Imam ya?
8: Iya jelas.
4: Nah Pak Imam, tapi peran Indonesia Pak dalam latihan seperti ini apa Pak? Sebagai koordinator atau sebagai apa begitu Pak Imam?
8: Posisi kita pastinya adalah tuan rumah Pak ya. Yeah. Kita dilaksanakan di sini. Namun Indonesia bukan hanya menjadi tempat Pak. Indonesia itu juga menjadi bagian penting dalam perencanaan, pengorganisasian, koordinasi dan pelaksanaan latihan. Termasuk memimpin dan mengendalikan pelaksanaan latihan di wilayah kedaulatan kita.
4: Yeah.
8: Bersama-sama dengan negara co-chair dari ketiga negara. Mungkin ini informasi bagi para pendengar. Co-chair Indonesia atau keketuaan bersama Indonesia pada latihan ini adalah bersama Amerika Pak.
4: Dalam
8: military medicine, tim kesehatan medisnya. Untuk HADR itu Singapura dan Selandia Baru. Cyber security itu Australia dan Kamboja. Jadi keenam chair ini merancang latihan sebaik mungkin, dapat dikombin, dapat dikoordinasikan dengan baik sehingga bisa dilaksanakan di lapangan.
4: Yeah.
8: Indonesia juga melibatkan unsur nasional kita, Pak, TNI Polri, BNPB, BPBD, Basarnas, PMI dan pemerintah daerah yang terkait, Pak. Sehingga diharapkan Indonesia ini kedepannya menjadi ya contoh lah.
4: Yeah.
8: Karena Indonesia mampu melit dalam penyelenggaraan koordinasi latihan di wilayah kita dengan baik dan dapat jadi hal yang betul-betul contoh bagi negara lain. Demikian Pak.
4: Ya, nah tadi kalau cerita dari Pak Imam kan banyak negara besar yang ikut dan mereka membawa alat canggih juga begitu ya Pak, termasuk juga mungkin pengalaman mereka dalam penanganan bencana. Nah sejauh mana kemudian kegiatan seperti ini juga bisa meningkatkan kapasitas kesiapan siaga kita lah dalam penanggulangan bencana, Pak Imam?
8: Jadi SOP kontingensi nasional kita atau keadaan darurat kita itu memang betul-betul dalam latihan ini kita uji Pak.
4: Yeah.
8: SOP yang dimiliki BPBD, BNPB, Basarnas, kemudian bahkan tim PLN yang menyediakan internet, itu betul-betul kita aplikasikan di lapangan. Sehingga mekanisme yang sudah kita rancang dalam latihan ini dapat terkoordinasi dengan baik. Sehingga kita mendapatkan lesson learn lah Pak dari negara-negara peserta, karena mereka kan memiliki SOP juga yang berbeda-beda. Namun di bawah naungan SOP negara-negara ASEAN yaitu SASOP itu alhamdulillah mereka dapat memahami, sehingga apapun teknologi informasi yang digunakan, sistem komunikasi, dukungan medis dan mekanisme koordinasi baik milik nasional, regional maupun internasional itu dapat digunakan secara baik Pak dalam latihan kemarin. Dan tim dari nasional kita BNPB, Basarnas, BPBD itu betul-betul bisa melatih kemampuan mereka untuk saling mengenal satu sama lainnya Pak.
4: Yeah. Demikian
8: Pak.
4: Nah, tapi sejauh mana ini juga Pak kedepannya begitu ya, ini bisa makin meningkatkan koordinasi antar negara jika terkait dengan masalah kebencanaan atau kemanusiaan begitu, Pak Imam?
8: Jadi memang kalau terkait kemanusiaan ini kan merupakan kepentingan bersama ya.
4: Yeah.
8: Kalau terjadi bencana pun tidak ada satupun orang yang tega gitu membiarkan sesuatu buruk yang terjadi. Jadi ini adalah kepentingan dan komitmen bersama untuk saling membantu satu sama lain sebagai negara bertetangga yang baik. Otomatis Pak, kita memiliki bahasa yang berbeda, sistem prosedur yang berbeda. Jadi apabila ini untuk kita Pak ya,
4: yeah,
8: apabila kita membutuhkan bantuan dari negara sahabat, kita ini betul-betul tahu apa yang harus kita kerjakan. Siapa sih kontak person yang harus kita hubungi,
4: yeah,
8: dan sebagainya. Dan instansi-instansi mana saja yang bisa kita ajak untuk membantu apabila kita mengalami kontingensi, Pak.
4: Yeah.
8: Jadi kemampuan kita ini kita harapkan, latihan ini kita harapkan memang bisa menjadi perkat daripada kerjasama kita, Pak.
4: Ya, Pak Imam, karena ini diselenggarakan di Banten ya sebagai salah satu daerah yang ya boleh dikatakan rawan bencana secara geografis juga begitu ya. Itu bagaimana Pak? Tanggapan dari negara-negara peserta di sana, Pak Imam?
8: Alhamdulillah Pak ya, kita melihat ke budaya kita yang betul-betul friendly, bersahabat dan menerima segala perbedaan, mereka betul-betul puas Pak.
4: Ya.
8: Jadi mereka menikmati ya, atau bahkan menerima dengan positif bahwasanya ini merupakan momen bagi mereka untuk saling berdiskusi, berbagi pengalaman, dan akhirnya mereka mengetahui mekanisme apa yang kita punya, kemudian sharing apa yang mereka punya, kemudian mengintegrasikan menjadi suatu bentuk kerjasama dan latihan yang terintegrasi yang bisa diaplikasikan di lapangan, sehingga apa yang kita rencanakan kemudian dikoordinasikan dalam posko, dalam hal ini di MNCC di mana saya menjadi pengambil keputusan di sana, itu betul-betul dapat diterapkan di lapangan sesuai dengan prosedurnya gitu Pak, sesuai dengan keinginan apa yang menjadi harapan kita sejak awal. Demikian Pak.
4: Ya, tapi bagaimana juga Pak, mereka melihat ya bahwa kalau terjadi bencana di tanah air kita kan tidak hanya militer, tapi juga berbagai kalangan ikut turun seperti yang tadi Pak Imam sebutkan kan, ada berbagai pihak juga yang ikut sertakan dari negara kita begitu ya. Bagaimana mereka melihat kegotong royongan kita menghadapi bencana begitu, Pak Imam?
8: Betul Pak, jadi kalau terjadi bencana kita menggunakan comprehensive approach.
4: Ya.
8: Jadi semua terlibat untuk mempercepat penanganan bencana. Memang masyarakat adalah ujung tombaknya karena beliau-beliaunya ini adalah yang betul-betul terkena dampak langsung, sehingga mereka itu memiliki tidak hanya awareness tapi alertness sekaligus resilience terhadap bencana yang dihadapi di dalam masyarakat ini. Kemudian dengan adanya latihan ini menambah Pak, mengupgrade bahwasanya oh kalau terjadi bencana nasional ternyata kesiapsiagaan baik TNI, Polri, KL terkait, BNPB, BBB di Basarnas ternyata bisa berinteraksi bahkan dengan negara-negara lain melalui alat komunikasi yang sudah disiapkan juga, bahkan bantuan dari Singapura berupa OPRA, sistem communication sistemnya itu, sehingga mereka merasa pede gitu Pak ya untuk menghadapi tantangan, atau semoga ya Pak tidak ada kesiapsiagaan mereka itu betul-betul merasa betul-betul ada yang bisa mewadahi gitu Pak. Demikian Pak.
4: Jadi jika melihat situasi di sana bahwa unsur kemanusiaan bisa menghilangkan rivalitas antar kekuatan militer, begitu ya Pak Imam ya?
8: Betul Pak, betul. Saya setuju sekali, karena memang kalau terkait dengan kebencanaan itu Pak, ini faktor kemanusiaan jadi menghilangkan daripada perbedaan kepentingan Pak. Demikian.
4: Iya. Rencana kedepannya dari tindak lanjut kegiatan ini apa nanti Pak Imam?
8: Tindak lanjutnya ini kebetulan kita akan melaksanakan cycle yang berikutnya Pak, cycle ke-6.
4: Yeah.
8: Sebetulnya Indonesia itu sudah melaksanakan cycle ke-4 sebelumnya dengan keketuaan dengan India. Nah ini keketuaan Singapura dan New Zealand di mana Indonesia membantu sebagai tuan rumah. Nah kedepannya kita akan melaksanakan lebih baik dengan ketua bersamanya adalah negara Thailand dan Jepang. Nah ini perencanaannya Pak, sudah mulai didiskusikan sejak sekarang, dan kami dengar mereka akan melaksanakan geladi posko dan geladi lapangan mirip seperti kita. Nah nanti kita tinggal tunggu dengar aja dari keketuaan mereka Pak.
4: Ya. Tapi paling tidak ini bisa membuka jalur komunikasi lebih baiklah dalam penanganan kebencanaan secara global begitu ya, kedepannya ya Pak Imam ya.
8: Betul. Betul-betul, karena kita sudah saling mengenal Pak, negara 19 negara yang terlibat dalam latihan ini itu sudah saling mengenal satu sama lainnya Pak, dan sudah mengenal mekanisme SOP masing-masing. Demikian Pak.
4: Baik, kalau begitu kami nantikan perkembangannya Pak Imam. Terima kasih banyak sudah bersama kami.
8: Terima kasih Pak.
4: Ya, Pak Imam, waalaikumsalam. Salam juga Pak, salam Tago. Demikian tadi Widya Iswara Madya Puspahasa Kemhan, BPSDM Han Kemhan, selaku Direktur Eksekutif MNCC dalam latihan exercise Trident Resolve 2026 di Banten, Kolonel Sus Imam Suryo Cahyono, SSM MNC.
3: Wawancara Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Manggala Agni Kementerian Kehutanan terus memperkuat patroli pencegahan munculnya titik api baru di dua kabupaten di wilayah Provinsi Jambi. Laporan selengkapnya oleh Tatik Wijaya.
1: Kementerian Kehutanan terus memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi melalui patroli terpadu dan sosialisasi kepada masyarakat. Kepala Manggala Agni Daops Bukit Tempurung Sandi Prabowo mengatakan, patroli pencegahan telah dilakukan sejak 16 September dan akan berlangsung selama 30 hari. Ditambahkannya patroli terpadu antara lain dilakukan di Kelurahan Simpang Datu, Nipah Panjang, Tanjung Jabung Timur, serta Kelurahan Dusun Kebun, Kecamatan Batang Asam, Tanjung Jabung Barat. Patroli juga dilakukan bersama pihak perusahaan di sekitar HLG Bram Hitam. Selain koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat, petugas juga melakukan pengecekan area rawan dan sumber air terdekat. Patroli dan respon cepat diperlukan mengingat masih adanya potensi kemunculan titik api baru selama periode kemarau.
2: Ya, untuk kegiatan patroli memang kawan-kawan melaksanakan itu, melaksanakan sosialisasi. Jadi selain koordinasi, sosialisasi kepada masyarakat juga, setiap masyarakat yang dijumpai dilaksanakan penyuluhan atau sosialisasi oleh petugas. Dan pengecekan areal rawan, pengecekan sumber air terdekat.
1: Patroli yang dilakukan Manggala Agni disambut baik masyarakat. Aprianto, salah satu warga, mengatakan patroli darat sangat penting untuk mengantisipasi munculnya titik-titik kebakaran baru.
3: Itu adalah suatu pencegahan untuk karhutla, karena khususnya di Jambi lah ya, ini udah banyak sekali kasus-kasus karhutla yang terjadi. Maka dari itu sangat diperlukannya adanya patroli tersebut untuk mencegah sebelum terjadinya kebakaran hutan itu.
1: Sementara itu Manggala Agni dan unsur terkait masih berupaya melakukan pemadaman karhutla di kawasan hutan lindung kabut atau HLK Londrang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sandi Prabowo mengatakan, total tim dari Manggala Agni yang dikerahkan untuk memadamkan karhutla di HLK Londrang sebanyak 4 tim, terdiri dari 2 tim Manggala Agni Daops Bukit Tempurung dan 2 tim bantuan dari Manggala Agni Daops Kota Jambi. Sebelumnya, untuk mempercepat penanganan, sekitar 11 alat berat milik PTWKS digunakan untuk membantu penyekatan area terbakar. Manggala Agni juga mendapat dukungan mesin dari Petrochina. Dari Jambi, Tatik Wijaya melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama pemerintah Kota Medan, saya Riko Triputra Bayuwas menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Selama 8 dekade, RRI telah menjadi sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan perekat persatuan bangsa. Di tengah dinamika zaman dan kemajuan teknologi, RRI tetap teguh pada jati dirinya.

0: dan terpercaya. Tahun ini, dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita semua diajak untuk semakin yakin bahwa RRI adalah bagian penting dari perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Kami di Sumatera Utara meyakini RRI akan terus berperan aktif dalam memperkuat literasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyebarkan semangat kebersamaan demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita terus bersama RRI menjaga persatuan dan membangun masa depan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Reni, pendengar RRI Bandar Lampung. Selamat ulang tahun untuk RRI ke-81 tahun. Terima kasih RRI karena selalu menemani aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara cepat, tepat, akurat, dan berkembang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaringan Berita Nasional.
3: Terima kasih ke pimpinan rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Komisi HAM, yang kami hormati Bapak Kepala Komisi HAM, kami izin untuk memaparkan ada 4 agenda. Yang pertama adalah highlight kinerja perusahaan yang tercatat tahun 2026. Kedua adalah program kerja korporasi tahun 2026 serta capaian-capaiannya. Yang ketiga, kebutuhan dan peningkatan sarana kereta api, dan tentunya yang keempat, permohonan dukungan dari Komisi 6 DPR RI. Izin melanjutkan. Untuk agenda yang pertama adalah highlight kinerja perusahaan semester 1 tahun 2026. Adapun volume angkutan penumpang dibanding dengan semester 1 tahun 2025 itu naik 255,2 juta dibanding dengan capaian 2025 semester 1 235 atau naik 8%. On time performance di semester 1 2026 itu untuk kereta penumpang keberangkatan 99,72, itu di atas program 99,5%. Kereta penumpang kedatangan itu di atas program juga 94,28%, menjadi 90,26%. Kereta barang keberangkatan itu di atas program, yaitu 95,12%. Kereta barang kedatangan di atas program juga 91,51%. Volume angkutan barang, kalau kita lihat semester 1 2025, menurunkan, ada penurunan, minus 2%, menjadi 32,6%. Ini karena ada penurunan angkutan batubara, terutama penurunan batubara swasta di Sumatera Selatan dan Lampung. Kalau kita lihat juga, kesiapan armada operasi itu terjadi peningkatan 5% dari 11.260 menjadi 11.123. PSI juga mengalami peningkatan 4,53 dibanding dengan semester 1 2025 4,52, dan aset perusahaan juga meningkat sebanyak 2,3% dari 102,5 triliun menjadi 104,8 triliun. Kalau kita breakdown lebih dalam lagi, pendapatan angkutan penumpang dibanding dengan semester 1 2025 itu naik 12% ke 7,1 triliun dibanding dengan 6,3 triliun. Pendapatan angkutan barang itu turun

9%, 6,3 triliun menjadi 5,7 triliun. Pendapatan non-angkutan dan pendukung angkutan itu naik 7% dari 1,5 triliun menjadi 1,7 triliun. Dan kompensasi pemerintah naik 12% dari 2,7 menjadi 3,4 triliun. Sehingga pendapatan dibanding dengan semester 1 2025 itu naik 7% menjadi 18 triliun dari 16,8 triliun. Adapun laba rugi, kami membedakan di sini, tanpa serap rugi KTIC itu naik 40% dibanding dengan 2025 semester 1.

turun 69, pencurian barang penumpang itu turun dari 19 ke 14, pencurian aset perusahaan itu turun dari 34 ke 7 kejadian. Izin melanjutkan agenda kedua program kerja korporasi tahun 2026 sebagai berikut. Di awal tahun kami telah meluncurkan dua kereta yang menunjang ekonomi kerakyatan. Yang pertama adalah kereta kelas ekonomi kerakyatan dengan kapasitas harian 1116 dan okupansinya luar biasa 155%. Rata-rata harian penumpang untuk kelas kereta kerakyatan ini 1729 penumpang dan total yang sudah kita angkut di semester 1 adalah 142.566 penumpang. Inisiatif dari kereta ekonomi kerakyatan ini atas arahan dari Bapak Presiden untuk kita mulai nanti mengganti kereta-kereta PSO yang sekarang per gerbongnya itu 106 tempat duduk, itu akan menjadi 193 tempat duduk dan tempat duduknya itu searah dengan arah perjalanan kereta. Kita sudah meluncurkan juga kereta petani pedagang untuk ruas relasi Rangkas Bitung Merak, Ikurai Garut dan Pasar Senen dengan 354 tempat duduk harian di relasi Rangkas Bitung Merak. Okupansinya masih rendah, sekitar 15%. Nah, sementara Cikurai Garut, Pasar Senen, itu 146 tempat duduk, okupansi juga masih 2%. Ini terus tumbuh. Selanjutnya, atas arahan dari Bapak Presiden juga, kita meluncurkan untuk mendukung pariwisata Indonesia, kita meluncurkan kereta Nusantara Explorer yang menghadirkan wajah baru perjalanan kereta api, menikmati keindahan alam dan ke keragaman Nusantara. Kereta ini mengangkut 36 penumpang tanpa digandeng dengan panoramik. Jadi kalau kita gandeng dengan dua panoramik itu akan bertambah 76. Jadi ada 118 penumpang. Kalau kita gandeng dia dengan dua kereta panoramik, tentunya ini menghadirkan hospitality, heritage-nya Indonesia, alam Indonesia yang indah, bangunan-bangunan heritage di stasiun-stasiun kami, dan terutama kita menghadirkan nuansa sangat Indonesia banget,

9 September, tanggal 28 September kita akan launchingkan secara komersial kereta Nusantara Explorer ini. Kami juga melakukan revitalisasi stasiun Semarang Tawang untuk menjaga warisan sejarah sekaligus menghadirkan ruang publik yang menghidupkan kota. Ini tentunya kemarin juga revitalisasi ini diresmikan oleh Bapak Presiden tanggal 30 Juli 2026. Ini kita menjaga stasiun yang sudah berumur lebih dari 100 tahun. Dan tentunya tidak hanya berhenti pada program revitalisasi dari stasiun-stasiun tua ini, hanya di Semarang Tawang, kita juga melaksanakan ini untuk Bogor, kemudian Jakarta Kota, Tanjung Priuk, dan beberapa stasiun yang memang kita harus jaga kelestarian warisan dari sejarahnya. Mendukung program perumahan rakyat, KAI juga meluncurkan program 3 juta rumah, menghadirkan hunian terjangkau yang terhubung dengan transportasi publik di jantung kota dengan konsep COD, di mana kita sudah memulai konstruksi di Manggarai untuk MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, sebanyak 3.784 unit hunian dengan jumlah 8 tower yang dikembangkan di kawasan Manggarai dan terintegrasi dengan stasiun Manggarai. Jadi stasiun Manggarai ini sekarang itu ada sekitar hampir 200 sampai 250 ribu persekaran atau penumpang yang ada di sana, di mana lebih dari 750 perjalanan kereta api setiap hari, dan sekarang ini menjadi hub KRL ada di sana, kereta bandara ada di sana, LRT Jakarta juga ada di sana, BRT Jakarta juga ada di sana. Untuk memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang, kami sudah melakukan identifikasi, verifikasi 1.404 JPL yang memang kita akan pasang, sedang pasang itu palang pintunya, jadi sistem dari proteksi keamanannya. Di mana di bulan Oktober itu, di bulan Oktober ini, kita akan operasikan 190 palang pintu otomatis plus dengan 172 perlintasan sebidang yang sudah kita tutup sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden juga. Dan tentunya sudah mendapat dukungan juga dari pemerintah dalam hal ini di tahun 2027 rencana itu semua dari 1.404 ini. Itu 100% kita akan tutup dan akan dilengkapi dengan peralatan otomatis dari palang pintunya. Selanjutnya adalah percepatan realisasi peningkatan kapasitas angkut dari 65 juta ton per tahun menjadi 85 juta ton per tahun di Sumatera Selatan dan Lampung melalui program PSN. Kami mempercepat realisasi dari TPV Keramasan yang kapasitasnya itu akan nanti 20 juta ton per tahunnya. Program 2026 juga adalah penguatan ekosistem penyelenggaraan prasarana perkereta apian. Jadi mengubah, yaitu dalam proses penunjukan KAI sebagai BUPP sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2027, di mana nanti kepemilikan BNN tetap di negara, tapi pengelolaan itu ada di PT Kereta Api Indonesia. Selanjutnya lagi kami menginformasikan bahwa ada beberapa stasiun untuk peningkatan layanan dan accessibility ke stasiun. Stasiun Bogor kita menambah jumlah kapasitasnya yang tadinya itu ada 3 peron, ada 3 jalur yang masih SF8. Kita sudah selesaikan menjadi SF12. Kemudian keamanan ada peron 45 yang tadinya belum ada overcappingnya, itu kita sudah laksanakan overcappingnya juga. Dan untuk menjaga keselamatannya tidak ada lagi yang namanya rail crossing, kita akan lempar semua ke konfos di atas. Kemudian begitu juga di stasiun Pondok Ranji, stasiun Jatake yang baru kita operasikan 6 bulan yang lalu, stasiun

0: isu baru yang dalam progres pelaksanaan, Tasrim Jurang Baku yang dalam progres pelaksanaan, dan Tasrim Bui, Tasrim Cawang, serta Tasrim Karet yang kita integrasikan dengan Tasrim BNI City. Selanjutnya, rencana pemenuhan kapasitas angkut di Jabodetabek, di mana kalau kita lihat peningkatan dari semester 1 ke semester 1 2026 dibandingkan 2025, itu peningkatannya lebih dari 10%, sehingga kita harus meningkatkan sarana dan prasarananya. Prasarana quick win-nya itu adalah tahun 2026 adalah untuk jalur green line yang rangkas itu kita mulai memasang atau memungkinkan 5 gardu taksi di tahun ini dan upgrading di 9 gardu lainnya, sehingga nanti di semester 1 2027 jalur green line ini itu akan bisa dilewati oleh SF12 semua, artinya itu peningkatan 50% dari pada saat ini kita masih memakai SF8 dan SF10. Begitu juga dengan rekayasa di jalur Bogor, di mana nanti rampu lain itu akan kita terminasi via Tayam, sehingga itu akan menambah 22 slot yang ke arah Bogor. Nah, sehingga ini juga meningkatkan lebih dari 30% kapasitas Bogor Line pada saat ini. Dan tentunya kita juga menambah panjang dari LAA atau elektrifikasi. Itu yang sampai sekarang itu yang kalau dikasih lain itu hanya sampai sekarang, kita tambahkan di tahun 2027 sampai dengan ke arah Cikampek. Dan begitu juga yang ke arah selatan, yang sekarang hanya sampai di Bogor, itu akan kita tambah sampai dengan Bogor, sampai dengan Cigombong. Dan yang di arah ke Rangkas, itu akan kita tambah juga, dan kita tingkatkan juga pensinyalannya, sehingga yang sekarang itu 10-15 menit headway-nya itu akan kita persingkat dari 4-5 menit sampai dengan 5 menit headway dari kereta yang tadinya sudah SF12. Nah, dengan demikian kita siapkan prasarana yang ada di Jabodetabek KRL ini menuju ke 2 juta penumpang per harinya. Pada saat ini itu rata-rata 1,1 juta penumpang per harinya, termasuk dengan weekend, dengan puncak penumpang itu 1,3 juta penumpang per hari. Masih sampai Rangkas, tapi kita tingkatkan kapasitas sekarang itu. Jadi mohon izin Bapak Ibu, kalau kita lihat rata-rata harian 1,1 juta KRL, penumpang KRL, dengan kita itu sekarang itu ada 1,065 perjalanan per hari. Nah, kalau kita bagi pada jam-jam sibuk kan itu AW4. AW4 itu boleh bilang 1 meter square itu ditempati 8 orang. Jadi itu kenyataannya pada hari ini. Nah, itu yang saya gambarkan tadi. Kurangnya itu tidak hanya di sarana, tidak hanya di kereta. Kurang itu juga ada di infrastruktur. Nah, infrastruktur ini dalam 2 tahun, 3 tahun ke depan ini yang kita benahi dan kita tingkatkan kapasitas. Baik elektrifikasi, baik pensinyalannya, baik proteksinya juga. Jadi salah satu program kami itu ada yang namanya ATP, Auto Train Protection. Pada saat ini, kita itu belum ada proteksi. Jadi proteksi kita ini, pada saat ini itu hanya ada 3. Satu KPK itu, dalam kereta itu kita definisikan. Yang kedua itu adalah pensinyalannya, yang ketiga itu adalah memang kita ini sekarang driver full. Artinya, driver memang proteksi kita itu ada di masinisnya sebagai last line defense-nya. Nah, kedepannya kita akan tingkatkan dengan menggunakan teknologi yang namanya ATP. Nah, bagaimana dengan sarananya? Sarananya itu seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau kita proyeksikan sebelumnya 2 atau 3 tahun yang lalu, ujarnya growth rate itu hanya 3-4%. Ini terjadi anomali di tahun kalau kita bandingkan 2025 di 2026 itu 11,3%. Jadi semester 1 itu 11,3%. Yang tadinya rata-rata penumpang harian itu di bawah 1 juta, sekarang itu sudah 1,1 juta. Yang tadinya Bogor itu hanya less than 100 ribu penumpang yang naik turun stasiun Bogor, sekarang itu sudah 160 ribu penumpang yang naik turun di Bogor sehari. Yang tadinya di LRT-nya Jabodetabek itu hanya di bawah 90 ribu, sekarang sudah 138 ribu. Artinya memang untuk transportasi komuter, kereta lebih menjadi pilihan utama pada saat ini. Saya gambarkan dalam hal ini bagaimana kita memproyeksikan kebutuhan periode 2026 sampai dengan 2031. Kita proyeksikan penumpang KRL di Jabodetabek ini di 2026 itu sekitar 369 juta penumpang. Which is, ini konservatif. Ini asumsi 1 juta per harinya. Sementara kenyataan pada hari ini 1,1 juta per hari. Kesiapan kebutuhan siap operasi dari transit itu kami hitung 89 untuk melakukan perjalanan tadi yang banyak di 65. Ditambah dengan ada cadangan. Cadangan itu kita biasa asumsikan itu 3%. Kemudian perawatan itu 16%. Jadi total kebutuhan transit kami untuk melayani 2026 dengan angka yang sangat konservatif 1 juta penumpang per hari. Saya ulangi, 1 juta penumpang per hari, yang which is kenyataan pada hari ini 1,1 juta. Ya, itu adalah 105. Jumlah sarana awal tahun kami itu baru 102. Rencana konservasi atau memensiunkan kereta transit itu ada 13 tahun. Jadi yang kita ketahui berkali-kali kami sampaikan juga, itu rata-rata usia dari kereta-kereta ini sudah lebih dari 41 tahun.
1: Kita sudah membahas penambahan. Pertama awalnya kita sempat, lalu kita lapor lagi, saya langsung coba melaporkan memang itu. Nah, waktu itu kita sepakat di 2023, bulan April 2023. Tapi sebenarnya Komisi 6 membutuh untuk mengenai bicara dari BPKP untuk bisa membutuhkan import NLP. Nah, itu situasinya di April 2023. Nah, itu ya. Karena saya kan lihat nih banyak yang pengen saya. Bila, oh, I think kalau import saya kan dulu 2023. Nah, awalnya sebenarnya. Tapi kita pesan itu setelah saya lakukan penelitian tambahan, saya berikut di rapat itu, saya ingat di April 2012 kita itu kali bicara di BPKP untuk memberikan solusi bagi orang-orang bisa perkayaan dalam berkipan. Setelah itu baru, setelah itu ini baru kita di parti kita untuk khususnya itu apa sih Pak? Sehingga Bapak bisa kami sampaikan bahwa secara berkumpulan masalah pada 2023 ini 2023 tahun lalu kami sudah kita bikinan istri for KFL. Silahkan Pak Jokowi.
0: Ya, jadi Pak, di tahun 2023 itu kita proyeksikan itu ada 11 plus 16 plus 8 itu ada 35 sarana baru. Sarana baru which is itu 11 kita impor dari Arab Saudi, China. Kemudian ada 6 yang kita fabrikasi, kita produksi di PT INKA, ada 8 yang belum kita order. Nah, ini mengasumsikan itu tidak penambahan sebenarnya. Itu adalah melakukan konservasi terhadap transit-transit kita yang sudah usang, yang umurnya itu sudah 41 tahun. Kalau Jepang itu Pak, transit ini hanya dipakai 20 tahun Pak. Di kita ini Pak masih ada transit yang dari tahun 77. Ya, itu masih ada tahun 77 TM, tahun itu. TM 6000 itu ada berapa 6? Itu ada 6 transit yang memang harus kita konservasi, tapi karena memang

0: unit siaran FM itu dari tahun lalu. Yang 16 unit dari INKA, yaitu yang baru beroperasi itu 7 unit. 9 unitnya ini belum kita terima. Jadi ada keterlambatan lebih dari 1 tahun. Keterlambatan
1: kapasitas yang bisa 1 tahun.
0: Masalah kapasitas produksi. Jadi PT INKA 16 unit ini memproyeksikan kapasitas produksinya mereka itu 8 unit per tahunnya. Kenyataannya cuma 2. Hanya 2 sampai 3 unit yang bisa mereka produksi 1 tahunnya. Dan kemarin ya 2 minggu 3 minggu yang lalu kami terpaksa merecall 7 unit transit di INKA. Ini kenapa? Karena kami menemukan ketika kami melakukan pengecekan, itu ada komponen yang mempunyai potensi, yang patik, yang mempunyai potensi mengganggu operasional dari kereta ini. Jadi, kami putuskan untuk merecall, kami melakukan pengecekan ulang, ya, yang tentunya dalam ini melibatkan luka, dan kami sudah menemukan ada satu komponen yang memang kita harus tingkatkan. Dan alhamdulillah kami sudah dengan ketika sudah memiliki solusinya. Dan 2 hari yang lalu sudah satu transit yang kita rilis untuk kembali beroperasi. Hari ini kita akan rilis satu transit lagi yang sudah selesai melakukan perawatan dan rencana.
1: Untuk produksi kita itu kan tepuk memang bukan tidak mampu atau memang kualitas produksi mereka tidak bagus atau apa
0: itu Pak, kalau yang itu dari awal KAI bicara
1: itu 23 tahun dulu PTKI bersumpah, ini baru mikir
0: setiap institusi PTKI ya kan pertambahan jumlah upang besar. Masa ini dikutip setelah 3 tahun. Kenapa ini direksi KAI yang lama ini? Sudah jelas, IK-nya itu 52, padahal di 50 janjian rapat, harus direview, dilaporkan dengan WFRT. Bahwa kalau itu terjadi, bahwa tidak mungkin kita duduk IK-nya, opsi, harus kita impor. Karena impor itu kita lupa, banyak. Itu lupa, saya kompeten. Baik Bapak Pimpinan, mungkin waktu itu di plan of work-nya memang 16 transit ini itu dilakukan dalam waktu 2 tahun. Jadi 8 itu di tahun 2025, kemudian 8 lagi itu di tahun 2026 ini. Nah, yang kami baru bisa terima di tahun 2025 itu ada 4 ya. Ada 4 yang kami mulai operasikan itu Desember kan. Jadi seharusnya 2025 kita sudah mulai operasikan ini di awal tahun. Itu tadi seperti saya sampaikan tadi, itu mengkonservasi atau mempensiunkan yang TM60 itu ada 10 transit. Sehingga di tahun 2025 ke awal 2026 itu hanya bisa mempensiunkan 4 transit dari TM6000 yang umurnya sedang 40, di atas 41 tahun.
1: Bahwa jadi INKA itu memang tidak mampu untuk memproduksi sesuai yang berpengaruh. Masalahnya apa? Memang dia tidak mampu, ada kesalahan. Nah, kan ada fail nih. Akhirnya Bapak recall 7 unit, bukan Bapak dilakukan. Berarti ada sesuatu yang salah.
0: Ya, mohon izin menjelaskan Pak. Memang teknologi kereta ini, industri dalam negeri itu harus meningkatkan TRL ini untuk teknologi readiness level ini. Jadi mungkin waktu itu agak terburu-buru gitu ya, sehingga TRL ini masih level 4, level 5 sudah dipaksakan untuk melakukan produksi. Tapi inilah kami sekarang lagi membenahi dengan INKA, di mana kami meningkatkan TRL ini, kita meningkatkan TRL nya sehingga the next best production di PT INKA itu sudah paling tidak TRL 9, TRL 10.

0: baru kita bisa melakukan produksi dengan cara yang baik dan proper.
1: Jadi intinya sampai dengan hari ini kita belum mampu untuk yang proper sesuai dengan kebutuhan bapak saat ini.
0: Dengan kualiti yang baik.
1: Kualiti yang baik.
0: Ya. Yang berbeda.
1: Sini sini.
0: Begini, ini kan dari yang disampaikan bahwa ada permasalahan si ini kan. Ini seperti bahwa aja. Saya sudah meminta bahwa ada sesuatu part yang patah. Ini saya punya di bawah. Ini tolong disampaikan secara gamblang. Agar ini juga semua bersama. Apa part apa yang patah? Apa bahaya dan sebagainya. Dan kita juga bersama-sama. Ketika juga fungsi seperti apa? Pokoknya seperti apa? Agar tidak membahayakan juga sekali
2: ya, izin menjelaskan Pak. Jadi di kereta itu ada tiga kategori item dari komponen. Pertama yang kita sebut dengan logo item, itu berkaitan dengan safety keselamatan. Yang kedua kita sebut dengan major item, di mana item-item yang mengganggu operasional saja. Yang ketiga adalah minor item. Minor item ini sebenarnya tidak mengganggu operasional, tapi mengganggu keamanan. Nah, yang kemarin ini kategorinya itu adalah yang berkaitan dengan logo item. Logo item itu ada komponen di rangka bawahnya. Di rangka bawahnya memang ditemukan fraktur. Memang kita temukan fraktur. Fraktur dari komponen rangka bawahnya, sehingga kami melihat ini produksi mana, komponen ini produksi mana, dan ini produksi lokal dalam negeri. Mungkin waktu itu yang dikejar itu adalah TKDN di lokal kontennya. Jadi sehingga kami melihat mana lagi komponen ini yang diproduksi di SMPS. Nah itu ketemu di tujuh rangkaiannya. Jadi tujuh rangkaian ini punya komponen yang diproduksi di tempat yang sama dan batch yang sama. Sehingga kami recall, ya, kami pastikan dulu agar komponen-komponen ini diganti dan kami melakukan NDT, non-destructive test, dari NDT. Jadi kami melakukan 100% NDT, Pak. Jadi 100% NDT. Nah inilah kenapa itu agak sedikit lama, Pak. Perawatan dari handset ini kita bongkar semua, kemudian coatingnya kita bongkar, kan sudah ada coatingnya. Jadi satu komponen itu kan supaya dia tidak ada karatnya, ada coating, kita bongkar coatingnya, kemudian kita lakukan NDT. Jadi kita bebani dia dengan maksimum bebannya untuk memastikan bahwa komponen depannya tidak fatik, tidak fatik. Kemudian setelah itu kami posting ulang, setelah itu baru kami pasang. Nah pada saat ini dua transit sudah kita pastikan dia tidak punya logo item lagi. Satu sudah kita rilis 4 hari yang lalu, satu akan kita rilis hari ini. Kemudian nanti sisanya 5 transit itu akan bertahap sampai dengan tanggal 9 Oktober. Tanggal 9 Oktober. Jadi kita pastikan 7 transit ini tidak mempunyai logo item lagi. Demikian. Ya, kami lanjutkan Pak. Ya, kami lanjutkan Pak. Jadi sampai dengan tahun 2040 ini, dengan proyeksi 2,5 sampai 3 juta penumpang harian, kita itu sebenarnya untuk KRL dan Jabodetabek ini kita butuh sekitar 200 transit untuk penambahan kapasitas plus dengan konservasi dari transit-transit yang ada. Pada saat ini kita punya 86 transit, 92 transit. Kita punya 92 transit yang umurnya sudah 40 tahun. Ini yang akan pelan-pelan kita konservasi. Ini saya jabarkan tahun by tahunnya. Contohnya tahun 2026, kita itu punya gap industri lokal itu 13 transit. Jadi ini yang harus kita tambal dulu. Di 2027 minus 3, 2028 minus 7. Paling tinggi itu ada 2029. Ketika transfer-transfer kita ini sudah berumur 45 ya. Sudah berumur 45. 45 ini kita sudah tidak deal. Satu, spare partnya sudah tidak ada. Yang kedua, secara mental dia sudah mulai sakit. Sudah mulai fatik. Maka 2029 dari 92 transfer itu 45 itu kita harus ganti. Sehingga sampai dengan tahun 2031 kita itu harus mengganti 87 transfer. Kata lain, yaitu mari itu 87 transfer. Nah, sementara kapasitas produksi dari lokal industri kita, kalau kita lihat saat ini baru 3. Baru 3 transfer per tahunnya. Mungkin tahun depan kita bisa tingkatkan menjadi 5. Jadi ini ada kaitannya dengan PMN yang diterima oleh PT Inka kemarin. Jadi PMN yang diterima oleh PT Inka kemarin itu mereka sanggup memproduksi itu sekitar 200 kereta Pak, per tahunnya. PMN tahun 2023. 2020 tahun. Iya Pak. Iya.
1: Saya sudah lihat fasilitas siapa yang ada kedua sehingga tidak ada ya emang ada pemerintah saya.
2: Jadi kalau kita lihat rencana investasi dari PT Inka ini Pak, mereka sanggup baik dengan mereka spending PMR, mereka punya proyek 200 peta per tahunnya Roger Car. Jadi kalau kita translasikan itu ke SF12, mereka itu punya kapasitas, harusnya mereka punya kapasitas itu sekitar 15 sampai 16 transfer itu per tahunnya. Dengan investasi PMN. Jadi makanya kami melakukan berdasarkan itu, kita melakukan ramp up-nya. Jadi kalau kita lihat Pak, Bion 2032, Bion 2031, itu ada 15, 15, 15, 15. Itu sesuai dengan peruntukan investasi yang mereka dapatkan lewat PMN yang kemarin. Nah, sekarang mau tidak mau, kami kan harus mencari solusi tepat terhadap buat bridging dulu ya. Tahun 2026 ini, kita sudah kekurangan min 13. Tidak, ini belum menghitung keterlambatan dari 9 transfer yang sampai sekarang belum kita terima. Jadi dari 16 tadi Pak, 7 sudah kita operasikan, which is 2 sudah kita rilis, 5 masih dalam perawatan, ya masih ada 9 lagi, 9 lagi kita bawa asumsikan tim. Jadi kalau kita masukkan 9 Pak, jadi, Pak, jadi minusnya itu adalah minus 22 transfer. Selanjutnya, usulan kami dalam pemenuhan kebutuhan KRL pada masa transisi ini, jadi saya sebut itu adalah masa transisi, opsi pengadaan yang menjaga keberlanjutan layanan sekaligus mendukung penguatan lokal adalah ada dua konsideran Pak. Satu adalah impor sarana baru, tentunya plusnya keandalan availability sarana lebih tinggi, teknologi keselamatan secara efisiensi energi lebih baik, mendukung standarisasi armada, tapi tentunya minusnya membutuhkan capex yang besar, lead time produksinya cukup panjang Pak. Jadi kalau kita order hari ini ke luar gitu ya, itu bisa 1 sampai dengan 2 tahun baru bisa deliver ke kita. Kemudian tentunya bergantung kepada kesiapan fiskal kami juga, walaupun usia pemanfaatannya cukup panjang, 30 sampai dengan 35 tahun, mengurangi volume produksi industri lokal dalam jangka panjang. Jadi kalau kita impor baru Pak sekarang, ini mengurangi yang 200 tadi Pak. Jadi yang tadinya itu menjadi konsumsinya industri lokal, itu jadi impor. Nah, bagaimana dengan impor sarana bukan baru? Tentunya biaya pengadaan awal lebih rendah, lead time-nya tepat, jadi kalau tadi 1-2 tahun, sekarang 1-2 bulan kita sudah bisa mendatangkan. Dapat menutup gap sebelum sarana baru tersedia. Usia pemanfaatannya masih bisa kita pakai selama 10 tahun. Cocok sebagai bridging solusi bagi industri lokal tentunya. Minusnya tentunya biaya refurbishment-nya dan maintenance-nya agak tinggi. Risiko ter- kemudian cadangnya juga cukup tinggi dan membutuhkan dispensasi impor barang yang sudah baru. Usulan action plan, penguatan industri lokal tetap menjadi prioritas kami, Pak. Sementara impor KRL baru diperlukan sebagai bridging solusi untuk menjaga ketersediaan sarana pada kita pada saat hari ini. Untuk industri lokalnya, tentunya ini yang sedang kami lakukan sekarang, Pak, melakukan integrasi dengan yang tadi. Jadi kalau kita lihat model di negara-negara baru, itu manufakturnya, Pak, itu dibawa peternya. Sehingga bisa dihubungi resikonya. Ini yang kami sedang lakukan sekarang dengan Danantara, integrasi kata lagi. Kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, peningkatan. Yang kedua adalah peningkatan kapabilitas dan kualitas produksi dari Inka. Impor bukan baru, engagement dan audiensi dengan Kementerian Perindustrian sudah kami lakukan, Kementerian Perdagangan sudah kami lakukan, Kementerian Perhubungan untuk penerbitan dispensasi impor barang bukan baru. Kalau impor barunya eksplorasi kerjasama pengadaan prinsipal luar negeri, namun kami tidak merekomendasikan, Pak. Lebih baik prinsipalnya kita gandengkan dengan kita, sehingga ini menimbulkan industri dalam negeri, menciptakan tenaga kerja. Ya, dan kualitasnya adalah kualitas. Jadi kami tetap mendukung, Pak, sangat mendukung sekali pengembangan dari atau penguatan industri dalam negerinya, apalagi kami dalam proses dalam mengintegrasikan Inka ke dalam KAI, namun sebagai solusi bridgingnya, Pak, untuk penemuan sarana pada hari ini yang akan kita utilisasi paling maksimum 10 tahun ke depan itu dengan melakukan impor kereta bukan baru dari Jepang. Kenapa Jepang? Karena sistem perkereta apian kita di sini itu cocok dengan sistem perkereta apian yang ada di Jepang. Jadi relnya, lebar jalurnya, kemudian listriknya, LAA-nya itu identik sekali dengan Jepang. Kita tidak bisa impor dari tempat yang lain karena memang sistemnya berbeda. Selanjutnya, agenda berikutnya adalah permohonan dukungan. Satu adalah percepatan penanganan perlintasan sebidang. Kami sedang berprogres tepat, Pak, 190 perlintasan sebidang di Oktober akan kami operasikan secara bertahap mulai pada hari ini. 172 perlintasan sebidang sudah kami tutup. Yang kedua adalah penguatan KAI sebagai penyelenggara prasarana, ini sangat penting sekali. Yang ketiga adalah kepastian pemenuhan kebutuhan KRL Jabodetabek. Yang keempat, peningkatan kapasitas produksi KRL dalam negeri. Yang keempat adalah dispensasi KRL bukan baru sebagai solusi transisi seperti yang saya paparkan tadi. Demikian, Bapak Pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 6, paparan kami bisa selesaikan dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Said Iqbal, penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Industri. Radio Republik Indonesia adalah radio publik, radio di masyarakat Indonesia, di seluruh penjuru tanah air, di pelosok-pelosok negeri, selalu berkumandang suara yang rakyat Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia adalah dibutuhkan oleh rakyat di desa-desa, di perbatasan-perbatasan, di perkotaan-perkotaan, di kalangan buruh. Oleh karena itu, izinkan saya mewakili kaum buruh Indonesia dan sebagai penasihat khusus Presiden mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali udara, tetap udara. Radio Republik Indonesia lahir sendiri, lahirnya bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak bisa dinafikan. Peran kemerdekaan juga karena ada Radio Republik Indonesia. Dirgahayu.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun telah berpulang ke rahmatullah Guru Soekarno Putra atau Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra yang meninggal dunia pada usia 73 tahun pada hari ini Sabtu 26 September 2026 pada pukul 04.16 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit MRCC Siloam Hospital Semanggi. Sempat dirawat di Rumah Sakit Mitra Jakarta selama kurang lebih 4 minggu sebelum dipindahkan dan mendapat perawatan intensif dalam kondisi kritis di Rumah Sakit Siloam Semanggi. Nah, kita ingin dengar lebih jauh informasi seperti ini dan kami juga sudah bersama dengan penyanyi dan musikus Indonesia Chandra Darusman. Mas Chandra, kami turut berduka cita Mas Chandra berpulang salah satu musisi Indonesia, Mas Chandra.
2: Ya, saya rasa kita semua ya turut berduka cita kehilangan seniman musisi, seniman besar Indonesia ya.
1: Ya, Mas Chandra sudah mendengar kabarnya juga soal ini sebelumnya, sebelum kita wawancara.
2: Ya, baru saja saya kebetulan berada di Dubai dan baru sadar bahwa setelah membuka handphone ada berita-berita masuk dan tentu terperanjat ya dengan berita ini. Tentu hati kita sangat sedih, walaupun pikiran kita paham bahwa segala sesuatu kembali ke Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Ya, Mas Chandra sebelum sempat bertemu kah atau berkomunikasi dengan Mas Guru begitu?
2: Ya, tentu selama dirawat tidak ya, karena agak susah. Tapi dengan teman-teman dekat, dengan adik-adiknya dari Suara Mardika, saya berkomunikasi dan memonitor terus situasinya.
1: Kondisi dan keadaannya begitu ya,
2: Mas Chandra. Akhir-akhir ini kan masuk ICU ya, jadi susah untuk berkomunikasi langsung.
1: Apa kenangan yang Mas Chandra tidak bisa lupakan bersama dengan Mas Guru?
2: Oh, tentu banyak sekali. Ya, sekitar tahun 83-84 itu ketika saya masih kuliah itu di Fakultas Ekonomi UI, saya dipercaya oleh Mas Guru untuk membuat orkestra, musik orkestra untuk lagu-lagunya dalam rangka pergelaran karya cipta Guru Soekarno Putra yang kedua sekitar tahun 85 atau 83-85. Itu kepercayaan yang luar biasa yang beliau almarhum berikan kepada saya. Dan juga kita sama-sama mengikuti festival pop song di Tokyo, World Pop Song Festival, di mana saya mengaransir lagunya Kembalikan Baliku yang mendapatkan Kami Award dan dinyanyikan oleh almarhum Yopi Latul. Banyak kali kenangan musik dengan beliau.
1: Bagaimana Mas Chandra melihat kontribusi dari almarhum Mas Guru terhadap musik Indonesia?
2: Wah, luar biasa, sangat-sangat berpengaruh, sangat-sangat legendaris karya-karyanya dan kontribusinya, karena memberikan warna tersendiri ya dengan sentuhan-sentuhan nada-nada gamelan dan pelog serendro itu dalam lagu-lagunya. Walaupun lagu-lagunya pop ya, tapi sentuhan-sentuhan
1: tradisionalnya itu begitu ya.
2: Sangat-sangat dalam dan sangat hingga kini berpengaruh.
1: Ya. Mas Chandra melihat dedikasi dari Mas Guru selama ini atau sosok Mas Guru seperti apa? Kan sudah kenal cukup lama dengan Mas Guru kalau begitu.
2: Ya, sangat lama. Jadi memang beliau ini total musisi total, bahkan bukan hanya musik, beliau itu bakatnya juga seni lukis, seni panggung, koreografi, busana, ya bahkan ya fashion. Luar biasa, memang total ya bakatnya.
1: Totalitas untuk seni ya, dedikasinya ya, Mas Chandra.
2: Multi bakat, ya multi. Ya, sangat multi seni dia, beliau itu.
1: Nah, apa pesan dari Mas Chandra kepada para generasi muda, musisi muda, untuk bisa mencontoh bagaimana dedikasi dari almarhum Mas Guru?
2: Ya, saya rasa beliau berhasil dalam mengangkat tradisi Indonesia ya untuk dipadukan dengan musik modern. Yeah. Jadi kalau memang musisi muda itu ingin melakukannya, lakukanlah dan melakukan riset, lakukan studi mendalam agar supaya tidak sekedar tempelan begitu, tapi bisa menyatu dengan musik modern.
1: Ya, yeah. Baik kalau begitu Mas Chandra, terima kasih banyak Mas sudah bersama kami.
2: Ya, sama-sama, sama-sama kita turut berduka cita.
1: Ya, kami sampaikan kembali ya berita duka cita, innalillahi wa inna ilaihi rojiun, telah berpulang ke rahmatullah Guru Soekarno Putra atau Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra yang meninggal pada 26 September 2026 pada pukul 04.16 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospital Semanggi, Jakarta.
3: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 1 mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Minggu 27 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Satu.
1: Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial.

0: Ya, selamat pagi pendengar. Jumpa lagi sama Linda dan Rifan di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, Minggu 27 September 2026. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti kebaktian di pagi hari ini. Pendengar, di saat ini kami akan hadirkan untuk Anda rangkaian Kupang Pagi. Kita akan awali hari dengan menghadirkan Mutiara Pagi. Untuk hari ini, Mutiara Pagi Kristen bicara tentang integritas dalam perkara kecil. Dihadirkan untuk Anda sampai di pukul 6, dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi dan informasi-informasi terkini lainnya. Kami juga akan hadirkan untuk Anda siaran langsung kebaktian pagi untuk edisi hari ini. Untuk rangkaian Kupang Pagi kita tuntaskan di jam 10. Dan selanjutnya ya, kami akan hadirkan untuk Anda Kupang Siang sesi yang pertama, dan dilanjutkan juga dengan Idola Anak. Ya, dihadirkan untuk Anda di jam 11 sampai jam 12 siang nanti. Selamat pagi, selamat hari Minggu.
1: Kupang Pagi ini
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Jangan menyerah. Hal-hal besar membutuhkan waktu. Bersabarlah. Anonim. Seringkali kita merasa kebutuhan atau keinginan yang tak kunjung terrealisasikan. Jangan pernah menyerah. Tetaplah berusaha dan sabar, karena hal-hal luar biasa sudah menanti Anda di depan. Apa yang sudah dilakukan tidak akan sia-sia.

0: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Ya, selamat pagi pendengar dan jumpa lagi sama Linda dan Rifan di kebersamaan kita untuk edisi hari ini Minggu 27 September 2026. Saat ini kita sama-sama mengawali hari dalam rangkaian Kupang Pagi. Kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Pro 1. Mutiara Pagi hari ini, Mutiara Pagi Kristen, kita akan bicara tentang integritas dalam perkara kecil. Dihadirkan untuk Anda di pagi hari ini bersama dengan Ibu Ariance Citimau STH, penyuluh agama Kristen pada Kabupaten Saburejua, Kanwil Kemenag Kabupaten Saburejua. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Shalom.
2: Shalom.
1: Iya. Selamat hari Minggu ya.
2: Ya.
1: Baik. Ibu Ariance, kita akan mengawali hari dengan menghadirkan Mutiara Pagi. Linda langsung saja memberikan kesempatan kepada Ibu Ariance untuk membuka Mutiara Pagi kita dengan doa. Selepas itu silakan memberikan renungannya, yeah. Dan selepas itu kita juga akan sama-sama sharing tentang topik kita di pagi hari ini. Silakan.
2: Baik. Terima kasih Kak Linda. Selamat pagi pendengar setia program 1 RRI Kupang yang diberkati Tuhan. Berjumpa dengan saya, Pendeta Ariance Jetimau, dalam acara Mutiara Pagi Kristen. Tema pagi ini adalah integritas dalam perkara kecil berdasarkan Lukas 16 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Mari sama-sama kita melihat firman Tuhan. Saya akan membacanya dalam bagian firman Tuhan ini. Satu perikopnya tidak diselesaikan, tetapi saya membaca ayat 1 sampai dengan ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15 maksud kami. Demikian firman Tuhan, setia dalam perkara kecil. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang

0: Barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta yang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Semua itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Mari kita berdoa. Allah yang empunya firman yang kekal, pagi ini kami menghampiri hadirat-Mu, menaikkan syukur atas nafas kehidupan yang Tuhan masih beri. Jika kami membuka mata pagi hari ini, kami masih bernafas. Ini adalah anugerah besar dari Tuhan bagi kami, dan kami mensyukuri itu. Mengawali pagi ini, Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu. Terangi hati kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan ini benar-benar menyentuh hati jiwa kami, mempengaruhi pikiran kami oleh kekuatan Roh Allah yang kudus, agar kami menjalani hari ini dengan terang firman Tuhan, sehingga kami tidak salah dalam melangkah, tetapi langkah hidup kami diatur sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dalam kekuatan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup, kami menyerahkan berita firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Pendengar setia Mutiara Pagi yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Integritas dalam perkara kecil. Bagian ini adalah nasihat agar setia dalam perkara-perkara kecil, atau setia dalam hal-hal kecil. Firman Tuhan datang kepada kita dengan sebuah penegasan bahwa betapa pentingnya kesetiaan dalam melakukan hal-hal kecil yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Di tengah sekian banyak manusia di dunia yang tidak setia, saudara dan saya adalah salah satu yang dipilih oleh Tuhan untuk tetap setia melakukan hal-hal baik dalam hidup. Karena kesetiaan melakukan hal kecil akan berdampak besar dalam kehidupan ini. Kesetiaan yang dimaksud dalam bagian ini adalah kesetiaan melakukan yang namanya kejujuran. Jadi bukan hanya satu kali saja dalam kehidupan perilaku tentang kejujuran, tetapi sesungguhnya kejujuran itu dilakukan terus-menerus. 11 ayat 1-9. Atau pasal sebelum yang tadi dibacakan sebagai renungan, itu berbicara tentang bendahara yang tidak jujur. Kemudian, ayat 10-11 itu berbicara tentang setia dalam perkara-perkara kecil, dan ada kalimat yang berbicara tentang mamon yang tidak jujur. Menurut ensiklopedia Alkitab masa kini, mamon merupakan transliterasi dari kata Aram mamonia atau mamona, yang artinya kekayaan atau keuntungan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun di sekitar kita ada saja orang-orang yang memperoleh harta dengan cara yang tidak benar, namun demikian, kita tetap setia melakukan kebenaran. Kita tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan di sekitar kita. Pendengar setia yang diberkati Tuhan, pagi ini saya menyapa dengan memberikan sebuah perenungan dalam bagian firman Tuhan ini, bahwa ada dua kata penting, ada dua diksi yang sangat penting di situ, yang menjadi pembahasan dalam renungan pagi ini, yaitu setia dan integritas. Dua kata penting ini yang akan menjadi perenungan pada pagi hari ini. Saya akan memulainya dengan yang pertama, yaitu kesetiaan menjadi fondasi dalam kehidupan kekristenan. Kata setia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berbicara tentang memberikan penjelasan bahwa berpegang teguh pada janji atau memiliki hati yang teguh, loyal terhadap kepercayaan diberikan, dan sebagainya. Kita tahu bahwa kata setia adalah kata sifat. Setia dalam terjemahan baru 255 kali disebut dalam 243 ayat. Sedangkan dalam terjemahan lama 66 kali disebut dalam 64 ayat. Hal ini membuktikan bahwa kesetiaan dalam melakukan perkara kecil adalah hal yang sangat penting. Kesetiaan kita akan teruji oleh waktu dan situasi. Seseorang bisa berjanji setia, tetapi berjalan seiring waktu, dia bisa mengingkari janji setianya karena berbagai situasi dan kondisi. Namun demikian, mereka yang memiliki pendirian yang teguh bahwa kesetiaan adalah sebuah fondasi dalam hidup, maka dia tidak akan berubah setia, karena dari sanalah terlihat karakter dan kepribadian yang utuh dan bernilai. Mazmur 85 ayat 12 berkata demikian, kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Pendengar setia yang diberkati Tuhan, bagian yang kedua adalah integritas diri anak Tuhan. Integritas adalah padanan kata dalam bahasa Yunani aletes, artinya jujur. Kejujuran berbicara tentang value moral atau karakter prinsip moral yang baik. Yang lebih spesifik adalah keselarasan antara perkataan dan perbuatan. Sadar atau tidak, kekristenan saat ini sedang mengalami krisis moral dalam hal integritas diri. Seseorang yang sesungguhnya adalah anak Tuhan, terlihat dari luar rajin ke gereja, setia dalam kegiatan-kegiatan rohani lainnya. Namun mungkin dia tidak menyadari bahwa dia berada dalam integritas yang sangat rendah. Hal ini terlihat dari perilaku setiap hari yang ketika bersentuhan dengan masalah-masalah kehidupan. Ada dua contoh kecil yang saya ambil di sini. Contoh yang pertama yang berhubungan dengan rendahnya integritas diri. Yang pertama, berapa kali kita berbicara kepada seseorang saat berpisah? Kita berkata, "Saya akan mendoakanmu." Kemudian karena kesibukan, kita lupa untuk bersyafaat kepada mereka. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu berjanji jika kamu tidak sanggup melakukannya. Lebih baik tidak berjanji daripada berjanji dan tidak melakukan." Inilah keselarasan antara perkataan dan perbuatan. Mungkin ada yang berkata, itu hanya masalah kecil saja. Tetapi, kejujuran dalam masalah kecil itulah yang merupakan memampukan kita menjadi pribadi yang dapat menyelesaikan masalah-masalah besar dalam kehidupan. Izinkan saya mengulanginya. Mungkin ada yang berkata, contoh yang saya ambil di atas adalah masalah kecil saja. Tetapi kejujuran dalam masalah kecil itulah yang memampukan kita menjadi pribadi yang dapat menyelesaikan masalah-masalah besar dalam kehidupan. Bagian yang kedua, sebagai contoh dari integritas diri yang rendah adalah bagaimana sikap kita ketika kita sendirian dan tidak ada orang yang melihat kita. Apakah kita hanya dapat mengambil apa yang pantas menjadi bagian dari hak kita ketika kita sendiri dan tidak ada yang melihat kita? Contoh, meminjam atau memakai sesuatu yang bukan milik kita, seperti fasilitas kantor digunakan untuk kepentingan pribadi, memfotokopi arsip pribadi dengan menggunakan fasilitas kantor, mobil kantor digunakan untuk keperluan pribadi, dan mungkin masih ada banyak contoh yang lain yang berhubungan dengan rendahnya integritas diri. Dan kita pun berkata, "Ah, ini hal biasa. Toh, semua orang juga biasa seperti itu. Semua orang juga melakukan hal ini." Ini adalah hal yang dianggap sepele. Namun dari sinilah integritas kita menjadi taruhannya. Pendengar setia yang diberkati Tuhan, sebagai penutup, integritas dibangun dari hal-hal kecil dalam hidup kita ketika berhadapan dengan suatu keputusan yang berkaitan dengan kejujuran. dalam hal-hal kecil, jati diri kita sesungguhnya akan terlihat apakah dibangun menjadi lebih baik atau lebih buruk. Jika kita tidak setia dalam hal kecil, maka kita tidak akan setia dalam hal-hal besar. Pendengar setia yang diberkati Tuhan, sebenarnya tidak ada istilah kecil dalam ketidaktaatan atau kejujuran kepada Allah. Tiap hal kecil dalam menentukan pilihan itu tampak sangat sepele, tapi dapat menumbuhkan kebiasaan tidak jujur dalam diri kita. Sebagai aplikasi, berusaha membiasakan diri untuk jujur dalam hal kecil. Lukas 16 ayat 11, bacaan kita tadi berkata demikian, "Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamun yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta sesungguhnya?" Saya mengutip kalimat dari Tom Yackley yang berbicara atau berkata seperti ini dalam bukunya tentang integritas diri. Ketidakjujuran dalam perkara kecil dalam kehidupan sehari-hari dapat menciptakan kecacatan karakter yang mencegah kita memperoleh hasil yang baik. Integritas ditunjukkan dan dibangun dari perkara-perkara kecil dalam hidup kita. Ketika kita tidak pernah tahu siapa yang memerhatikan kita, tentu Allah sendiri melihat semua yang kita lakukan dan yang seharusnya memotivasi kita untuk selalu bertindak dengan penuh integritas. Ini adalah kutipan Tom Yackley dalam bukunya tentang integritas diri. Maka sebagai kalimat penutup dari aplikasi ini, mintalah Allah untuk menunjukkan jika ada area dalam tindakan, area di dalamnya yang kita kurang menjaga kekudusan moral. Mintalah Tuhan menjadikan kita sadar bahwa perilaku kudus yang tidak kudus harus mengalami perubahan dari Tuhan. Demikian firman Tuhan untuk kita pagi hari ini, menjadi perenungan yang memberkati kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
1: Ya, baik, terima kasih Ibu Ariansyi. Dan di saat ini kita sharing tentang topik kita di pagi hari ini. Sepertinya sudah ada yang bergabung, kita menyapa. Di line teleponnya Pro 1. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kak Linda, selamat hari Minggu.
1: Selamat pagi, selamat hari Minggu.
2: Halo, Ibu Ance.
0: Selamat pagi,
2: selamat
0: halo.
2: Selamat pagi, selamat hari Minggu.
0: Selamat hari Minggu. Silakan.
2: Dari Endang di Kabupaten Kupang, Kak Linda.
1: Iya, silakan Om Endang, apa yang mau disampaikan?
2: Oke, topik hari ini integritas ya.
1: Integritas.
2: Oh ya, maklumlah beta sekolahnya rendah ya. Jadi dalam hal-hal kecil, jadi antaranya yaitu kesetiaan dan kejujuran.
0: Yes.
2: Dalam masalah kesetiaan mungkin hidup kita sehari-hari kita pernah jalani, dan kejujuran juga begitu.
0: Ya.
2: Kesetiaan dan kejujuran itu saling berkaitan.
0: Iya, betul.
2: Manusia ini ada dua hal.
0: Iya.
2: Satu, kesetiaan dan kejujuran kepada Tuhan.
0: Iya.
2: Kedua, kesetiaan dan kejujuran antara manusia dan manusia. Sering berlaku antara suami istri atau sama pacar, biasa terjadi. Kalau manusia dengan manusia, kita bisa melihat dengan mata pikiran kita bahwa oh, dia tidak jujur dan dia tidak setia. Tapi kalau sama Tuhan, itu tergantung dari pribadi kita masing-masing. Kalau memang dia dikuasai oleh Roh Kudus, berarti dia selalu jujur dan setia.
0: Okay.
2: Nah, dalam hal ini saya bertanya Ibu, bagaimana kita mengatasi bahwa kita harus belajar jujur dan setia, dan kita harus mempunyai iman dan Roh Kudus dalam hati kita agar dia menuntun kita dalam kesetiaan dan jujur, terlebih pada Tuhan, yang kedua pada manusia.
0: Baik.
2: Itu saja Ibu Ance.
1: Terima kasih.
2: Selamat pagi Kak Linda. Pagi. Selamat hari Minggu.
1: Selamat hari Minggu. Iya, bagaimana belajar jujur dan setia gitu ya. Oke. Saya langsung sepertinya yang di line telepon kita kembali bicara deh, nanti baru dijawab sekalian ya. Halo.
3: Halo, selamat pagi Kalina.
1: Selamat pagi, dengan siapa?
3: Dengan Yehuda.
1: Oke.
3: Selamat pagi Ibu Pendeta.
0: Selamat pagi Kak Yehuda.
3: Iya, terima kasih. Tadi pembacaan menyembah dua Tuhan.
0: Iya.
3: Yang satu kalau menyembah dua Tuhan, nanti mengasihi yang satu tapi membenci yang lain.
0: Iya, benar.
3: Manusia di bumi ini berjalan ikut jalan, jalan ke kiri, jalan ke kanan. Tapi satu, kalau menyembah Allah dan menyembah Baal, ini bagaimana Ibu, ini bahaya untuk saya. Kalau saya jalan kaki kanan, jalan ke Kupang, kaki ke barat, kaki kiri, jalan ke timur, ini bahaya untuk saya Ibu. Mohon pencerahan kepada ayat ini. Terima kasih. Shalom.
1: Oke, baik. Terima kasih Bapak Yehuda. Saya langsung memberikan kesempatan pada Ibu Ariyanci untuk langsung menjawab merespon dua pertanyaan ini dari Pak Endang dan juga dari Bapak Yehuda. Silakan.
0: Oke. Untuk Pak Endang, ya, itu berbicara tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah ketika berhadapan dengan integritas diri.
1: Kalau iya, saya tidak bagaimana bagaimana kita bisa belajar untuk setia dan jujur.
0: Oke. Setiap orang itu mempunyai cara menyelesaikan atau problem solving ya, dengan cara yang berbeda-beda. Namun demikian, ketika bersinggungan dengan masalah integritas diri, itu dibutuhkan hikmat dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan atau menghadapi masalah ini, sehingga pada akhirnya tidak ada yang dapat dikorbankan. Karena sebagai anak Tuhan, integritas diri kita itu menjadi taruhan tuh dalam hal-hal yang berhubungan dengan kejujuran itu. Jadi kalau kita salah melangkah, salah bertindak, maka itu akan menjadi sesuatu yang tergambar dari diri kita yang dapat dilihat oleh orang lain. Mungkin itu jawaban saya, semoga bisa menjawab Pak
1: Endang.
0: Pak Endang.
1: Oke. Okay. Lalu Bapak Yehuda, soal menyembah.
0: Oke. Okay. Menyembah ya, dua tuan.
1: Dua tuan.
0: Ya, baik. Ini berbicara tentang menyembah dua tuan. Tadi Bapak
1: Yehuda.
0: Bapak Yehuda bilang kaki satu di sebelah, kasih kaki satu di sebelah bahaya begitu.
1: Iya.
0: Ya, memang betul. Kalau kita menyadari bahwa kaki kita tidak boleh satu di sebelah dan satunya lagi di sebelah, kalau ada kesadaran itu di pikiran kita, maka berusahalah supaya kedua kaki itu berjalan bersama-sama dalam satu kesatuan. Artinya, memilih yang benar dengan satu kesatuan hati, yaitu Tuhan menjadi yang utama dalam hidup ini, dan mamun itu dikesampingkan, atau yang lain itu dapat dikesampingkan. Jadi satu saja arah tujuan perjalanan hidup ini di dalam mengiring Tuhan. Mamonnya dikesampingkan supaya satu arah langkah. Mungkin itu sedikit yang bisa saya berikan dalam menjawab pertanyaan ini.
1: Baik, kita mungkin kembali menyapa yang sudah bergabung. Halo.
2: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Dengan siapa? Opa Emi. Oke. Opa, to the point ya Opa ya.
2: Oke, okay, baik. Makasih. Ya, tadi dalam firman tadi ini juga mengutip dua kata yang sangat penting dalam renungan pagi ini, yaitu kesetiaan dan kejujuran, integritas atau kejujuran.
0: Yeah.
2: Kesetiaan. Ini kesetiaan ini sering kita manusia ini pada saat-saat tertentu kita berjanji setia di hadapan Tuhan.
0: Yeah.
2: Namun di dalam perjalanannya, karena ada sesuatu, ada karena situasi dan kondisi lah yang kadang membuat kita melupakan janji setia kita. Begitu. Lalu kemudian kita meninggalkan Tuhan. Lalu pada saat tertentu lagi kita merasa dipanggil Tuhan, kita kembali lagi. Itu hidup, apa kan hidup manusia kadang-kadang seperti itu aja. Nah ini saya ingin tanyakan itu, kalau cara hidup seperti itu bagaimana itu, apakah itu berkenan kepada Tuhan atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua tentang kejujuran. Lawan kata dari kejujuran adalah berbohong atau bohong.
0: Benar.
2: Orang berbohong itu kadang-kadang ada alasan tertentu orang berbohong karena menutupi kelemahannya. Orang berbohong karena ingin mendapatkan keuntungan. Ada lagi orang yang berbohong karena untuk menghindari diri dari suatu bahaya ya, atau yang terakhir menyelamatkan diri, begitu Ibu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu adalah kalau saya tidak salah di dalam Alkitab juga ada yang terjadinya namanya kebohongan. Itu seperti Yakob, ia berbohong kepada Ishak bapaknya itu untuk merampas hasil serungan daripada Esau. Itu seperti itu. Ingin saya tanya bagaimana kalau berbohong seperti itu, seperti yang dilakukan Yakob itu, bagaimana? Apakah itu berkenan kepada Tuhan atau tidak, Ibu? Mungkin mohon pencerahan. Makasih.
0: Okay.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Shalom. Terima kasih, Opa Emi. Silakan, Ibu.
0: Oke. Okay. Opa Emi, selamat pagi. Pada pertanyaan yang pertama, itu berhubungan dengan saya agak lupa sedikit. Tapi saya hanya mengingat yang kedua itu tentang Abraham dan Sarah. Abraham berbohong tentang istrinya, tadi Bapak bilang. Nah, berbohong untuk menyelamatkan diri, begitu. Nah, dalam bagian ini, pada prinsipnya berbohong itu dosa. Itu prinsip yang harus dipegang. Tapi dalam kasus-kasus tertentu, dia ingin menyelamatkan diri dari situasi itu, seolah-olah dia berbohong. Begitu. Namun demikian, ini berhubungan dengan yang namanya menyelesaikan masalah dalam berhadapan dengan situasi yang sulit. Seolah-olah dia berbohong bahwa Sarah itu bukan istrinya, begitu. Ini masuk dalam bagian keputusan etis sebenarnya. Dia memutuskan untuk berbicara tidak seperti yang seharusnya karena ada dalam sebuah ancaman. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa situasi dan keadaan yang mendesak itu tidak harus tidak harus menjadi sebuah contoh untuk kita berbohong, tetapi ini adalah kasuistis. Kasus yang perlu kita lihat dalam Alkitab. Jadi tidak menjadi standar utama untuk kita harus berbohong ketika berhadapan dengan situasi. Mungkin penjelasan saya seperti itu.
1: Yang pertama itu adalah kadang-kadang kita manusia itu kadang-kadang setia, kadang-kadang tidak setia, begitu. Apakah itu berkenan atau tidak?
0: Oke. Terima kasih Ibu sudah mengingatkan. Ya, memang natur kehidupan manusia berjalan seperti itu. Kadang kita setia, itu yang namanya fluktuatif ya, naik turunnya kehidupan. Dan kita tidak bisa hubungkan dengan apakah itu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Karena firman Tuhan, ada bagian firman Tuhan berkata, Tuhan itu memaklumi jalan hidup anak manusia. Tetapi kita sadar bahwa ketika kita ada dalam situasi di mana kita sudah tidak setia lagi, mari cepat-cepat melangkah dan berbalik. Setialah kembali, kembali ke jalan Tuhan, setialah kepadanya. Walaupun dia berkata dia memaklumi jalan hidup anak manusia, tetapi jangan sampai kesetiaan, ketidaksetiaan itu menguasai kehidupan kita untuk menjauh dari Tuhan. Mungkin demikian penjelasan saya.
1: Baik, terima kasih Ibu Aryanci di Karawang untuk kita. Jadi kita tutup ya untuk sharingnya di pagi hari ini. Dan Linda memberikan waktu 1 menit, 2 menit ya Ibu ya, untuk boleh menyampaikan kesimpulannya dan langsung menutup mutiara kita dengan doa. Silakan.
0: Baik, untuk kesimpulan pagi ini adalah perlu kita ketahui bahwa ada hal yang merusak kesetiaan. Hal yang merusak kesetiaan seseorang adalah tidak konsisten. Artinya, perkataan yang tidak sejalan dengan perbuatan. Hal seperti itu, seperti rubah-rubah kecil yang merusak kepercayaan sehingga kesetiaan seseorang menjadi pudar. Kata penulis dalam Kidung Agung, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun anggur kami yang sedang berbunga. Waspadalah terhadap rubah-rubah kecil yang merusak kesetiaan. Itu sebagai bagian dari refleksi yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita menentukan pilihan di persimpangan jalan antara pilihan hidup dan integritas diri, maka kita perlu memiliki prinsip yang teguh. Anda menjadi diri Anda sendiri ketika Anda seorang diri. Ini anonim. Anda menjadi diri Anda sendiri ketika Anda sendiri. Itu anonim. Tapi kata Yesus seperti ini, jika ya, hendaklah katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Ini ada di Matius 5 ayat 37. Ini perkataan Yesus. Hal ini memberikan kita, kepada kita, sebuah perenungan bahwa ketika kita jalan antara pilihan hidup dan integritas, dari situlah dibutuhkan keberanian. Butuh keberanian untuk berkata tidak pada godaan yang berhubungan dengan kejujuran atau integritas. Keberanian adalah sesuatu yang tidak Anda kenal sebelumnya, namun Anda membutuhkannya saat berhadapan dengan ujian integritas diri. Keberanian bukan berarti tidak merasa takut, melainkan kemampuan untuk bertindak, kemampuan untuk berkata tidak. Karena ukuran dunia adalah pencapaian, tetapi ukuran Tuhan adalah integritas. Ukuran dunia adalah pencapaian, tetapi ukuran Tuhan adalah kesetiaan. Demikian menjadi perenungan kita pagi hari ini. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan yang adalah firman yang hidup, yang telah menerangi hati kami pada pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus yang menolong kami dalam percakapan pagi ini. Kami percaya bahwa Roh Allah yang hidup sedang menuntun kami, memampukan kami untuk melakukan firman-Mu di kehidupan kami, di setiap hari-hari yang kami jalani. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.
1: Terima kasih Bu Ariance, selamat pagi.
4: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

Genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lah kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lah, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lah kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, su puas kok. Beto su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beto helm ada di kak? Nah, kok beto helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Pendengar, berikut beberapa peristiwa selama sepekan telah kami himpun dalam NTT Selayang Pandang pagi ini bersama Alo Tani.

0: Inilah rangkuman NTT Sepekan, edisi Minggu 27 September 2026 bersama saya, Altani. Pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah menerima nota keuangan atas rancangan perubahan APBD Provinsi NTT tahun 2026, terutama dukungan terhadap kondisi yang dihadapi daerah pasca gempa Flores pada pertengahan Agustus 2026. Informasi dilaporkan Alotani. Ucapan terima kasih tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTT Dr. Johannes Asadoma dalam rapat paripurna DPRD NTT Senin kemarin. Wagub NTT menyampaikan apresiasi atas pemahaman yang sama antara pemerintah dan DPRD menyikapi kondisi daerah, terutama pengelolaan bencana alam gempa bumi yang melanda wilayah Flores dan sekitarnya. Terkait pengelolaan dan bantuan pusat maupun pemerintah daerah lainnya, serta sumbangan dari lembaga lainnya maupun masyarakat dan perseorangan dapat disampaikan dengan dukungan tim Irjen Kemendagri telah berkomitmen agar penggunaan anggaran dimaksud melalui belanja tak terduga dapat dilakukan secara akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.
1: Komitmen dalam setiap langkah selalu berpatokan pada regulasi yang ada, termasuk surat edaran Mendagri nomor 900.1.1.4/6304/SJ tanggal 3 September 2006 tentang penggunaan bantuan pemerintah pusat dan bantuan keuangan pemerintah daerah serta pergeseran anggaran pendapatan belanja daerah pada daerah bencana di wilayah Provinsi NTT. Pemerintah menjamin akan melakukan pengawasan secara ketat atas pemanfaatan setiap rupiah yang telah diberikan dari berbagai pihak dalam penanganan bencana Flores.
0: Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Franciscus Salesodo, membacakan tanggapan pemerintah menyampaikan bahwa pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten terdampak gempa bumi di Flores sudah menyampaikan beberapa hal terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pada saat bencana maupun pasca bencana saat kunjungan Presiden Prabowo ke lokasi bencana. Pemerintah NTT juga terus membangun komunikasi dan koordinasi baik dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten terdampak gempa Flores, serta pihak lainnya agar pemulihan penanganan gempa semakin hari semakin baik sehingga masyarakat kembali pulih dari kondisi pasca gempa bumi. Masyarakat Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang mendukung pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah tersebut. Dukungan tersebut karena program dinilai dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Lahan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih juga telah disiapkan pemerintah Kabupaten Kupang. Lokasi pembangunan berada di atas tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Kupang di Desa Tablolong. Dukungan masyarakat menjadi salah satu modal penting dalam pelaksanaan program tersebut. Warga berharap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dapat membuka peluang ekonomi sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat.
2: Seluruh masyarakat di Desa Tablolong dan juga Kecamatan Kupang Barat sangat mendukung program Kampung Nelayan ini, Kampung Nelayan Merah Putih, yang tentunya juga sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa Tablolong dan menjadi berkat bagi masyarakat Desa Tablolong. Dan lahannya sudah siap untuk dilakukan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di lokasi tanah milik Pemda Kabupaten Kupang.
0: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat pesisir Tablolong sekaligus mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Menjaga pasokan listrik di pulau terluar, PT PLN Persero mengintensifkan pemeliharaan jaringan listrik di Pulau Raijua, Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Aris Lake.
3: Perawatan listrik tersebut guna mengantisipasi potensi gangguan akibat korosi debu garam di kawasan pesisir serta memastikan pasokan listrik tetap stabil. Dalam pemeliharaan berkala ini, PLN Unit Layanan Pelanggan Sabu Raijua menerjunkan tim teknis untuk melakukan pekerjaan di sejumlah infrastruktur vital. Pekerjaan tersebut mencakup penggantian trafo step up pembangkit di PLT Sabu Raijua Kelurahan Ledeke, peremajaan isolator pecah di Kelurahan Ledeunu, serta pemeliharaan jaringan distribusi di 3 titik strategis. Komisi 3 DPRD Kabupaten Sabu Raijua, Domingus Ulibino, mengapresiasi kinerja PLN. Menurutnya, perawatan ini sangat berdampak pada stabilitas energi untuk aktivitas di rumah tangga, pelaku UMKM, hingga dunia perkantoran. Manajer PLN ULP Saburai Jua, Iwayan Budi Yasinto menyampaikan, pemeliharaan dari hulu ke hilir ini bertujuan untuk menekan blackout di wilayah pesisir. Ia mengungkapkan pembersihan debu garam dan peremajaan komponen sangat penting agar listrik bisa aman dan andal secara berkelanjutan. Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur Eko Sulistiono menegaskan, keandalan listrik di wilayah kepulauan terluar merupakan prioritas utama. PLN berkomitmen menghadirkan energi tanpa membedakan kawasan perkotaan dan kepulauan. Pasokan listrik yang andal di Pulau Sabra Jua diharapkan mampu mendorong laju perekonomian dan kegiatan sosial warga pesisir. Melalui sinergi, kerja keras dan komitmen yang berkelanjutan, PLN terus berupaya menghadirkan keandalan listrik jangka panjang bagi seluruh pelanggan di NTT.
0: Loket Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik Kota Kupang melayani sekitar 200 warga setiap hari. Masyarakat diimbau mengurus dokumen kependudukan lebih awal dan datang secara langsung tanpa menggunakan jasa perantara. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Wiwin Ngari.
4: Loket Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik Kota Kupang menyediakan 4 layanan utama bagi masyarakat. Layanan tersebut meliputi pembuatan Kartu Identitas Anak atau KIA, perekam KTP elektronik bagi warga berusia 17 tahun, validasi nomor induk kependudukan atau NIK yang bermasalah, serta aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Penanggung jawab Loket Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik sekaligus analisis kebijakan ahli muda, Dogianus Lema mengatakan, tingginya kebutuhan masyarakat terlihat dari jumlah warga yang datang ke loket pelayanan. Dogianus juga menghimbau masyarakat untuk tidak menunggu hingga kebutuhan dokumen mendesak, serta meminta datang langsung dan tidak menggunakan jasa perantara atau calo.
5: Untuk mengurus administrasi kependudukan, sebaiknya datang sendiri, tidak melalui perantara, karena dia akan lari ke calo, itu tidak boleh. Karena kami di sini tidak butuh layani calo, yang kami butuh adalah masyarakat itu yang bersangkutan, supaya pelayanan itu betul maksimal dan kepada sasarannya, kepada orangnya langsung. Dan yang kedua itu, sebaiknya itu kalau administrasi yang dibutuhkan itu mungkin dibutuhkan minggu depan, kalau bisa kita datang urus sekarang, jangan tunggu sampai terdesak baru datang urus, akhirnya yang terjadi adalah kita mempersalahkan orang yang sebenarnya tidak perlu dipersalahkan.
4: Sementara itu, salah seorang masyarakat dari Oipura Santi yang sedang membuat KIA mengaku pelayanan yang diberikan sangat baik dan berharap agar proses pembuatan KIA-nya segera selesai.
6: Bagus, dapat pelayan. Harapannya bisa bawa pulang KIA supaya jangan bolak-balik. Iya. Soalnya datang dari hari Jumat, ini hari mau ambil, tidak ada kendala.
4: Dukcapil Kota Kupang terus menghimbau masyarakat menyiapkan dokumen persyaratan dan mengurus administrasi kependudukan sebelum dibutuhkan. Masyarakat juga diingatkan untuk memanfaatkan layanan secara langsung tanpa perantara, karena pelayan Dukcapil di Mall Pelayanan Publik diberikan secara gratis.
0: Digitalisasi pengelolaan retribusi pasar menjadi kebutuhan dan daya tarik pengelola pasar tradisional agar bersaing di pasar modern. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
7: Model penarikan retribusi konvensional tidak mampu menjawab tuntutan tata kelola pemerintahan yang modern, bersih, dan efektif. Karena itu diperlukan inovasi sistem pengelolaan retribusi pasar melalui pendekatan digitalisasi. Direktur Perumda Pasar Kota Kupang Kanda Tajotalo kepada RRI di Kupang mengatakan digitalisasi pengelolaan retribusi pasar menjadi kebutuhan dan daya tarik tersendiri bagi pengelola pasar tradisional agar mampu bersaing dengan pasar modern.
8: Digitalisasi bukan sekedar tren, tetap ya, jadi kebutuhan dan menjadi daya tarik tersendiri bagi pasar tradisional, ya, di pasar rakyat yang ada di bawah naungan Perumda Pasar, karena Perumda Pasar sendiri harus mampu untuk atau naik kelas bersaing dengan pasar-pasar modern yang memang akhir-akhir ini ada di lingkungan Kota Kupang. Lalu terkait dengan retribusi sendiri, kami sudah menjalankan yang namanya e-retribusi, di mana sebagai pilot projectnya sudah kami jalankan di Pasar Oibobo. Itu tidak serta-merta kami sekaligus menjalankannya, tetapi ada tahapan-tahapan yang memang sudah kami lalui.
7: Sementara itu, Kepala Mandiri Taspen Cabang Kupang, Lohot John Peter Sidabutar berharap digitalisasi mampu meningkatkan kemudahan transaksi bagi pedagang sekaligus mendukung tata kelola pasar yang lebih efektif dan transparan. Transformasi digital menurut Kepala Mandiri Taspen Cabang Kupang, Lohot John Peter Sidabutar, tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi memberikan nilai tambah bagi masyarakat melalui kris untuk mendukung aktivitas usaha dan meningkatkan inklusif keuangan pedagang.
0: Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana, Dr. Tomiko Olivier.

0: musim. Kan kita tidak tahu perubahan musim sekarang, nanti ada kemarau yang panjang, padahalnya itu harusnya dia musim hujan. Kemudian pengembangan potensi lahan kering kepulauan. Jadi kami mengoptimalkan komoditas lokal dan tanah yang tahan kekeringan. Jadi yang tahan kekeringan itu kan pasti tadi jagung, sorghum, dan umbi-umbian, serta penerapan teknologi konservasi air. Tiga itu ada regenerasi petani dan kedaulatan pangan.
1: Naik turunnya produksi pertanian di NTT dipengaruhi perubahan iklim, bencana alam, alih fungsi lahan, serta keterbatasan irigasi dan air. Kondisi tersebut turut berdampak pada kesejahteraan petani yang hingga kini belum sepenuhnya sejahtera. Tomiko menilai kesejahteraan petani juga dipengaruhi akses terhadap modal, teknologi, pasar, dan pengelolaan usaha tani. Oleh karena itu, akademisi mendorong penerapan pertanian berbasis teknologi, pengembangan komoditas tahan kekeringan seperti jagung, sorghum, dan ubi-ubian, serta penguatan irigasi, sarana produksi, dan rantai pasok agar hasil panen terserap dengan baik dan kesejahteraan petani dapat menikmatinya. Peningkatan produksi pertanian yang dirasakan kelompok tani Sulamanda melalui pola tanam 3 kali mendorong ketahanan pangan dan berdampak pada kesejahteraan anggota kelompok. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
2: Kelompok tani Sulamanda kini mampu mengembangkan pola tanam hingga 3 kali dalam setahun. Kondisi tersebut turut meningkatkan hasil produksi dibandingkan musim tanam sebelumnya. Demikian disampaikan penasihat kelompok tani Sulamanda, Benyamin Kanuk. Ia menjelaskan, hasil ubinan pada musim tanam 1 mencapai sekitar 6,3 ton, sedangkan pada musim tanam 2 tahun ini meningkat menjadi sekitar 8,2 ton. Kondisi tersebut mendorong ketahanan pangan serta berdampak pada kesejahteraan anggota kelompok tani. Peningkatan hasil produksi tentu tidak terlepas dari pengelolaan pemupukan, perawatan tanaman, pengairan, serta pengendalian hama dan penyakit.
3: Kelompok kami ini sudah memprogramkan 1 tahun 3 kali kerja. Nah, perbandingan musim pertama, MT1, MT2, dan nanti kami akan memasuki MT3, sepertinya dia meningkat. Karena MT1 dalam ubinan itu kami mencapai 6,3. Itu hasil ubinan PPL, PPL setempat. Kemudian kami memasuki MT2 ini, hasil ubinan kami dia mencapai 8,2. Artinya dia ada meningkat sekitar hampir 1,7 atau 1,8.
2: Ketika ditemui RRI, kelompok buruh Sulamanda mengakui dengan pola 3 kali tanam kesempatan memperoleh hasil pertanian menjadi lebih besar. Salah satunya Mama Lake selaku ketua kelompok. Ia menilai hasil pertanian yang diperoleh membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bahkan, bagi petani yang tidak memiliki lahan sendiri, keberadaan lahan garapan kelompok memberikan kesempatan untuk tetap bekerja dan memperoleh hasil dari sektor pertanian. Kondisi tersebut membuat Mama Lake dan anggota kelompok semakin bersemangat bekerja di sawah meskipun harus menghadapi panas maupun hujan.
4: Kalau pertama dan kedua itu nanti kita tunggu sampai mau tanam berikutnya baru kita ada. Pokoknya yang pertama nanti sampai sumau habis itu baru kita tanam lagi, atau ke umpama masih ada ya kita su tanam atau panen begitu. Tapi ini yang ketiga kali ini kita senang. Belum habis di dalam rumah sudah masuk lagi begitu.
2: Bagi kelompok tani Sulamanda, peningkatan produksi tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah hasil panen, tetapi juga dari kemampuan petani menjaga keberlangsungan usaha tani dan memenuhi kebutuhan keluarga. Peningkatan produksi dan pola tanam hingga 3 kali setahun diharapkan dapat terus dipertahankan sehingga manfaat ekonomi dari pertanian dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh anggota kelompok dan keluarga.
1: Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Lakalena, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi ingin ada transformasi ekonomi dari provinsi yang konsumtif ke provinsi yang produktif. Laporan selengkapnya bersama Vence Sakarias.
5: Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ingin ada transformasi ekonomi dari provinsi yang konsumtif ke provinsi yang produktif sehingga defisit dapat ditekan. Hal itu disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Lakalena. Gubernur Melki Lakalena menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto selalu menekankan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 diharapkan dapat meningkatkan perencanaan keuangan Nusa Tenggara Timur jadi lebih baik untuk mewujudkan provinsi yang maju, cerdas, dan berkualitas.
6: Untuk bisa membantu memicu perkembangan ekonomi NTT, terutama tadi saya sampaikan

0: menggeser bahwa kita tuh sebagai provinsi yang sangat konsumtif ya. Defisit itu kita sangat konsumtif. Sampai 50 triliun kita konsumtif sekali. Kalau kita bisa tekan defisit itu, berarti kita akan berproduksi dengan lebih banyak dari berbagai macam. Karena itu OJK bisa bantu kami dengan semua yang institusi bangunan OJK.
1: Lebih jauh, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Mekeles Lakalena juga mengajak untuk terus menguatkan sektor perbankan dan industri keuangan, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta memperbaiki pelayanan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan, termasuk pengawasan terhadap layanan digital di Nusa Tenggara Timur.
2: Pemulihan sektor pendidikan menjadi salah satu tantangan penting pasca gempa yang melanda wilayah Flores. Kerusakan bangunan sekolah dan terganggunya kondisi psikologis siswa maupun guru membuat proses belajar mengajar harus dilakukan dengan berbagai penyesuaian. Kondisi tersebut turut dirasakan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Sanjaya Bajawa. Sejumlah fasilitas sekolah mengalami kerusakan berat sehingga tidak dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Meski demikian, pihak sekolah berupaya memastikan kegiatan belajar-mengajar tetap berlangsung dengan memanfaatkan ruang terbuka, tenda, hingga bangunan darurat yang dibuat secara sederhana. Guru Bahasa Inggris SMK Sanjaya Bajawa, Franciscus Severus Kane, mengatakan sekolah harus menerapkan pola pembelajaran darurat setelah adanya instruksi dari pemerintah provinsi terkait sekolah-sekolah yang terdampak bencana. Selain kerusakan fisik, dampak gempa juga dirasakan pada kondisi psikologis siswa dan tenaga pendidik. Rasa takut dan trauma menjadi salah satu tantangan dalam mengembalikan aktivitas pendidikan ke kondisi normal. Di tengah upaya mempertahankan kegiatan belajar mengajar, SMKS Sanjaya Bajawa masih membutuhkan dukungan material untuk memperbaiki fasilitas yang rusak. Pasca gempa Flores, sekitar 400 mahasiswa Universitas Flores terdampak secara ekonomi dan psikologis hingga membutuhkan keringanan biaya pendidikan serta dukungan pemulihan trauma. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
3: Aktivitas perkuliahan mahasiswa Universitas Flores atau UNFLOR ND Nusa Tenggara Timur masih terdampak gempa bumi yang mengguncang Flores pada 15 Agustus lalu. Mahasiswa Universitas Flores, Maria Erwinda Uma, mengatakan gempa sangat berdampak pada kondisi psikologis mahasiswa. Maria menyebut, sebagian mahasiswa masih mengalami trauma dan kepanikan, terutama ketika gempa susulan terjadi saat perkuliahan berlangsung. Dalam kondisi tersebut, mahasiswa bahkan langsung meninggalkan ruang kelas sehingga kegiatan belajar terhenti.
4: Sampai saat ini, tentunya banyak mahasiswa dari Universitas Flores yang mengalami trauma dari gempa yang melanda Flores dari 15 Agustus lalu hingga gempa susulan saat ini. Selain trauma, mahasiswa juga panik dikarenakan hingga saat ini gempa susulan masih terus berlangsung, terutama ketika gempa susulan tersebut terjadi di saat jam kuliah berlangsung. Sehingga dengan penuh kepanikan, mahasiswa langsung meninggalkan ruang kelas. Oleh karena itu, proses perkuliahan menjadi terganggu.
3: Selain mengganggu proses pembelajaran, di sisi lain, dampak ekonomi juga menjadi persoalan serius. Universitas Flores mencatat sekitar 400 mahasiswa terdampak bencana gempa. Kondisi tersebut membuat sebagian mahasiswa mengalami kesulitan dalam memenuhi biaya pendidikan, termasuk pembayaran UKT atau registrasi. Ketua BEM Universitas Flores, Milanus Orakoro, mengatakan mahasiswa terdampak membutuhkan perhatian khusus, terutama dalam bentuk keringanan biaya pendidikan. Melalui kegiatan BEM berdampak, mahasiswa bersama pihak kampus juga telah menyampaikan aspirasi kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi mengenai kondisi mahasiswa terdampak gempa. Bagi mahasiswa Universitas Flores, pemulihan pasca gempa bukan hanya soal memperbaiki bangunan, tetapi juga memastikan pendidikan tetap berjalan, beban ekonomi mahasiswa terdampak berkurang, dan trauma akibat bencana dapat dipulihkan.
2: Gubernur NTT Melki Lakalena melepas 22 siswa NTT mengikuti kuliah jalur beasiswa penuh di Nantong College of Science and Technology, Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok tahun 2006. Menurut Gubernur NTT, studi di Tiongkok merupakan salah satu daerah yang akan membentuk generasi muda semakin paripurna dalam memahami dunia pendidikan lebih luas. Laporan disampaikan Alotani. Pelepasan 22 siswa NTT oleh Gubernur Melki Lakalena mengikuti kuliah jalur beasiswa penuh di Nantong College of Science and Technology, Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok, berlangsung secara daring di Kota Kupang, Rabu 22 September 2026 malam. Menurut Gubernur NTT Melki Lakalena, studi di Cina banyak hal yang diperoleh, terutama pesatnya perkembangan teknologi mendukung berbagai sektor pembangunan, baik praktik maupun teori sesuai kebutuhan masyarakat.
5: Menurut saya hal ini akan sangat membantu adik-adik 22 orang yang angkatan ini. Itu pasti banyak hal baik yang bisa dibawa untuk bisa dipraktekkan, sambungkan dan potensi yang ada di NTT dengan sangat baik. Dan menurut saya dengan budaya belajar yang luar biasa di China, teorinya betul-betul akan didorong untuk anak-anak itu mengoperasi teori dengan optimal, kemudian juga mampu mempraktekkannya dan menyambungkannya dengan potensi daerah. Dan itu memberikan nilai tambah, nilai ekonomi yang bagus bagi para pihak yang ada di sana, dan membuat anak-anak tersebut mempunyai kemampuan profesional, mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja, industri, dan kebutuhan di masyarakat.
2: Ketua Perhimpunan Inti Nusa Tenggara Timur, Insinyur Theodorus Widodo menyampaikan, siswa-siswi NTT yang mendapat kesempatan kuliah di Nantong College of Science and Technology, Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok, sangat istimewa karena bebas uang kuliah dan mendapatkan akomodasi gratis atau tinggal di asrama gratis plus uang saku. Oleh karena itu, ia mendorong siswa-siswi NTT terus mempersiapkan diri menyambut program beasiswa penuh di Nantong College of Science and Technology, Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok, di waktu-waktu mendatang.
6: Ini beasiswa yang istimewa. Istimewanya di mana? Pertama, dia itu bebas uang kuliah, beasiswa penuh toh. Tapi umumnya orang bebas uang kuliah saja. Ini ditambah dengan akomodasi gratis, ditambah dengan uang saku. Lalu tidak perlu harus bisa berbahasa Mandarin. Kenapa Inti memilih kuliah itu di sana? Karena kita tahu negara maju di dunia itu, bahkan dalam banyak hal China sudah leading. Saya ambil contoh aja ya. Kereta cepat Amerika Serikat belum ada. Australia coba saja di Google atau AI. Satu pun tidak ada kereta cepat. Sementara China bukannya dalam negeri. Di China itu penghubung antar kota itu semuanya sudah pakai kereta cepat.
2: Agensi lokal Yovandra selaku konsultan pendidikan di Jakarta kepada wartawan di Kota Kupang Rabu 23 September 2026 menyampaikan 22 siswa NTT dari berbagai SMA akan kuliah di 4 jurusan yaitu Food Intelligence Technology, Mekatronika, Software Technology, dan Horticultural Technology. Mereka akan kuliah 3D karena persyaratan untuk kuliah S1 itu sangat sulit. Nantinya, setelah kuliah di sana dan tamat, mereka sudah punya pengalaman bisa mengajukan kuliah S1. Diharapkan, 22 siswa NTT tersebut akan menyelesaikan masa studinya tepat waktu dan kembali membangun NTT. Pengurus Provinsi Nasional Paralimpik Komite Indonesia sesuai rencana akan menggelar Pekan Paralimpik Provinsi Pertama atau PEPARPROV pada tanggal 4 hingga 7 November 2026 di Kota Kupang. Selengkapnya, Umi Ningari melaporkan.
7: Ketua Panitia Pelaksana Pekan Paralimpik Provinsi tahun 2026, Albert Vincent Rehi kepada RRI di Kota Kupang, Kamis 24 September 2026 menyampaikan, PEPARPROV pertama tingkat Provinsi NTT tersebut merupakan salah satu wadah yang dibentuk oleh pengurus MPCI NTT untuk menjaring atlet-atlet potensial menghadapi Pekan Paralimpik Nasional tahun 2028 mendatang. Ia menjelaskan, kurang lebih ada 3 cabang olahraga yang akan dipertandingkan dalam event tersebut, yakni catur tunanetra, tenis meja tunanetra dan tunagrahita, dan atletik tunadaksa, tunagrahita, dan tunanetra. Albert Vincent menyampaikan, rencana pelaksanaan PEPARPROV sudah disampaikan kepada pengurus NPCI di Kabupaten Kota Senusa Tenggara Timur, yakni Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, Belu, Malaka, Ende, dan Manggarai. Calon atlet pun menurut Albert Vincent sudah mulai dikirim kepada panitia di Kupang.
8: Kita berharap dengan ini bisa mendorong teman-teman dari daerah untuk bisa mempersiapkan atlet. Dan ini juga sebagai ajak untuk seleksi tahap awal untuk mempersiapkan atlet menuju PEPARNAS tahun 2028. Yang dipertandingkan itu pasti atletik, kemudian kita tambah dengan catur khusus tunanetra dengan tenis meja. Tenis meja juga hanya khusus untuk penyandang tunadaksa dan tunagrahita.
7: Ketua Umum Pengurus Provinsi NPCI NTT, Victor Halengki Haning kepada RRI menuturkan, menyikapi perkembangan olahraga penyandang disabilitas di daerah, NPCI Provinsi akan melaksanakan PEPARPROV pertama tahun 2026. Ia menyampaikan, event tersebut merupakan cikal bakal pengurus untuk mendorong pelatih dan pengurus terus mempersiapkan atlet daerah dengan sasaran antara event setingkat di atasnya.
9: Untuk itu kita berusaha untuk mencari bibit-bibit atlet yang sudah dicari oleh kabupaten kota untuk kita lihat perkembangannya seperti apa, sehingga kita bisa bina ke ajang lebih tinggi lagi. Dari ajang Beba Prof itu, kita berharap agar bisa timbul atlet-atlet potensial yang untuk diseleksi menuju Peparnas 2028 nanti, yang sebenarnya harus di NTT-NTB juga, cuman mungkin karena fasilitas-fasilitas yang pas, mungkin berlangsung di DKI atau Jawa Tengah.
7: Pekan Paralimpik Provinsi NTT pertama tahun 2026 akan memperebutkan piala bergilir Gubernur Nusa Tenggara Timur. Ia berharap pengurus NPCI Kabupaten dan Kota, baik yang sudah terbentuk maupun belum, terus mempersiapkan atletnya terlibat dalam multi-event Pekan Paralimpik Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026.
2: Turnamen Nasdem Cup 2026 menjadi panggung pemain lokal Rotendao untuk menunjukkan kemampuan dan membuka peluang memperkuat tim sepak bola Kabupaten Rotendao pada seronda. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
10: Turnamen sepak bola Nasdem Cup 2026 resmi digelar di Kabupaten Rotendao pada Senin 21 September 2026 dengan melibatkan 20 tim lokal. Kompetisi ini diarahkan menjadi ruang penjaringan pemain berbakat untuk dipersiapkan memperkuat Perseron. Ketua Panitia Nasdem Cup 2026, Devrison Sakarias, mengatakan sepak bola merupakan olahraga favorit berbagai lapisan masyarakat. Karena itu, kompetisi lokal perlu terus digelar agar talent Rotendao berkembang dan mampu bersaing di tingkat lebih tinggi. Menurutnya, kompetisi menjadi kesempatan menemukan pemain lokal yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Turnamen Nasdem Cup 2026 digelar DPD Nasdem Rotendao bekerjasama dengan PSSI Kabupaten Rotendao. Sebanyak 20 tim dipastikan mengikuti kompetisi yang berlangsung di lapangan sepak bola Sanggaoen, Kecamatan Lobalain.
11: Olahraga sepak bola telah menjadi olahraga favorit hampir seluruh lapisan masyarakat, dari yang tertua sampai pada anak-anak. Dengan demikian, maka sepak bola perlu terus digerakkan lewat event-event lokal agar klub putra-putra Rotendao tidak tertinggal dalam event-event regional maupun nasional.
10: Bupati Rotendao sekaligus Ketua KONI Rotendao, Paulus Henuk, menyambut pelaksanaan turnamen tersebut. Ia berharap kompetisi menjadi cikal bakal lahirnya pemain yang dapat mengikuti seleksi Perseron. Paulus meminta PSSI Rotendao melakukan pembinaan secara berjenjang melalui tim utama dan lapisan kedua. Menurutnya, pola tersebut dapat memperluas pemantauan terhadap kemampuan pemain lokal. Pemantauan melalui kompetisi dinilai membantu PSSI memperoleh gambaran kemampuan pemain secara lebih utuh. Paulus mengatakan pemerintah daerah akan mendukung kegiatan sepak bola secara berkelanjutan. Pemerintah berencana mengembangkan Liga Desa dan Piala Bupati dengan pembagian wilayah Timur, Tengah, dan Barat.
12: Semoga kegiatan seperti ini akan menjadi cikal bakal untuk mendapatkan bibit-bibit pemain sepak bola di Kabupaten Rotendao untuk menyiapkan diri nanti di dalam seleksi untuk menyiapkan tim Perseron untuk mengikuti El Tarik Cup yang akan datang. Saya minta supaya nanti di PSSI Pak Ketua untuk juga menyiapkan second layer atau tim kedua dari tim untuk El Tarik Cup. Jadi ada tim inti, ada juga tim cadangannya yang juga bisa dibuat secara berjenjang. Tahun depan kita akan menyelenggarakan sepak bola Liga Desa dan Piala Bupati yang kita akan lakukan itu secara terus-menerus.
10: Kompetisi tersebut diharapkan menjadi jalur pembinaan sebelum pemain masuk dalam seleksi Perseron. Dengan kompetisi rutin, kemampuan pemain dapat dipantau berdasarkan penampilan mereka sepanjang musim. Turnamen Nasdem Cup 2026 mengusung semangat pembinaan sekaligus persatuan antar klub dan masyarakat. Penyelenggara berharap kompetisi melahirkan talenta yang dapat membawa nama Rotendao pada kompetisi sepak bola tingkat regional.
2: Demikian rangkuman NTT Sepekan, edisi Minggu 27 September 2026. Saya Alotani.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, kita akan mengikuti siaran langsung Minggu pagi untuk minggu ini dari Gereja Gemit Pelita Nee. Ya, ibadah akan dimulai di pukul 7. Sambil menunggu waktu ibadah dimulai, saya hadirkan lagu-lagu rohani untuk Anda dengarkan.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, sila keempat.

Sekadari Roh Kudus menyertai kami. Silakan duduk kembali. Bapak Mama, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita mendengarkan perkataan firman Tuhan yang melandasi tema ibadah kita pada hari

Menurut Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10 demikian bunyinya. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau di hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Demikian nas pembimbing.

Pengakuan dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Kami menyadari bahwa di dalam kehidupan kami, kami ada di dalam kehidupan yang tidak layak di hadapan hadirat-Mu, baik dalam perkataan, pikiran maupun perbuatan. Karena itu Bapa, kami mohon, ampunilah kiranya kami. Layakkan kami untuk kami beribadah di hari ini Tuhan. Dan teruslah ada di setiap musim kehidupan kami. Mengampuni setiap pelanggaran dan dosa kami sepanjang hari-hari kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, inilah doa kami. Kami datang dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Amin. Kita melakukan pujian dari kirung jemaat nomor PKJ 37 bait yang pertama.

0: Prabu.
1: Kitab Matius kata demikian, padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan sebagai respon atas anugerah pengampunan Allah, mari kita membaca kitab Galatia 5 ayat 19 hingga ayat yang ke-22 dengan berbalas-balas.

Penuhi hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jemaat Tuhan saling berjabatan tangan sambil mengucapkan hidup dalam kasih Tuhan.

0: merespon berita anugerah Allah bagi kita, mari kita menyampaikan puji-pujian kita secara berbalas-balasan menurut Mazmur 103 ayat 15 hingga ayat yang ke-22. Mazmur pasal 103 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-22 kita naikkan secara berbalas-balasan. Jemaat Tuhan disilahkan berdiri. Dengan perikop pujilah Tuhan hai jiwaku dari ayat 15. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput. Apabila angin melintasinya maka tidak ada lagi ia. Tetapi kasih setia Tuhan
1: sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan dia dan keadilannya bagi anak cucu.
0: Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya
1: dan yang ingat untuk melakukan titahnya.
0: Tuhan sudah menegakkan taktanya di sorga
1: dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu.
0: Terpujilah Tuhan hai malaikat-malaikatnya,
1: hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dan mendengar suara firman-Nya.
0: Pujilah Tuhan hai segala tentaranya,
1: hai pejabat-pejabat yang melakukan kehendak-Nya.
0: Pujilah Tuhan hai segala buatannya,
1: di segala

Kesempatan kami berikan kepada vokal grup Gloria untuk memuliakan Tuhan dengan puji-pujiannya. Vokal grup Gloria dipersilahkan.

Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, sebelum kita berdoa serta membaca firman Tuhan, kita mempersiapkan firman Tuhan dari Wahyu pasal yang ketiga ayat 7 hingga ayat ke-13. Untuk itu sebelum kita membaca firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terpujilah namamu atas kasih dan penyertaanmu bagi kehidupan kami hari lepas hari. Di minggu pagi ini Bapa, kami akan dilawat oleh firman kebenaranmu saat ini.

0: Engkau hadir di atas kami semua. Curahkan roh-Mu atas kehidupan kami, baik itu jemaat Tuhan maupun hamba Tuhan, Bapak Pendeta yang telah Engkau persiapkan untuk menyampaikan firman kebenaran-Mu bagi kami. Kiranya firman-Mu pagi ini dapat menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi langkah hidup kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang melawat kita dalam kebaktian saat ini terbaca dari Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13. Jemaat Tuhan, mari sambil berdiri kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Dengan perikop kepada jemaat di Philadelphia. Ayat yang ketujuh, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaan-Mu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagi-Mu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatan-Mu tidak seberapa, namun Engkau menuruti firman-Ku dan Engkau tidak menyangkal nama-Ku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan sujud di depan kakimu, dan mereka akan tahu bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau memelihara firmanku untuk tabah, aku pun akan memelihara engkau dari waktu pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang tinggal di bumi. Aku datang segera. Peganglah terus apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Siapa yang menang, ia akan kujadikan pelar di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaatnya. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita.
1: Berbahagialah setiap orang yang mencintai segala perkataan Tuhan. Mereka akan diperkaya dalam pengetahuan. Demikianlah firman Tuhan dalam kitab Ibrani 8 ayat 10 bagian B berkata demikian. Aku akan menaruh hukum-Ku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat-Ku. Haleluya.

Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Sekali lagi, Shalom. Melalui kesempatan ini, kita juga menyapa saudara-saudara kita, orang percaya, yang sementara mendengarkan melalui RRI Rote, di mana siaran ini dijangkau. Kita percaya Tuhan juga memberkati dan melindungi mereka. Pemama saudara-saudara, tadi malam saya sempat lihat satu orang pustori, dia bilang begini, ini kata-kata bagus sekali, jadi saya juga catat. Kata-katanya begini, kata uang, cari aku, lupakan semua. Kata waktu, kejarlah aku, lupakan semua. Kata masa depan, perjuangkan aku, lupakan yang lain. Tetapi kata Tuhan, cari aku, kamu akan hidup. Amos 5 ayat 4. Kata-kata ini Bapak Mama, mungkin biasa-biasa terdengar di telinga beberapa orang. Tapi ketika kita menghayatinya dengan luar biasa, maka maknanya sungguh sangat dalam. Karena akhir-akhir ini, banyak orang-orang Kristen terlalu sibuk cari uang, terlalu sibuk kejar waktu, terlalu sibuk perjuangkan masa depan, sehingga kadang-kadang orang melupakan Tuhan. Ada satu kalimat sederhana, dia bilang begini, tanpa Tuhan, minta maaf, Tuhan tanpa manusia tetaplah Tuhan. Namun manusia tanpa Tuhan akan percuma dan sia-sia, bahkan mati. Kenapa kata-kata ini menjadi benar, Papa Mama? Karena kehidupan manusia tidak bisa berdiri sendiri tanpa Tuhan. Ketong boleh punya uang, tapi uang tidak bisa memberikan kehidupan bagi kita. Ketong bisa punya kedudukan dan jabatan, tapi itu juga tidak bisa menjamin masa depan. Orang bisa mengejar pendidikan yang tinggi dan pengetahuan, tapi itu juga tidak akan membuat kita hidup dalam kebijaksanaan. Ketong juga boleh bergaul, banyak teman, di mana saja orang mengenal kita. Tetapi Bapak Mama, manusia tetap manusia. Jika keinginannya dan kepentingannya tidak terpenuhi, cepat atau lambat, kita juga akan disingkirkan dan dilupakan. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara, manusia tetap manusia. Apapun itu, dia perlu Tuhan. Apapun itu, dia membutuhkan Tuhan. Tema perenungan bagi kita melalui firman Tuhan hari ini berbunyi demikian. Tuhan membuka pintu bagi orang yang setia pada firman-Nya. Saya ulangi, Tuhan membuka pintu bagi orang yang setia pada firman-Nya. Dan bagian yang kita baca adalah kitab Wahyu. Papa, Mama, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Wahyu yang Yohanes terima dari Tuhan juga disampaikan kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Saya catat di sini, Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Jemaat-jemaat ini, Papa, Mama, saudara-saudara, mengalami tekanan yang sungguh sangat hebat. Ada penderitaan yang dialami karena iman dan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat itu, Kaisar yang memerintah pada waktu itu mengklaim dirinya bahwa dia adalah Tuhan dan Allah. Maka setiap orang harus menyembah kepada Kaisar. Dan Bapak, Mama, saudara-saudara, ketika orang percaya, orang Kristen menyembah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka dianggap sebagai pengkhianat terhadap Kaisar. Mereka dianiaya, mereka disiksa. Bahkan Yohanes sendiri dibuang ke Pulau Patmos, yakni pulau pembuangan politik untuk pemerintah Romawi saat itu. Dari Pulau Patmos, wahyu ini disampaikan kepada jemaat-jemaat waktu itu. Dan saya percaya juga dituliskan bagi saudara dan saya hari ini. Khusus Wahyu 3, Bapak Mama, yang kita baca hari ini, dia berbicara tentang beberapa jemaat.
Perikop pertama tentang jemaat di Sardis. Yang Tuhan bilang kelihatannya hidup, kelihatannya semangat. Tapi sebenarnya jemaat di Sardis adalah jemaat yang mati. Kita bisa lihat di ayat 1. Perikop kedua adalah jemaat Philadelphia yang adalah bacaan kita hari ini. Tuhan bilang jemaat ini kecil, jemaat ini kekuatannya kecil. Tapi mereka hidup berpegang pada firman Tuhan. Ayat yang ke-8 bagian B. Dan di perikop ketiga, pasal 3 ini, ada jemaat Laodikia. Jemaat ini merasa dirinya kaya, merasa dirinya tidak kekurangan apa-apa. Tapi di hadapan Tuhan, mereka adalah orang-orang terhina, orang-orang yang miskin secara rohani. Di ayat yang ke-17. Papa, mama, saudara-saudara, ini menarik. Jemaat Sardis kelihatannya mereka hidup, mereka semangat. Tapi di mata Tuhan, mereka adalah jemaat yang mati. Jemaat Laodikia merasa diri kaya, tak kekurangan apapun. Tapi di mata Tuhan, mereka adalah jemaat yang paling miskin. Sedangkan perikop kita hari ini, jemaat di Philadelphia. Walaupun mereka kecil, mereka tidak kuat, mereka terbatas dalam segala sesuatu. Tapi jemaat ini dipuji Tuhan karena kesetiaannya. Artinya apa, Papa Mama, bagi kita hari ini? Tuhan tidak pernah melihat kehidupan kita dari apa yang terlihat oleh manusia. Tapi Tuhan melihat hati dan kesetiaan kita kepadanya. Amin. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan ini ada beberapa yang bisa kita renungkan. Di bagian pertama, Tuhan tidak cari orang yang kuat, tapi Tuhan mau cari orang yang setia. Saya ulangi, Tuhan tidak mencari orang yang kuat, tapi Dia mencari orang yang setia. Dalam Wahyu 3, Papa Mama Saudara-saudara, Tuhan berkata kepada jemaat di Philadelphia bahwa kekuatan dan kemampuan mereka tidak seberapa. Artinya apa, Papa Mama? Mereka ini bukan jemaat yang besar. Mungkin juga mereka tidak punya pengaruh yang luar biasa. Mungkin juga tidak mempunyai sumber daya sebanyak jemaat-jemaat yang lain. Tetapi satu hal yang mereka miliki yang berkenan bagi Tuhan, yaitu mereka tetap menuruti firman Tuhan. Mereka tidak pernah menyangkal nama Tuhan di tengah kesulitan, penderitaan, dan aniaya. Pop mama, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kadang-kadang kita manusia berpikir terbalik. Kita berpikir bahwa Tuhan itu dia kalau mau pakai orang, dia pakai orang yang hebat. Dia pakai orang yang pintar, dia pakai orang yang kaya, punya jabatan. Atau kemampuan-kemampuan lainnya seturut dengan ukuran manusia. Tapi Tuhan mau menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa kesetiaan manusia lebih berharga dari kehebatan dan kemampuan manusia. Saya ulangi, kesetiaan manusia lebih berharga di mata Tuhan dibandingkan dengan segala yang kita miliki. Kadang-kadang kita berbicara kepada teman-teman kita, kepada penatua, kepada pendeta. Pak pendeta, beta ini bukan siapa-siapa. Beta tidak mampu. Beta tidak sekolah dengan baik. Juga beta tidak punya apa-apa. Hari ini firman Tuhan kasih ingat kita. Jangan pernah merasa kecil di hadapan Tuhan. Saya ulangi, jangan pernah merasa kecil di hadapan Tuhan. Karena Tuhan son bertanya, berapa yang engkau punya? Sehebat apa engkau hari ini? Tapi Tuhan bertanya, apakah engkau mau setia kepadaku? Amin. Papa, mama, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita belajar atau bayangkan kehidupan dari katong yang ada di Ne'e. Dan kehidupan kita sepenuhnya tergantung pada kebun dan danau Holoama yang ada di sebelah. Papa, mama, katong ada kadang-kadang tanam tomat, bayam, ada yang poteka, sayur-sayuran, bawang, dan tanaman-tanaman yang lain.
Bapak, Mama, Saudara-saudara, ini tanggung jawab atau pekerjaan ini adalah pekerjaan yang tidak mudah. Dia menuntut ketekunan kita setiap hari untuk ada di kebun. Pagi-pagi, mungkin masih dingin, orang lain masih tidur dengan baik. Katong mesti bangun dan pergi ke kebun. Mungkin tofa, mungkin siram, mungkin kasih pupuk, mungkin perawatan-perawatan yang lain. Dan kapapa mama katong mesti melakukan dengan telaten. Kita mesti melakukan dengan tekun. Apalagi kalau yang urus tomat, apalagi yang kalau sampai urus semangka. Itu butuh perhatian yang luar biasa. Belum lagi ketika kalau ketemu mau panen, harga tiba-tiba dia anjlok. Stok di pasaran banyak. Modal yang kita keluarkan sudah besar. Sedangkan yang masuk mungkin lebih sedikit. Papa, mama, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, orang lain sontau ini. Sekali lagi, orang lain sontau ini, katompu pergumulan dan pekerjaan di kebun. Keringat yang keluar, tanah yang kotor, dan hal-hal yang lain. Katompu mungkin sondapa puji, katompu mungkin juga sondapa piagam penghargaan. Bahkan kita tahu bersama, kalau katompu berhasil baru, kadang-kadang yang dinas datang mau foto yang diberhasil. Kadang-kadang seperti itu, Bapak. Itu tidak rahasia lagi. Tapi saya mau bilang, Papa Mama, di tengah semua kecapean, di tengah semua ketidakpastian dengan setiap yang kita tanam, kita terus ada di sana. Karena apa? Kita setia dalam panggilan dan tanggung jawab kita. Di sela-sela waktu kita menyiram, di sela-sela waktu kita membersihkan tanaman-tanaman kita, pasti ada hati yang berdoa. Pasti ada hati yang terucap. Terus bersyukur atas berkat yang Tuhan masih beri bagi kita. Paling tidak, Papa Mama, katong sonde cari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Apapun terjadi, kita masih terus ada di sawah. Papa Mama, mungkin kita bertanya atau orang bertanya, apa sih hebatnya satu petani kecil di kebun atau di sawah Holoama? Tapi dalam iman kita percaya bahwa Tuhan tahu setiap tetes keringat yang kita keluarkan. Tuhan tahu setiap ketekunan. Tuhan tahu setiap ketulusan hati. Perjuangan untuk keluarga. Perjuangan untuk pendidikan anak-anak. Dan perjuangan untuk kehidupan ini. Sekali lagi, Papa Mama, kesetiaan dalam hal-hal ini, mungkin dunia menganggap ini perkara kecil, tapi Tuhan mencatat itu sebagai sebuah kebenaran. Amin ya, Bapak Mama. Hal yang kedua yang bisa kita renungkan hari ini, Tuhan membuka pintu bagi orang yang tetap berpegang pada firman-Nya. Saya ulangi, Tuhan membuka pintu bagi orang yang tetap berpegang pada firman-Nya. Wahyu 3 ayat 8, dia bilang begini, Tuhan berkata, ia telah membuka sebuah pintu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Jika Tuhan sudah buka pintu, siapapun tidak dapat menutupnya. Dan ketika Tuhan sudah menutup pintu, tiada seorang pun yang dapat membukanya. Papa, Mama, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ini bukan berarti bahwa setiap orang yang setia kepada Tuhan, dia akan dapat segala sesuatu yang dia mau. Tidak seperti itu. Bukan berarti ketika katong surajin berdoa, katong pun masalah semua nanti akan hilang. Bukan berarti bahwa ketika kita sudah rajin beribadah, hidup kita akan baik-baik dan tidak mengalami kesulitan. Justru jemaat Tuhan di Philadelphia, mereka punya kekurangan dan kelemahan dalam menghadapi tekanan. Tapi Tuhan memberikan sebuah janji kepada jemaat Tuhan di Philadelphia, bahwa pintu yang Tuhan buka tidak tergantung pada kekuatan manusia. Kalau Tuhan yang membuka, manusia tidak bisa menutup. Kalau Tuhan sudah memberikan kesempatan, manusia tidak bisa menggagalkannya. Kalau Tuhan telah menentukan jalan, katong son perlu takut kepada apapun yang ada di depan. Papa, Mama, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jangan terlalu sibuk untuk mengurusi apa yang sebenarnya
tidak pas bagi kita. Jangan terlalu buang waktu untuk melihat pintu yang telah tertutup, sehingga katong lupa bahwa Tuhan sementara pegang kunci. Saya ulangi, jangan buang waktu terlalu banyak untuk lihat pintu-pintu yang sudah tertutup, tapi katong lupa melihat Tuhan yang sementara pegang kunci. Kadang-kadang papa mama, banyak orang menangis karena pekerjaan-pekerjaan belum terbuka bagi mereka. Banyak orang yang bergumul, mengapa usaha belum berhasil? Kenapa kehidupan anak-anak belum berubah? Ada yang bertanya terus bagi Tuhan, kenapa beta pun doa-doa belum menjawab? Kadang-kadang kita ada di titik itu. Tapi papa mama, saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Tuhan mungkin sementara mengajar kita. Jangan hanya percaya ketika katombu pintu terbuka, tapi terus percaya ketika pintu itu masih tertutup. Saya ulangi, jangan hanya percaya ketika pintu itu Tuhan buka bagi kita, tapi terus percaya kepada Tuhan ketika pintu itu masih tertutup. Sebab kesetiaan yang sejati bukan ketika kita berkata, Tuhan, saya setia kalau Tuhan memberkati saya. Tapi ketika kita berkata, Tuhan, sekalipun pintu itu belum terbuka, saya tetap percaya kepada Tuhan. Amin ya Bapak Mam. Saudara-saudara, hal yang ketiga. Jangan sampai kita terlihat hidup, tapi sebenarnya katong sumati secara rohani. Tuhan berkata kepada jemaat di Sardis, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Ini kata-kata yang sangat keras, Papa Mama. Sekali lagi, kata-kata yang sangat keras. Jemaat di Sardis, jemaat yang kelihatan baik-baik saja. Mereka punya nama, mereka dikenal, mereka aktif. Tapi Tuhan melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh manusia. Jemaat di Sardis kehilangan kehidupan rohani. Dan ini peringatan keras juga ada bagi saudara dan saya. Jangan sampai ketong sama jemaat yang ada di Sardis. Ketong rajin dalam setiap kegiatan-kegiatan gereja. Tapi sebenarnya ketong puh hati terlalu jauh dari Tuhan. Jangan sampai ketong puh kata-kata yang keluar ini, haleluya, amin, Tuhan berkati, dan yang lain-lain. Tetapi sebenarnya kita jauh dari Tuhan. Menjadi orang Kristen, papa mama, saudara-saudara, bukan soal kita hidup di gereja. Tapi menjadi orang Kristen agar adalah bagaimana katong hidup dengan Tuhan setiap hari. Ada orang yang super tahun-tahun jadi orang Kristen, hidup bersama-sama dengan Tuhan. Tapi dia masih mudah untuk memecah belah kehidupan keluarga. Ada yang masih sulit mengampuni. Ada yang masih dendam. Ada yang masih iri hati dengan keberhasilan-keberhasilan orang lain. Bahkan kadang-kadang dengan saudara-saudaranya sendiri. Ada yang masih mengandalkan kekuatan dan kemampuan dirinya. Bahkan ada papa mama yang masih dunia sebegini terang, tapi masih cari kuasa-kuasa gelap untuk menolong dia. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati, usia bertambah, tahun pelayanan bertambah, tetapi pertumbuhan rohaninya tidak pernah bertambah. Karena itu Tuhan bilang, bangunlah, artinya kembali kepada Tuhan, kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada doa, kembali kepada kehidupan yang benar. Jangan katong hanya punya nama orang Kristen, tetapi jadilah orang yang sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan. Amin ya Bapak Mama. Jadilah orang yang sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan. Bagian keempat, jangan merasa tidak butuh Tuhan. Saya ulangi, jangan merasa tidak butuh Tuhan. Sama seperti jemaat Tuhan yang ada di Laodikia. Tong bilang aku kaya.
Aku telah memperkayakan diriku. Aku tidak pernah kekurangan apa-apa. Papa mama, masalah mereka bukan karena mereka punya kekayaan. Tidak. Masalahnya adalah mereka bersandar pada kekayaannya. Dan seolah-olah mereka tidak membutuhkan Tuhan. Inilah bahaya terbesar, papa mama. Kadang-kadang kalau katong susah, atau katong masih susah, katong terlalu dan sangat dekat dengan Tuhan. Kita berdoa setiap hari. Katong taruh natar setiap hari. Katong terus menangis dengan Tuhan sambil berkata, Tuhan tolong, buka pintu, buka jalan, kasih kekuatan, dan permintaan-permintaan yang lain. Tapi ketika seseorang mulai berhasil, kadang-kadang dia mulai lupa. Ketika su ada kerja, ketika hidup su baik, kadang-kadang katong pu doa mulai berkurang. Ketika uang su mulai banyak, kadang-kadang katong pu lutut sone mau lagi bertelut dan berdoa kepada Tuhan. Kadang-kadang kita punya ketergantungan dengan Tuhan, perlahan-lahan mulai hilang. Dan bergantung kepada hal-hal yang lain, yang sebenarnya Tuhan sudah beri bagi kita. Ketika usaha mulai maju, kadang-kadang orang bisa bilang, katong terlalu sibuk untuk ada di ibadah, pelayanan, dan yang lain-lain. Bahkan sama seperti jemaat di Laodikia, orang bisa sampai bilang, beta su bisa sendiri. Ini kekuatan, ini kemampuan, beta berhasil karena A, B, C, dan seterusnya. Sonde ada Tuhan lain dai di dompu daftar. Papa, mama, saudara-saudara, sekali lagi, Tuhan tanpa manusia tetap Tuhan. Tetapi manusia tanpa Tuhan, dia tidak ada apa-apanya. Jemaat Tuhan di Laodikia ditegur dengan keras. Karena kehidupan rohani mereka suam-suam kuku. Tidak dingin juga, tidak panas juga. Mereka cukup secara materi. Tapi secara rohani, mereka bangkrut di hadapan Tuhan. Sekali lagi, Bapak Mama, Tuhan kasih ingat kita hari ini, bahwa apapun yang kita miliki hari ini, bisa hilang lenyap dalam seketika. Tapi kekayaan yang bersumber dari Tuhan, akan tinggal tetap sampai kekal. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Pesan Wahyu 3 bagi kita hari ini sangat jelas. Tuhan yang pegang kunci. Sekali lagi, Tuhan yang pegang kunci. Apabila Tuhan sudah membuka, tidak ada yang dapat menutup. Dan apabila Tuhan sudah menutup, tidak ada yang dapat dibuka. Ada pintu berkat, ada pintu masa depan, ada pintu pemulihan keluarga, pintu pendamaian, pintu pengharapan. Semua kuncinya ada dalam tangan Tuhan. Tugas ketong bukan paksa Tuhan untuk buka kunci bagi kita, buka pintu bagi kita, seturut dengan katompu waktu dan katompu rencana. Saya ulangi, tugas kita bukan paksa Tuhan untuk buka itu pintu, seturut dengan kita pu waktu dan kita pu rencana. Tapi tugas kita adalah bagaimana kita memastikan diri tetap setia pada firman-Nya. Sama seperti jemaat Tuhan di Philadelphia. Mari kebenaran firman Tuhan ini, sebelum kita pulang, kita bisa memeriksa diri kita. Kehidupan rohani saya hari ini, apakah saya seperti jemaat di Sardis yang hanya sibuk dengan topeng-topeng keagamaan di luar, namun secara rohani mati di dalam Tuhan? Ataukah katong sama seperti jemaat Tuhan di Laodikia yang kita sudah merasa aman dan nyaman dengan segala sesuatu yang katong miliki hari ini, dan katong merasa bahwa katong son butuh Tuhan lagi? Atau kita sama seperti jemaat Tuhan di Philadelphia. Kita lemah, kecil, terbatas dalam segala sesuatu, punya situasi-situasi sulit, tapi kita masih berpegang pada firman Tuhan.
Sekali lagi Papa Mama, ingat janji Tuhan. Bagi orang yang setia, Tuhan sendiri akan buka pintu. Saya ulangi, bagi orang yang setia, Tuhan sendiri akan buka pintu. Kesempatan dan mujizat, sekali lagi, akan Tuhan kerjakan bagi kehidupan saudara dan saya. Karena itu, hidup tetap cari Tuhan, supaya ketong bisa hidup. Kadang-kadang, dalam Tuhan son